0: yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
1: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
2: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, yang selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja. Dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
1: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
3: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Yaitu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, Saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, Saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut.
6: Pak, jangan
5: gimana
6: dong.
5: Pak,
6: tunggu aja.
5: Pak,
6: ngomong dong.
5: Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
8: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
8: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
9: Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
8: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
6: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi. Apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan Tridharma perguruan tinggi.
8: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
10: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
11: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
12: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata.

6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Emanuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIFA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIFA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54, dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook.

Pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali menemani suasana pagi Anda yang saat ini sudah disibukkan dengan segala aktivitas ya. Semoga aktivitas Anda hari ini betul-betul penuh semangat dan menghasilkan karya yang terbaik. Baik, pendengar, untuk kurang lebih 30 menit ke depan kita sudah di opini publik untuk edisi 11 Agustus 2026, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tinggal berapa hari lagi nih? Kurang lebih 6 hari lagi. Suasana merah putih mulai terasa di sejumlah sudut kota Banjarmasin. Balai kota menjadi salah satu yang lebih dulu berbenah dengan memasang nuansa merah putih serta mempercantik lingkungan kantor pemerintahan untuk menyambut bulan kemerdekaan. Nah, tapi semarak kemerdekaan akan terasa lebih kuat jika ikut hadir di rumah-rumah warga, lingkungan permukiman, sekolah, perkantoran, pertokoan, hingga ruang-ruang publik di seluruh penjuru Banjarmasin. Agustus selalu memiliki suasana tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Bendera merah putih yang berkibar di depan rumah, ya, sudahkah Anda memasang nih? Mungkin ada yang belum, ya, silahkan bisa dipasang sekarang. Nah, umbul-umbul di sepanjang jalan juga dan berbagai kegiatan warga menjadi tanda bahwa semangat kemerdekaan kembali hidup di tengah masyarakat. Banjarmasin memiliki tradisi kebersamaan yang kuat. Karena itu momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dapat menjadi kesempatan untuk kembali menghidupkan lingkungan dengan semangat gotong royong, kebersamaan, dan rasa memiliki terhadap kota. Nah, apa yang dilakukan di balai kota dapat menjadi contoh sederhana. Jadi tidak perlu menunggu kegiatan besar untuk ikut menyemarakan kemerdekaan, karena memasang bendera dan menjaga lingkungan tetap bersih serta tertata sudah menjadi bentuk partisipasi yang berarti. Seperti kalau di ruang studio Pro 1 nih, dari sudah beberapa tahun yang lalu kita selalu punya bendera, ya, ada bendera kecil yang ada di meja penyiar, ya, dan juga ada di meja dialog. Itu menjadi atau pengingat kita bahwa ada hal yang patut kita syukuri, bahwa kita sebagai warga negara Indonesia, kita masih bisa mengibarkan bendera kita di negeri kita sendiri, ya, dengan bangga, dengan bahagia. Ya, silakan mendengar, kami mengundang Anda untuk bergabung di opini publik. Sampaikan opini Anda di 0811-5111-410 dan 0511-3251-562. Dan tema kita adalah semarakan kemerdekaan dengan merah putih, ya. Merah putih itu bukan berarti hanya, bukan saja bendera, ya kan, tapi apapun itu yang berwarna merah dan juga putih. Mungkin nanti Anda juga memakai busana merah putih, ya. Terus juga mungkin Anda bisa mengenakan tas yang berwarna merah atau yang berwarna putih, ya. Apapun itu, ya, tapi bukan hanya kita terpatok pada warna, tapi kita harus betul-betul tahu dan mengerti apa makna dari warna yang menjadi lambang negara kita ini, yaitu warna merah dan warna putih. Ya, silakan pendengar, 0811-5111-410 sekaligus menjadi nomor WhatsApp kami, dan juga 0511-3251-562.

0: semuanya harus saling mengisi. Dari atas.
1: Kok suaranya beda? Ya, oke. Halo, selamat pagi, Pak Sahlil AZ ya, atau Abah Ica ya. Oke.
2: Halo, Mbak Ica.
1: Masih ada pada Pro 3 nih.
0: Ya,
1: oke. Sebentar ya, Pak Sahlil ya, atau Abah Ica. Suaranya jadi gabung sama Pro 3 Jakarta. Nah, sekarang udah clear ya. Oke, apa kabarnya, Abah Ica?
2: Alhamdulillah sehat, baik ya.
1: Alhamdulillah. Nih, apakah
2: Sungai Enden?
1: Sungai Enden gimana nih dengan semarak merah putih?
2: Awal Agustus tadi sudah meriah, sudah siap.
1: Iya,
2: merah putih, baik ya, tiap jalur gitu.
1: Tiap jalur ya. Apa itu berupa apa, bendera kah, umbul-umbul kah atau apa begitu?
2: Bendera merah putih aja, baik ya.
1: Bendera yang merah putih ya.
2: Itu yang pakai pari gitu, baik ya.
1: Yang pakai yang pakai paring ya, pakai
2: paring bisa dalam gitu kan, di dalamnya dilepas lah apanya itu, yang bajunya itu nah buat tiang benderanya lah. Jadi rata-rata tiap tahun di komplek nih ya rame lah dengan
1: itu di sepanjang jalannya atau setiap depan di depan rumah begitu, Abah Ica?
2: Cuma di dalam kompleknya, Mbak Ica.
1: Di dalam komplek, jadi dulu. tidak di depan rumah masing-masing itu tidak seperti itu ya, Mbak Ica?
2: Di depan
1: ya?
2: Rumah ada juga kita masang di bendera.
1: Ada
2: malah
1: juga
2: ada empat lagi, Mbak Ica.
1: Waduh, wah luar biasa nih semangat kebangsaannya ya.
2: Yang pribadi, satu yang kecil, satu yang sedang, satunya lagi yang panjang itu, yang segitiga-tiga itu ada enam kan.
1: Yang berupa umbul-umbul gitu ya?
2: Iya, tapi ditaruh di depan rumah itu berabah gitu nang Beca. Satunya lagi Beca ya, hampir 1 meter itu gitu, belum kita itu dikasih di mana itu orang bagi kan di depan Sabila itu.
1: Sampai berapa tuh, 1.000 atau 1 juta malah ya dulu ya?
2: Iya, banyak tahun kemarin. 2004 rasanya Beca.
1: 2004. Ini sekarang masih ada enggak bagi-bagi bendera gratis?
2: Ada tahu untuk tahun ini. Cuma waktu itu dapat tahun 2024.
1: Tahun 2024 masih ada, masih disimpan ya.
2: Iya, disimpan kita.
1: Dari kain ya, dari kain ya, Abah Ica.
2: Kain memang, kain Beca.
1: Oke.
2: Merah putihnya memang ini kan waktu dibagi itu ada ukuran yang sedang setengah meter. Ada yang semeter, mungkin ada yang lebih. Bagi kita kebetulan waktu itu dapat yang semeter gitu, Beca.
1: Waduh, alhamdulillah.
2: Lebih. Ya. Jadi waktu dapat itu baik kita kan waktu lagi goes. Goes pagi Minggu kan. Jadi kita langsung kita gabatkan ke Danuka dulu gitu kan. Nah, kita sambil faeng goes. Artinya senang dengan pemberian dari gratis nih dari orang. Relawan waktu itu.
1: Jadi, terus?
2: Jadi bahagia itu kan dapat bendera gratisan kan dari orang bagi gitu. Nah,
1: ini mudah-mudahan ada lagi yang gratisan ya. Tapi sudah tinggal beberapa hari. Tapi mudah-mudahan nanti setelah itu ada lagi ya.
2: Iya, mudah-mudahan ada. Jadi kan untuk rumah yang belum ada benderanya kan mendapatkan
1: diberikan
2: pasang
1: gitu ya,
2: kan di depan rumah. Jadi lebih meriah lah istilahnya. Masanya setahun sekali Mbak Ica. Peringati anu-anu.
1: Biasa dicuci habis itu ya Mbak Ica. Betul banget memperingati.
2: Enggak juga. Masalahnya kita musim kemarau nih. Enggak ada hujan Mbak Ica.
1: Ada hujan. Jadi habis itu habis diturunkan setelah biasanya berapa lama sih mengibarkannya Mbak Ica? Apakah akhir sampai akhir Agustus atau
2: akhir bulan aja? Akhir Agustus aja.
1: Akhir Agustus. Kita lepas
2: semen. Habis itu dilepas
1: dari
2: ya. Dari awal Agustus sampai akhir Agustus Mbak Ica.
1: Terus
2: pokoknya di komplek ini dari awal satu bulan penuh lah itu.
1: Satu bulan penuh ya. Dan memang itu anjuran atau instruksi dari ini mungkin disampaikan.
2: Nggak ada, cuma anuan masing-masing aja Beca.
1: Oke, cuma pakai perasaan aja gitu ya.
2: Perasaan aja, artinya kita menghormati para pahlawan kita yang dulu berjuang kan untuk kemerdekaan Indonesia.
1: Tidak mudah ya
2: kan,
1: untuk mengibarkan bendera merah putih di negeri sendiri ya.
2: Kita saat ini kan cuma menikmati aja lagi dan lain-lain. Mati dengan kerja kan istilahnya aktivitas bahan disiapkan badan aja itu semuanya kan.
1: Ini ada lagi. Acara apa aja nih Abah Ica, termasuk panitia kah di kompleksnya untuk 17 Agustus?
2: Nah, kurang tahu ya. Belum tahu lagi. Mungkin ada bang nantinya
1: yang penting tujuannya gitu. Untuk kita sadar sebagai melihat warga negara begitu ya.
2: Iya, iya, sadar artinya kita sebagai warga negara Indonesia kan. Nantinya menghormati para pejuang kita yang dulu lah istilahnya.
1: Iya.
2: Dulu kita kan melihat aduh apa dalam mana itu kan di 30S itu kan sampai apa namanya melihat kasihan dulu kan dia berjuang.
1: Abah aja termasuk saksi hidup atau bagaimana?
2: Ada, bukan saksi hidup, cuma melihat filmnya itu.
1: Oh, melihat filmnya ya, oke. Okay. Dulu kan wajib tonton ya kan?
2: Iya, makanya G30S itu kan setelah Agustus kan film itu kan pasti ada diputar tuh di televisi kan.
1: Betul.
2: Nah makanya itu ada 7 pahlawan revolusi yang istilahnya meninggal dengan
1: disiksa
2: ya, kan? Oleh nah makanya itu jadi kita yang saat ini masih hidup kan istilahnya menikmati apa kemerdekaan ini dengan ya istilahnya mana gitu kita ya nyata lu bendera merah putih kita gitu, kibarkan karena menghormati lah.
1: Dan untuk suasana kompleksnya Abah Ica memang ada banget begitu ya kebersamaan begitu di sana.
2: Iya betul Mbak Ica.
1: Pada saat memasang bendera ini ya
2: satu
1: kompleks ya. Oke.
2: Iya. Ya itu aja Mbak Ica.
1: Baik, terima kasih ya Mbak Ica sudah bergabung.
2: Sama-sama.
1: Selamat hari kemerdekaan ya walaupun belum.
2: Iya, merdeka gitu Mbak
1: Ica. Oke, baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Ica sudah bergabung di Opini Publik. Berikutnya silahkan. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Bu.
1: Selamat pagi, Bang Herman, apa kabar dari Banjarbaru ya?
3: Sehat,
1: Pak. Bagaimana nih suasana Banjarbaru? Apakah merah putih juga sudah mulai banyak begitu?
3: Merdeka aja.
1: Merdeka. Bagaimana kompleknya Herman nih? Sudah meriahkah dengan merah putih?
3: Sudah aja.
1: Sudah ya, sejak kapan tuh?
3: Sudah sana di kompleks Pangkalan Danau bendera aja.
1: Sudah ya. Di depan rumah Herman juga sudah ada bendera.
3: Ada dikasih aja.
1: Dikasih ya. Oh, jadi ada pemberian juga gratis begitu ya, Bang Herman?
3: Anom itu aja yang memberi itu tetangga aja.
1: Oh, tetangga yang aduh, makasih dong sama tetangganya.
3: Itu Ibu Haji itu anom itu memberi aja.
1: Oke. Dan di sana terima kasih buat Ibu Haji ya. Dan di sana
3: untuk itu kan beliau di pasionan guru tadi kan.
1: Oke, luar biasa ya.
3: Kasih kan langsung kita pasang aja. Mau membeli deh.
1: Oh, tadinya mau beli ya, tapi alhamdulillah sudah duluan dikasih. Tinggal
3: gitu, pakai kayu.
1: Jadi pakai kayu. Benderanya seperti apa ya, Bang Herman?
3: Kenapa aja?
1: Benderanya seperti apa yang besarnya ukurannya?
3: Ya, ukuran 1,5 meter aja itu.
1: Oh, yang standar ya, 1,5 meter ya.
3: Rata-rata 1,5 meter sih, Bang Ica.
1: Seperti yang saat ini di depan RRI.
3: Kan itu kan bendera yang panjang tuh kan yang ikat tuh.
1: Oke. Ada berapa di depan rumahnya Bang Herman? Ada 2 begitu benderanya?
3: Di sini banyak aja bendera.
1: Enggak, maksudnya di depan rumahnya Bang Herman. Kalau di depan rumahnya Abah Ica kan tadi 4 katanya. 4 bendera ya.
3: Oh, di sini benderanya ada berapa tuh? Yang panjang tuh kan ada kan yang kancang panjang.
1: Maksudnya di depan rumah yang di depan rumahnya Bang Herman. Kalau di komplek kan beda lagi.
3: Di rumah lu enggak aja satu aja.
1: Satu ya, oke.
3: Iya, tapi kan langsung sejajar kan masing-masing bendera kan tetap tetangga kan.
1: Jadi sudah semarak ya.
3: Oke. Kita menghormati pejuang kita baca.
1: Ada acara apa rencananya nih di sana di kompleksnya?
3: Sini biasanya tuh acaranya pas tentang acara yang hari hanya loh. Ingat lapangan sini kan itu acara itu apa mengundang selamatan baca.
1: Selamatan naik pinang atau makan apa kerupuk?
3: Ini itu saya naik pinang tuh biasanya sore baca itu.
1: Sendok apa kelereng di atas sendok.
3: Ada beli yang tua ya terus bersih ke anak-anaknya aja ya.
1: Kenapa?
3: Itu sebesar ke anak-anak aja tuh anak-anak ya yang main.
1: Terlibat.
3: kayak ulun paling menitu sama nonton aja melihat.
1: Mendokumentasikan begitu ya.
3: Nah, paling malamnya tuh acara yang begini yang tua-tua.
1: Ada acara hiburannya gitu, ya, kan. Oke, kebersamaannya, oke.
3: Di lapangan, ini kan dekat lapangan pulih tuh aja kan. Acaranya kan diulas tenda kan langsung baca doa selamat malam tuh.
1: Jadi diisi dengan doa begitu ya. Tidak ya, dengan musik-musik begitu aja, tidak ya.
3: Doa untuk pahlawan kita yang dulu kan.
1: Yang telah gugur.
3: Yang gugur.
1: Oke.
3: Okay.
1: Baik.
3: Jadi, langsung RT-nya tuh langsung datang kan. Di kecamatan ada juga.
1: Oke. Jadi sudah baik. Terima kasih banyak Bang Herman sudah bergabung.
3: Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita ingat ya pekik merdeka dari para pahlawan kita untuk merebut kemerdekaan bangsa Indonesia ini tidak mudah ya. Mudah-mudahan kita juga tidak mudah untuk mengkhianati ya dari apa yang sudah diupayakan, diusahakan sampai mengorbankan jiwa dan raga dari pahlawan-pahlawan kita yang merebut kemerdekaan dari penjajah. Ya, silakan pendengar 0811-5111-410 dan 0511-325-1562. Kita masih terus di opini publik. Tema kita pagi ini adalah semarakan kemerdekaan dengan merah putih. Jadi kalau ada yang belum kompleksnya atau depan rumahnya untuk mengibarkan bendera merah putih, kalau belum ada benderanya mungkin bisa beli ya, atau mudah-mudahan nanti ada yang memberikan secara gratis begitu ya. Baik, seperti tadi Bang Herman ada tetangganya yang memberikan bendera merah putih ya. Oke, baik, silakan di 0811-5111-410 dan 0511-325-1562. Ya, pendengar, bicara mengenai menyemarakan bulan Agustus ya, hari kemerdekaan kita, apa yang dilakukan yang di Balai Kota dapat menjadi contoh sederhana. Jadi tidak perlu menunggu kegiatan besar untuk ikut menyemarakan kemerdekaan, karena memasang bendera dan menjaga lingkungan tetap bersih serta tertata sudah menjadi bentuk partisipasi yang berarti. Nah, di tengah kehidupan kota yang semakin dinamis, ruang kebersamaan seperti itu penting untuk terus dijaga. Warga yang sehari-harinya sibuk dengan aktivitas masing-masing dapat kembali bertemu, saling mengenalnya, dan merasakan kegembiraan sebagai satu lingkungan. Nah, peringatan kemerdekaan juga tidak harus selalu dilakukan dengan biaya besar. Yang utama adalah kemauan untuk ikut mengambil bagian sesuai kemampuan dan kondisi lingkungan masing-masing. Nah, kemerdekaan adalah milik semua ya, karena itu perayaannya pun layak dirasakan dan disemarakan bersama oleh seluruh masyarakat ya. Tadi seperti yang dikatakan oleh Bang Herman, sudah siap untuk ada malam syukuran, nanti ada doa bersama ya, dihiasi dengan seperti itu. Ya, silakan masih ada waktu yang ingin bergabung di opini publik. Kita jeda sesaat, saya akan kembali di sini di opini publik.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
6: Halo RRI.
8: Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
9: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi opini publik. Sampai di sini, terima kasih untuk Abah Ica yang ada di Sungai Anda dan juga Bang Herman yang ada di Banjarbaru sudah bergabung tadi menyampaikan komentarnya dan juga sharing opininya juga di sini. Baik, terima kasih untuk bersamaan Anda dan pastikan Anda tetap bersama kami. Setelah cek fakta, nanti kami akan hadirkan dialog Banjar Realita.

0: 101 Banjarmasin. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya Faiza Hasan. Beredar sebuah narasi di media sosial Facebook yang mengatakan bahwa pemerintah mematok biaya masuk bagi masyarakat yang hendak mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang. Dalam unggahan yang disebarkan oleh akun Facebook bernama Rostina Ros pada Rabu 5 Agustus 2026 lalu, dinarasikan bahwa pemerintah sudah semakin kekurangan anggaran sehingga memungut biaya pendaftaran dari masyarakat yang hendak mengikuti upacara 17 Agustus di Istana Merdeka. Dalam unggahan itu tampak foto Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamen Sesnek Juri Ardiantoro saat menggelar konferensi pers agenda bulan kemerdekaan tahun 2026. Pemerintah di situ ada pernyataan pemerintah sudah benar-benar miskin, masyarakat yang mau ikut upacara bendera 17 Agustus di istana harus war tiket. Segalanya dibuat bisnis. Begitu bunyi keterangan dalam foto yang diunggah akun tersebut. Ya, pendengar, berbagai komentar banyak di situ, dan yang pasti dari hasil cek fakta untuk memverifikasi narasi tersebut, Tirto melakukan pencarian di mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci biaya pendaftaran upacara 17 Agustus Istana Merdeka. Hasilnya, tidak ada pemberitaan dari portal berita terpercaya maupun siaran pers resmi dari Kementerian Sekretariat Negara Setnek terkait biaya pendaftaran yang dipungut kepada masyarakat. Dan sebagai informasi, pendaftaran upacara peringatan HUT RI dibuka melalui situs https://pandang.istanapresiden.go.id. Nah, dilansir dari laman tersebut, pendaftaran tiket upacara HUT RI dibuka secara gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Pemerintah juga melarang masyarakat untuk memperjualbelikan undangan tersebut. Sebelum mendaftar, masyarakat wajib memenuhi 5 ketentuan peserta upacara HUT ke-81 RI di istana, yaitu berstatus warga negara Indonesia WNI yang dibuktikan dengan KTP atau kartu keluarga yang masih berlaku, minimal berusia 12 tahun pada Senin 17 Agustus 2026. Peserta upacara dilarang membawa balita dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, bebas penyakit bawaan yang membahayakan di kerumunan, serta telah melengkapi vaksinasi nasional. Satu nomor induk kependudukan NIK hanya berlaku untuk satu kali pendaftaran permohonan undangan upacara. Jadi kesimpulannya, pendengar, berdasarkan hasil penelusuran fakta yang dilakukan Tirto, tidak ada satupun pemberitaan dari sumber yang kredibel dan terpercaya maupun siaran pers resmi dari instansi terkait yang menyatakan bahwa pendaftaran upacara HUT RI ke-81 di Istana Merdeka dipungut biaya. Sebaliknya, dalam laman resmi pendaftaran, pemerintah justru menegaskan bahwa pendaftaran tiket untuk ikut serta dalam upacara tersebut tidak boleh untuk diperjualbelikan, sehingga dapat dipastikan bahwa narasi yang beredar bahwa kini masyarakat harus membayar uang pendaftaran saat hendak mengikuti upacara peringatan HUT RI ke-81 di Istana Merdeka adalah salah dan menyesatkan atau false and misleading. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Peristiwa hangat di Kalimantan Selatan,
0: kami bahas dalam dialog interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
4: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar dari pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
5: Bangun generasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
0: Dibahas secara berimbang dan aktual.
6: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, kita berharap bahwa kami sendiri
7: STKB. Singkatan apa nih? Sudah H, kada beranai. Sudah
8: Nini. Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bang itu,
0: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
5: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 0811.
0: Dengar dan saksikan dialog interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro 1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, senang kembali bisa menjumpai Anda dalam Dialog Banjar Realita edisi hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Dan sebentar lagi akan diperingati Hari Kemerdekaan atau HUT Republik Indonesia yang biasa diselenggarakan setiap 17 Agustus. Dan di Kota Banjarmasin juga tak luput dari hal ini. Pemerintah Kota Banjarmasin tentunya juga telah bersiap berbagai hal dalam hal menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan salah satunya adalah kesiapan dari pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kota Banjarmasin yang saat ini tengah gencar dilakukan pelatihan. Dan seperti apa untuk lebih jelasnya, saat ini kita sudah terhubung dengan pelatih paskibraka Kota Banjarmasin, ada Bang Subhan Hairani. Selamat pagi Bang Subhan.
1: Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Bang Subhan sudah berkesempatan untuk kami hubungi.
1: Baik,
0: baik. Mas Subhan, bisa dijelaskan untuk seperti apa saat ini persiapan dalam hal menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Balai Kota Banjarmasin dari segi pasukan paskibraka kita pada saat upacara nantinya?
1: Baik, terima kasih izin menjawab Bapak. Baik, perkenalkan sebelumnya saya Subhan selaku pelatih dan pamong paskibraka Kota Banjarmasin tahun 2026. Izin melaporkan untuk kesiapan adik-adik calon paskibraka di Kota Banjarmasin, kami merasa sudah 95% sudah siap untuk melaksanakan kegiatan. Di mana ada ini udah mulai latihan mulai tanggal 20 Juli, Pak. Sampai sekarang itu udah masuk 24 hari. Dan untuk hari ini adik-adik melakukan pembekalan bersama wali kota dan Porkopimda, yang mana tujuan untuk membentuk motivasi mereka dalam melaksanakan kegiatan nantinya. Kemudian nanti pada tanggal 14 Agustus itu hari Jumat, kita akan melaksanakan geladi upacara. Dan di tanggal 15 Agustusnya kita akan melaksanakan upacara pengukuhan, Pak. Seperti itu.
0: Apa yang mungkin ditekankan kepada adik-adik calon paskibraka kita pada tahun ini?
1: Baik, untuk ditekankan pada tahun ini, berhubung juga dalam rangka memperingati HUT 500 Kota Banjarmasin, Pak. Jadi pada tahun ini ada spesial bentuk formasi, di mana kita akan membentuk angka 500 atau 500 dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Banjarmasin pada upacara ke 81 ini.
0: Sejak bulan Juli latihan yang dilakukan hingga saat ini, seperti apa sih kondisi fisik dari para adik-adik kita saat ini? Apakah memang maksimal atau ada sedikit kelelahan atau seperti apa saat ini?
1: Baik, Bapak, untuk kondisi fisik adik-adik alhamdulillah kondisinya sehat. Dimana dari tanggal 20 Juli sampai 31 Juli itu kita melaksanakan pembinaan fisik dasar dan PBB dasar. Itu tempatnya kami di Kamboja terlebih dahulu. Jadi di sana kami melakukan pembinaan fisik sebelum nantinya adik-adik memasuki di lapangan Balai Kota pada tanggal 1 Agustus sampai dengan sekarang. Dan juga dari pemerintah itu selalu menyiapkan tim pemeriksa kesehatan, di mana dalam 2 hari sekali, yaitu hari Selasa dan hari Jumat, kita selalu melakukan pemeriksa kesehatan sehingga adik-adik selalu dalam keadaan sehat. Serta juga selain itu diberikan vitamin tambahan dan makanan yang seperti itu.
0: Selain fisik, mental para calon paskibraka kita seperti apa juga Bang? Bisa disampaikan?
1: Baik, untuk fisik adik-adik selalu dari pukul 4 subuh kita udah melakukan olahraga pagi. Kemudian dilanjut dengan sholat subuh dan mandi. Nanti saat siang hari juga kita akan melaksanakan olahraga fisik. Jadi untuk kondisi fisiknya terjaga. Kemudian untuk mental, kami juga melakukan dari pamong ya Pak ya, selain para pelatih, para pamong yang selalu menyiapkan mental adik-adik untuk selalu siap sedia melaksanakannya.
0: Yang kami tahu juga diberikan ada rohani, siraman rohani bagi mereka ini sekarang ya. Apakah itu saat ini diterapkan di seluruh calon paskibraka kita, Bang?
1: Baik, betul, Pak. Untuk kegiatan rohani dan keagamaan, khususnya pada tahun ini dicanangkan oleh pemerintah Kota Banjarmasin melalui Sekda saat pembukaan pelatihan, di mana pesan beliau saat pagi hari kami sebelum melaksanakan kegiatan dilakukan pembacaan ayat kursi, ayat suci Al-Quran untuk yang Muslim dan pembacaan untuk yang Kristennya. Seperti itu,
0: Pak. Artinya untuk persiapan saat ini sudah hampir 90% tadi, Bang, ya?
1: Betul, Pak. Sudah persiapan kita sudah hampir 90%, tinggal menunggu nanti saat geladi upacara aja, Pak.
0: Mungkin 10% apa lagi yang akan dilengkapi dan apa lagi yang mungkin harus disempurnakan dari calon paskibraka kita sebelum nanti hari hanya mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih?
1: Baik, 10%-nya yang menurut kami itu adalah yang pertama hari ini mereka mendapatkan motivasi tambahan dari para wali kota, wakil wali kota, dan Forkopimda lainnya, sehingga mereka itu mendapatkan tambahan mental. Kemudian juga dalam 2 hari ini kami akan memantapkan latihannya lagi supaya benar-benar mantap. Seperti itu, Pak.
0: Dalam pembekalan yang diberikan oleh wakil wali kota dan juga wali kota apa saja?
1: Wali kota dan wakil wali kota serta pejabat lainnya itu memberikan motivasi-motivasi, Pak.
0: Iya.
1: Di antaranya bahwa ini merupakan tanggung jawab adik-adik yang harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dan juga ini merupakan kesempatan satu kali dalam seumur hidup. Dan juga untuk mengharumkan nama orang tua serta sekolahnya, kurang lebih seperti itu, Pak.
0: Baik. Terakhir, Bang Subhan, mungkin apa yang akan disampaikan dan juga motivasi apa yang diberikan kepada adik-adik calon paskibraka kita pada hari yang nanti supaya tampil maksimal dan optimal? Silakan.
1: Oke, untuk para peserta, kami selalu berpesan saat latihan itu selalu bersungguh-sungguh, dianggaplah sebagai hari pelaksanaan. Dan nantinya setelah hari pelaksanaan, jangan terlalu tegang, jangan terlalu gugup, anggaplah seperti latihan biasanya. Seperti itu, Pak.
0: Baik, baik. Terima kasih, Bang Subhan, sudah meluangkan waktunya. Semoga nantinya di hari H para adik-adik calon paskibraka kita ini berjalan dengan optimal dalam mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih. Baik, terima kasih, Bang Subhan. Selamat bertugas kembali.
1: Ya, terima kasih.
0: Baik, pendengar dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Bang Subhan Hairadi selaku pelatih calon paskibraka Kota Banjarmasin tahun 2026 yang saat ini tengah memantapkan persiapan dalam hal segi prosesi pengibaran serta penurunan bendera merah putih nantinya di Balai Kota Banjarmasin pada 17 Agustus mendatang. Selain persiapan dari calon paskibraka, di Balai Kota Banjarmasin juga saat ini tengah bersolek dalam hal menyambut hari kemerdekaan 17 Agustus mendatang. Dan untuk apa, seperti apa juga lebih jelasnya, saat ini kita sudah terhubung dengan Bang Ahmad Zazuli selaku pelaksana tugas Kepala Bagian Umum Setoko Banjarmasin. Selamat pagi, Bang Zazuli.
2: Selamat pagi, ya,
0: Mas. Baik, baik, terima kasih Bang Zazuli sudah meluangkan waktunya. Siap. Terhubung bersama kami.
2: Siap.
0: Baik, Bang Zazuli, bisa dijelaskan seperti apa saat ini persiapan di Balai Kota Banjarmasin dalam hal menyambut ini hari kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang? Silakan.
2: Oke, baik, terima kasih, Mas. Ini kita di Balai Kota Banjarmasin sudah mulai kita perindah, kita berikan nuansa merah putih untuk panggung dan Balai Kota Banjarmasin supaya terlihat meriah seperti itu, Mas.
0: Ornamennya dipenuhi dengan nuansa merah putih berarti, Bang, ya?
2: Iya, betul.
0: Ada berapa titik mungkin, Bang, yang menjadi perhatian di selain di Balai Kota juga terlihat di panggung depan Balai Kota juga penuh dengan hiasan merah putih, Bang, ya?
2: Iya, betul. Jadi semua Balai Kota, panggung itu semua kita beri nuansa merah putih. Ya, kita dekorasi itu yang mendekati seperti Istana Merdeka lah. Supaya pada saat pelaksanaan nanti lebih hikmat dan kita dalam peringatan HUT RI tahun ini.
0: Nanti pada 17 Agustus sendiri, kemungkinan dari Balai Kota sendiri bisa menampung berapa tamu undangan pada prosesi upacara kenaikan bendera juga penurunan nantinya, Bang?
2: Untuk saat ini estimasi undangan kita itu sekitar mendekati 2.000, Mas. Nah, jadi semua itu kita harapkan ikut apa dalam partisipasi untuk apel peringatan HUT RI tersebut.
0: Artinya terfokus di Balai Kota dan panggung depan Balai Kota untuk prosesi acaranya nanti, Bang ya?
2: Iya betul.
0: Kalau untuk dilihat saat ini progresnya sudah berapa persen ini, Bang, dalam persiapan menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia?
2: Kalau ini kita lihat itu sudah lebih dari 50% dan kita harapkan sebelum geladi kotor dan geladi bersih itu ditentukan tanggal 14 Agustus untuk pelaksanaan geladinya itu sudah selesai untuk dekorasi semua.
0: Mungkin apa persiapan lagi yang akan dilengkapi?
2: Mungkin ya pernak-pernik taman mungkin yang akan kita lengkapi, terus finishing-finishing supaya apa dalam pelaksanaan nanti lebih khidmat aja seperti itu.
0: Ada tambahan tenda juga, Bang, untuk tamu undangan nantinya dilengkapi di sekitaran Balai Kota?
2: Tenda itu kita siapkan di kiri kanan panggung untuk tamu-tamu yang datang. Mungkin nanti ada tambahan tenda di Balai Kota untuk acara ramah tamah di 16 malam.
0: Sebelum persiapan dari HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, Bang ya.
2: Betul.
0: Baik, baik, Bang. Untuk terakhir, apa mungkin yang disampaikan kepada masyarakat terkait dengan persiapan HUT Kemerdekaan Republik di Balai Kota Banjarmasin?
2: Oke, baik. Jadi kita harapkan kepada seluruh masyarakat untuk dapat datang menyaksikan apel di Balai Kota. Jadi kita harapkan semua ikut berpartisipasi dalam rangka menumbuhkan rasa nasionalis kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Baik. Baik, terima kasih Bang Ahmad Zazuli sudah meluangkan waktunya bergabung bersama kami. Selamat beraktivitas kembali. Baik. Baik, pendengar dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Kepala Bagian Umum Pelaksana Tugas Bagian Umum Setda Kota Banjarmasin, ada Bang Ahmad Zazuli yang saat ini tengah juga melakukan persiapan terkait dengan menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Balai Kota Banjarmasin, dan saat ini juga dipenuhi dengan ornamen merah putih dalam hal menyambut Hari Kemerdekaan. Dan kita juga mengajak kepada masyarakat agar turut berpartisipasi dalam hal menumbuhkan rasa nasionalisme dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan salah satunya memasang bendera di depan rumah masing-masing. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Juma Muhammad pamit undur diri, sampai jumpa.

brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

Di era digital, informasi datang tanpa henti. Tapi tidak semuanya benar. Hoax sering terlihat meyakinkan. Judulnya sensasional, isinya memancing emosi. Satu klik bisa menyebarkan kepanikan. Satu share bisa memecah persaudaraan. Berhenti sejenak, periksa sumbernya, pastikan kebenarannya. Kecerdasan bukan soal cepat membagikan, tapi tepat menahan. Karena jempol kita menentukan damai atau gaduhnya negeri ini. Saring sebelum sharing, lawan hoax.

Indah apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.

kalau identik dengan cuaca yang panas dan udara yang kering. Agar tubuh tetap sehat, perbanyak minum air putih, konsumsi buah dan sayuran, serta gunakan topi atau payung saat beraktivitas di bawah terik matahari. Jangan tunggu haus untuk minum. Cukupi kebutuhan cairan tubuh setiap hari agar terhindar dari dehidrasi. Musim kemarau tetap nyaman jika kesehatan selalu menjadi perhatian.

0: Eh, mau dikemanakan anak pohonnya?
1: Ya dibuanglah, terus diapain?
0: Sini, daripada dibuang, mending ditanam dong, bermanfaat. Menanam pohon bukan sekedar menaruh bibit ke tanah. Karena setiap lubang yang kita gali, ada harapan untuk udara yang lebih bersih, bumi yang lebih sejuk, dan masa depan yang lebih hijau. Hari ini kita menanam, besok alam yang akan menjaga kehidupan kita.

Pendengar Usai sudah kebersamaan saya, Faiza Hasan, dan Anda di Banjarmasin pagi ini. Saya harus pamit undur diri. Selain ini ada Niar yang akan menemani Anda di Banjarmasin siang ini sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi pendengar, selamat berkarya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: si burung pipit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dang sanak barataan? Kita bertemuanlah di acara Bapandiran Urang Banua. Hari ini sanaklah hari apa ya hari ini yo? Hari Selasa. Nah, hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Parak bana lagi kita ulang tahun Republik Indonesia lah. Ini ulang tahun yang ke-81 ya kah? Han, tuha ae sudah. Han. Untuk dang sanak barataan pasti nih di kampung-kampung, di gang-gang, di komplek-komplek ini sudah berkibar bendera merah putih. Ya kalau sanak lah. Ayo dang sanak kita kibarkan bendera Sang Saka Merah Putih di halaman rumah kita masing-masing sebagai tanda syukur dan juga semangat nasionalisme. Nah, bubuhan pian, anak bahabar di acara Bapandiran Urang Banua. Ayo silahkan aja. Ulun tungguilah bubuhan pian nah handak bahabar sanaklah di 0811511410 dan 0511325162. Ini di Banjarialita tadi semarakan kemerdekaan dengan merah putih hijar. Yelah. Nah, tadi ada pelatih Paskibraka Banjarmasin. Ada bagian umum Setdako Banjarmasin. Ahmad Zazuli. Kalau pelatihnya tadi ulun mendengar Subhan Khairani. Han. Bangga benar dang sanakai kalau anak cucu kita tuh nah atau keluarga kita tuh menjadi seorang paskibraka terpilih. Ya kalau mah bangganya ini karunia benar. Ada juga cerita gasan anak cucu. Unak, cucu. Anu aku nih alhamdulillah pernah diberi kesempatan menjadi anggota paskibraka. Apalagi mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih. Uma, ay syukur ganal jar orang tu lah. Nah ulun sapa pian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, ada kah? Nggih. Apa kabar?
1: Sehat.
0: Pun.
1: Sehat aja.
0: Sehat aja. Ini Herman kalau lah ya?
1: Ya jujur benar.
0: Di sana panas keju Herman?
1: Menyala benar kan ya harinya.
0: Oh, menyala. Alhamdulillah. Mudahan secara hati seberataan lah.
1: Karing dan tamasan kan ini.
0: Inggi, karing ini lawas banget kada hujan nih.
1: Ya tahu kan ini.
0: Alhamdulillah. Apa pian ada ke Banjar ya?
1: Belum makan ya Rena.
0: Oh belum. Ayo ha, asal becangul di sini.
1: Ayah tuh makan dulu.
0: Ya, umma ay. Nah kada makan jadi hendak makan.
1: Lapar kan Rena.
0: Han, bila lapar makan. Alhamdulillah masih beliur nak makan le. Mun garing koler bana makan. Masih
1: kawan mah.
0: Ya benar.
1: Mun ada mangga gagahan ya.
0: Umma ai. Kada gagah jebuhannya ai. Di wadah pintu tercium lah asap. Kabut asap lah.
1: Oh, ini pagi-pagi tuh. Ini asapnya masih kelihatan tarang jalan tuh.
0: Oh, masih tarang lah.
1: Dia masih aman tuh. Sama juga ada Bang Hendy itu.
0: Ini Hendy ini kita tunggu juga, mudah-mudahan bisa bergabung Hendy lah.
1: Iya, si Din tuh anak pang jarang kalau masuk penuh kan ya, siangannya si Din.
0: Oh, haur kalau leh.
1: Iya, ini tuh nyaman loh, itu material ayam lah, si Din tuh banyak.
0: Bos ayam ngerannya nih, Tok.
1: Iya, bikin kandang ayamnya.
0: Di mana kandangnya?
1: Itu kan ya, ini perak belakang berimok situ.
0: Banyak lah.
1: Tinggi.
0: Alhamdulillah.
1: Kadang-kadang jalan tol tuh sekitar 50 meter lah rumah si Din tuh di dalam tuh.
0: Ke itulah.
1: Ada ya, bilang sekali kalau si Din loh.
0: Resuah kesana lah.
1: Iya pas mau ngopian malam kelapa sudah.
0: Bisa kalau kita menukar nih bacaran temurah sakuleh.
1: Iya kan, ini tuh anu kan ya ayam. Ayam itu hanya ayam apa, ayam hias?
0: Oh ayam hias, lain ayam kota lah.
1: Lain.
0: Oh kukira tadi ayam kota di ngay.
1: Ayam hias kan masih di tuh.
0: Kada papa.
1: Mas sampai ulun disitu ada kawan. Jadi dah anak anu ulun, anak mau minta ya anu. Oh disitu coba disitu di
0: Ini
1: kan kandangnya.
0: Ayam hias sekali. Tapi
1: tetap radio di kandang sidin kan ya, Ra? Gantung radio dia tuh jadi kandang tuh ya.
0: Han, sidin lah alhamdulillah benar sidin mendengarkan kita.
1: Malam yang kau masuk awan karena sore atau kau sidin tuh hanya secara ke rumah lah. Lawan abahnya aja mamanya ada di rumah.
0: Tak kumpulan aja jual lah.
1: Iki semambahnya tuh lah, bos ada jadi rumah.
0: Oh simbah, alhamdulillah sehatan ecek bubuhannya.
1: Tinggi panas, panas jadi banjir kan ya?
0: Iya panas sih kan menyala kan Herman eh, menyala jar abangku ay, ujah. Artinya panas banget.
1: Sudah pengen ya kan? Rajut sih banyak, ramai sama Pak Dira aja sebentar.
0: Udah leh.
1: Hijau pusang dah di komplek dengan RS.
0: Ih, ada acara apa tuh rencana di komplek tuh? Ada lomba-lomba kah?
1: Ini ada anak-anak itu, anak 7-9 acaranya di lapangan tuh.
0: Rami banal lah, lomba macam-macam lah.
1: Iya, itu mah lomba itu mah, Pak. Kelereng tuh, nah anak-anak kan ini repot, terus ya ada yang tuanya kan.
0: Ih, ada juga yang membuat banyu ke botol, ada juga.
1: Iya, ada lomba karung.
0: Ih, Rami, macam-macam lomba tadi. Artinya mensyukuri lah, kita tuh mengadakan lomba tuh mensyukuri Indonesia Merdeka. Rami ketahuan sebagai tanda syukur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ayo, Indonesia manera semakin baik. Amin. Makasih lah.
1: Ibadah manera.
0: Ya.
1: Bedanya buat Pak Anton ya lo.
0: Apa hal kita di tunggu ibuannya bergabung lah.
1: Iya, buat daerah buat mama-mamaan juga.
0: Mama-mamaan semuaan.
1: Masih rohani ya.
0: Iya, barela anding lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di belakang Herman adakah ini Reza Fahlepi kata tadi bergabung. Ulun tungguilah pian lah. Nah, ini kayaknya bergabung sudah nah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Panjang umur, Inggi. Apa ti kabar pian nih? Sehat aja kah?
2: Alhamdulillah sehat aja.
0: Inggi, kayak apa bendera Bapak sangan kalau sudah?
2: Oh, lawas sudah kami masang.
0: Inggi,
2: kami ini.
0: Inggi, ada rencana kah bubuhan pian tuh ada lomba-lomba kah? Ada lomba-lomba kah kena rencana tak?
2: Banyak lomba di sini. Lomba karung, lomba naik pinang, lomba banyak lomba.
0: Nih rahasia nih anak umpatnya lomba. Lomba apa pian hendak makan karupok? Makan karupok tuh rami benar kan goyang-goyang talinya itulah. Han, asal lucu-lucu ada juga.
2: Ini juga ini di Siring ada acara juga tanggal 23 karena Saridi siapa kah penyanyi itu?
0: Sahriadi kah? Yang
2: Sahriadi
0: ya. P apa? Ya, itu kah namanya lagu itu kah? Viral banget lagunya 23. Tuh. Banyak banget nang ketujuh lagunya nang P apaan itu kakuan ulun banyak kamu tuh si Behaki tuh ketujuh banget lagunya. Inggi. Hafal bisa lagunya pian juga le.
2: Tanggal 23 anak.
0: Di Siring lah.
2: Di Siring.
0: Acaranya malam kah?
2: Acaranya iyanya tak malam.
0: Malam lah, nyaman kau menonton juga.
2: Iya itu.
0: Kalau kada salah Sahriadi ini tuh orang Berabe. Kalau iya kah? Kalau kada salah
2: pak. Ujar mana?
0: Ini orang benua pang ujar. Raminya lah.
2: Sahriadi itu bekas umpat anu lo Indosiar tuh lo nyedang dut tuh.
0: Iya ay. Nah kawa bubuannya ay mun pian handak menonton ya lelah. Han, bangganya kita bisi Sahriadi terkenal benerinya.
2: Lawas deh nya terkenal mano lagu-lagu Bahari dia.
0: Iya.
2: Ini anyar lagu ini lagunya seorang.
0: Lagunya anu lah orangnya lucu le, maka ramah bana orangnya. Han, pamandir orangnya ujar juga pang, pamandir orangnya jar. Masih anom juga.
2: Anu nah lagi masak bano. Banyere.
0: Masak apa pian?
2: Mana? Nasi.
0: Iwaknya pang.
2: Hah?
0: Iwaknya iwak apa?
2: Masak abang hintalu.
0: Mau nyaman. Ulun gak tuju masak abang hintalu tuh nyaman leh buahnya leh. Anu dibuati kena anu lombok sedikit aja jangan tapi padas. Sedikit.
2: Lombok padas.
0: Mas sedikit aja pian maher padas kah?
2: Iya tuh. Iya padas ya ulun nih nukar gua.
0: Napa anunya sayurnya tadi?
2: Karena sayur lagi kecap aja.
0: Oh, bekecap aja. Ini masak laki judulnya.
2: Iya, bula anu sorangan kayak apa?
0: Nyaman nasinya panas, nyamannya.
2: Bini ada, bini di Subarang RRI itu.
0: Oh, Inggi.
2: Seberang RRI di belakang Poltabes.
0: Oh di anu ke belakang Poltabes itu di Pandu kah?
2: Di anu Persada. Persada Raya.
0: Oh Persada Raya. Apa di mana?
2: Di Persada anu Sabadra.
0: Oh Sabadra, parak mana di Sabadra?
2: Tahu juga karena kau juga pada ulun sudah pisahan.
0: Oh ih kada apa-apa ngarannya jodoh tuh ya kalau pokoknya dijalani aja.
2: Ada yang kadanya bang bepisan bano bepisan bepisan ranjang kayak itu nah.
0: Oh, inggih kada apa-apa.
2: Kata cerai, kerja karena cerai kerja.
0: Ayo ha, inggih mudah-mudahan yang terbaik aja Allah memberi. Ya kalau bisa aja bemasak nyaman aja, bata tapas bisa nyaman gitu. Aja. Penting sehat.
2: Anak-anak kalau mau juga hidup di sini karena mau, pat mamanya karena mau. Jadi anak dijumai bano ruko dijual berjual sorangan.
0: Ini mandiri juga ya kalau. Ayo hamudannya ba untung. Pokoknya disyukuri aja dinikmati. Iya.

0: 811 511 410. Adakah Nana bergabung? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, ini Pak Masri kada garing kalau pian.
1: Gini tadi Mbak bertapas
0: sebenarnya. Oh, ini bisa juga nya memasaki masakan masak habang nih bertapas jehan bisa juga.
1: Ya, enggak usah benari.
0: Kada apa-apa, pokoknya dinikmati ya Allah.
1: Iya, pokoknya disyukuri aja.
0: Ya aja biar bersyukur aja Ustaz, bahagia tuh pang hidup.
1: Nah,
0: iya lo. Ya Allah Ustaz Masri.
1: Nggih,
0: dibawa bahagia aja. Pokoknya kita nih menjalani skenario dari yang di atas aja le. Ya Allah.
1: Nah, kan siapa pintar bersyukur nikmat apa kali tambah.
0: Dengarkan tuh bubuhannya ai. Dasar bujur ja Ustaz kin kayak itu ya kalau Pak Masri.
1: Nggih, makanya.
0: Pokoknya bila kita bersyukur bahagia tuh, Pang.
1: Nah, itu Pang yang kita cari, Mbak.
0: Dijorong panas ah. Panas sehari.
1: Panas terus mana ya?
0: Panas terus. Empat betakun pang di situ sumur-sumur berisi banyu lah masih.
1: Nih makanya sumurnya.
0: Karing kah?
1: Sumurnya sudah anom banera.
0: Surut kah?
1: Gilando sudah sumurnya.
0: Tapi bebanyu aja toh?
1: Ya banyu bang masih jemaah sudah dalam benar.
0: Inggih, alhamdulillah.
1: Ya, orang ya banyak juga orang berjual sudah mencari berjual banyak.
0: Di
1: juga.
0: Ini nah di daerah Kabupaten Banjar di mana yolanya ada nang karing jadi ada anu di Atari Banyu aja anu pemerintah kan membantu ma Atari Banyu karing.
1: Nah ya itu.
0: Kan kita bersyukur masih ada banyu alhamdulillah.
1: Ya itu bang mana lah.
0: Ya am.
1: Ya kayak apa bang rata-rata sudah apa?
0: Penting pian-pian nih ulun ketujuh biar pian gabung pian nih bahagia terus Pak Masri.
1: Ya, Bapak ngawal.
0: Bahagia terusnya Pak Masri. Namun banyak pemikiran baru alam le.
1: Kita nikmati apa yang ada aja.
0: Nah, dibungkus.
1: Itu Bang.
0: Dibungkus aja Mama Maden.
1: Iya, sama Mama. Masuk Mama datangi.
0: Ya am toh.
1: Mama kan masih pada ibang mae dibisai. Kan anu kan hari ini serasa benar. Nah malam ini malam ini samirnya.
0: Oh hari ini Selasa leh. Oh iya malam ini. Berarti kita mulai babacan tuh Pak Masri mulai malam ini lah. Paling lambat mungkin paling lambat esok kalau leh esok pagi.
1: Itu
0: nang ya, dibaca nang berapa ratus kali itu 300 berapa jar? Kadi ingat dulu nang pepadahan Ustadz.
1: 36 kali kan salah.
0: Pepadahan Ustadz semalam tuh apa Mas? Pokoknya
1: ya,
0: kita berikhtiar.
1: Iya sendiri kali nanya.
0: Arba mustakmir esok dang sanakai. Jadi mulai malam ini kita bebacaan.
1: Nah, nanya tahinda lebala yang turunkan.
0: Iya benar.
1: Itu bang benar ya.
0: Iya am. Harus yakin kita bebacaan.
1: Ya Allah.
0: Harus yakin tuh bang.
1: Gitu bang.
0: Ma terima kasih pian ingatakan lah ulun tadi asa kada ingat tadi kan soalnya isu korba mustakmir.
1: Sama ingatakan banya.
0: Inggi.
1: Itu bang. Ini kan masih kada tahu dari ini banya.
0: Ma pian ini mencari kangen terus. Iya, malam itu, tadinya siaran.
1: Itu, sudah ada hadisnya banya. Kan bahwa apa yang disukai pasti ya ada di dalam hati terus.
0: Kayak itu lah.
1: Dalilnya sudah ada.
0: Dalilnya ada Jisidin.
1: Iya, makanya pakai itu bang juga.
0: Sabar ya.
1: Iya, makanya. Yang penting kita sehat, umur.
0: Nah, jujur.
1: Ya, kita dari hari Sapar ini.
0: Iya, ini parak lumus sudah lah.
1: Iya, makanya bang.
0: Minta rela ulun lah.
1: Sama-sama kita itu juga
0: sehat, barokah, selamat dunia akhirat, kabul hajat, amin.
1: Ya amin.
0: Makasih lah.
1: Ya itu aja mana.
0: Tinggi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han, Papa dan Pak Masri un ketujuh sidin bergabung. Assalamualaikum. Nah, tapaget. Adakah pulang nah anda bergabung? Nah, silakan dang sanaklah. Ini manakah suara Pak Eko nah? Pak Eko, habis itu siapa lagi yuk? Si Ibu Haja Salasiah, Nini Rohina.

0: mana bubuhannya nih? Wah, mudahan tergabung lah. Assalamualaikum. Hui. Assalamualaikum. Siapa nih? Halo. Kada ada suaranya Kak Rasya? Kada ada eh. Nah, kayaknya kada ada lah. Aci Yanti di KM 6 nah mana suara bubuhan pian? Bubuhan ini supan sakus itu nah bepandir. Rami bepandir, anak bepandir ah. Supan ya. Ih, anak bepandir ke bubuhan pian nih ada bubuhannya nih anak magang dang sana kae. Bubuhan ini magang di RRI tapi masih supan-supan nya. Ya Allah Rasya lah. Padahal ada papa ai. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ah, siapa? Siapa nih?
1: Waalaikumsalam.
0: Matan mana pian?
1: Jauh.
0: Ini ibu cantik kah? Rantau kah?
1: Nggih.
0: Ah, pian nih lawasnya ai, kada muncul-muncul. Sehat aja kah kabar?
1: Sehat aja lah.
0: Ada hujan kah Bu di rantau, Bu?
1: Ada hujan mengaring.
0: Maailah. Doakan pula mudah-mudahan di Banjar ada hujan. Nyaman kami boy kada panas.
1: Lah sama aja doaan jua di rantau cuma hujan. Ii,
0: saling mendoakan lah Bu lah kita lah. Isuk ya, jar anu Arba Mustamir aja Pak Masri, han.
1: Malam ini kan anak kita mau Arba Mustamir.
0: Berarti kena membacanya tuh habis maghrib lah, Bu.
1: Habis maghrib tuh, Pak.
0: Oh, iya. Ayo, ha.
1: Jadi jangan bergerak-gerak pada anu sampai isya.
0: Ih, bujur. Apa Bu nang dibaca nang banyak nih nang berapa ratus nih tuh ya ulun kada ingat.
1: Salamun kaum Tamir Birahim.
0: Hadenge dulu ulun mencatat nah. Salamun itu lah.
1: Ya.
0: Nang Yasin tuh kalah.
1: Nggih.
0: Berapa kali?
1: 313 kali
0: habis maghrib lah.
1: Habis maghrib.
0: Nggih. Terus mana apa lagi Bu nggih dibaca, Bu?
1: 313.
0: Heeh. Habis itu apa lagi Bu dibaca, Bu?
1: Banyak ai surah menyurah.
0: Yasin gitu le. Ini rame nih kena di masjid. Di masjid nih rame nih di musala.
1: Macam-macam ayat.
0: Mudahan terhindar dari bala bencana. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sehatan aja kalau pian lah anak buah jual lah.
1: Sehatan aja lah. Tapi kalau di anu di Banjarbaru karing anu menyara.
0: Sumur lah.
1: Sumur.
0: Han, ada kawan ulun barangan karing baniar aja sumur di Banjarbaru jadi banjir mang alhamdulillah pang. Cuma pian banyu di PDM ni bahalus gitu nah. Ada
1: halus naiknya disedot tu nala.
0: Kada sadara senang kayak biasanya kemarau kalau lah. Musim kemarau udah.
1: Sama ya di rantau juga.
0: Halus jual lah bula.
1: Di rantau tidak halus juga.
0: Batang banyu pang surut jual lah.
1: Halus. Bahaya.
0: Oh, bahaya. Tinggi. Ayo ha Bu Ai. Yang penting pian kau becangol di sini silaturahmi. Oh, mak lah. Artinya karing tok.
1: Ya tok. Menyeberang sungai kawa kita menyeberang sungai ke sebarang rumah orang tok.
0: Biasanya mun musim hujan kada kawa nih tuh dong sana kae. Nini lah.
1: Hendak melihat pantai lihat di ke situ aja.
0: Macam-macam pian nih Ibu nih.
1: Nggih.
0: Ini pian nih di mana di sekolahan ke, Bu?
1: Di sekolahan.
0: Nggih, maraminya. Apa acara bubuhan pian nih Agustusan nih kawan kakanakan? Ada lomba-lomba ke, Bu?
1: Baluman lagi lah.
0: Apa ngaran sekolahan pian Bu TK apa, Bu?
1: TK apa? Baluman acara lagi kayaknya aja Mbak
0: Bu. Oh, kayak itu kah? Nggih. Ayo ha Bu ai. Makasih banyak Bu lah.
1: Iya toh, ayo jalan.
0: Ayo, minta rela lah. Waalaikumsalam.
1: Badak masuk mati lampu, badak masuk lampu di lampu.
0: Hen, sabar ya, banyak tiba sabar tadi. Makasih Bu. Yo,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saikung pulang bemuat lah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nih, siapa nih?
2: Kisah siapa?
0: Kisahnya teh.
2: Bisa benar gitu kan.
0: Ya kalau sehat aja kalau Bu Haji.
2: Alhamdulillah wasyukurillah dan kita sehatan aja seberitaan.
0: Banjar pian panas banar Bu Haji salah.
2: Tapi yo harinya panas benar.
0: Anu pian lah menyangat sampai ke muha.
2: Ya mun bejalan tuh lah anu aspalnya mah anu kak anu mah apa menambus kamu hajita tuh nah.
0: Inggi umah julun nilah kada kawa pang lah nyajar Allah Ta'ala panas jangan kada kawa pang juga.
2: Bang apa terima aja kita deh.
0: Iya am julun banyak
2: anu pang kamarau juga kita
0: banyak minum banyu putih julon.
2: Ya
0: anu Bu Haji isok kan bermu samer jer leh jepa masalah ya, teh.
2: Salah peringatan buat kita itu
0: nih. Ya am baca jer ibu tadi salamun kaulami robbi rahim ya 313 kali.
2: Salamun kaulami robbi itu imba sembahyang gen itu dibaca juga. Namunnya ada diamalkan tuh anak berapa berapa kayak itu nih.
0: Inggi.
2: Nya amalannya kita juga menyedahinya.
0: Iya benar.
2: Misalnya lah kita nak beramalan kita juga sudah tahu lah kada hendak nih terserah aja juga.
0: Pokoknya sesuai dengan keyakinan kita.
2: Nah iya kayak itu.
0: Itu aja.
2: Aku empat orang banyak kayak jadi kan bisa juga orang kayak itu tuh.
0: Kita kada mamang kada mamanglah lah mahajilah ya, tapi jangan, kita keyakinan kita. Nah.
2: Jangan menyalahi jurang tuh, jangan pokoknya jar orang kayak itu ya udah deh.
0: Ya am, kita empat guru kita. Empat guru kita. Iya kelak.
2: Ya orang kada itu aja, orang kada kayak itu aja. Itu kita jangan mustahil aja jar.
0: Tergantung keyakinan sana kai. Lah.
2: Ya semuanya itu kita nih berserah aja kepada yang kuasa kayak itu, tapi kita jaga diri pang istilahnya harus sembahyang, bebacaan, macam apa habisan kita tuh nah.
0: Itu digawi.
2: Itu yang digawi itu pang ini tahu-tahu tapi kada menggawian lah
0: salah juga.
2: Namun kada tahu tuh bakurinah dah misalnya orang yang kada tapi pintar atau kayak apanya kada tahu.
0: Iya
2: nah,
0: benar.
2: Itu parah Allah Ta'ala aja lagi. Namun sudah tahu kada akan menuntut nah terserah aja.
0: Inggi.
2: Ya anu nafsi-nafsinya aja jurang.
0: Iya benar.
2: Anak yang baik kita diri kita juga, anak kada baik diri kita juga semuanya pang.
0: Apa nang kita tuai itu nang kita tanam. Ya Allah majilah.
2: Ya ujur mun kita bertanam buah misalnya. Semangka kak kita tanam pasti nggak mau tikmennya hidup panjang anunya istilahnya jalannya toh. Nah, tadi kita pang semuanya kita beramal segan kita juga.
0: Iya iya.
2: Tapi menya anu pang ini menya ustadz tuh lah kewajibannya sirin madahi kita kayak itu nah. Karena sidin melebihi pada kita ilmunya. Amun ilmu sidin nah kada dipadahkan dan umat-umatnya nih kan kita juga jadi ini sidin juga jadi beban kayak itu nah. Tahu jar kada memadahkan han kayak itu.
0: Iya, tersalah han lah.
2: Jadi Pak Ustaz nih rame nih bulan ini rame benar nih ceramah-ceramah bila ada maulidan ceramah. Nggih,
0: Mbah rame benar jolo nih kanyang nih nya di pahuluan pian mun bulan maulid nih anu bemasak jarang Bu Haji
2: Ya.
0: Nah, pesaruan banyak banget di pahuluan nih pian saban buah rumah. Kami di Baraba itu bila bulan maulid itu. Pokoknya semuaan rumah tuh mengadakan acara. Nah, ya, beramal itu. Banyak beramal buahnya di bulan maulid nih.
2: Bulan maulid nih paling baik sudah bisa sedekah. Lagi itulah orang aku jaka dakal maulidan bisa sedekah barang jar. Kayaknya nukarakan buah macamnya berbagi segala macam buah kena ada. Nah, macam-macam tuh.
0: Hidup nah, berapa sapar nih sudah Bu Haji?
2: Ay, kita nih hari anu nih lumus nih parak sudah.
0: Ini hidup berapa udahlah.
2: Aku melihat di dulu di tanggal nih.
0: Tingginya
2: tuh parak pang sudah bilangnya orang anu nih.
0: Arba mustamir arba terakhir kalau. Hidup cuma bulan hidupnya hidup berapa ulun kada ingat.
2: Hidup berapa ya aku meteh dulu.
0: Lihat pang Bu Haji nyaman kita tahu nah.
2: Ini dareng juga pang sebetulnya kita nih parlo tahu kayak itu.
0: Kebanyakan kita nih tahu tanggal biasa aja lah. Lihat Ibu Haji parak kah?
2: Parak kayak aku nih ininya nah. Anu hidup sehari hari Sabtu tanggal 15 nih.
0: Sabtu lah. Berarti hari ini hidup berapa nih hari ini?
2: Hari ini hari apa? Hari ini hari anak.
0: Selasa.
2: Oh, masuk pelumusan.
0: Iya.
2: Pelumusan 26.
0: 26 ke hari ini?
2: 26 nih pelumusan nih.
0: Oh, berarti isuk kayaknya Arba Mustamir 27. Ma parak banget lumus.
2: Nah ya pelumusan juga rajin. Arba Mustamir ini pelumusan.
0: Nah, terima kasih lah infonya lah Bu Haji lah.
2: Ya, aku nih di mana nih Bang Mali hati kadang ada ingat kan Behno. Hidup berapa nih Mali hati ya Behno kayak itu.
0: Berarti hari ini sanakai 26 sapar, esok 27.
2: Nah.
0: Han, kayak itu tiga sahnya.
2: Sabtu kena kita. Nah, maulidan tuh.
0: Maraminya ai.
2: Maulidan nih mah ai. Jurang kita mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus kita ingat akan gitu nah.
0: Ujir. Kami anu
2: perjuangan Nabi lawan kita.
0: Nggih, Bu Haji ai. Anu rame pian di hulu sungai itu pagi sampai malam. Pian. Maka tiap RT itu pian bergantian. Ya, ini RT 3 aja misalnya hari ini. RT 4 anu isuk atau malamnya umaraminya pian.
2: Ada akun pang orang bila kada anu kan maulid nih.
0: Maka kisah Nabi itu pang dikisah umarami banget nya mendatangkan guru pembacaan.
2: Kita anu yun yarlah memikirkan perjuangan Nabi dulu. tadi benar kalau untuk nak agama Islam kita nih. Nah tuh ditimbai macam aja kayak itu.
0: Tapi si Dini raja sabar leh.
2: Sabar pak, sabar itu sabar aja. Makanya apa aja kelakuan orang sabar aja.
0: Tinggi. Artinya jualan semuaan pengalaman hidup tuh si Din pernah merasa akan.
2: Makanya jadi orang tuh lah bila anak sukses tuh sabar. Nah sabar tuh artinya ada halangannya.
0: Lawan itu syukur.
2: Sabar kau melalui kayak
0: iya kalau sabar lawan syukur, syukur aja hidup bagi ya tuh.
2: Kadang kita berdagang kalau rugi, bah ampih jadah aku jadi. Jangan
0: sabar. Juga
2: bersabar. Aduh lo kalau satu saat ini ada yang berhujung itu nah.
0: Amin amin.
2: Kita deh sabar, ampih dah putus pulang usaha, nafas pulang usaha, berjauhi pulang misalnya lah orang berjauhi bangunan tuh. Ah lapah bener gawi ada panas bener jar. Nah anu gajiannya tertunda-tunda pulang sabar deh. Ujian mungkin bagi kita kayak
0: iya,
2: nah. Gak ada sabar on ujian nih mah menabi bang tuh diuji hanya jadi nabi tuh mah tuh bener perjuangan kanan kita nih tangannya nabi tuh.
0: Iya.
2: Nah jadi kita nih harus mengingat makanya mengingat bulan ini.
0: Iya.
2: Nabi tuh harus diingat gitu nah perjuangan si Din tuh cukup besar gitu nah.
0: Iya. Nah. Tinggi. Ayo ha.
2: Ya mudah-mudahan kita
0: minta rela ulun haji lah.
2: Sama-sama berilaan kita.
0: Sama-sama.
2: Dan banyak umur sehat badan, bertahun pulang tahun akan datang maulidnya.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han, banyak nang bergabung. Kayak apa nih? Adakah Saikung pulang bemuat? Saikung ajakin tapi singkat aja lah. Ini ada Pak Mukni nah. Assalamualaikum Pak Mukni. Oh Pak Mukni, suaranya paget kah Pak Mukni nih? Terputus lah. Nah aku picik nah, cobailah. Nah, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Mukni.
3: Waalaikumsalam Bu Nia.
0: Panjang umur, ya. Han, betamuan pulang kita. Raminya,
3: mulai nang. Bapangantinan anak mama madan nuna nyari jalung kau masuk nah.
0: Alhamdulillah, kawas silaturahmi mudahan umur kita panjang. Amin.
3: Amin, mudahan kita sehat barataan lah jenir lah.
0: Amin. Pian di mana? Di posisi di tempat kerja kah atau di mana? Di rumah?
3: Di tempat kerja, Mbak Niar.
0: Inggi.
3: Di Basirih, di Pu Basirih.
0: Inggi. Kayak pada situ arus lalu lintas lancar aja kah?
3: Amun siang ini lancar cilai, cuma pagi tadi pernah ada kabut berasap bang pagi tadi.
0: Umak banyak nawahin pian di parak rumah ulun gen bebuan tetangga. Sawahin-wahin dah julun kada ulun haja. Ta cium kabutnya, kabut asap.
3: Iya,
0: apalagi di Banjarbaru sakulah.
3: Bisa, sakulah di Wadah Herman sana.
0: Tinggi, kaciuman
3: gilan. Kabut asapnya jadi banar. Kalau di jalan tol Lingkar Selatan nih, semalam sore ada kebakaran semalam di sini.
0: Banyak lah.
3: Kada jauh dari Wadah ulun nih.
0: Banyak lah, apa nanti bakar?
3: Amun kada sawah atau rumah kah? Pokoknya banyak panas sore itu pemadam datangan.
0: Pokoknya kita berhati-hati itu pang kemaraunilah.
3: Inggi.
0: Lawan nang bebuhan ahli hisap nih jangan sembarangan membuang puntung rokok. Jadi api buahnya
3: eh. Tu ahli hisap lah tukang yang berokok tu ahli hisap lah.
0: Ulun menyambat ahli hisap pang. Nyama hisap.
3: Ulun kada bisa berokok pang jadi kada tahu ahli hisap apa.
0: Han bagayaan lah kita lah.
3: Kalau ahli hisap nang bulan puasa aja ya ahli hisap.
0: Gila. Nanti ya jadi hati-hati ya kalau Pak Mukni lah jangan membuang puntung rokok sembarangan ke nang padang rumput nang sawang nang mudah terbakar tuh jangan sampai.
3: Iya.
0: Karingnya raanus rumputin karing dapatnya kemarau nih.
3: Ini tanaman rumput yang di Lingkar Selatan nih banyak matian aja nih ada yang rumput-rumput yang biasa di tambah seorang pakai mesin rumput tuh nah tadi dia lagi ini pernah kering sudah.
0: Makanya julun jangan membuang puntung rokok ya kalau Pak Mukni nya las bana baro. Habut
3: iya,
0: tubuhan damkar BPK inggi
3: memadam. Apalagi ada angin makanya.
0: Iya am. Inggi.
3: Itu di Wadah tempat tadi Mama Putri kah yang di Sungai Ulak tadi?
0: Inggi.
3: Itu rawan api juga itu. Soalnya parak sungai Bang, parak banyu sungai Barito tuh.
0: Sudah mulai kering jadi rantau gin dia pindah surut banyu. Batang banyu gin ya kawa di anui jadi ibu tadi kawa dilalui jadi jalan nih ya. Kering.
3: Anu cinere kenapa ya jenial ulun ini kan ada di grup RRI cuma kada kawa hendak melihat di kawan-kawan yang di grup tuh kenapa ya? Kawalah dimasukkan ulang lah ya.
0: Kawalah Mbak Nurul, ini nomor Pak Mukni masukkan ke grup pendengar RRI.
3: Ulun misalnya hendak mencari hakim, yang mana orangnya hakim nggak tahu.
0: Oh bisa aja kena nih, ulun minta tolong Mbak Nurul
3: dimasukkan. Karena dia nongkan jelas dia apa kalau pernah Salah Anas Ulampa.
0: Pamukni Banjarmasin. Ya kala.
3: Iya ya. Nomornya tetap yang berubah-ubah.
0: Enggih, Pamukni. Enggih minta rela ulun lah
3: Pamukni. Kada wani memberi nomor orang aja ni ere.
0: Enggih, bujur.
3: Enggih. Kena bergantian mun nomor ulun bariakan.
0: Enggih, minta rela ulun lah.
3: Enggih, sama-sama.
0: Mudahan sehat aja pian. Makasih banyak.
3: Enggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jeda dulu sanak lah. Kita dengarkan dulu nah handak lewat. Nah, habis itu kita nikmati lagu dari Abah Anang Ardiansah. Ya, kalau ini sudah dimasukkan kah Mbak Nurul? Nah, sudah aja Pak Haji Mukni. Udah dimasukkan, jadi pian bisa melihat kekawanan di situ. Lah, kita dengarkan dulu nah handak lewat.
4: Kita nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi, dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
6: Halo RRI.
7: Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
8: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook,

0: gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Sampah organik seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur seringkali dianggap sebagai sampah biasa. Padahal, jika dikelola dengan baik dan benar, sampah tersebut bisa menjadi pupuk yang sangat berguna untuk tanaman yang kita tanam. Selain itu, mengelola

0: sekitar. Mari kelola sampah organik di rumah dan bantu lindungi bumi dari tumpukan sampah yang berbahaya.
1: Banjarmasin siang ini.

0: Nah, ulun bebulik pulanglah mengawani bubuhan pian nih nah, nang handak bergabung di acara ini. Ulun tunggui, ulun kada seorangan nih, ada bubuhannya nih siapa? Siapa ngaran pian? Hah? Oh, Asia. Jadi ngarannya Asia dang sana kai. Magang dari mana pian?
1: Dari SMK
0: Batu Mandi. SMK Batu Mandi lah. SMK Batu Mandi ini mic berapa? Nah, mic 4 kalau sudah. SMK Batu Mandi berarti daerah
1: Balangan.
0: Balangan, iya. Kalimantan Selatan. Ini ada nomor gabungan. Assalamualaikum. Oh, orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matan mana pian?
2: Be matan berabe di Paso atau
0: Matan berabe?
2: Ya.
0: Oh iya, Aci Siti. Apa kabar Aci Siti?
2: Alhamdulillah baik aja.
0: Panas juga Aci Siti lah.
2: Panas saya juga.
0: Di anu sih di Limpaso.
1: Oh inggi.
0: Kula kita juga pahuluan.
2: Magang nih orang Batu Mandi kah?
0: Orang Batu Mandinya.
1: Inggi.
2: Batu Mandi kami di Limpaso orang tambus aja lah Batu Mandi
1: kata orang Limpaso. Inggi.
0: Tambus lah sih.
1: Inggi tambus.
2: Jalan anu nah jalan Lok Beto.
1: Inggi Lok Beto.
0: Tahu pian lah.
1: Inggi tahu.
0: Inggi.
2: Oh ayo.
1: Inggi.
2: Batu Mandi pasarnya kah di Mantimin kah?
1: Di Mantimin.
2: Mentimen.
1: Inggi.
2: Ya tahu ae ini tadi iraha. Kami di Limpaso.
0: Nyebuhan baraba ini putih-putih lah. Iya kala. Buhan mon pinata hirang-hirang tuh campuran artinya. Iya kala Ci Siti. Pun.
2: Temanin bilangan sampai ke Karo, sampai ke Lok Beto itu bilangan aja juga. Limpaso itu perbatasan bilangannya. Lawan bilangan juga.
0: Inggi. Nya naik ke Birayang lah, Parakajo lah.
1: Inggi.
0: Nya bebuhan itu daerah gunung pang lah, jadi putih-putih lah.
2: Tapi gunung kami kada gunung sini. Gunung-gunung itu daerah anu betetangga.
0: Oh, betetangga lah.
1: Inggi.
0: Oh, Birayang gitu lah. Inggi.
2: Itu nang gunung kami ini biasa. Ya kan kayak Lok Beto sampai itu kakak Batu Mandi itu biasa nah rata aja lah di gunungnya.
0: Inggi. Ini musim apa nih? Anu Aceh City musim apa?
2: Apa aja musim diam eh?
0: Musim diam Jisidin. Karing gak pahumaan juga?
2: Tadi bisa berumah lagi kan gak nunggu
0: Musim santai aja dulu lah.
2: Iya aja bang, manuri ada.
0: Anu berapa getah sekilo?
2: Getah kah?
0: Getah? Sekilo berapa?
2: 15
0: 15 ribu?
2: Oke, mandi.
0: Inggi, ayo ha. Mudahan sehat harus pian lah Ci Siti lah.
2: Yang giat Dina.
0: Nggih, alhamdulillah.
2: Merle, sini mangan tupat.
0: Mangan tupat.
2: Mangan tupat di tempat bela di mangan tupat.
0: Oh, Arba Mustamir tuh mangan tupat di Erni ai. Iyalah.
2: Oh, di Demandi tahu, Pak. Di bawah kan akan masih kalengar karena di beri banyak tulak bela.
0: Oh, itu ngarannya leh.
2: Tapi kalau ini dulu udah boleh kan dengan tempat ini boleh aja nggak apa-apa dibawa makanan.
0: Makan sama-sama lah.
2: Makan kan baca doa loh.
0: Doa selamat, doa tolak balak itu kah?
2: Nah itu direja banyak dalam nano dalam wadah gana atau nano.
0: Oh iya tradisinya udah nak itu leh.
2: Bacaannya tuh banyak tolak balak direja ada bacaan walaupun orang.
0: Iya ay pasti ay ada bacaan.
2: Iya dimakan kan tempatnya sebelah wadah mas macam tuh berabut rami.
0: Inggih, ayo kak. Inggih.
2: Oh di Demandi kayak apa juga Mantimin kak dia lah.
0: Anu di Mantimin tuh kayak tradisinya Arba Mustamir tuh bulah ketupat ke juga. Atau apa? Menang pian taho. Orang babacaan aja kah?
1: Inggi babacaan aja.
0: Oh babacaan aja jaji Siti ai.
2: Malam.
0: Siapa? Saya kong siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih lah Aci Siti lah. Siapa saya kongnya di belakang pian di barak pian tuh?
1: Ayu, Bu.
0: Ayu, apa kabar yuk? Baik aja kayo. Baik aja yola. Pian di mana juga? Allah. Di mana pian yuk?
1: Ulun di Lok Beto.
0: Lok Beto. Oh iya kan. Buannya ini pindah supan-supan kan. Ayo ha. Nih pian sapa dulu bubuhan guru-guru pian. Ayo sapa dulu.
1: Oke, halo Bu.
0: Ibu siapa? Di mana?
1: Ibu. Ibu siapa ya?
3: Ibu
0: sekolahan pian.
1: Ibu
3: Batu Mandi.
1: SMKN Batu Mandi.
0: Ibu?
1: Ibu Erna, Bu.
0: Ibu Erna. Nah, Bu Erna murid pian Bu magang di RRI. Nah. Ya kalau doakan mula mudahan sukses buatnya Nina. Amin ya rabbal alamin. Itu aja kah? Inggi. Aja. Makasih banyak Yola. Ayu sama Asia kan tadi? Ajak sampai di sini kami mengawani bubuhan pian lah di acara Bapandiran Urang Banua. Terima kasih sanak lah nambah gabung di sini di acara Bapandiran Urang Banua. Karena jangan keringat lah di acara cerita siang kami hadirkan khusus buhan pian yang ketujuh banar buku. Ulu ini ketujuh baca buku buhan pian pang ketujuh lah. Nah, Kaimo. Nah, buku serial motivasi remaja. Jadi karena di cerita siang tuh kami hadirkan Bang Buyung Amrullah Sidini, pemerhati sosial, sosiopreneur kah? Apa bacaannya nih tah? Nah, preneur. Nah, ya Allah, kan binatang alih bacaannya tadi. Direktur Linkup Indonesia Productivity Partner. Sidin juga penggagas ruang latih ABG. ABG itu anak baru gede kah? Nah, lawan ada Dr. Mansyur M. Hum, sejarawan Banjar, lawan peneliti pendidikan karakter berbasis keteladanan tokoh. Juga ada nang ta'anum, nah, Andi Alfian, mahasiswa Uniska MAB, ketua asrama Tanah Bumbu 1, duta wisata Tanah Bumbu 2025. Jadi di sini kita akan berbagi cerita inspirasi untuk pendengar. Nih bagiannya ini orang sukses, mudah-mudahan kita tertulari ya Allah. Nang mengikuti acaranya, nang bergabung juga, nang mendengarkan juga. Aja, terima kasih baratanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, kita ke bazar yuk.
1: Emang lagi ada bazar apaan sih?
0: Itu, bazar produk lokal.
1: Hah, produk lokal?
0: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
1: Emang apa bedanya sama produk luar?
0: Oh ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga membantu ekonomi masyarakat di tengah pandemi.
1: Iya, benar juga lu ya.
0: Iya, dan yang lebih pentingnya lagi nih, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
1: Jangan pernah ragu untuk mendukung
0: dan menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.

Kebiasaan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

turun tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

Pendengar RRI, siapa cepat dia berpaspor. Kantor imigrasi kelas 1 TPI Banjarmasin kembali menghadirkan Pasporia Sabtu 15 Agustus 2026 di Menara Pandang Siring Banjarmasin. Kuotanya hanya 81 pemohon, karena kesempatan ini gak datang dua kali. Jangan sampai kamu cuma jadi penonton waktu orang lain sudah siap menjelajah dunia. Pantau pembukaan kuotanya di media sosial Instagram, kemudian at Kanim Banjarmasin, daftar lewat M-Paspor, dan jadilah salah satu dari 81 orang yang beruntung. Banjarmasin

0: Halo, pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kami terus membersamai Anda yang tentunya selalu menikmati acara di RRI Banjarmasin Pro 1. Hari ini Selasa, tanggal 10 Agustus 2026 ya. Tanggal 10, pendengar, tanggal 11 Agustus. Mungkin adakah yang ulang tahun hari ini? Kalau ada yang ulang tahun, selamat ya. Semoga semakin sehat, semakin bahagia, semakin berkah pula. Pendengar RRI, pentingnya toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjadi tema kita pagi ini. Dalam masyarakat yang semakin beragam, pastinya toleransi menjadi kunci untuk menjaga harmoni. Perbedaan suku, agama, maupun cara pandang, ini adalah realitas yang tidak bisa kita hindari. Dan justru disitulah letak keindahan kehidupan. Keberagaman yang dapat memperkaya pengalaman kita, namun tanpa sikap toleran, perbedaan bisa berubah menjadi sumber konflik. Dan adapun untuk makna toleransi dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, menghargai perbedaan pendapat. Tidak semua orang harus berpikir sama, dan itu wajar. Kemudian saling menghormati keyakinan. Kita memberi ruang bagi orang lain untuk menjalankan tradisi atau ibadahnya. Kemudian lagi kesediaan mendengar. Toleransi bukan hanya soal menerima, tetapi juga memahami perspektif orang lain. Mengapa toleransi penting? Kami terus membersamai Anda di program Moderasi Beragama bersama Pro 1 RRI Banjarmasin.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Petang milenial, karir masa depan.
1: Siapa bilang bertani tidak punya masa depan? Kini, pertanian telah berkembang menjadi sektor yang modern. Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, bertani bukan hanya menghasilkan pangan, tetapi juga membuka peluang usaha yang menjanjikan. Generasi muda memiliki semangat, kreativitas, dan kemampuan memanfaatkan teknologi. Semua itu menjadi modal untuk menjadi petani milenial yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Dengan menjadi petani milenial, kita turut menjaga ketahanan pangan dan membangun masa depan Indonesia. Jangan ragu memilih pertanian sebagai karir masa depan. Mari menjadi petani milenial yang cerdas, mandiri, dan siap membawa pertanian Indonesia semakin maju. Petani milenial, maju pertaniannya, sejahtera petaninya, kuat pangannya.

Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mengapa toleransi penting? Yang pertama adalah untuk mencegah konflik sosial. Dengan sikap saling menghargai, gesekan kecil tidak berkembang menjadi perpecahan. Kemudian membangun solidaritas. Toleransi menumbuhkan rasa kebersamaan meski berbeda latar belakang. Kemudian menciptakan lingkungan damai. Artinya kehidupan sehari-hari menjadi lebih nyaman ketika setiap orang merasa dihargai. Toleransi dalam praktek sehari-hari. Yang pertama, kita bisa menyapa tetangga meski berbeda keyakinan. Kemudian yang kedua, menghargai waktu ibadah orang lain dengan tidak mengganggu. Yang ketiga, tidak memaksakan pendapat pribadi dalam diskusi. Yang keempat, menggunakan media sosial dengan bijak tanpa menyebarkan ujaran kebencian.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Persembahan dari Sharon, Sungkar dan Wisnu, Cinta Kita. Baik, pendengar RRI, semoga lagu ini juga memberi inspirasi ya. Kita masih bersama di Moderasi Beragama, sebuah segmen acara yang tentu saja kami hadirkan membersamai aktivitas pendengar. Dan pendengar RRI, temanya adalah menjaga harmoni, penting toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar RRI, toleransi dalam praktek sehari-hari, seperti yang kami informasikan sebelumnya, kita bisa menyapa ya, say hello dengan tetangga, meski kita berbeda keyakinan. Kemudian menghargai waktu ibadah orang lain dengan tidak mengganggu, juga tidak memaksakan pendapat pribadi dalam diskusi, menggunakan media sosial dengan bijak tanpa menyebarkan ujaran kebencian. Nah, selain itu juga, toleransi itu bukan hanya sekedar konsep, melainkan sikap hidup yang harus dipraktekkan setiap hari. Dengan menjaga harmoni melalui toleransi, kita tidak hanya memperkuat ikatan sosial, tetapi juga menumbuhkan rasa kemanusiaan yang universal. Dan pada akhirnya, dunia yang damai berawal dari langkah kecil, menghargai perbedaan di sekitar kita. Bersama RRI, kami terus membersamai Anda. Salam sehat, selalu bahagia, damai selalu untuk kita semua.
1: 0811 511410.

0: Wan, yuk ke rumah Pak Made, ada makan-makan loh.
1: Wah, enak banget tuh. Yuk gas yuk. Loh, Din, emang boleh ikut-ikutan makan di sini?
0: Udah, tenang aja Wan. Kita kan kesini niatnya cuma memenuhi undangan Pak Made. Makanannya juga halal semua kok. Dan kita sambil jalan di silaturahmi, bukan buat ikut sembahyangnya.
1: Oh, jadi kalau cuma urusan hormat-menghormati dan makan bareng, gak masalah ya? Oke deh, ayo makan yuk.
2: Indahnya hidup berdampingan, tanpa harus menggadaikan keyakinan. Itulah hakikat moderasi beragama. Silaturahmi jalan terus, akidah tetap lurus. Mari kita jaga persatuan dan harmoni dalam keberagaman bangsa.
3: Banjarmasin siang ini.

0: Tahukah kamu, bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang, justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kini, semakin banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang mulai peduli terhadap lingkungan. Mereka sadar, bumi yang kita tinggali perlu dijaga bersama agar tetap nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan. Mulailah dari langkah kecil. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja. Pilih produk yang lebih ramah lingkungan. Gunakan kemasan isi ulang. Dan pilah sampah yang masih bisa didaur ulang. Pakaian lama pun bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menambah tumpukan limbah. Bahkan, memilih produk dari brand yang peduli lingkungan juga menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi. Jangan lupa, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Karena itu, mari ikut menjaga dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Peduli lingkungan bukan sekedar tren, tetapi aksi nyata untuk menjaga Indonesia tetap lestari.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.
2: Pendengar, sampai di sini kami temani Anda di program Moderasi Beragama dengan tema Menjaga Harmoni, Pentingnya Toleransi dalam Kehidupan Sehari-hari. Bersama RRI, kami terus menemani aktivitas Anda sepanjang hari.

0: Pendengar, tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi Sepak Bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Liga Primer Inggris, Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo. Back asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, ahora que fue foto muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Ivan Ani Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
1: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer. Dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
1: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan akan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Swiatek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Swiatek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali

0: Davis Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
1: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and then
0: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
1: I was quite happy with the way I played.
0: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan. Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih. Pada babak semifinal, Iga Świątek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya

0: Sementara itu, Jannik Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat satu dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berjalan.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026.

0: Presiden sudah mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA. Dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah. Dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Jadi tidak banyak berbeda. Cuma ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau sinkronisasi.
1: Melalui kesempatan yang sama, staf khusus Gubernur Jakarta Diki Sumarno menyatakan, Jakarta bertekad menjadi salah satu kota spot tourism atau tujuan wisata olahraga. Karena itu, pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
2: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur, bahwa Jakarta akan menjadi bisnis tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang cukup kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan.
1: Hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal pelaksanaan.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu, Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Kenswa Gumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tetap dominan di nomor individu kompon. Ia mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025, Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma dua orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada tiga orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kan. Banting kiri, kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah, dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia, meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim di grup lewat Kholidin Noviera Ros. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para panahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2020.

Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Mama. Ini tangan ayah. Dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
1: Tos!

Aku adalah Indonesia. Mungkin kalian mengenalku dari merah putih yang berkibar, dari lagu kebangsaan yang kita nyanyikan, atau dari ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Namun bagiku, Indonesia bukan sekedar tempat. Indonesia adalah rumah yang dibangun oleh harapan, dijaga oleh persatuan, dan dirawat oleh jutaan hati yang mencintainya. Aku tak pernah meminta rakyatku menjadi luar biasa. Aku hanya berharap mereka tetap memilih kejujuran, meski jalan yang jujur tidak selalu mudah. Tetap menjaga persatuan, meski perbedaan selalu ada. Dan tetap mengabdi dengan tulus, meski tak selalu mendapat pujian. Setiap kebaikan yang kalian lakukan, sekecil apapun, adalah bagian dari langkah besar membangun masa depanku. Dari sanalah lahir Indonesia yang berdaulat, yang adil bagi setiap warganya, dan yang makmur karena rakyatnya saling menguatkan.

Jika suatu hari anak cucu bertanya, apa arti Indonesia? Semoga jawabannya bukan hanya tentang negeri yang indah, tetapi tentang rakyat yang memilih tetap jujur, tetap peduli, dan tetap bersama. Aku adalah Indonesia, dan aku percaya masa depanku ada di tangan kalian. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.

0: Tahu nggak sih, pedagang di sana itu katanya pakai formalin loh. Banyak yang bilang, katanya dia...
1: Bentar, jujur, ini kita ngomongin yang nggak bener ya?
0: Enggak loh, aku dapat kabar dari orang lain.
1: Tapi, itu bener apa enggak sih? Kalau nggak bener, nanti jadi gibah loh.
0: Nggak tahu sih.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian saling membenci, jangan saling mendengki, dan jangan saling membelakangi. Hadis riwayat Muslim.
3: RRI dengan esensi buku. Wentira Kota Gaib, karya Randu Alamsyah. Wentira Kota Gaib merupakan novel karya Randu Alamsyah, penulis yang tinggal di Banjarbaru. Buku terbaru Randu Alamsyah ini mengikuti perjalanan Rio, seorang volunteer kemanusiaan yang terjebak di dalam kota Wentira di Sulawesi Tengah. Buku terbaru Randu Alamsyah ini mengikuti perjalanan Rio, seorang volunteer kemanusiaan yang terjebak di dalam kota gaib Wentira di Sulawesi Tengah. Saat itu, dia sedang mengumpulkan data pasca tsunami yang melanda kota Palu. Perjalanan dengan misi kemanusiaan itu membawa Rio mendengar dan menyaksikan berbagai macam keanehan yang terjadi setelah bencana besar. Dia diberitahu selain Palu, ada kota lain yang terdampak tsunami. Kota itu adalah Wentira. Kisah kerajaan gaib Wentira merupakan salah satu misteri yang dipercaya di Indonesia. Konon, Wentira adalah kota gaib yang digambarkan sebagai kerajaan besar di tanah air. Letak Wentira berada di daerah kebun kopi di kawasan hutan belantara antara kota Palu dan Kabupaten Moto, Sulawesi Tengah. Salah satu wilayahnya berada di area kebun kopi Donggala. Sebagaimana legenda tentang kota gaib, Wentira juga tak kasat mata. Namun penduduk setempat meyakini bahwa di tengah-tengah hutan di daerah kebun kopi, pegunungan yang mendindingi kota Palu adalah sebuah kota dengan peradaban yang maju. Pintu gerbang menuju kota ini adalah sebuah monumen berwarna kuning yang dibuat oleh otoritas setempat. Dari sini, cerita tentang orang yang hilang karena masuk ke Wentira beredar dari mulut ke mulut. Randu mengkolaborasikan cerita mitos tersebut dalam tragedi tsunami Palu. Tsunami itu bukan hanya berdampak fisik, tapi juga metafisik. Ada semacam guncangan pada kosmos Wentira yang membuat mereka keluar dari portal gaib. Ceritanya berkembang seputar itu. Setelah adanya guncangan tsunami Palu, novel Wentira Kota Gaib mengangkat bukan saja tentang Wentira, namun juga memberi pandangan sekilas kepada mitos tua yang membentuk kota Palu. Petualangan Rio menjadi relawan membuka misteri tentang kota ini. Dengan menggabungkan misteri, keajaiban, cinta, dan kisah perjalanan kreatif, Randu Alamsyah mengajak semuanya untuk menjelajahi Wentira. Novel Wentira ditulis pertama kali di platform Wattpad pada tahun 2020 hingga menjadi naskah buku yang diakui oleh penerbit 2 tahun kemudian. Sebelumnya, Randu Alamsyah juga menulis naskah horor pertamanya, Air Mandi Mayat, di tahun 2018. Baik Air Mandi Mayat maupun Wentira sekarang sedang dalam proses pembuatan film. Demikian esensi buku Wentira Kota Gaib karya Randu Alamsyah dari RRI untuk Indonesia.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano.

0: Tolong ya, air jemuran ibu jangan dibuang ke rumah saya dong.
1: Lah, itu kan gak sengaja. Ibu juga jemurannya mepet ke rumah saya.
2: Astagfirullah, apa ini ribut-ribut? Allahu Akbar, kita ini bertetangga loh bu. Kalau kita rukun, jadi pahala loh buat kita.
0: Iya Pak RT, maaf. Maaf ya bu, saya emosi tadi.
1: Iya bu, saya juga minta maaf. Saya jadi kepancing emosi juga kan tadi.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Muslim.
4: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111

0: 0811-511-410.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
7: Banjarmasin mulai

0: Batam Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI. Senang sekali kami membersamai Anda di program Cerita Siang hari ini RRI Banjarmasin Pro 1. Dan pendengar, hari ini tanggal 12 Agustus dunia memperingati sebagai Hari Remaja Internasional. Dan tema tahun ini adalah konteks yang berbeda, aspirasi yang sama, ya. Remaja di berbagai tempat mungkin tumbuh dalam kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berbeda. Namun, mereka memiliki harapan yang sama untuk mendapatkan pendidikan, kesempatan, keamanan, dan masa depan yang lebih baik. Lalu bagaimana dengan remaja kita di Banua? Di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, masih ada tantangan literasi, keterampilan, produktivitas sebagai dalam hal ini persoalan tersebut cukup ya, cukup hanya kita letakkan pada sebuah kesalahan generasi muda, atau kita juga perlu melihat lingkungan yang membentuk mereka sejak awal. Dan hari ini kita akan membicarakannya dari tiga perspektif: sosial dan juga produktivitas, sejarah dan pendidikan karakter, serta pengalaman generasi muda. Sekaligus kita akan mengenal ruang latih ABG dan juga buku serial motivasi remaja Kaimoy. Begitu ya?
2: Kaimoy.
1: Nah, telah hadir bersama kita Bapak Buyung Amrullah, Direktur Linkup Indonesia dan penggagas ruang latih ABG. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, RRI senang banget Bubuhan Pian bisa hadir di sini.
3: Makasih banyak.
1: Iya, kemudian ada Dr. Mansyur M. Hum, sejarawan Banjar dan peneliti pendidikan karakter berbasis keteladanan tokoh. Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ini familiar banget dia ya.
4: Siap.
1: Sering di RRI. Juga ada Andi Alfian, mahasiswa Uniska MAB, Ketua Asrama Tanah Bumbu 1 dan Duta Wisata Tanah Bumbu 2025. Halo.
5: Halo Ibu, selamat siang.
1: Iya, baik. Selamat siang, Bapak-bapak. Senang banget ya RRI dapat membersamai pendengar dengan tiga narasumber yang hebat di kesempatan siang hari

0: Saya coba izin bercerita sedikit bahwa momentum Hari Remaja Internasional ini kali kedua ya saya coba gulirkan. Jadi tahun 2024 saya dengan teman-teman di Universitas Ahmad Yani di Banjarbaru, kemudian tahun 2025 kami absen, baru ini mulai kembali. Karena memang isunya sama secara global, kepengennya itu semua berbeda wilayah, tapi harapan dan aspirasinya sama untuk bisa lebih baik, untuk kelayakan yang lebih baik. Namun kita kembali melihat pada sisi yang terdekat di kita, negara kita, provinsi kita, lingkungan kita sendiri. Ternyata apa yang terjadi saat ini, rendahnya tingkat literasi, rendahnya produktivitas, berujung pada rendahnya daya saing. Nah inilah kemudian akhirnya sejak 2016, saya coba memperhatikan perilaku sosial dan muncul akhirnya beberapa hal-hal yang enggak 2026 ini berbagai macam pola yang saya hadirkan. Saya juga udah praktekin ke beberapa lingkungan-lingkungan dan alhamdulillah bekerja pola-pola tersebut. Dan terakhir tadi di 2006 saya coba hadirkan dalam bentuk suplemen buku. Jadi untuk sifatnya membantu, karena kalau dari harapan apa namanya secara internasional kita harapannya semua setara, cuman setara dalam konteks lingkungan kita banyak sekali ininya halangannya. Nah akhirnya ada beberapa hal yang akhirnya kita coba untuk berikan semacam jembatan. Okay. Jadi jembatan sebagai akses buat teman-teman muda itu bisa mengolah kemampuan. Mungkin baik. Sementara itu
1: yang paling mendesak Pak dari banyaknya permasalahan remaja itu apa menurut Pian?
0: Simulasi mengolah keterampilan. Dari sudut pandang saya.
1: Baik.
0: Jadi sejauh yang saya ajak teman bercanda, berteman dengan lebih baik, berteman dalam bisnis, kekalahannya di sana. Enggak terampil. Dan saya pikir kalau misalnya saya terus membangun hubungan dengan ke arah pencapaian-pencapaian tertentu dengan teman-teman yang tingkat kapasitasnya demikian, repot.
1: Itu. Baik, ini menjadi PR besar ya.
0: Betul, dan ini ternyata menjadi isu sampai ke nasional kan, talenta baik. Itu.
1: Oke, saya ke Dr. Mansyur, perspektif Siap. Sejarah gitu ya. Ini dok, kalau kita melihat sejarah gitu ya, apa yang bisa kita pelajari tentang peran anak muda dalam perjalanan bangsa, menurut Pian?
2: Ya, oke, terima kasih sebelumnya untuk RRI Banjarmasin yang sudah mengangkat tema-tema yang sangat menarik. Jadi kayak yang saya lihat, generasi muda atau pemuda itu sebenarnya adalah penggerak roda zaman ya. Banyak peperangan, banyak peristiwa itu semuanya dimotori oleh generasi muda. Oleh karena itu sudah sepatutnya generasi muda ini tampil ke depan, tampil menjadi pilar dalam upaya meningkatkan bagaimana bangsa kita ke depan. Nah pada sisi lain, perkembangan zaman ini tidak bisa dipungkiri, itu sudah menggerus bagaimana nilai-nilai luhur dari generasi muda dulu dibandingkan dengan yang ada saat ini. Jadi kalau orang-orang tua itu mengatakan kalau dulu kita tidak pernah kehilangan adab, tapi sekarang anak muda kita sudah jauh dari adab. Ilmu memang ada tapi adabnya kurang. Karena itulah saya pikir keberadaan buku Kaimo dan upaya-upaya yang dilakukan oleh lingkup Indonesia, khususnya apa yang sudah dimotivasi oleh dari Pak Buyung, saya pikir ini suatu langkah-langkah yang sangat bagus. Apalagi buku-buku seperti ini sangat minim. Karena itu dengan keberadaan dari literasi yang bagus, saya pikir tentunya itu bisa memotivasi generasi muda untuk tampil. Bagaimana generasi muda saat ini bisa meneladani tokoh-tokoh generasi muda yang ada pada masa lalu. Seperti itu.
1: Baik. Ternyata Pak Mansyur sejak dulu memang generasi muda memang memiliki posisi penting ya dalam perubahan masyarakat. Dan melalui buku yang ditulis oleh Pak Buyung, ini kita harap ada perubahan. Ada perubahan yang tentu dapat mengikuti arus zaman begitu ya. Tapi kalau menurut Pak Mansyur sendiri yang relevan banget begitu apa? Kalau dari Pak Buyung tadi, apa tadi Pak?
0: Keterampilan.
1: Kalau menurut Pian apa Pak?
2: Kalau saya sih menyoroti kekurangan yang selama ini adalah kekurangan di generasi muda kita, yaitu tadi kembali ke permasalahan adab dan bagaimana kita menata tingkah laku kita sebagai orang timur.
1: Attitude karena, ya?
2: Iya, okay. Seperti itu.
1: Baik, kita ke paling yang paling muda nih.

0: Bang Andi. Oke. Bang Andi, ini kan sebagai bagian dari generasi muda begitu ya. Tantangan apa yang terbesar remaja hari ini untuk berkembang?
1: Mungkin kalau dari saya sendiri, karena saya pernah mengalami fase remaja ini, mungkin satu aja nih Pak, insecure. Merasa insecure dan overthinking Pak. Jadi belum ngelakuin sesuatu, tapi udah mikir kayak, ah bisa nggak ya? Nah, pola-pola ini cukup banyak ulun lihat di lingkungan ulun, termasuk ulun juga pernah mengalami sebenarnya. Insecure dan overthinking ini, kalau kita berbicara tentang tema Hari Remaja Internasional tahun ini, konteks setiap anak muda saya rasa berbeda. Remaja yang tumbuh di daerah kota dan remaja yang tumbuh di daerah kayak desa mungkin itu pasti berbeda. Tetapi pada akhirnya kita punya aspirasi yang sama, ingin berkembang, kemudian juga mau punya kesempatan, mau didengar, dan ingin punya masa depan yang lebih baik, seperti itu.
0: Iya, tapi remaja sekarang kan banyak kesempatan dan peluang. Bagaimana, Andi?
1: Menurut saya, ketika kita membicarakan anak muda, kita tidak hanya bertanya, kenapa anak mudanya kok kayak gini ya? Kenapa sih anak mudanya sekarang kok kebanyakan kayak gini? Tetapi kita juga harus tanya, lingkungan seperti apa sih yang ngebentuk mereka? Okay. Kemudian, karena remaja juga membutuhkan ruang untuk belajar, mencoba, kemudian ruang untuk salah dan berkembang. Seperti itu sih, Bu.
0: Jadi saya, kalau bicara ruang begitu Pak Buyung, Pak Mansur, remaja sekarang yang membutuhkan ruang itu ruang untuk belajar kah atau ruang apa? Kalau menurut Bu Handian.
2: Oh,
0: iya.
2: Kalau Buyung remaja, dulu mungkin.
0: Pak Buyung boleh? Okay.
3: Kalau saya tadi, ruang untuk melatih keterampilan, mengasah keterampilan.
0: Kalau
3: saat ini,
0: gitu ya?
3: Kalau saat ini, iya.
0: Ya, keterampilan di sini berarti mengasah mereka untuk belajar.
3: Kalau dari asalnya sebenarnya saya yang lihat itu pola. Jadi dalam hidup itu kita menghadapi beragam macam pola. Ada pola yang perlu kita perhatikan dengan sangat serius, ada yang perlu kita abaikan. Nah, memilahnya itu perlu keterampilan. Melakukan masuk ke dalam pola itu pun juga perlu keterampilan. Makanya yang saya dorong adalah kemampuan terampil lintas pola. Jadi artinya saat berada di posisi A, di lokasi B, di area C, kemampuan adaptasinya itu bermain.
0: Okay.
3: Nah, jadi kemampuan keterampilan dan lintas pola itu yang menjadi fokus kami.
0: Ya, Pak Mansur boleh menambahkan?
2: Ya, okay. Kalau bagi saya melihat di sini banyak ya yang patut di yang patut ditambah, yang patut dikelola kembali oleh generasi muda yang ada. Di antaranya ya paling internal dulu ya, bagaimana dia menata hati gitu ya. Jadi pengalaman saya dulu kerja menjadi wartawan. Dulu kami menjalani pendidikan wartawan itu sangat susah. Jadi kita berdarah-darah mencari narasumber, wawancara sampai malam, gak tahu siang dan malam, mencari foto dan sebagainya. Tapi kalau sekarang setelah zamannya berubah, wartawan sekarang banyak yang menunggu rilis, kemudian cuma duduk-duduk di rumah menunggu rilis masuk ke WA dan sebagainya. Saya bukan membandingkan, tapi mungkin memang zaman sudah berubah. Jadi yang bedanya mungkin kalau dulu pendidikannya sangat ketat, sekarang sudah lebih nyaman, kemudian lebih fasilitas lebih banyak. Akan tetapi kekurangannya adalah ketika menghadapi tantangan. Jadi kebanyakan kalau ada tugas liputan, ogah-ogahan. Kemudian kalau nggak bisa diberi kritik sedikit, halus hati seperti itu ya. Diberi kritik sedikit langsung marah, berhenti, dan mau berhenti kerja gitu loh. Jadi saya pikir tempaan-tempaan zamannya itu memang berbeda. Dan itulah yang tentunya perlu kita bangkitkan. Bagaimana kita mendidik generasi sekarang itu memiliki mental baja seperti generasi-generasi yang ada pada masa terdahulu atau pada generasi-generasi sebelumnya.
0: Yeah.
2: Nah itu yang saya pikir menjadi PR bagi kita semua.
0: Iya, yeah, dan tak bisa dipungkiri juga Pak Buyung, remaja-remaja sekarang itu mereka maunya instan begitu Pak ya. Gak bisa dipungkiri. Bagaimana pendapat Pian? Termasuk juga ini mungkin selain itu masalah lingkungan, pergaulan, itu juga kan menjadi sebuah renungan juga bagi kita semua. Bagaimana Pak?
3: Ya, kalau di saya kembali lagi memang saya sependapat dengan beberapa teman-teman yang lain bahwa tidak semuanya kita melihat sudut kesalahan itu atau kekurangan itu dari remajanya.
0: Yeah.
3: Karena kita perlu juga bijak melihatnya dari sudut pandang mereka tumbuh di mana, besar di mana. Karena dari sanalah mereka terbentuk sebenarnya. Pilihan-pilihan mereka ambil, karakter yang muncul dari mereka di suatu saat, itu sebenarnya dari mereka tumbuh terbiasa seperti apa. Nah makanya, fasilitas yang paling mendekati ya, saya pikir itu fasilitas melatih keterampilan tadi, termasuk kalau dari Pak Mansur tadi, hati, artinya dari soft skill, penalaran, kemampuan insting dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan secara berkesinambungan, terfokus, penuh dengan perhatian, kalau memang kita menyediakan dan kita memang intens di situ. Nah sejauh ini pendidikan yang ada bagus, tidak mengatakan tidak gitu ya. Hanya ada beberapa hal yang kurang, atau saya bilang lembar yang hilang. Lembar hilang itu simulasi, praktikal. Nah itulah yang kami coba berikan. Artinya kalau misalnya teman-teman muda sekarang, mereka dalam kondisi dianggap lemah ya dalam tanda kutip, lingkungan memang yang sebenarnya
0: sangat
3: perlu kita makanya agenda-agenda yang kami hadirkan, kami diskusi ke beberapa ruangan gitu ya, bahwa kita coba jangan perubahan ini kita berharap dengan remaja, dengan generasi muda, tapi kita bentuk nggak? Nah ada tanda kutip yang menjadi ungkapan-ungkapan keseharian, bisa aja kayaknya belajar seorang ya. Itu di lingkungan kada asing. Begitu kita menegur seseorang, menegur teman-teman yang muda, bisa aja kayaknya belajar seorang, siapa yang ngajarin, jadi apa? Nah, hal seperti ini yang kemudian saya coba babat ya, saya coba nggak ada bisa kita kayak gitu.
0: Kita harus luruskan
3: harus
0: ya.
3: Itu.
0: Dan remaja nggak bisa menyalahkan remaja mutlak ya.
3: Betul.
0: Lingkungan juga sangat berpengaruh
3: sangat,
0: ya, Pak Mansur ya. Betul. Saya tertarik lagi nih ke Pak Mansur sebelum ke Andi ya, dan juga sebelum saya bacakan pertanyaan dari pendengar yang bergabung di live chat dan juga WA. Saya ke Pak Mansur. Pak Mansur, seberapa pentingkah menurut Pian, Pak, keteladanan tokoh dalam membentuk karakter remaja?
2: Ya, jadi
0: ditahan dulu ya.
2: Ya, oke.
0: Kayaknya ada yang penasaran. Boleh ya, Pak Mansur ya?
2: Siap.
0: Oke. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang juga.
0: Iya, dari mana?
4: Dari Ahmad di Banjarmasin.
0: Pak Ahmad di Banjarmasin. Ini generasi milenial kah?
4: Generasi tahun 80-an.
0: Milenial ya? Oke, silakan.
4: Iya, menarik sekali pembahasan serial buku Motivasi Remaja Kaimo ini, yang tentunya ingin saya tanyakan, tantangan remaja zaman sekarang kan sangat kompleks gitu. Mulai dari tekanan media sosial hingga kecemasan masa depan. Nah lalu bagaimana pendekatan spesifik dari buku serial Kaimo ini dalam menyentuh sisi psikologis remaja agar termotivasi yang diberikan tidak terkesan klise atau sekadar teori, melainkan benar-benar bisa diterapkan dalam kehidupan yang nyata dalam kehidupan mereka begitu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Penasaran, bukunya sudah terbit enggak ya?
3: Sudah.
0: Udah ya?
3: Cuman kita baru sampai secara formal nanti di besok di perpustakaan Pal 6.
0: Oh gitu. Baik. Ini kita akan tunggu juga bukunya, kepingin juga baca ya. Baik, sebelum ke Pak Ahmad mengenai tantangan remaja dan pendekatan kepada remaja secara psikologi dari buku yang Pian tulis, saya ke Pak Mansur mengenai tokoh keteladanan tadi, seberapa penting.
2: Siap, terima kasih. Jadi selama ini remaja-remaja ini selalu disuguhi dengan banyak sekali tokoh-tokoh yang dimungkinkan untuk menjadi teladan, akan tetapi kan tidak semuanya. Apalagi di era globalisasi sekarang, saat ini kebanyakan tokoh-tokoh yang ditampilkan itu adalah tokoh luar negeri. Di antaranya mulai dari tokoh kartun sampai ke tokoh-tokoh superhero, sehingga kita kebanyakan terpola ke bagaimana mengidolakan seorang tokoh dengan segala kelebihannya, padahal itu sebenarnya tidak nyata. Ada lagi tokoh-tokoh, terutama kita di Kalimantan Selatan, tokoh-tokoh sejarah, kita banyak selalu melihat itu bagaimana tokoh-tokoh sejarah nasional. Kita jarang sekali melihat bahwa di daerah kita sendiri banyak sekali tokoh yang bisa diteladani. Jadi belajar tentang seorang tokoh itu bukan belajar bagaimana dia hanya kebaikan dan keburukannya, bagaimana dia berpartisipasi, bagaimana dia hadir dalam lembaran-lembaran sejarah, tetapi tokoh itu meninggalkan nilai-nilai dan karakter yang tentunya sangat baik yang bisa diteladani sampai sekarang. Cuma mungkin adalah bagaimana itu dikemas kembali, bagaimana itu bisa ditulis sehingga sesuai dengan pola pikir dari anak muda yang ada sekarang. Jangan terlalu berat, sehingga itu cepat dan bisa dipahami, seperti itu.
0: Iya, harus menyesuaikan dengan zaman,
2: kondisi ya, zamannya.
0: Jangan itu terlalu berat, malas remaja iya, baca gitu ya. Yang ringan-ringan aja lah.
2: Iya, benar
0: Oke,
2: sekali.
0: Oke, sebelum ke Pak Buyung, ini ada pertanyaan nih dari Pak Zakaria di live chat YouTube ya. Saya ke Andi, boleh sebagai orang muda gitu ya. Kalau menurut Andi sebagai orang muda, bagaimana cara membangun mental remaja agar tidak mudah menyerah, tidak cepat bosanan begitu Pak Mansur ya? Karena remaja sekali sekarang ini kan kayaknya maunya instan aja. Ketika mengalami kegagalan, penolakan, atau merasa dirinya tertinggal dari teman sebaya, ini bagaimana pengalaman kamu Andi?
1: Kalau dari sudut pandang saya sebenarnya, sebagai remaja kita tidak selalu mau didekati dengan cara dinasehati atau diberitahu secara terus-menerus tentang apa yang benar dan apa yang salah. Tapi kita lebih butuh diajak ngobrol, kemudian didengarkan, diberikan contoh dan diberikan ruang untuk mencoba. Kemudian menurut saya pendekatan kepada remaja harus membuat mereka merasa bahwa mereka itu dilibatkan. Kemudian bukan hanya diarahkan, karena ketika kita merasa dipercaya dan diberikan kesempatan, biasanya kita juga lebih terdorong tuh untuk bertanggung jawab terhadap pilihan kita sendiri, seperti itu sih.
0: Iya, ternyata oh begitu ya. Anak saya juga nggak mau, katanya Umi ini kok bawel banget, kepo katanya. Ternyata remaja nggak suka kalau terlalu sering di ini ya.
1: Betul.
0: Sukanya diajak ngobrol, dialog, gitu ya.
1: Betul, Bu.
0: Oke, ini menjadi PR besar juga untuk kita para orang tua begitu Pak Buyung ya. Pak Buyung, boleh Pak Ahmad tadi ditanggapin, gak?
3: Terkait ini ya tadi ya, buku isi buku ya.
0: Iya, betul ini. Pak.
3: Memang kalau secara umum materi tentang produktivitas itu cukup banyak ya, di wawasannya cukup banyak tersebar di beberapa hal. Dulunya teman-teman di psikologi itu juga cukup banyak mengulas, sekarang kan bergeser ke teman-teman yang mungkin mengistilahkan produktivitas. Tapi sebenarnya paling mendasar itu ini sebenarnya habit. Jadi kebiasaan, jadi karakter yang muncul setelah itu ya, itu sebenarnya apa yang sudah bertumpuk-tumpuk sebelumnya. Nah, terkait dengan buku yang saya coba sajikan, ini sebenarnya buku panduan. Nah, buku panduan Bujang Gesit namanya. Jadi kami punya program namanya panduan Bujang Gesit, sudah kami labelkan ke Departemen Hukum dan HAM untuk bukunya. Karena panduan-panduannya kami coba olah berdasarkan keadaan yang sekarang. Nah, terkait dengan buku ini, insya Allah beberapa materinya tidak membosankan. Saya coba beberapa kali menelaah gitu ya. Dari ide sampai proses terbit itu kurang lebih hampir 2 tahun buku ini. Jadi saya cari momentum di Hari Remaja Internasional berkenan dengan gelisahnya kita dengan perilaku remaja. Saya coba padu di dalamnya. Memang tidak sepenuhnya sebagai buku pandu produktivitas, namun secara mendasar buku tersebut sudah mewakili beberapa poin-poin penting dalam pembentukan pola produktivitas seiring dengan selaras dengan tokoh yang dibawakan.
0: Baik. Gitu ya Pak Ahmad ya. Ini bukunya tebal apa enggak, Pak?
3: Tipis aja.
0: Oh, 100 halaman aja.
3: Ya. Tapi seru, ada yang sudah tinggi, ya? Ada yang begitu dapat teman yang aneh ya beli dia enggak bisa lepas dari pas waktu baca dari awal.
0: Penasaran
3: karena,
0: nih, Pak Mansur.
3: Terus
0: penasaran ya Pak Mansur ya.
2: Benar sekali.
0: Kalau enggak baca gimana gitu ya. Ini benar. Ada pertanyaan bagus banget nih dari pendengar juga ya. Ini mungkin kepada Pak Mansur nih kayaknya. Katanya ini remaja banyak mengidolakan apa namanya tokoh yang ada di luar negeri gitu ya. Terus saya ingin tanya nih, apa yang membedakan keteladanan dengan popularitas saat ini untuk remaja? Ini bagus nih, kayaknya pas untuk Pak Mansur. Tapi sebelum dijawab, kita jeda dulu ya. Siap. Tetap bersama kami di RRI Banjarmasin dalam Cerita Siang hari ini.
5: Saya terima nikah dan kawinnya Sarbi Nurul Padilla, putri kandung Bapak, dengan pesanan tersebut dibayar tunai.
6: Setiap pasangan tentu menginginkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, keluarga yang tangguh tidak hanya dibangun dengan cinta, tetapi juga dengan kesiapan dan perencanaan yang matang. Tingginya biaya hidup dapat menjadi tantangan bagi setiap keluarga. Tanpa perencanaan yang baik, masalah ekonomi dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Sebelum menikah, bicarakan kondisi keuangan secara terbuka dengan pasangan. Susun anggaran bersama, pahami kemampuan finansial masing-masing, dan siapkan dana darurat untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga. Jangan hanya mempersiapkan hari pernikahan, persiapkan juga kehidupan setelahnya. Perencanaan keuangan yang baik membantu mengurangi konflik, menjaga keharmonisan, dan memperkuat ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dimulai dari perencanaan yang matang. Banjarmasin siang ini.

0: Banjarmasin. Popularitas dan juga banyak mengidolakan yang ada di luar sana. Ini bagaimana? Silakan Pak Mansur.
1: Oke, terima kasih. Jadi pada intinya apa sih yang membedakan antara sebuah popularitas dan keteladanan dari seorang tokoh? Jadi sebenarnya yang membedakan itu adalah yang pertama itu sumber pengakuan, kemudian yang kedua itu adalah dampak nilai yang ditimbulkan. Yang pertama dulu misalnya dari popularitas. Popularitas itu sebuah kondisi di mana orang dikenal, disukai, digandrungi oleh orang, di mana ini sangat tergantung dari jumlahnya, jumlah kuantitasnya. Kemudian popularitas itu cenderung sifatnya sementara, jadi nggak ada yang populer bertahun-tahun gitu ya, nggak ada, tapi mudah berubah dan cepat sekali hilang dan berganti. Nah, sumbernya itu bisa dari, kadang-kadang popularitas ini bisa dari bakatnya, bisa juga dari bentuk fisik, tidak harus cantik, tapi orang misalnya fisiknya kurang baik atau jelek pun bisa populer.
0: Bisa.
1: Nah, itu. Kemudian juga kekayaan, kontroversi, bahkan dia mungkin bisa viral di media sosial. Cuman, dampaknya itu belum tentu itu membawa sebuah pengaruh yang positif bagi masyarakat atau bagi yang menggandrungi dari si tokoh. Artinya bisa jadi dampaknya itu negatif. Nah, bedanya dengan keteladanan, keteladanan ini tidak hanya tergantung dari banyaknya seorang yang menggandrungi, tapi bagaimana dari kualitas perilaku, akhlak dia yang bisa dijadikan teladan oleh orang lain, yang bisa ditiru oleh orang lain, atau minimal bisa dijadikan inspirasi. Nah, tentunya di situ kita sudah bisa membandingkan tokoh yang terkenal dengan tokoh yang diteladani. Hal lainnya juga bahwa untuk keteladanan ini sifatnya tahan lama, beda dengan yang tadi apa keterkenalan apa digandrungi sementara, itu beda. Kalau keteladanan ini sifatnya lama. Contoh misalnya keteladanan dari tokoh ulama, keteladanan dari tokoh negara. Soekarno misalnya kan kita teladani sudah 100 tahun, itu kita masih meneladani beliau karena memang dia bukan terkenal tetapi diteladani. Nah, dari keduanya itu juga satu lagi bahwa keteladanan ini dampaknya selalu positif. Jadi apa yang kita biasa diteladani oleh orang lain itu biasa selalu berdampak positif, tidak sama dengan yang populer. Nah, kemudian apa sih yang diperlukan sekarang? Apakah perlu populer atau perlu teladan? Saya pikir kalau bisa sih dua-duanya.
0: Keduanya.
1: Keduanya, dia populer tapi dia juga bisa diteladani.
0: Dan viral juga?
1: Iya. Ya itu tadi cuman ya itu tadi karena dampaknya viral itu kan tidak harus selalu positif. Bisa juga viral itu dampaknya negatif dan banyak diikuti.
0: Oke.
1: Nah, karena itu dari buku ini saya kembali ke buku ini menghadirkan sebuah tokoh yang namanya H.M. Badri, seorang pejuang. Itu dengan harapan bahwa beliau itu tokoh teladan walaupun bukan tokoh populer. Cuman dampaknya yang kita inginkan bahwa si tokoh ini bisa memberikan nilai-nilai yang bisa diteladani oleh generasi muda. Tentunya kemasannya yang saya pikir ini sangat menarik dan tentunya sangat cocok untuk generasi muda yang membacanya. Okay. Seperti itu.
0: Namanya Badri gitu ya.
1: Iya, H.M. Badri. Dan dipanggil dengan Kaimo ya.
0: Kaimo.
1: Iya, seorang pejuang.
0: Dan itu. Keteladanan itu abadi ya, Pak ya.
1: Keteladanan
0: selalu
1: itu abadi.
0: Ya. Kalau popularitas itu enggak lama.
1: Iya. Ada yang cuma sehari popularitas ini.
0: Baik. Saya ke sebelum ke Pak Buyung ke Andi dulu. Andi, bagaimana generasi muda bisa menggunakan dunia digital untuk berkembang menurut kamu ya, Andi ya? Bukan justru kita kehilangan produktivitas. Bagaimana Andi menurut kamu sebagai orang muda?
2: Kalau menurut saya nih, karena saya adalah remaja yang tumbuh di era digital, jadi sebenarnya banyak anak muda sekarang kata ibu tadi kan pengen instan, pengen popularitas instan, tapi kadang nggak bijak menggunakan sosial media, menggunakan teknologi. Jadi mungkin harapannya kayak misalkan bisa ngambil dari buku ini, banyak yang ngebaca, kemudian terinspirasi, kemudian juga untuk supaya kedepannya remaja-remaja ini bisa lebih terarah fokusnya seperti itu.
0: Iya. Artinya dunia boleh berjaya dengan digital, tapi jangan sampai kehilangan arah gitu ya.
2: Betul.
0: Oke. Saya ke Pak Buyung, ruang latih ABG, ya kan Pak ya? Ya. Nah Pak Buyung, dari persoalan tadi lahirlah ruang latih ABG. Apa yang sebenarnya ingin Bapak hadirkan melalui ruang tersebut? Dan akhirnya ada buku yang judulnya
3: Kaimo
0: ini. Gimana Pak?
3: Jadi kembali tadi persoalan yang saya dapati di lingkungan sosial bahwa bermula dari habit, kebiasaan, perilaku. Jadi karakter yang tumbuh sekarang itu sangat erat kaitannya dengan habit. Nah itu sebuah pola di dalam hukum alam tuh nggak bisa lepas dari sebab dan akibat. Nah, jadi kalau kita misalnya pengen panen pohon pisang, terus yang kita tanam pohon mangga, kada bakalan bisa. Sampai kapanpun kan nggak bakalan bisa kita dapetin pohon pisangnya. Nah, hal ini yang kemudian perlu langkah yang selaras. Jadi, ruang latih ABG. ABG itu saya Akademi Bujang Gesit ya.
0: Oh,
3: jadi
0: Akademi
3: semacam
0: Bujang Gesit.
3: Perizinannya itu di KBLI-nya memang untuk bisa digunakan sebagai bimbel, bimbingan belajar. Cuman saya tidak ke arah sana, jadi lebih ke arah pembentukan karakter pola teman-teman remaja. Nah, jadi yang berada di sana itu usia untuk 13-17 tahun untuk yang kita bantu. Tapi sebenarnya dari usia 10-20 secara umumnya. Cuman untuk yang ruang latihan BG sendiri, saat ini sifatnya inisiasi sosial ya di lingkungan Sungai Andai dan mentargetkan bisa mendampingi teman-teman remaja itu kurang lebih 1000 remaja plus lah dalam kurun waktu 3 tahun. Jadi maksudnya di program kami itu ada semacam kegiatan mulai dari mereset pola, mereset kemudian menentukan capaiannya, arahnya, kemudian membangun, mempertahankan sampai dia setelah itu berkarya. Yeah. Nah, jadi ujungnya sebenarnya dari pembentuk pola mindset sampai berkarya itu yang kita harapkan mereka tumbuh sebagai teman-teman yang punya jiwa relawan, punya kemampuan untuk beradaptasi dan kemudian peduli dan berkontribusi. Ujungnya di situ. Ini yang diperlukan teman-teman usia 20 ke atas. Dan inilah yang terjadi sekarang. Usia 20 ke atas itu baru belajar produktivitas ini setelah lulus kuliah, setelah masuk lingkungan kerja. Ini yang akhirnya bikin bahasa saya itu terlambat. Jadi akhirnya saya coba dorong sebelum usia 20 udah cakep. Dengan cara hal-hal seperti itu. Cukup 12 pekan. Bahkan saya juga ada kegiatan yang sifatnya komersial. Itu cuman dalam waktu 1 pekan, 7 hari. 7 hari untuk kemarin itu sempat dapat 6 siswa. 2 pekan berjalan ya 3-3 gitu di depan. Di hari 1 2 3 mereka awal tidak begitu antusias, tapi begitu ke 4 5 6 itu mulai muncul. Nah, mulai muncul mereka antusiasnya dan akhirnya begitu diminta testimoninya, tidak ada testimoni yang buruk. Semuanya positif, bahkan ke orang tuanya. Dan kegiatan ini saya lakukan secara online. Saya nggak hadir langsung, by via WA. Nah, jadi mereka hanya mencoba untuk terhubung dengan saya dengan dua waktu saja, pagi sama sore, dengan online di WA. Tapi hasilnya, antusias mereka itu yang saya di luar dari dugaan. Artinya dari mereka tidak mengenal apa itu waktu, 24 jam itu, apa itu aktivitas. Karena kendalanya yang sekarang ada, kenapa jadi kabur ya teman-teman remaja itu, nggak punya jadwal, nggak punya agenda. Hanya itu sebenarnya.
0: Simple,
3: nggak punya agenda. Seandainya mereka punya agenda, mereka punya dorongan. Hanya itu, tapi untuk membentuk mereka punya agenda, hambatannya luar biasa. Kebanyakan yang digawi kamunya, ini pang digawi, di rumah tuh kayak gitu. Di lingkungan luar, apa-apa gerang nih kamu gawi, itu aja dulu aja. Sama bahasa Banjar lah. Tapi dari situ gitu, lingkungan kita tuh yang menghambat mereka. Ah, ini yang saya dapatin, ini yang saya persis gitu. Jadi waktu saya campaign 2024, saya keliling ke beberapa tempat sekolah, sama. Persoalannya itu. Mereka nggak punya orientasi ke depan. Kenapa? Nggak terbiasa punya orientasi.
0: Iya.
3: Jadi akhirnya, kenapa saya minta jangan disalahkan remajanya kalau sekarang? Nggak ada bisa, emang kita yang bikin kok.
0: Iya.
3: Kita yang bikin mereka seperti itu. Makanya akhirnya saya coba hadirkan ruang latih ABG yang coba untuk berfokus selama 12 pekan. Jadi ini secara gratis, tidak saya pungut biaya untuk mereka di lingkungan
0: sekolah. Sudah lama kah dibentuk?
3: Baru mulai.
0: Baru mulai.
3: Jadi kita rilis nanti insya Allah 17 Agustus kita mulai. Nanti tanggal 22 Agustus secara resminya berjalan pekannya, pekan pertamanya.
0: Baik, kalau bukunya tadi di launching?
3: Kalau buku insya Allah besok saya penyerahan ke Perpustakaan Palnam.
0: Keren banget.
3: Oke, okay, jadi baik. Karena hubungannya dengan daya dorong literasi.
0: Iya. Yeah. Baik, ini kita udah berada di penghujung acara, nggak terasa ya. Saya ke ini mungkin masing-masing narasumber bolehlah menjawabnya ya. Kalau ini apa namanya, kalau boleh menitipkan satu pesan begitu ya Pak Mansur ya, kepada remaja kita pada hari remaja internasional hari ini, pesan apa yang pian sampaikan?
1: Oke, pesan untuk para generasi muda bahwa memang kita saat ini sudah masuk di era globalisasi, era di mana ilmu pengetahuan teknologi itu berkembang lumayan pesat. Tetapi jangan sampai keberadaan dari era digital, era iptek ini menggerus nilai-nilai dari keberadaan kita sebagai orang timur, hadap etika, attitude kita sebagai orang yang beragama, sehingga semuanya bisa berjalan bersama. Artinya ilmu ada tapi seimbang dengan adab kita. Karena itulah yang nantinya akan menjadi panduan kita menjadi remaja yang sukses, bukan remaja yang gagal di dalam menjalani kehidupan.
0: Ya. Pak Buyung, boleh Pak?
3: Ya, okay. Jadi kalau di sini saya coba ambil sebuah keadaan lingkungan sosial teman-teman ya. Mm-hmm. Teman-teman muda yang saat ini mungkin kita ambil contoh yang bergabung di BPK pemadam kebakaran gitu kan. Kita melihat begitu mereka mendapati sebuah informasi atau melihat sebuah keadaan kebakaran, antusiasnya tinggi sekali. Luar biasa mereka bersiap dengan segala kemampuan yang ada ya. Untuk apapun itu mereka coba menerjang segala sesuatu biar kendala-kendala di lapangan, kendala di tujuan itu, api itu segera padam. Nah, ini yang saya coba ambil. Artinya juga jangan sampai lupa, tolong bergegas dengan penguasaan bahasa asing. Tolong bergegas dengan penguasaan teknologi. Tolong bergegas juga dengan penguasaan kewirausahaan. Kalau enggak, ini juga kita bakal hanya di situ-situ aja. Jadi bergegasnya kita coba kita bawa beralih ke hal-hal yang lebih positif, yang membawa kita sendiri maupun kelompok kita, lingkungan kita bisa lebih baik, lebih layak seperti itu kurang lebih.
0: Siap. Oke. Okay. Andi.
2: Kalau saya sendiri mungkin hal terakhir yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman remaja, jangan terlalu takut untuk berproses. Kita semua tumbuh dalam kondisi yang berbeda, ada yang mungkin punya kesempatan lebih besar, ada yang masih mencari kesempatan, ada yang sudah tahu mau menjadi apa, dan ada juga yang masih bingung dengan dirinya sendiri. Dan menurut saya itu semua wajar. Yang penting adalah jangan berhenti belajar dan jangan takut untuk mencoba hal baru dan lingkungan baru seperti itu.
0: Oke, yang jelas saya pribadi penasaran Pak Buyung, kepingin baca bukunya ya. Iya, bukunya keren banget. Mudah-mudahan ini menjadikan remaja kita terinspirasi, para emak bapaknya juga ya. Mudah-mudahan ini. Oke, okay. Sukses selalu Pak Buyung.
3: Sama-sama.
0: Pak Mansur.
1: Sama-sama.
0: Juga Andi ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, okay. RRI senang banget Bu Hanpian hadir di sini. Dan pendengar juga pemirsa yang bergabung, terima kasih ya atas kebersamaan Anda di program Cerita Siang hari ini. Dan setiap remaja mungkin tumbuh dalam konteks yang berbeda, tetapi mereka memiliki harapan yang sama untuk menjadi lebih baik. Mari terus belajar, berani mencoba, dan tumbuh menjadi generasi yang produktif serta bermanfaat. Salam sehat, selalu bahagia. Terima kasih Bapak.
1: Terima kasih.
4: Banjarmasin.
1: Alhamdulillah.
4: WhatsApp 0811 5111 410.
0: Oke. Pendengar RRI, satu informasi. Hai warga Kalimantan Selatan dan sekitarnya, lagi cari tempat nongkrong asik sekalian cuci mata di bulan Agustus ini? Pas banget. Dalam rangka merayakan hari jadi Provinsi Kalsel dan HUT RI ke-81, event tahunan terbesar yang paling ditunggu-tunggu adalah Kalsel Expo 2026 resmi hadir kembali untuk Pian Sabarataan. Catat informasi pentingnya, Kalsel Expo 2026 bakal meramaikan area perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan berlangsung dari tanggal 12 sampai 18 Agustus 2026. Pameran buka setiap hari dari jam 10 sampai 10 malam. Di sini komplit banget ya. Sanak mau jajan kuliner identik khas Banjar, ada 100 bots UMKM siap memanjakan lidah kalian. Pameran juga super lengkap, ada pusat informasi, pendengar, ya, ada pusat informasi dan pelayanan publik dari seluruh dinas Provinsi Kalsel. Pameran keren ya. Pameran dari 13 kabupaten kota se-Kalsel hingga pameran alutista keren dari TNI AD, AL dan AU. Juga hadir dari kedutaan besar Iran. Gak ketinggalan ada juga pameran otomotif, alat berat rumah sakit BUMN, BUMD, dan masih banyak lagi. Dan asiknya setiap hari ada hadiah-hadiah menarik yang dibagikan khusus buat para pengunjung pameran. Jadi bukan cuma belanja dan kulineran, kamu juga bisa upgrade pengetahuan sekaligus unjuk bakat lewat serangkaian agenda edukasi dan kompetisi seru, mulai dari workshop UMKM, digital branding, sertifikasi halal, aksi sosial donor darah, hingga pertarungan sengit di Kalsel Expo e-sport turnamen. Ada juga lomba memasak ya, kepala SKPD Provinsi Kalsel, lomba menggambar, mewarnai anak, dan senam jumba, lomba stand terbaik 6 kategori, sampai kemeriahan lomba tradisional pesta rakyat 17-an. Dan panggung hiburan juga gak kalah seru. Kita bakal dihibur sama pertunjukan seni Madihin, DJ, perform, deretan band-band lokal terkeren, hingga malam puncak Kalsel Expo Award. Tunggu apa lagi? Kosongin jadwal Anda, buruan ajak keluarga, bestie, pacar, atau seru-seruan bareng di Kalsel Expo 2026. Mari bergabung dan rayakan semangat kreatif Kalimantan Selatan di Kalsel Expo 2026. Untuk info dapat diakses di IG at Kalsel Expo 2026. Official Kalsel Tugul Maharagu Bagawi Laju Banua Maju. Kita jelang lintas Banua Siang.
5: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang. Hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Dan inilah Lintas Banua Siang selengkapnya, saya Yuniar.

0: Jelang peringatan 17 Agustus, calon pasukan pengibar bendera Pusaka Paskibraka Kota Banjarmasin 2026 mendapat pembekalan di Aula Balai Kota kemarin. Materi yang diberikan menitikberatkan pada Paskibraka mentality, terutama kesiapan mental, semangat, disiplin, dan tanggung jawab. Berikut laporan Juma Muhammad.
1: Jelang peringatan 17 Agustus, calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kota Banjarmasin tahun 2026 mendapat pembekalan. Materi yang diberikan menitikberatkan pada Paskibra mentality, terutama kesiapan mental, semangat, disiplin, dan tanggung jawab. Salah seorang calon Paskibraka dalam pembekalan tersebut menyampaikan bahwa mereka harus memiliki mental yang kuat, agar dalam hari hanya nanti semua dapat berjalan sesuai harapan.
2: Siapkan mental pada saat hari pengibaran, agar bisa saat kami mau pengibaran, dia memiliki mental yang kuat.
1: Sementara itu, Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda membekali calon Paskibraka Kota Banjarmasin tahun 2026 dengan pesan khusus, yakni tugas mereka pada 17 Agustus bukan sekedar seremoni mengibarkan sang merah putih. Sebagai alumni Paskibraka Nasional 1999, Ananda mengaku memiliki pengalaman yang ingin diwariskan kepada para calon Paskibraka. Ia meminta para peserta tidak hanya fokus pada kemampuan teknis, tetapi juga mempersiapkan mental untuk menghadapi tugas pada hari hanya nanti. Menurutnya, menjadi anggota Paskibraka membawa tanggung jawab besar karena mereka dipercaya menjadi bagian penting dalam prosesi peringatan kemerdekaan. Ananda bahkan menegaskan bendera merah putih yang dikibarkan bukan sekedar kain, melainkan simbol perjuangan bangsa Indonesia. Karena itu, Ananda meminta seluruh calon Paskibraka Kota Banjarmasin memaknai tugas tersebut dengan sungguh-sungguh.
3: Saya memberikan pembekalan terhadap calon Paskibra Kota Banjarmasin tahun 2026 tentang Paskibra mentality. Alhamdulillah sebagai alumni Paskibra Nasional di tahun 1999, saya memberikan motivasi kepada adik-adik junior supaya memberikan mereka semangat agar menjalankan tugas pada hari nanti, pada tanggal 17 Agustus, mengibarkan bendera dan menurunkan bendera di Balai Kota Banjarmasin secara maksimal. Tugas ini bukan hanya sekedar mengibarkan bendera, tapi mengibarkan bendera bukan hanya kain, tapi juga simbol perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.
1: Para calon Paskibraka juga diharapkan mampu menjalankan tugas pengibaran maupun penurunan bendera di Balai Kota Banjarmasin pada 17 Agustus mendatang dengan penuh tanggung jawab. Oleh karenanya, kesiapan fisik harus berjalan beriringan dengan kekuatan mental dan kedisiplinan. Juma Muhammad melaporkan.
0: Kabut asap masih menyelimuti Banjarbaru dan sekitarnya Senin pagi. Kondisi ini terjadi akibat meningkatnya kebakaran hutan dan lahan. Dinas Kesehatan Banjarbaru menghimbau warga menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
4: Rentangnya tentu anak-anak sama lansia. Jadi itu sangat kita tekankan.
5: Kabut asap masih menyelimuti Kota Banjarbaru dan sekitarnya Senin pagi. Kondisi ini dikeluhkan warga karena semakin terasa dalam sepekan terakhir. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Banjarbaru, Dr. Siti Ningsi mengatakan, paparan asap karhutla dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan. Kasus ISPA di Banjarbaru juga meningkat. Pada minggu epidemiologi ke-29, tercatat 879 kasus dan meningkat menjadi 1099 kasus pada minggu ke-30. Secara kumulatif, sejak Januari hingga Juli 2026, terdapat 21.323 kasus ISPA.
4: Rentangnya tentu anak-anak sama lansia. Jadi itu sangat kita tekankan. Ya usahakan pokoknya nggak terpaksa. Kalau lagi musim asap, nggak usah keluar.
5: Dinas Kesehatan menghimbau warga mengurangi aktivitas luar ruangan saat kualitas udara memburuk. Jika harus beraktivitas di luar, warga disarankan menggunakan masker KN95 atau N95. Himbauan terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti balita, lansia, ibu hamil, serta penderita asma dan penyakit paru.
0: Pembukaan sementara. Pembukaan sementara Jalan Veteran Sungai Lulut pasca ambles mendapat sambutan positif masyarakat. Forum LLAJ Kalimantan Selatan pun menghimbau warga ikut mengawasi kondisi di lapangan agar akses sementara dan perbaikan jalan bisa berjalan aman. Informasi selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
6: Dibukanya kembali akses Jalan Veteran Sungai Lulut Banjarmasin mendapat sambutan positif masyarakat. Pembukaan jalan sementara ini menjadi jawaban atas keluhan warga yang mobilitasnya sempat lumpuh akibat peristiwa jalan ambles. Salah seorang warga, Fitri, mengaku sangat bersyukur karena kembalinya akses jalan tersebut membuat aktivitas hariannya dapat kembali normal.
7: Dibuka
8: yang
7: pula.
8: Penting dibuka. Kita kan kalau nggak dibuka kita langsung tuh Pak. Itu kira-kira 1 jam Pak. Kalau ke sana kalau kita keluarnya kalau kita antar anak kan kita ke Jalan Manggis Pak. Jalan Manggis ada yang ke TPI Keramat itu makan waktu 1 jam. Di sana juga macet. Ya doakan Pak sembuh Pak. Lancar.
6: Meski akses jalan kembali dibuka, Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ Kalimantan Selatan meminta masyarakat ikut terlibat mengawasi jalan tersebut, mengingat proses perbaikan hingga saat ini masih terus berlangsung. Kanit 3 Subdit Kamsel Ditlantas Polda Kalsel, Ibtu Abdul Ghafur, mengingatkan kendaraan yang diizinkan melintas hanya yang bermuatan maksimal 6 ton.
9: Nah, kami mengimbau kepada mohon izin, Bu Camat, Pak Lurah, dan warga Sungai Lulut ikut membantu kami dalam melaksanakan monitoring agar jangan dilewati. Wah, tengah malam polisinya kedadak. Nah, ternyata tergana lewat. Nah, luput kita. Kasihan Sidin. Nah, artinya pengawasan ini bukan dari kami saja, artinya dari masyarakat juga ikut berpartisipasi. Terima kasih.
6: Sementara itu, Dinas PUPR Kalimantan Selatan akan melakukan evaluasi secara berkala selama 30 hari ke depan. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Dalam rangka mendorong optimalisasi aset daerah, Komisi 2 DPRD Kalsel lakukan evaluasi pengelolaan retribusi daerah di Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta. Berikut laporan Fitriana Rahma.
10: Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Kartoyo bersama Komisi 2 dan Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Kalsel melakukan monitoring serta evaluasi pengelolaan distribusi daerah di Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong optimalisasi aset daerah di luar Kalimantan Selatan agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Monitoring tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai potensi penerimaan sekaligus mengevaluasi pengelolaan fasilitas yang tersedia di Badan Penghubung. DPRD Kalsel menilai masih terdapat ruang yang cukup besar untuk meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan aset secara maksimal dan terarah. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Kartoyo mengatakan, hasil pendalaman menunjukkan potensi peningkatan pendapatan masih terbuka lebar apabila fasilitas tersebut dimanfaatkan secara optimal. Yang menegaskan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten kota perlu diperkuat agar kegiatan kedinasan di Jakarta dapat memanfaatkan fasilitas milik daerah.
11: Dengan aula ini terpakai, di sini kan ada kamar-kamar tuh yang bisa disewa. Jadi minimal panitia yang bisa tidur di Badan Penghubung ini. Jadi mudah-mudahan kedepannya untuk meningkatkan pendapatan tadi, kita ada koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota dan provinsi. Setiap ada kegiatan itu dilakukan di Badan Penghubung. Nah, untuk itu secara tidak langsung kita pendapatannya meningkat.
10: Selain aspek pendapatan, DPRD Kalsel turut memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada pengguna fasilitas. Masukannya disampaikan antara lain penyediaan sarapan bagi tamu, pembenahan tata kelola operasional, serta pembenahan sarana dan prasarana secara bertahap. Sementara itu, Kasubag Tata Usaha Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan, Fajriano Rizaldi, menyebut pengembangan kapasitas penginapan masih menghadapi kendala keterbatasan lahan. Salah satu persoalan utama yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan area parkir yang saat ini masih terbatas dan sebagian digunakan kendaraan dinas. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Pamor Borneo dorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan melalui penguatan investasi UMKM, transaksi digital, serta literasi keuangan yang melibatkan pelaku usaha dan investor. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
12: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menutup rangkaian Pamor Borneo 2026 yang berlangsung pada 7 hingga 9 Agustus 2026 di Banjarmasin. Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkuat promosi investasi, pengembangan UMKM, serta perluasan transaksi dan literasi keuangan di Kalimantan. Dalam promosi investasi, Pamor Borneo 2026 memperkenalkan 15 proyek investasi terdiri dari 7 proyek di Kalimantan Selatan dan 8 proyek dari provinsi lain di Kalimantan dengan total nilai investasi mencapai 73 triliun rupiah. Sebanyak 20 investor hadir langsung dalam forum investasi dan menghasilkan 32 letter of intent yang menunjukkan tingginya minat terhadap proyek-proyek investasi yang ditawarkan, sementara 10 UMKM unggulan dikurasi dalam kategori kriya, passion, wastra, dan kuliner. Ketua Panitia Pamor Borneo 2026, Irfan Farulian, mengatakan berdasarkan data sementara, rangkaian kegiatan tersebut mencatat sejumlah capaian positif baik dari sisi investasi, UMKM, maupun transaksi digital. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan Pamor Borneo mampu menjadi ruang strategis untuk mempertemukan potensi ekonomi daerah dengan investor dan pelaku usaha.
7: Fasilitasi surat letter of intent proyek investasi sebanyak 32 dengan nilai mencapai 64 triliun rupiah. Penjualan UMKM senilai 306 juta rupiah. Fasilitasi bisnis deal mencapai 2,2 miliar. Dan komitmen pembiayaan UMKM senilai 1,05 miliar. Jumlah transaksi kris yang mencapai lebih dari 1.300 kali transaksi.
12: Dari sisi literasi keuangan, buku digital Saku Bank Indonesia telah menjangkau sekitar 800 pengunjung dengan nilai rata-rata 91 dari skala 100, sedangkan promosi melalui media sosial menghasilkan lebih dari 900 ribu positive impression. Pihaknya berharap capaian Pamor Borneo 2026 dapat terus ditindaklanjuti melalui realisasi investasi, penguatan UMKM, perluasan pembiayaan, serta peningkatan transaksi dan literasi keuangan di Kalimantan Selatan dan wilayah Kalimantan lainnya. Rizky Wahyudi melaporkan.
13: Berita olahraga.
0: Pengembangan olahraga bridge di Banjarmasin tidak hanya membutuhkan peningkatan jumlah atlet dan kompetisi. Dukungan sarana pertandingan juga menjadi bagian penting agar pembinaan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Berikut laporan Robi Anggatama.
14: Banjarmasin Bridge Open Turnamen Wali Kota Cup tahun 2026 menjadi momentum untuk melihat kebutuhan pengembangan olahraga bridge di Kota Banjarmasin. Salah satu yang menjadi perhatian adalah ketersediaan fasilitas dan peralatan pertandingan yang masih terbatas. Ketua Pelaksana Turnamen, Sabri Madani, mengatakan bahwa fasilitas yang tersedia saat ini lebih banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan latihan. Kondisi tersebut membuat panitia harus meminjam sejumlah peralatan ketika menggelar pertandingan dengan jumlah peserta yang lebih besar.
15: Memang mau tidak mau, kita memang punya fasilitas, tapi jumlahnya hanya terbatas. Hanya untuk kegiatan latihan kita. Tapi kalau untuk pertandingan ini, ya kita terpaksa meminjam peralatan dari luar. Kecuali nanti kalau porprov di Banjarmasin, nah baru kita siapkan itu. Karena untuk pelaksanaan ini bisa aja kita pinjam, sementara kita dipinjam oleh-oleh hari, kemudian kartu, segala macam bot itu kita dipinjam dari Kota Baru.
14: Keterbatasan fasilitas ini menjadi perhatian karena Banjarmasin berpotensi menjadi tuan rumah berbagai kejuaraan bridge dengan skala yang lebih besar. Wakil Wali Kota Banjarmasin, Haja Hananda, mengatakan bahwa kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah kota bersama KONI Kota Banjarmasin. Dukungan fasilitas dinilai perlu diperkuat agar proses pembinaan atlet bridge dapat berjalan lebih optimal.
16: Masih minimnya fasilitas?
17: Masih, tadi sudah disampaikan bahwa ternyata acara hari ini disupport oleh GAPSI Kabupaten Tanah Laut dan Kota Baru. Ini menjadi warning bagi kami dan juga KONI Kota Banjarmasin. Terima kasih, guys.
14: Kedepan, perhatian terhadap sarana dan prasarana diharapkan dapat menjadi bagian dari penguatan pembinaan olahraga bridge di Kota Banjarmasin. Dengan fasilitas yang lebih memadai, penyelenggaraan kompetisi sekaligus persiapan atlet untuk menghadapi kejuaraan yang lebih tinggi dapat dilakukan secara lebih optimal. Robi Angga melaporkan.
0: Saudara, demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini. melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Yuniar. RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apakah Anda sering sakit punggung? Bahkan bentuk punggung Anda tidak normal. Itu berarti tulang belakang Anda mengalami perubahan. Biasanya, hal seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena kebiasaan duduk yang salah. Ada 3 jenis kelainan pada tulang belakang, yaitu lordosis, tulang belakang bawah melengkung dan bengkok ke depan. Kyphosis, biasanya penderita terlihat lebih membungkuk. Dan skoliosis, salah satu kelainan yang dianggap serius karena tulang melengkung ke samping secara tidak normal. Untuk mencegah terjadinya 3 kelainan ini, maka perlu membenarkan posisi duduk kita, yaitu dengan cara menyesuaikan ketinggian kursi. Pilih kursi yang mampu menopang punggung, memperhatikan tubuh bagian atas dan bawah, menapak kaki ke lantai, menyesuaikan posisi tubuh dengan komputer, dan yang terpenting, jangan duduk terlalu lama.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Baik, pendengar, kami akan segera mengajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan nasional dengan 100% Indonesia bersama host Ehsan Tarore dan Dede Firdaus. Silakan.
1: Indonesia.

0: nambah sendiri aja.
1: Selamat siang mendengar, kita di 100% Indonesia
0: Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Bersama ini, saya Dede Firdaus.
0: Iya, hari ini Dede Firdaus bersama dengan Ihsan Tarure.
1: Betul.
0: Ya, enak ya lagunya, lagu lama, dinyanyiin sama orang-orang lama gak sih? Enggak. Jadi lagu lama tapi dikemas dengan segar gitu.
1: Betul.
0: Jadi, tetap enak buat dinikmatin.
1: Nah, itu dia.
0: Salah ya.
1: Enggak salah, tapi nanti kita sebelum ngobrol-ngobrolnya ya kan. Yang pasti siaran kita di siang hari ini pendengar ini di Relay Indonesia ya.
0: Iya.
1: Yes. Betul. Yang pasti juga untuk Anda nanti boleh bergabung untuk WhatsApp di 0811 7972 7912,
0: atau juga via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
1: Betul. Kita sapa dulu ya untuk pendengar yang ada di Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
0: Cepat ya Dede ya.
1: Iya
0: kita
1: nih.
0: Kita menyapa semuanya ya.
1: Biar kita awalnya nyapa-nyapa dulu.
0: Supaya ya kan? Nanti kita ngobrolnya enak.
1: Iya gitu ya. Bener.
0: Jadi aku juga mau nyapa.
1: Jadi PR-nya udah selesai kan?
0: Iya banget lagi. Aku juga mau nyapa teman-teman yang lagi dengerin dari Jambi, yeah. Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
0: Dari Sabang juga, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Oke, jadi ada siapa sih yang hari ini, San?
0: Ada, ini, aduh, nih kalau dibacain sebenarnya panjang banget karya-karyanya ya. Ada, jadi gini, beri aku waktu untuk bangun cinta, okay. Agar diam-diam suka, perlahan menjadi cinta yang tak pernah salah. Matahari di mata hati membuat energi cintaku tetap ada. Meski pemberi harapan palsu pernah membuatku ragu, bagiku cinta mungkin jodoh. Belum tentu salah benar, tapi masih ada rasa yang tersimpan gara-gara cinta. Agak repot ya ini produser gue ya.
1: Ini emang effort banget ya.
0: Effort.
1: Tapi cukup berhasil.
2: Kreatif ya.
0: Kreatif. Belum di spill bintang.
1: Belum.
0: Sama.
1: Oh, udah ngomong. Kayaknya belum okay. Ngomong ya.
0: Udah ngomong aja. Ya, yang pasti hari ini bintang tamunya itu tadi adalah judul-judul lagu mereka.
1: Iya.
0: Ya kan? Terus dijadiin satu kata. Jadi judul lagu
1: jadi
0: baru kayaknya deh.
1: Jadi sajak ya. Apa sih bahasanya?
0: Jadi lirik lagu.
1: Lirik lagu.
0: Lirik lagu baru nih.
1: Bener.
0: Buat mereka. Karena mereka ini adalah tiga komposer.
1: Oke. Okay.
0: Dimana tiga-tiganya ini maestro di bidangnya. Hasil karyanya udahlah gak usah perlu
1: diragukan. Gak usah dibahas lagi gitu ya. Kita sama saja ya langsung.
0: Langsung aja. Selamat.
1: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Nah gitu dong.
1: Katanya baru. Tiga.
0: Iya kenapa dua? Karena aku satunya.
1: Oh gitu. Ngambil job lagi kan. Nyari job lagi.
0: Nambah-nambah ya San. Apa kabar abang-abangku yang ganteng-ganteng?
2: Baik.
3: Istimewa.
0: Kayak itu ya, ini, yang apa? Itu.
1: Mau jadi ini. Apa namanya? KDMP ya? Apa
0: sih? Itulah pokoknya MLM ya.
1: Aduh. Ini beberapa lagi. Hari yang lalu ya kita ngobrol ya?
0: Iya.
1: Beberapa minggu yang lalu ya?
0: Iya dong.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Kapan datang ke sini?
0: Soalnya tiga komposer itu baru ngeluarin lagu, baru ngeluarin album baru gitu. Jadi kapan ya diundang ke sini dan ternyata hari ini tiga komposer.
2: Hadir dong.
0: Tapi satu lagi mana?
2: On the way.
0: Oke.
3: Mungkin sekitar berapa menit lagi dia akan sampai.
0: Sampai mana?
2: Sampai depan.
3: Sampai. Jauh kayaknya.
0: Yang masih sekarang ada Bang Tengku Safik dan
2: hadir.
0: Juga Bang Mario Kaca.
1: Hadir. Ya. Lagu barunya gara-gara ya?
0: Gara-gara.
2: Iya, karena banyak banget orang-orang mencari gara-gara sama kita.
0: Kenapa sih? Kemarin kan ada gara-gara cinta juga ya.
2: Ya itu dia. Itu. Oh ya, Ihsan dengerin ya.
0: Iya, iya.
2: Di label ya.
0: Waktu itu aku sempat dengerin spoilnya sedikit. Waktu mereka lagi recording.
1: Okay.
0: Dan itu memang aku bilang, enak banget lagu ini. Harus cepat rilis. Dan ternyata alhamdulillah sekarang sudah rilis.
2: Sudah rilis single
0: Gara-gara Cinta.
2: Gara-gara judulnya.
1: Gara-gara aja.
0: Oke, okay. Gara-gara. Kenapa gara-gara?
2: Kenapa Kak MK?
3: Kan kalau dinyanyiinnya kan pas dinyanyiin gara-gara cinta kan. Pas judulnya cuma gara-gara.
0: Kenapa?
3: Ini biarin ada obrolan aja.
1: Oh. Ya bebas sih dia ngitain juga kan sebenarnya. Kenapa kita pakai tanya?
0: Ya kalau gak nanya kita gak ngobrol.
2: Iya benar.
0: Aduh.
3: Itu Bambi sih. Bambi kekeh maunya gara-gara.
1: Gara-gara cukup.
3: Saya kenapa? Waktu itu gara-gara cinta. Karena kan dinyanyiin gitu. Tapi Bambi gara-gara aja gak? jangan ada cintanya gitu.
1: Oh.
3: Tahu enggak? Okay. Dia belum datang, entar kita tanya dia. Oh.
1: Ya udah bebas.
3: Sambil itu
0: mungkin cari itu. Cari wangsit kali dia ya.
1: Bebas.
3: Ya, kita tapi, ngobrolin yang lain aja apa kayak gitu.
0: Berarti seperti biasa, gara-gara cinta ini kalian yang kompos bertiga atau ciptaan siapa?
3: Bertiga.
0: Gara-gara bertiga, kadang-kadang kan ada salah satunya tapi betul. Dinyanyiin tiga-tiganya. Tapi kalau yang ini benar-benar bertiga. Tiga-tiganya ada andil di sini.
3: Betul. Tiga. Di album ini ada nanti ada 10 lagu kan? Uh-uh. 7 lagu itu bertiga.
0: 7 yang lagu bertiga.
3: Tiga.
0: Satu lagu
3: yang sisa itu satu. Saya sendiri.
0: Adil ya?
1: Benar.
0: Ya, kalau enggak adil enggak jadi
1: iya, tiga. Makanya harus tiga-tiganya ikut semua.
2: Betul.
1: Walaupun sekarang satu enggak ada dia.
0: Belum. Karena dia memang selalu
1: apa tuh?
0: Hadirnya itu kayak surprise
1: gitu. Oh gitu.
0: Udah enggak hal yang aneh lagi.
1: Karena kan bintang tamu gitu. Biasa terakhir datangnya.
0: Mana? Ini juga iya bintang kan? Tamu.
1: Soalnya itu bintang tamu dari bintang tamu soalnya.
0: Kayaknya dia berbintang-bintang dalam.
1: Bintang tamu dari bintang tamu. Kayaknya tamu udah enggak sabar ini dari tadi ya, produser iya. Kita udah nunggu-nungguin.
0: Ini ada penelpon kita.
1: Albert. Yang udah halo Albert.
0: Bang Albert
2: bau-bau nih.
0: Hafal Bang Safik.
4: Hari yang mantap Indonesia.
0: Iya, mantap. Pak Albert, mau tanya apa nih Pak Albert?
4: Ya luar biasa, bangun cinta daripada jatuh cinta lebih baik bangun cinta.
0: Hai, itu lirik lagunya itu.
4: Gara-gara apa kira-kira?
0: Gara-gara apa ini emang? Mm-mm. Kira-kira gara-gara
1: apa coba?
4: Judul lagu gara-gara. Gak sampai.
0: Memang
4: ya, begitu, tidak ada waktu gara-gara tidak makan begitu. Ya, artinya gara-gara apa?
1: Oke, okay, itu aja berarti ya.
0: Gara-gara apa ya?
1: Makasih ya Bang Albert ya.
0: Oke, okay. Ya, okay. Siap. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Satu lagi kita sapa ya, Bung Benny, selamat siang dari Manado.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak
0: bangsa. Cakep tuh.
1: Silakan Bang Benny.
5: Iksan bersama Dede Firdaus ya.
1: Betul. Baik.
0: Kita alhamdulillah.
1: Sama tiga komposer yang hari ini Bang Benny, silakan.
0: Monggo.
5: Oke, kita juga bintang tamu ini dua yang hadir ini yang Alpha Sat nih yang nggak hadir.
0: Belum hadir lebih tepatnya, lagi di jalan dia terjebak macet dia. Tiga-tiganya ada kok.
5: Oh, berarti yang sudah di studio siapa? Tengku Safik bareng Mario Kacang ya?
0: Betul.
5: Nah, kita langsung ke kedua bintang-bintang ganteng dan legend-legend ini. Pertanyaan pertama ini kan ada lagu single terbaru gara-gara ya itu. Itu jangan dulu ini pertanyaannya ya. Sebelum terbentuk tiga komposer, apakah ketiga legend-legend ini pernah berkarir solo? Maksudnya berkarir solo ya.
0: Sebelum terbentuk
5: tiga komposer. Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di antara personil tiga komposer agar tetap eksis terus? Bagaimana trik-triknya itu menjaga ya? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap Bang Benny, terima kasih.
0: Siap.
5: Kita menyapa dulu ya yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, yang pasti ada Ibu Ike dari Sonoma Mamuaya. Salam sehat ya Ibu Ike, tetap semangat. Ada Uncle Gazi di Sumatera Barat, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Peride Palu di Korea Jakarta, Ibu Anna di Sorong, terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Ica di Bone. Itu aja.
1: Oke Bang Benny, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi penelpon.
1: Nah, ada lagi.
2: Tadi yang disalami nih Ica.
1: Ica.
0: Iya.
1: Kok tahu sih?
2: Tahu dong.
0: Oh, baca di yang ngintip barusan.
1: Siapa? Ya?
2: Kita tampilkan bintang tamu kita.
0: Ya udah deh, siaran sendiri, wawancara sendiri.
1: Boleh deh. Halo Ica, selamat siang Ica.
0: Halo Ica.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Indonesia expression karya banggakan Indonesia. Indonesia banganya.
1: Oke.
0: Ada Indonesia banget ya.
1: Ditambahin Indonesia banget ya.
6: Iya kan ada juga tuh. Katanya Indonesia banget.
1: Oke. Silakan Ca dengan tiga komposer Ca.
6: Mau nanyain. Kalau boleh tahu tadi kan ada itunya ada lagunya. Aku diam-diam suka kamu.
0: Iya. Oke, itu ciptaan salah satu dari mereka.
6: Abis itu aku mau nanyain siapa itu?
1: Siapa?
6: Yang ada kacang-kacangnya di belakang namanya.
0: Mario.
6: Aku mau nanya, kenapa sih bisa dikasih nama
1: kacang?
6: Kacang gitu.
0: Mario Pinat.
6: Ada aknanya gitu namanya dan ibunya gitu kok namanya terus kacang.
1: Oke. Okay.
6: Itu aja. Aku mau salam buat semuanya aja ya, sama tadi Pak Benijo, makasih banyak, sama semua penyiar terus saat di seluruh Indonesia tanpa terkecuali ucapannya. Selamat tugas, semoga sehat selalu. Makasih semuanya. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, Ica.
1: Langsung kita jawab?
0: Monggo. Dari yang Ica aja dulu deh, terakhir deh. Pasti udah sering banget kan?
1: Iya.
0: Sering banget ditanya kenapa kacang?
3: Kacang ya.
0: Kenapa?
3: Jadi itu julukan sih sebetulnya. Jadi nama asli saya Mario Ricardo. Nah, tahun 2005 saya dulu jauh sebelum menjadi komposer ya, menjadi backing vokal grup band Elemen.
0: Betul.
3: Nah, saat itu vokalisnya sekarang sudah almarhum Lucky Wijaya, waktu itu keluar kan. Nah, saya waktu ikut itu kan masih kuliah, rambut saya gondrong. Nah, di era itu musik kita tuh tur, nggak pulang sebulan gitu. Jadi kita waktu itu lagi tur Sulawesi. Setelah ikut Elemen beberapa bulan, saya ngerasa gerah panas karena gondrong, saya pelontos karena udah 2 tahun gondrong tuh gitu. Saya pelontos. Nah, karena lagi tur, mereka bingung, tiba-tiba lagi makan breakfast di hotel, ini siapa yang botak ya gitu. Oh, si Mario gitu, apalagi kacang ya gitu. Namanya itu jadi kayak awalnya ejekan kan, kayak cang cang cang, nggak mau manggil Mar lagi, cang cang cang cang gitu. Nah, itu kebawa sampai 2007 waktu saya ngerjain albumnya Afgan. Kebetulan kan yang ngaransemen musiknya Fajarnya Elemen, jadi kan masih circle itu gitu.
0: Yeah.
3: Nah, pas ditulis di kredit title, saya lagi liburan ke Eropa waktu itu, jadi nggak nyala tuh nomor. Tahun itu nggak segampang sekarang provider ya, jadi nggak beli nomor sana. Nah, dia lagi bikin kredit title-nya. Terus? Aduh, si Mario namanya ditulisnya nama Mario apa ya gitu. Tapi orang Batak kan harus marganya harus ada. Jadi Ricardo-nya hilang, Tobing-nya tetap ada. Mario Kacang Tobing. Ya, nah, kalau di TV kan kepanjangan tuh. Sering dipotong jadi Mario Kacang, Mario Kacang, Mario Kacang doang. Nah, tapi karena membawa hoki, maksudnya waktu itu orang jadi gampang inget pesan lagu terus. Ya udah, sampai sekarang diaminin aja namanya. Jadi Mario Kacang.
1: Mario Kacang.
0: Jadi okay. Mario Pinat itu karena itu. Iya. Aku juga baru tahu. Nah, itu ada yang nyaut sekarang personilnya dong, kami ini tiga.
1: Ternyata pada baru tahu ya.
3: Ya kan grup ini baru terbentuk seminggu yang lalu ya. Kita belum sampai situ bahasan itu. Baru yang permukaan-permukaan aja.
0: Iya, belum terlalu deep ya. Oke.
1: Tadi siapa yang menanya kekompakan kalian itu? Ternyata enggak kompak ya.
0: Iya. Jadi tadi pertanyaan dari Bung Benijo sebenarnya, gimana jaga kekompakan? Kalian kan sebenarnya udah berapa tahun sekarang total berkarir?
3: 14. Kalau bermusik bareng 14, kalau berkenalan berteman 16 tahun.
0: Oke, bermusik bareng 14 tahun, kenalnya udah 16 tahun. Jadi 2 tahun ada jeda, akhirnya memutuskanlah untuk bertiga. Begitu, ada pertanyaan ya. Lagi, terus sebelum bertiga solo-solo gak sih?
3: Kalau maksudnya kalau tampil ya, maksudnya sebagai
0: iya, pencipta solo sebagai, atau pencipta
1: sebelum
0: solo,
1: tiga komposer
3: solo pasti, yeah. Solo pasti karena kan salah satu terbentuknya tiga komposer tuh karena kita waktu itu mash up lagu-lagu ciptaan kita yang pasti eranya sebelum ada tiga komposer kan gitu. Itu sendiri-sendiri, saya bikin lagu sendiri, Bambi sendiri, Syafiq sendiri. Nah, kalau perform, jadi sebagai performer saya pernah solo waktu itu di apa soundtrack film, kebetulan lagunya ciptain berdua sama KBMB juga. Tengku Syafiq pernah bikin pop Melayu trendy album, penyanyi juga. Kalau KBMB dulu punya grup band, dia sebagai gitaris, bandnya Fast. Ada malah ada satu band lagi malah gitu ya. Cuman yang waktu itu saya berkenalan sama dia lagi jadi gitaris band Fast. Makanya belum langsung punya ide bikin grup tiga komposer belum, karena tahu masing-masing juga sibuk gitu. 2010 itu baru terjadi kan tiga komposer 2012 kan.
0: Jadi sudah 14 tahun
1: bersama. Kayaknya KBMB juga harus ngomong gak sih gimana?
0: Iya ini, sekarang.
3: Bahasa, ini nyambung. Bahasa Indonesia belum terlalu lancar gak apa ya?
0: Nyambung sama KBMB. Tadi kan pertanyaan A adalah, kenapa sih gara-gara, kan tadi kata yang berdua ini, Mario Kacang dan juga Tengku Syafiq, gara-gara itu yang kekeh banget bikin nama gara-gara itu, judul gara-gara itu kan KBMB. Makanya nah, mau tanya gimana? Nih sekarang, kenapa gara-gara?
7: Ya karena kan waktu itu kan saya kebagian part ref kan. Nah waktu kebagian part ref itu saya kan nyambungin dari partnya Mario Kart gitu ya waktu itu ya. Ya kan dari Diko dulu kan. Nah, terus biasa nih kita kalau lagi bikin lagu masing-masing tuh menyerahkan atau mempercayakan partnya masing-masing gitu. Jadi kayak abis Mario bikin partnya dia atau Syafiq bikin partnya dia, terus nanti dia yang ngelanjutin terserah deh lo mau lanjutin apa gitu.
0: Nah, mau dibawa ke mana terserah deh gitu ya.
7: Terus akhirnya gue nyari hooknya aja sih apa ya. Pas lagi kayaknya nih pas lah tentang ya orang yang udah berantem terus apa hubungannya kayak orang bucin tuh ya kan. Pokoknya setiap kali ada masalah tapi berdamai terus gara-gara cinta dia gitu. Nah, gara-garanya itulah yang kayaknya
0: correlate ya. Oke, terus.
7: Ini gara-gara gue cinta sih. Biasanya gitu kan. Maksudnya gue coba cari hook kalimat yang kayaknya orang tuh bakal nyebutin gitu. Kayak gini gue gara-gara cinta nih, gara-gara gue sayang kan gitu kan. Nah, gara-garanya itulah yang kira kayak gue pakai deh, gara-gara ini kayak bakal kalimat yang selalu terulang-ulang atau yang terbersit kalau misalnya orang mau ada dalam situasi kayak gitu. Ya udah, kan kita kalau bikin lagu kan harus mewakili perasaan orang kan.
0: Betul.
7: Udah, kayak gara-gara nih kayak mewakili kata hati mereka nih gitu.
0: Tapi hanya gara-garanya, kenapa nggak gara-gara cinta?
1: Gara-garanya, iya.
7: Nah, kita sempat survei dulu tuh. Ya kan, survei ada nggak sih di Spotify judul lagu gara-gara cinta gitu?
0: Memang dia suka cari gara-gara ya, terus. Jadi
7: ternyata gara-gara nih nggak ada yang punya gitu.
0: Jadi, tapi kalau gara-gara cinta
7: ada? Gara-gara cinta ada nggak kayak? Nah, itu dia kayaknya nggak tahu juga tuh. Nah. Cuman langsung gara-gara dulu biar simple.
0: Ternyata itu. Gara-gara yang membuat huru-hara.
1: Akhirnya terjawab. Kamu mau tahu jawabannya
0: dulu? Allah
1: udah selesai berarti.
0: Dia mau tahu jawabannya.
1: Gue nyanyi tapi nggak tahu alasannya apa. Ini ternyata.
0: Tapi
1: dengan gara-gara akhirnya banyak pertanyaan kan ya.
2: Semenjak si gara-gara lahir ya ini. Baik banget nyari gara-gara emang dalam hidup saya ini.
1: Nanti off the record aja.
0: Boleh. Kebetulan kita mau break dulu. Nah, curhatnya itu nanti, boleh kita obrolin
1: gitu
0: ya. Gimana?
1: Curhatnya nanti gitu.
0: Gimana?
1: Kita dengerin dulu ya lagunya ya. Ini dia dengan gara-gara, kita nanti akan segera kembali lagi di tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih barengan sama Ihsan Tarawih dan juga
0: Dede Firdaus. Tentunya juga bersama tiga komposer siang hari ini.
1: Ih, rame memang.
0: Rame nih.
1: Kalau bertiga gini, I like it.
0: Kenapa?
1: Karena enak gitu yang ditanya itu bukan cuma satu orang.
0: Banyak
1: gitu.
0: Ya.
1: Tiga kepala gitu. Jadi seru. Sama kayak penelpon kita, sebenarnya banyak sekali penelpon yang udah bergabung.
0: Halo, Mas Yogi.
1: Halo.
0: Dari Semarang.
1: Yosi.
0: Oh, Yosi.
1: Mas Yosi. Ya. Halo.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
2: Iya.
0: Iya, kabar baik ya, Mas Yosi ya. Komposer
2: juga. Baik, baik, baik.
1: Iya.
0: Silakan bersama tiga komposer, Mas Yosi.
1: Monggo, Mas Yosi.
2: Yang pertama, kan tadi kan bilang kalau 7 lagu dibikin ketiga-tiganya.
1: Betul.
2: Nah, pernah enggak atau yang nyiptain sendiri-sendiri itu pernah enggak sih kalian dapat bantuan dari AI?
1: Oke, terus
2: misalkan untuk hanya mengcross check aja atau gimana lah. Terus kemudian yang kedua, di waktu-waktu dekat ini ada apa, manggung di mana gitu kah?
1: Oke. Ada lagi?
2: Terus maybe yang ketiga, yang ini lagunya gara-gara ternyata trilogi ya.
1: Gara-gara ternyata trilogi.
2: Iya kan?
0: Gimana tuh?
1: Ah, nanti kita tanyakan deh. Ini trilogi atau bagaimana? Okay.
2: Maksudnya kan kayak, maksudnya kan dari awal itu kan Bangun Cinta gara-gara salah benar.
1: Oh, Bangun Cinta gara-gara salah
0: nyambung
1: benar.
0: Gitu maksudnya.
3: Bisa juga, benar ya?
1: Oke.
3: Ini sih tadi yang kepikiran.
1: Oke. Mereka sih tadinya nggak kepikiran. Jadi ide.
3: Terapiin ide ini.
0: Tunggu.
3: Saking sukanya.
0: Tunggu dulu. Maksudnya sih, udah.
2: Sama. Sama satu lagi, baru keinget ini apa? Kalian tertarik nggak kalau misalkan collab dengan yang beda genre, misalkan Patri Kotak kek, gitu?
1: Oke.
2: Oke, itu aja.
0: Oke, siap. Okay. Terima kasih.
1: Oke, thank you Mas Yosi.
0: Kita sambung ya. Ada Ari sama Rinda. Selamat siang Ri.
4: Selamat siang.
0: Halo Ri.
1: Siang Mas Ari.
0: Langsung Ri bersama tiga komposer Ri. Halo.
1: Halo. Ya. Mas Ari mau tanya apa nih sama tiga komposer?
4: Kapan sama Rinda?
0: Oke, terima kasih Ri.
1: Oke, Mas Ari itu pertanyaannya jelas, padat, boleh. Ini di WhatsApp juga ada telepon dari Mas Faris yang ada di Batu Malang. Mas Faris, halo.
5: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Mantap.
1: Iya, Mas Faris.
0: Silakan, Mas Faris.
1: Monggo, bintang tamunya tiga komposer.
5: Gimana kabarnya Kak Dede sebelum nanya? Kak Dede sama Kak Ihsan ya?
0: Baik, sehat, alhamdulillah.
5: Suaranya merdu-merdu semua. Saya jadi ketawa, jadi langsung ya.
0: Oke.
1: Oke, mau tanya apa Mas Faris?
5: Iya, tiga komposer ya ini ya. Iya, selamat siang buat teman-teman tiga komposer. Wah, ini sepertinya sudah lama tidak berjumpa. Dan ini tadi saya nelpon sambil ketawa-ketawa nih ceritanya Kak Ihsan, Kak Dede ceritanya. Aku mau nanya seperti ini. Kok masih penasaran dengan lagunya tiga komposer yang disambung itu loh, yang sedang apa dan di mana dia itu kan aslinya semi yang sedang apa dan di mana, terus sama dia-dianya Afgan. Nah,
0: iya, betul.
5: Disambung itu ceritanya seperti apa gitu aja, misalnya ya, singkat aja.
1: Oke.
5: Boleh kirim salam ya?
1: Yeah. Boleh Mas Faris.
5: Iya, salamnya yang pertama untuk bestiku yang ada di Malang, ada Pak Suranto, sama siang Pak. Juga ada Mas Wendra yang lagi bertugas. Juga yang terakhir Mas Tamsul Jauhari. Thank you Mas Dede.
1: Sama-sama Mas Faris.
0: Terima kasih.
1: Thank you. Masya Allah, ini luar biasa pertanyaannya banyak. Dari Mas Yosi dulu ya? Atau mau telepon lagi nih? Satu lagi nih.
0: Boleh telepon lagi ya. Kita biar gak nunggu ya.
1: Yes.
0: Halo Rahma.
1: Halo Rahma.
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mbak Rama di mana ini?
6: Di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
1: Batu Sangkar, Sumatera Barat. Kenapa?
0: Tambocie.
1: Tambocie, oke.
0: Iya, kenapa?
6: Dengan Sumatera Barat kok panjang nyebutinnya.
1: Iya.
0: Iya, benar kan, Sumatera Barat kan?
6: Iya, betul. Iya.
0: Oke. Okay. Lanjut.
6: Salam ya buat Isa sama Dede ya.
1: Mm-hmm. Sama-sama, Kak Rahma. Kak Rahma mau tanya apa ini sama tiga komposer?
6: Aduh, ini penasaran nih lagu ini nih.
1: Lagu mana?
6: Apa ini lagunya?
1: Gara-gara.
6: Bukan ini. Biar mantan tahu
1: kisah cintaku
6: kini lebih berharga.
1: Kini jauh biar lebih bahagia bukan berharga. Oke.
6: Lebih rata tanpa dirinya. Itu selamat deh buat lagu buat tiga komposer.
1: Oke, okay, terima kasih Kak Rahma. Penasaran aja sama itu.
0: Penasaran doang.
6: Enggak, masanya lagunya nih kisah. Kisah nyata atau
0: kisahnya siapa okay. gitu ya kisahnya okay, siapa
1: oke okay, oke okay, okay.
0: Itu aja ya, Kak Rahma.
6: Nah, kedua pertanyaannya gini, ini tiga komposer nih berarti kan pintar-pintar bikin lagu nih, termasuk lagu yang barusan ya. Mm-hmm. Yang dinyanyiin lagu-lagu sendiri daripada mengcover, mana yang lebih nyaman gitu?
1: Oke
0: okay.
1: Ada lagi
6: ya, pokoknya salam sehat dan sukses dia buat tiga komposer nih ya. Boleh salam-salam nih?
0: Boleh. Ya, boleh.
6: Salam-salamnya buat grup Ketawa Kitiwi dan Pasar selalu beserta penyiar nyawan di
1: Ketawa Kitiwi kan? Terus.
6: Iya, grupnya di Denpasar tuh.
1: Iya,
6: oke. Buat di RRI Padang, Edrianto Jasman, buat RRI Bukit Tinggi, buat ya, salam sehat juga buat semua-semua yang lagi monitor di RRI seluruh Indonesia. Salam sehat selalu, semoga selalu bahagia.
0: Amin. Terima kasih.
6: Spesialnya buat Rama Sister Cencana Kita bisa selalu. Terima kasih.
1: Thank you, Kak Rama. Di Batu Sangkar. Bukan main. Panjang ya.
0: Panjang ya.
1: Panjang betul.
0: Ini mau dijawab tapi produser minta suruh angkat telepon katanya.
1: Iya, WhatsApp. Angkat lagi,
0: angkat satu lagi, lagi.
1: Teh Dinda, Teh Dinda.
0: Ini tiga komposer sabar sebentar ini ya.
1: Oh, hafal ya. Tau udah
0: dia.
1: Ya.
0: Tahu dia ya.
1: Sering gantiin gue soalnya.
0: Iya, bener.
1: Kalau gue sering-sering kerja nih hafal dia semua pendengar sini. Terus Teh Dinda, halo.
0: Teh Dinda, halo.
7: Halo, selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya, Teh Dinda.
0: Hebohnya.
1: Makanya ketawa
0: heboh.
1: Dulu, Teh Dinda.
7: Enggak, soalnya Teteh dengar seru banget. Teh Dinda Bogor gitu.
0: Iya, bahkan sebelum telepon udah tahu Teh Dinda.
8: Ditunggu kue unyilnya
1: kata Bang Safik.
7: Iya, benar Safik, ya Allah.
0: Mau tanya apa nih Teh Dinda nih?
7: Kata alas ya, gitu ya. Mm-mm. Pejantan semua jadi siang ini ya.
1: Bukan main. Cuman tim-tim kita tuh banyak yang cantik-cantik tuh yang di belakang kamera. Oh, tuh.
7: Iya. Sudah. Oke, pastinya Dede Firdaus.
0: Yo, hadir.
1: Iya, yes, Teteh.
7: Dan tiga komposer, antaranya Safik. Teku Safik, ada Mario Kacang, satu lagi siapa?
1: Dan telat datang.
0: Yang dinotis itu ya, yang dinotis telat datang.
7: Yang selalu surprise gitu ya.
1: Iya. Selalu surprise.
7: Ya, ini yang penasaran ini ya.
0: Apa tuh?
7: Kalau gara-gara tadi udah dibahaskan ya, mm-mm, ada beberapa yang tanya. Mm-mm. Kalau Teteh mau pertanyaannya gini, buat tiga komposer.
1: Apa tuh Teteh?
7: Jangan deg-degan ya, ada yang deg-degan soalnya nih.
1: Aku yang deg-degan, terus?
7: Pura-pura cinta.
1: Lagu gue. Ya. Terus? Ya.
7: Itu pura-pura cinta kan karya tiga komposer ya.
1: Tengku Safik.
7: Tengku Safik, ya. Yeah. Tengku Safik. Nah, khusus nih untuk Tengku Safik pertanyaannya. Lagu itu tercipta apa karena relate dengan kehidupan sang penyanyi?
0: Kenapa harus sang penyanyi?
1: Jatuhnya kepo deh Teh Dinda ya. Terus.
8: Mau tahu penyanyi sebenarnya apa?
1: Iya.
0: Pakai pertanyaan.
1: Ya kan.
7: Okay. Itu lagu ngeblend banget sama vokalnya, sama
0: relate. Cocok gitu ya.
7: Begitu Tengku Safik.
1: Okay.
7: Untuk Bimbi Nur dan Mario Kacang terus berkarya juga Tengku Safik.
1: Terima kasih. Oke, Tetehku yang cantik.
7: Dede Firdaus.
0: Siap.
7: Dilanjut. Thank you.
9: Selamat siang, bye-bye.
1: Selamat siang, Teteh.
0: Dijawab dulu kayaknya ya.
1: Yang tadi terakhir dari Tedina gak usah dijawab ya.
0: Biar waktu yang menjawab ya.
1: Oke, pertanyaan
10: dijawab ya.
1: Jangan dong, udahlah. Nanti aja, oke. Yang pertanyaan pertama dari Yosi di Semarang. Ini kan tiga komposer, tiga-tiganya pencipta lagu yang handal. Tapi pernah gak sih kalian dapat support dari AI? Kan sekarang kan udah gampang. Kalian memanfaatkan itu gak? Memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang gak? Atau memang ya kadang-kadang ya ngecek-ngecek doang, iya. Atau gak? Ya kadang-kadang memang dapat bantuan gitu. Pernah gak?
10: Kalau tiga komposer sama sekali gak pernah ya. Kalau kita sendiri-sendiri pakai.
1: Kalau tiga komposernya nggak pernah, tapi kalau sendiri-sendiri, iya pernah. Bisa
10: buat pancingan, buat ide apa. Tapi kalau tiga komposer yang kemarin kita kerjain ini sama sekali nggak ada.
1: Pure. Jadi memang pure, memang dibuat sedemikian rupa. Karena jujur ya, Mas Yosi, aku nungguin album ini lama banget. Mereka itu gontok-gontokannya lama banget untuk album ini.
10: Setahun.
1: Tuh ya kan, setahun ya, kan. Setahun. Itu nggak. Biasanya tiga komposer sampai setahun. Biasanya cepet banget kan ya, produksi
10: itu,
1: album.
10: Itu pun mau kita 2 tahun tadi. Cuman meeting terakhir, Bemi gak diundang. Tiba-tiba jadi albumnya.
1: Boleh 5 tahun aja gak sekalian? Atau, atau 4 tahun sekali.
0: Udah kayak Piala Dunia 4 tahun sekali.
1: Kayak gitu, oh jadi kayak gitu. Jadi di album ini gak ada sama sekali bantuannya. Tapi
0: pernah
1: kadang-kadang ya,
10: kalau suka
1: make,
10: di luar dari tiga komposer nggak nutup kemungkinan
1: ya. Nggak nutup kemungkinan karena kan memang teknologi penting ya.
10: Kadang-kadang jadi, buat pancingan aransemen sih
0: iya, inspirasi kadang gitu ya,
10: masukin lagunya nanti dia pikirin mau promnya gini gitu kan. Kenapa stringnya nggak diginin ya, kadang-kadang ide-ide yang kayak gitu-gitunya tuh jadi bukan untuk nadanya sih sebenarnya, untuk
1: instrumen-instrumen. Tapi tetap menggunakan kreativitas kita sendiri kan, kembangin lagi gitu. Oke, ada rencana show di mana katanya tiga komposer?
10: Kita akhir bulan ini ada di Jakarta masih. Kalau awal bulan depan
11: Sukabumi,
10: di Sukabumi ada. Sama kalau jadi mau ke Medan ya. Bukan Medan sih. Bukan Medan ya. Apa kak?
11: Mana? Di Danau Toba ya.
10: Danau Toba nya.
1: Ah ikut lah, boleh lah. Jadi opening act.
11: Cepat dia langsung. Iya.
1: Pulang kampung aku. Pengen Maret makan nasi. Iya.
11: Pengen lontong ya.
1: Pengen makan roti ganda. Oke, terus ada pernah rencana tertarik collab gak sih sama penyanyi-penyanyi yang beda genre,
0: beda gender
1: sama kalian? Beda genre.
11: Apa pernah? Ya pernah, pengen sih. Cuman yang pernah kita berbeda itu kan waktu kita collab sama Kevin Aprilio ya.
10: Tapi masih pop kan?
11: Iya.
1: Cuman sentuhannya beda.
11: Kalau ada yang ngajak collab sih kayaknya asik juga tuh.
1: Tapi tidak menutup kemungkinan kalau tiba-tiba ada penyanyi dangdut gitu collab sama kalian, mungkin gak?
11: Mungkin
10: kita pernah mungkin. Tapi hanya off air ya, kalau di masternya belum. Di off air kita pernah sama Aira Miranti kan. Di konsernya tiga komposers kan gitu. Kita bawain lagu Ayu Ting Ting juga pernah karena ciptaan Kak Syafiq, cuman tidak jadi master gitu.
1: Tapi yang, tidak di record ya.
10: Kalau yang jadi master tuh sejauh ini masih di pop sih. Kita pernah sama Kevin Aprilio, pernah sama IDP lagu Religi, pernah sama Feli, pernah sama Rizky Billar, Nikita Tirta, Dua Jeremy. Banyak sih masih di pop.
11: Jangan gitu ngeliat ya. Tapi sebenernya gak kalau ada yang kayak apa sih sekarang disco tanah dia ya?
10: No,
11: itu apa? Yang dandut-dandut R&B gitu. Apa sih itu namanya? Tensi-tensi itu apa namanya?
1: Yang mana?
10: Dut apa dut gitu ya? Hip dut.
0: Oh, hip hop dangdut gitu ya.
10: Ya kan itu kan 3C X Iksan Tarore.
1: Ini hip dut. Agak horor ya. Jangan. Udah lanjut pertanyaan berikutnya aja ya. Rahma nanya, biar mantan tahu ini sebenarnya kisah siapa?
11: Judulnya hip dut
10: gitu. Enggak, judulnya ulur kadut.
1: Oh, karena yang nyanyi laki-laki semua. Biar udah nanya pertanyaan ya. Rahma aja, pertanyaan Rahma.
0: Biar mantan tahu.
10: Biar mantan tahu itu enggak, bukan kisah siapa-siapa. Jadi kita bertiga waktu itu pulang dari Bandung, habis off air. Nah, tiba-tiba kita udah jadwalnya harus punya single baru. Waktu itu eranya baru selesai promo-promo Bangun Cinta. Lagi siapin single berikutnya biar mantan tahu. Nah, Kak Bimbi punya ide. Biasa kan kita kalau bikin lagu dari lirik dulu atau notasi dulu. Kalau kali ini dia bikin dari beat dulu. Jadi justru udah ada beatnya tuh. Beatnya si tak. Nah, bikinnya dari situ ya gitu. Jadi temanya baru kita pikirin gini aja tentang itu, biar mantan tahu. Maksudnya tentang kita udah bahagia nih semoga viral ceritanya supaya mantan tahu kita sekarang ini udah lebih oke. Okay. Jadi itu nggak dari cerita kita, kita memang create aja hari itu. Kumpul.
11: Nah, itu san, paham.
1: Halah, padahal karena udah pada punya pasangan masing-masing aja sih. Kalau enggak pasti ngomongnya pasti.
10: Kalau lagu ini itu, kalau ya. Ada kisah nyata gue pasti ngaku. Ya, kayak di album ketiga ini ada beberapa kisah nyata ada.
1: Nah, kalo itu.
10: Biar mantan album kedua kan, di album kedua hampir enggak ada sih
11: kebanyakan. Yang mana kak kisah nyata yang album tiga?
10: Banyak.
1: Oh iya. Coba.
10: Apa aku yang ngomong 4-1 itu kisah nyata.
1: Oh iya. Nah ini kan lagunya tadi kan ngomongnya 7 lagu iya. Ciptaan bertiga iya. Satu lagu itu apakah curhatan sendiri atau bagaimana?
10: Yang gue iya.
1: Oke, okay, judulnya apa?
10: 4-1.
1: Kenapa 4-1?
11: Nah, ya. makanya ya jangan repot.
0: Gak mau mau cerita aja. Nah,
10: ini ada versi yang proper ya. Yang proper adalah gini. Jadi lagu ini di album ini lagu yang dikerjakan ke lagu ke-8. Mm. Ya, jadi dari 10 lagu ke-8 kita kerjain lagu ini. Mm-mm. Nah, gue tuh memang lagi bikin katalog lagu-lagu Tiga Komposer yang pernah jadi master. Mm. Yang album maupun non album karena kita pernah kerja sama dengan ada album apa Santa Claus waktu itu, ada album Christmas, ada apa. Itu gue masukin. Nah, lagu ini kebetulan lagu ke-41-nya Tiga Komposer gitu.
1: Oh, oke.
10: Okay. Karya ke-41 kita. Gitu. Di album
1: okay. ini. Oh jadi karena itu
11: nggak percaya
10: nggak itu enggak. Yang propernya
1: oh itu yang propernya
0: tapi sisi ini sisi ceritanya gimana
11: jadi pengalamannya gitu ya pengalamannya karena ngumpulin lagu ya ngitungin lagu belok ya kak ya
1: kalau yang tidak proper okay,
10: salah benar kan lagu pertama tuh pemberi harapan palsu lagu kedua lanjut sama IDP tuh lagu ketiga terus Santa Claus is coming to town lagu keempat lanjut

0: yang nanti. 41 itu siapa?
1: Baru usia enggak nyampe 41 ya padahal itu ya. ada yang double-double berarti ya. Aduh, yang lain juga gimana?
0: Masih banyak sih pertanyaannya. Kalau yang lain gimana?
1: Gimana?
2: Apa itu?
0: Lagu-lagu sendirinya ada cerita sendiri enggak?
2: Oh enggak, kebetulan kalau saya pribadi tuh lagu yang pernah udah rilis.
0: Apa?
2: Judulnya? Oh. Di album kan?
0: Iya.
2: Mengapa dengan kita?
0: Mengapa dengan kita? Kenapa? Kayaknya
2: itu dia.
1: Ya, ceritanya apa tuh?
3: Syafiq tuh dulu kan waktu masih cewek itu. Awalnya seru. Setelah berapa lama, kok kita jadi gak asik lagi?
1: Jadi hambar. Mengapa dengan kita?
3: Itu bukan yang dulu awal kita ketemu.
0: Itu sebenarnya asal bukan pasangannya juga tau.
3: Dia?
0: Dianya juga.
3: Iya. Ya kan? Makan kita diam aja. Kita kan temennya.
0: Okay, kita temennya.
3: Siapa sih support dia?
0: Karena dia support. Oh iya.
3: Masih kasihan banget.
2: Tapi saya suka. Ngomongin aja di depan saya.
0: Oke, kalau itu kan tadi mengapa dengan kita. Kalau Bang Bambi berarti?
1: Gimana?
4: Nah, kalau gue kan pengarang lagu.
2: Jadi, nah ini ngelesannya nih.
0: Aku gak percaya kalau itu.
4: Suka mengarang.
0: Oke, terus. Iya, judulnya?
4: Judulnya Tanpamu.
2: Tahu
0: nih. Oh, udah denger kemarin. Iya, pas seperti. Aduh enak itu.
4: Itu enak.
0: Sabar, belum dirilis.
4: Iya, karena pengarang lagu kan kita harus pintar-pintar mengarang suasana hati kan. Jadi gimana kita harus mewakili perasaan orang lain, mengarang suasana hatinya orang lain ke dalam hati kita, ya kan? Ya udah, kayaknya. Banyak orang yang ngalamin kisah. Dia tuh sebenarnya hubungannya tuh apa ya? Hubungannya tuh dia berhubungan sama orang yang ngatur banyak aturan. Banyak ya, mungkin dia terlalu protektif misalnya, terlalu posesif. Jadi akhirnya sebenarnya dia cinta sih. Kan banyak kan orang kayak gitu. Dia suka, cuman hal-hal yang kayak gitu bikin dia gerah gitu. Akhirnya sebenarnya gue sayang, tapi kayaknya gue lebih baik tanpamu deh gitu.
2: Udah lama lo pacaran ya kan?
0: Ini
1: alasannya juga ngarang ini ya. Alasannya juga ngarang.
0: Oke.
2: Lama bersama
4: itu harus ini mengarang suasana hati.
0: Tapi keren loh.
1: Kenapa?
0: Ngarangnya detail loh.
1: Iya.
0: Oh ya.
1: Kayak beneran curhat ya?
0: Kayak cerita pribadi gitu sebenarnya.
2: Masa Isan sekarang udah ngarang lagu, Kak?
0: Iya. Astagfirullahaladzim. Ini bahaya. Aku mau join soalnya jadi 4 komposer. Ya, oke, thank you.
2: Latihan dulu ya.
1: Oke lah kalau gitu mendengar ya, yang sudah mendengar saya hari ini, nanti kita gabung lagi, ngomongin lagi tentang 3 komposer ya.
0: Iya, dan juga single terbarunya, Gara-gara.

0: hati.
1: Masih di 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, tadi siang hari ini juga masih bersama dengan tiga komposer ya.
0: Betul. Enak ya.
1: Kenapa?
0: Ngobrol-ngobrol off the recordnya tuh seru sebenarnya.
1: Untung gak di-onerin gitu ya.
0: Ya kalau di-onerin sih lebih seru lagi. Rame nanti. Aduh, ini banyak loh pertanyaannya lagi. Masih ada loh tadi.
1: Belum dijawab ya.
0: Tadi kalau biar mantan tahu tadi kan udah dijawab. Sekarang pertanyaannya ke Bang Safik dari Teh Dinda.
2: Apa tuh?
0: Lagu Pura-Pura Cinta tadi.
2: Nah, tadi gak usah dijawab.
0: Gak apa-apa, jawab aja.
2: Pura-Pura Cinta bukan kisah pribadi. Gak usah ngeliat.
0: Aku gak ngeliat.
2: Oke, terus. Tapi mungkin kisah pribadi penyanyinya bisa jadi.
1: Atau penyanyi yang harus jawab. Gitu.
2: Kayak sesuai gitu.
0: Oke.
3: Liriknya gitu.
0: Iya.
3: Sesuai sama penyanyi.
2: Kan dibawain Isan kan. Lu kan Febrian.
3: Iya, maksudnya relate. Berarti Isan merasakan itu.
2: Berasa
3: apa kurangku dari dia itu merasakan ya. Sakit banget.
2: Hebat ya, San. Makanya kan Teh Dinda tadi dengerinnya kayak katanya
0: dalam banget.
3: Iya. Gitu. Gak enak lah kayak gitu kan. Dia lebih memilih yang sana daripada
2: waktu rekaman tuh emang lagi mau katanya lagi
0: mau bubar.
3: Oh iya.
0: Bahaya kalau ngobrol sama
1: mereka bertiga. Benar.
0: Bahaya dapur gue kebuka.
1: Atau bisa mau menambahkan curhat yang
0: enggak, udah cukup dari penciptanya ya? Aja. Enggak, karena memang sebenarnya kalau aku rekaman itu selalu itu. Selalu apa namanya? Pengennya tuh sesuai sama apa yang aku rasakan.
1: Oh.
0: Iya kan? Makanya jadi aku karena mereka ini sebenarnya jago-jago banget. Aku punya ini.
1: Ini dia.
0: Ini dia si jali-jali.
4: Sirina. Udah tahu Sirina, dong. Siapkan diri untuk berekspresi.
1: Ya, ini dia waktunya kita challenge ya untuk bintang tamu kita di siang hari ini. Gampang. Bersama dengan tiga komposer.
0: Gampang. WhatsApp nyala kan? Aku kirim materinya by WhatsApp ke Bang Safik.
1: Kok pakai dikasih tahu lagi?
0: Oke. Karena challenge-nya tuh gampang.
1: Challenge-nya tuh gampang.
0: Mm-hmm.
2: Yang gampang-gampang aja.
0: Nah, itu dari kata-kata itu, tolong dibikin lagunya.
1: Nah, apa tuh? Apa tuh katanya? Oh, ya, makin bingung jadinya kan.
0: Tolong dibikin lagunya. Oke.
1: Jadi untuk dibuatkan lagu dari judul-judul lagu yang sudah diciptain gitu ya, kurang lebihnya ya.
0: Yes. Gampang dong, kalian kan sebagai komposer-komposer handal. Pasti dalam waktu tring gitu langsung jadi tuh lagu.
1: Yeah.
0: Bisa kan? Langsung dapat
1: judul-judul lagunya.
0: Mereka langsung dapat.
1: Langsung dapat.
0: Ini definisi kayak
1: apa?
0: Hening sesaat.
1: Mikir dikit jadi.
0: Nyontek, gak boleh nyontek. Oke, okay. Kalau nyontek,
2: satu.
3: Daku sama gue ya.
2: Bekal.
0: Oke.
2: Nomor satu siapa?
3: Daku. Terserah.
0: Nomor satu siapa?
3: Terserah.
1: Kabari kalau sudah siap.
0: Ayo, pilihannya nomor satu antara Kak Bambi atau Bang Safik.
2: Terserah.
0: Kan ada tiga paragraf tuh.
3: Yang dikirim pertama Syafik.
0: Oh ya.
3: Jangan dingin-dingin aja gak?
0: Jangan dingin-dingin.
3: Gue refnya mati.
2: Yang voice mana?
3: Belet aja. Mau beat? Boleh.
0: Mati kita.
1: Ayo.

0: Makanya bahagia gitu rasanya terjadi. Bang Yudi luar biasa, terima kasih ya Bang Yudi.
1: Ih, memang enggak salah ya pendengar ya.
2: Benar-benar.
1: Memang enggak salah kalau mereka ini adalah tiga komposer handal. Ya, tuh langsung jadi tuh lagu tuh. Langsung nyambung itu nada tuh.
2: Oh, betul.
1: Iya kan? Keren loh, keren loh. Salut. Salut, amin. Salut, benar-benar salut, luar biasa. Aku yakin pendengar kita di rumah juga pasti pada salut banget.
3: Gimana sih Jawa?
1: Jujur aku juga penasaran. Kalian kan nyiptain lagu secepat itu. Apakah kalau bernyanyi juga secepat itu?
2: Nah.
1: Gimana kalau kita buktikan? Gimana kalau kita buktikan?
2: Karena udah terlanjur nanggung gitu ya kayaknya. Kayak dipuasin sekalian deh nyanyi sekarang gitu.
1: Iya kan? Boleh enggak?
3: Lagu apa?
1: Ya gara-gara dong.
3: Oh. Aduh.
1: Iya, boleh enggak?
3: Boleh.
1: Boleh ya?
4: Hafal kan?
1: Hafal kan? Hafal kan?
4: Hafal dong.
1: Siap ya? Mau nyanyi lagu sekarang gara-gara.
2: Kita mulai.
1: Oke. Aman. Kita play minus one-nya.
2: Ini dia gara-gara
1: versi live.

0: ada yang kurang enggak gitu ya.
1: Aduh, keri banget. Beda kalau suhu-suhu gue nyanyi nih. Aduh, mereka ini memang tiga-tiganya panutan gue
0: iya.
1: sih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena mereka masih muda, berbakat.
0: Minta lagu.
1: Minta lagu murah. Tabungan sendiri nih.
0: Yes.
1: Bukan iya. Tapi keren loh kalian.
2: Bukan Pak Hendy.
1: Ah, Pak Hendy, halo. Ya. Album kita ya. Oke, terima kasih. Ayo, ngomong-ngomong lagi nyanyi tiba-tiba Ibu Negara masuk gitu.
0: Iya.
1: Ibu Negara. Tiba-tiba.
3: Oh, iya. Saya kira siapa tadi?
1: Ya Allahu Akbar.
3: Saya suka lupaan orang ya.
1: Oh. Ibu Feli langsung gitu. Aduh nih.
0: Ya sudah. Kalau gitu kita puterin lagu dulu ya.
1: Oke.
0: Betul. Okay. Nanti abis ini kita gabung lagi. Ada lagu yang kita putarkan 3 komposer dengan Bangun Cinta.

0: Bangun Cinta.
1: Gini nih.
2: Kenapa?
1: Siarannya berasa di rumah sendiri ya kayak gini.
2: Iya. Jadi ngobrol aja udah.
1: Tapi memang iya, karena memang tiga komposer ini enggak berhenti berkarya ya.
2: Iya. Amin.
1: Jadi memang karya-karyanya itu memang selalu ditunggu sama para nada.
0: Benar.
1: Iya kan.
2: Tahu,
1: aku sebagai para nada.
0: Juara Indonesian Idol
2: season 3.
1: Aduh, aku tuh suka banget tahu sama tiga komposer. Makanya aku lebih selalu bangun, menunggu
0: lebih
1: sama
0: bangun cinta daripada dari. Para Indonesian Idol.
1: Aduh, improv ceplos doang.
3: Tapi benar. Maksudnya Kaisan tuh enggak peres. Karena waktu kita satu dekade beliau ada.
1: Benar. Iya.
3: Acara kita satu dekade.
1: Iya, karena memang
3: enggak terasa udah berarti udah
4: berapa tahun yang lalu ya?
3: 3 tahun yang lalu itu.
1: Ya. Iya. Berarti bikin lagi dong. Aku mau nonton. Siap. Beneran. Karena aku suka sekali ngelihat mereka perform.
3: Desember.
1: Mereka ini bertiga kan?
2: Iya.
1: Tiga-tiganya tuh punya karakter masing-masing. Itu yang ngebuat tiga komposer itu menurut aku unik.
2: Unik.
1: Iya kan? Kalau Bang Bembe itu kan dia namanya dia paling tua ya. Jadi memang siapa?
0: Gantikan kenapa tanpa saya?
3: Nggak,
1: pas
3: tadi
1: ditutup-tutup ya.
0: 19
2: ya. 19, 8 sekian.
1: Itu kan, jadi itu karakternya gitu. Sedangkan Kak Mario tuh yang lucu-lucu anak muda.
2: Oke. Okay.
1: Kalau yang ini lebih kayak ya udah dewasa-dewasa tapi
0: lucu juga.
3: Tapi rapuh.
1: Iya.
0: Orangnya rapuh juga.
1: Mulai keropos.
2: Orangnya rapuh.
1: Keropos. Pemuda-pemuda jompo.
3: Gak sampai ke situ orangnya.
0: Iya,
3: iya. Tapi kita di loh.
0: Iya.
3: Sama jadi tulangnya ya.
1: Berarti dalam waktu dekat mungkin dikasih tahu buat pendengar kalian akan show di mana
2: atau ada project apa gitu misalnya.
1: Yes.
0: Tapi kalau bulan ini tuh yang akhir bulan private gitu kan?
3: Iya itu acara private.
1: Oke. Okay. Nah,
3: kalau jadi di September ada di Sukabumi.
0: Itu pensi ya?
3: Pensi.
1: September pensi di Sukabumi. Tanggal berapa?
3: Kalau nggak salah 5 ya? 5 September.
1: Oh 5, awal bulan ya? Oke, okay, awal
3: terus
1: bulan September.
3: Minggu keduanya kalau jadi ada di daerah
1: Dan Blok M. Ya? Oh belum Blok M.
3: Blok M.
1: Nonton, pasti.
3: Baru minggu ketiganya kalau jadi
0: mungkin ke Danau Toba.
1: Minggu kedua tanggal?
3: Belas-belas. Dia kasih pilihan dua pilihan tanggal yang kita bisa.
1: Oh, lagi antara tanggal berapa?
3: Berapa belas-belas lah. Oh. Kenapa emang Kak Isan nggak bisa?
1: Aku kalau tanggal belasan
0: September.
1: Aku pergi.
0: September? Mana Brunei?
1: Ada deh.
0: Saya suka itu kalau Anda pergi. Kita menggantikan siaran.
2: Oh, ada job lagi.
3: Gak, apa? Enggak, kalau dia gak sempat datang ke Blok M, masih ada blok yang lain.
1: Oh.
3: Blok Ambalat.
1: Oh.
0: tapi yang pasti tanggal 20 ini ya, Santi Marangi ya.
1: Oh iya dong.
0: Datang ya. Ulang tahun
1: Isan aku ya. Tarori. Oke, harus ya tiga komposer ya. Ada karaokeannya sekarang.
0: Benar. Okay. Nah, kita nyanyi lagi. Gara-gara biar mantan tahu.
2: Katanya bocorannya ini kalau jadi okay. Freedom Jazz juga harus tampil di RRI.
1: Yes.
2: Ya kan? Jangan lupa itu.
1: Ini kayaknya merayakan ulang tahun aku ya?
2: Iya, sekalian. Iya,
1: Agustus ya.
0: Oh, benar banget.
1: Iya. Oke. Okay,
2: berarti ditunggu ya. Nanti 19 Agustus ya.
1: Berarti paling dekat 19 Agustus.
2: Ya, oh, minggu depan.
1: 19 yeah. Agustus.
3: Okay. Ya kan?
1: Belum kan 19 Agustus.
2: Masih ntar.
1: Oke. Okay. Kok dia mau masuk check sound? Artinya ini produser kita belum. Udah diling-dilingan sama
2: Tim. Udah deal ya? Berarti udah deal, 100% deal ya.
1: Langsung ya.
2: Oke, okay. Kalau gitu terima kasih tiga komposer.
0: Yeah. Terima kasih, jangan lupa tungguin album kita nanti segera rilis ya. Yeah.
2: Siap.
1: Ini berarti baru gara-gara aja.
3: Oke, masih single.
0: Tapi kita datang lagi kan?
1: Iya.
3: Pasti
1: ya udah 9 lagu lagi, datang lagi aja enggak apa-apa. Anggap aja rumah sendiri.
2: Kalau gitu ya terima kasih ya atas kebersamaannya pendengar di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan 100% Indonesia siang hari ini.
1: Iya, terima kasih juga buat tiga komposer pastinya. Sama-sama. Kita tahu kita yang luar biasa, mudah-mudahan sukses. Menginspirasi semua pendengar-pendengar kita. Thank you so much juga buat Bang Dede dan juga rekan-rekan yang bertugas. Terima kasih banyak sekali lagi dan sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.
2: Saya Dede Firdaus.
1: Saya Santara Re, pamit undur diri. Bye-bye.
5: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: 97,6 Pro Satu FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Fadli kembali menjumpai Anda di Banjarmasin sore ini, edisi hari ini Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Kita sudah mendengarkan tadi siaran langsung dengan Pro Satu Jakarta. Kita menyimak tadi perbincangan yang menarik dari Ihsan Tarore dan juga dari Firdaus bersama dengan bintang tamu kita Tri Composer, yang luar biasanya menarik sekali, kita simak tadi ya. Dan sesaat lagi kita akan hadirkan pendengar yang namanya itu program Banjarmasin sore ini. Kita awali dengan Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Banjarmasin edisi 11 Agustus 2026. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 FM.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 5111 410.

0: Waktunya Kentongan.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio. Apa kabar Anda? Senang sekali kita kembali lagi di program Kentongan Radio Tanggap Bencana edisi hari ini 11 Agustus 2026. Bersama saya Fadli menemani Anda di Banjarmasin. Sore ini kita akan bahas satu topik yang sangat menarik, yaitu siang terik malam menggigil, kenali fenomena bediding pada puncak musim kemarau. Nah, seperti yang kita ketahui pendengar dan pemirsa, Kalimantan Selatan masih memasuki yang namanya musim kemarau, yang mana kita ketahui pada siang hari yang begitu panas, begitu bahasa Banjarnya itu menggantang, tapi ketika malam hari itu begitu dingin, begitu sejuk ya, dan mungkin bisa jadi airnya begitu dingin juga ketika subuh ataupun juga tengah malam. Nah, hal ini berkenaan juga yang namanya dengan berbagai fenomena yang akan kita bahas sore hari ini. Nah, kita sudah tersambung bersama pengamat dan prakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Gusti Syamsir Alam Kota Baru. Ada Ibu Siti Anisa Eka Buana STR Emet. Dengan Ibu Anisa kita coba sapa dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mas Padli.
1: Baik, kabar sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Nih, saya panggilnya Kak Anisa aja boleh ya?
2: Oh boleh, boleh Mas.
1: Baik, Kak Anisa, ini menarik yang diketahui dan juga yang dirasakan oleh masyarakat sejauh ini kan kita lagi memasuki musim kemarau dan siangnya begitu panas, lalu malamnya menggigil banget deh pokoknya ya, atau dingin banget. Yeah. Nah, fenomena ini apa sih sebenarnya yang terjadi di saat ini, dan bagaimana BMKG mendefinisikan fenomena udara dingin ini secara ilmu meteorologinya nih, Mbak Anisa?
2: Oke, baik. Sebelumnya terima kasih ya Mas atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa kembali sharing-sharing lagi tentang fenomena-fenomena cuaca di Indonesia. Yang pertama mungkin saya ucapkan selamat sore kepada seluruh pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin. Jadi betul sekali yang tadi disampaikan Mas Padli sebelumnya ya. Jadi belakangan ini memang cuaca terasa sangat kontras dari segi suhu. Nah, pada siang hari kita merasakan panas yang menyengat, tapi ketika lewat tengah malam hingga subuh, udara terasa cukup dingin dan menusuk. Nah, perlu kami sampaikan di awal, jadi fenomena ini adalah siklus alamiah yang sangat wajar terjadi saat kita berada di puncak musim kemarau. Jadi, dihimbau kepada masyarakat agar tidak perlu panik, karena ini bukan sebuah anomali, melainkan memang penanda bahwa kita sedang berada di puncak musim kering. Lalu untuk istilah bediding ya, yang tadi sempat di sounding di awal, memang berakar dari bahasa dan budaya saudara-saudara kita di Jawa. Namun secara ilmu meteorologi, fenomena ini disebut dengan pendinginan radiatif. Nah, sederhananya, ini adalah proses di mana permukaan bumi melepaskan atau memancarkan panas yang diserapnya pada siang hari kembali ke angkasa luar secara masif dan cepat pada malam hari akibat tidak adanya tutupan awan di langit. Nah, seperti itu mungkin untuk istilah dasar dari fenomena bediding ini. Jadi siang hari kan kita terpapar oleh panas dari matahari ya Mas. Lalu karena malam hari tidak ada penghalang awan, dalam artian langit bersih tanpa awan, oleh karena itu panas langsung lepas ke angkasa tanpa hambatan yang membuat panas kita merasa dingin di malam hari, seperti itu.
1: Oke, baik. Jadi hal ini sebenarnya kalau boleh dibilang wajar, wajar juga ya Mbak Anisa ya.
2: Iya betul.
1: Maksudnya sering terjadi di ketika kita memasuki puncak musim kemarau, karena tadi pelepasannya tadi, jadi langit cerah ini apa ya, ada tanpa awan yang membuat panas bumi terlepas langsung ke angkasa pada malam harinya, begitu tadi ya kurang lebihnya.
2: Iya ya betul Mas.
1: Oke. Nah, kalau ini memang terjadinya rutinkah Mbak Anisa setiap tahunnya, atau ada semacam kayak ya ini momen tertentu aja, atau ada faktor yang pengaruhi, dan di bulan apa nih biasanya mencapai puncaknya? Apakah ini sudah mencapai puncaknya untuk Agustus ini, atau nanti malah September puncaknya gitu? Nah, terus siklusnya seperti apa nih untuk udara dingin malam hari dan puncak kemarau ini akan berakhir juga, Mbak Anisa?
2: Oke, jadi untuk siklus pendinginan radiatif ini sebenarnya selalu berulang setiap tahunnya ya Mas Padli. Jadi biasanya mulai kita rasakan ini perlahan di bulan Juni seiring dengan masuknya musim kemarau dan memang mencapai puncaknya di bulan Juli hingga Agustus. Nah, untuk fenomena puncak kemarau beserta suhu dingin malam hari dan hembusan angin timur ini memang diperkirakan masih akan bertahan hingga akhir Agustus. Nah, jika tidak ada fenomena-fenomena hambatan, kita mungkin akan mulai memasuki fase transisi atau pancaroba pada rentang bulan September hingga Oktober. Nah, pada masa transisi itu, posisi matahari akan berada di atas ekuator. Lalu suhunya juga sudah kembali menghangat secara merata. Lalu terdapat pertumbuhan awan-awan konvektif atau awan hujan ini sudah mulai terlihat. Lalu hujan juga akan mulai turun menyebar, nah, menandai akhir dari masa kering yang ekstrim. Jika memang tidak ada fenomena tambahan yang membuat kita terhambat untuk masuk ke musim penghujan seperti itu.
1: Oke, dan kalau diperkirakan ada potensi fenomena tambahan gak nih Mbak kira-kira untuk tahun ini?
2: Ya, yang seperti kita rasakan dan mungkin seperti yang dibahas di luaran sana ya Mas. Sekarang kan memang sedang terjadi fenomena El Nino ya.
1: Betul.
2: El Nino-nya bahkan sudah mencapai di intensitas yang kuat.
1: Betul.
2: Dan menuju ke sangat kuat gitu. Jadi memang mungkin akan ada perubahan perubahan kapan nih timeline kita untuk bisa bertemu dengan musim hujan. Bisa jadi mungkin juga musim kemarau kita akan lebih panjang, lalu mungkin kita merasakan bedidding ini lebih lama lagi karena biasanya kan cuman terasa di bulan Juli hingga Agustus. Nah, jika memang intensitas dari El Nino ini semakin menguat, nah kemungkinan ada potensi untuk bedidding yang kita rasakan sekarang, pendinginan radiatif yang kita rasakan sekarang ini makin lama begitu.
1: Ya, mudah-mudahan ini menjadi kewaspadaan kita bersama ya Mbak Anissa ya juga ya, terkait dengan ada kemungkinan besar tadi pencapaian perpanjangan begitu ya tadi ya.
2: Iya Mas.
1: Baik, tapi ada nggak sih Mbak ibaratnya dampak positif lah atau malah negatif nih terkait dengan fenomena bedidding ini Mbak Anissa?
2: Iya, tentu saja ada ya Mas Padli. Jadi kan memang alam ini selalu menciptakan keseimbangan ya. Jadi di balik kewaspadaan kita, sebenarnya fenomena bedidding ini membawa berkat tersendiri kalau memang kita bisa memanfaatkannya. Nah, untuk dari sisi positifnya yang pertama tentunya dari segi kenyamanan kita di dalam rumah ya Mas. Karena suhu malam yang turun hingga 21 atau 22 derajat Celcius ini bisa kita bilang adalah AC alami dari Tuhan. Jadi kita bisa tidur lebih nyenyak, jauh lebih nyaman di malam hari gitu tanpa merasa kegerahan. Lalu yang kedua, bagi para pelaku UMKM, petani dan nelayan, khususnya di wilayah pesisir di Kalimantan Selatan, cuaca siang yang panas terik tanpa ada penghalang awan ini adalah kondisi yang paling ideal dan optimal untuk dapat mengeringkan gabah mungkin atau hasil panen, terus kerupuk hingga membuat ikan asin. Nah, keringnya ini akan sangat sempurna karena kelembapan udaranya yang rendah. Tapi kita memang tetap harus waspada terhadap sisi negatifnya karena ternyata yang pertama ada di resiko kesehatan.
1: Betul.
2: Nah, udara dingin yang teramat kering ini secara diam-diam menyerap cairan dari kulit dan tubuh kita. Makanya banyak warga yang tiba-tiba mengalami batuk, radang tenggorokan atau ispa, lalu bibir kering hingga dehidrasi. Yang kedua, tentu saja ada ancaman lingkungan dan bencana hidrometeorologi. Karena semuanya kan serba kering ya Mas, mulai dari ilalang sampai lahan gambut. Jadi satu percikan api kecil saja bisa berakibat fatal menjadi karhutlah. Dan bagi nelayan, angin timur yang membawa hawa dingin ini juga meniup permukaan laut tanpa henti. Jadi dapat memicu gelombang laut yang cukup tinggi dan membahayakan untuk kapal-kapal kecil seperti itu.
1: Baik-baik, jadi ada plus minusnya lah bahasanya ya fenomena ini terjadi. Dan sebagai masyarakat juga mesti waspada juga ya terhadap hal-hal tersebut ini. Apalagi kita memasuki juga yang namanya fenomena kekeringan juga ya Mbak Anissa ya. Jadi ada himbauan juga dari PDAM setempat yang katanya ada beberapa air yang mungkin akan mengering. Itu juga menjadi salah satu negatifnya juga dari hal-hal seperti ini ya Mbak Anissa ya.
2: Iya, betul, Mas.
1: Kalau kekeringan yang ekstrim seperti sekarang gini. Baik, Mbak Anissa dan pendengar pemirsa, kita ajak Anda untuk yang mungkin boleh bergabung bersama kami, ingin bertanya, ingin diskusi, ataupun juga ingin menyampaikan opininya dan lain sebagainya terkait dengan fenomena saat ini. Anda bisa bergabung bersama kami di 0511-3251562, 0811-5111410, ataupun juga di 0811-40976. Mbak Anissa, tetap bersama kami ya. Kita mau rehat dulu sejenak. Setelah ini kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Pendengar dan pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi.
3: Sayang, handphone kamu mana?
4: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
3: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
4: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
3: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
4: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
3: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
4: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
3: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol, gimana
4: ya,
3: sih?
4: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
3: Ih, kalikan nol semua, sebelah sama kamu.
5: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Ya, Anda masih bersama kami di Kentongan Radio Tangga Bencana RRI Banjarmasin. Kita masih bersama narasumber kita, ada Kak Siti Anisa Eka Buana STR Met, pengamat dan perakiran cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Gusti Syamsir Alam. Masih bersama kami, Mbak Anisa?
1: Iya, Mas.
0: Baik, ini nampaknya sudah ada yang mau bertanya. Mbak Anisa, saya coba bacakan dulu dari Mama Rahma di Barambai Batola. Ini kayaknya ada pertanyaan tambahan, tapi saya bacain dulu yang pertama. Ulun mau nanya sama ibu narasumber, kira-kira kapan lah mulai turun hujan nih? Soalnya di daerah Barito Kuala sudah mulai masuk air laut, atau istilahnya banyunya mulai masin di sungai yang mulai asin airnya. Nah, ulun takut berpengaruh sama air minum buat minum setiap harinya. Adalah info dari pian-pian nih. Terima kasih atas jawabannya. Kapan katanya mulai turun hujan nih, Mbak Anisa, untuk wilayah Kalimantan Selatan? Ada perkiraannya kira-kira, Mbak Anisa?
1: Iya, jadi menurut perkiraan dari BMKG ya, Mas. Jadi untuk awal musim hujan tahun 2026 ini memang diperkirakan akan mengalami kemunduran memang akibat adanya penguatan El Nino ini, dan memang akan diprediksi juga kan sekarang ini masih dalam intensitas yang kuat ya. Jadi mungkin kedatangan musim hujan di Indonesia secara merata ya akan mengalami kemunduran dari sebelum-sebelumnya. Okay. Tapi memang seiring berjalannya waktu, mungkin di akhir tahun atau di awal tahun 2027 diharapkan untuk intensitas dari El Nino ini sudah menurun dan mulai kita rasakan untuk efek di musim hujan itu sendiri, Mas. Jadi diharapkan juga sudah mulai tumbuh awan-awan hujannya, tapi memang kami secara real time ya, secara langsung memantau suhu muka laut yang ada di Pasifik Tengah dan Timur, karena kan di sana salah satu penyebab El Nino ini karena bahan bakarnya ini ada di sana kan, Mas. Di sana ini suhu muka lautnya sangat panas gitu. Jadi jika memang suhu di Pasifik Timur dan Tengah ini seiring berjalannya waktu makin naik, nah mungkin ada potensi untuk kejadian kemarau yang akan kita alami akan lebih panjang gitu. Nanti mungkin seiring berjalannya waktu akan dipantau lagi untuk suhu muka laut di sana. Jika memang menurun, berarti intensitas El Nino juga seiring akan menurun, lalu kita juga sudah mulai tumbuh nih di wilayah Indonesia untuk awan-awan pembentuk hujannya. Baik, seperti itu.
0: Baik. Jadi ada potensi lumayan panjang untuk tahun ini, Mbak Anisa ya, untuk musim kemaraunya, dan ada potensi awal tahun 2027 yang kemungkinan bisa lebih normal lagi begitu ya, Mbak Anisa, kurang lebihnya ya.
1: Iya, Mas.
0: Baik. Baik, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari Mama Rahma ya di Barambai Batola tadi. Yang ini dampaknya masyarakat banyak sekali, Mbak, merasakan yang namanya fenomena banyu atau air laut yang mulai masuk ke sungai nih, dampak dari mungkin kemarau tersebut ya. Ini mudah-mudahan bisa segera ya, hujan akan datang lagi ke Kalimantan Selatan. Baik, kita lanjut lagi, Mbak Anisa, mungkin terkait dengan pertanyaan selanjutnya. Ini terkait dengan apakah fenomena bedding ini atau yang tadi kita jelaskan di awal, ini terjadi di seluruh Indonesia merasakannya, dan bagaimana spesifiknya untuk wilayah seperti pesisir Kota Baru dan Kalimantan Selatan pada umumnya, apakah juga merata atau mungkin ada daerah tertentu yang paling merasakan untuk fenomena badai dingin ini?
1: Iya, jadi untuk fenomena cuaca dingin ini sebenarnya tidak dirasakan merata di seluruh Indonesia ya, Mas. Nah, dampak paling ekstrim malah terpusat di wilayah yang berada di sebelah selatan garis ekuator atau garis khatulistiwa, seperti di Pulau Jawa, Pulau Bali, hingga di Nusa Tenggara. Nah, untuk wilayah Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Baru yang berada di pesisir Tenggara Kalimantan, kita memang tetap merasakannya karena letak lintang kita yang juga agak ke selatan. Nah, namun untuk intensitas dinginnya mungkin tidak akan se-ekstrim di Pulau Jawa yang bisa mencapai 0 derajat ataupun di bawah itu, karena Kalsel masih dikelilingi oleh perairan hangat dan letaknya ini lebih dekat ke ekuator, seperti itu.
0: Baik, siap. Oke, lanjut lagi nih, Mbak Nisa, terkait dengan dini hari ini kayaknya banyak sekali yang mungkin bertanya-tanya. Kayaknya biasanya lebih dingin di dini hari ya suhu minimumnya. Jadi berapa sih besar rata-rata penurunan untuk suhu dini hari ini, Mbak? Minimumnya di wilayah kita belakangan ini dan dibandingkan bulan-bulan pada biasanya, Mbak Nisa?
1: Iya, jadi untuk berdasarkan pantauan jaringan stasiun pengamatan BMKG di wilayah Kalimantan Selatan dan sekitarnya, untuk penurunan suhu minimum ini memang terpantau terjadi, meski angkanya tidak sampai belasan derajat. Nah, di wilayah Kalsel, untuk suhu minimum dini hari biasanya kan berkisar di angka 24 sampai 25 derajat Celcius pada musim hujan. Nah, namun belakangan ini, suhu dini hari bisa menyentuh angka

0: Nah, tapi anyway ini Mbak apa ya, Mbak Nisa, terkait dengan kemarau itu kan identik dengan musim panas. Mengapa sih malam itu jadi justru dingin nih? Logikanya seperti apa sih? Karena apa ya, biasanya kan musim kemarau otomatis siangnya panas, malamnya ikutan panas ya biasanya, karena mungkin logikanya yang kami tangkap seperti itu nih. Tapi seperti apa sih, kenapa jadi ada fenomena berdinding ini malah di malam harinya? Apakah karena tadi faktor cuma karena awan tadi aja yang melepas itu tadi, atau seperti apa?
1: Nah, pertanyaan yang bagus ya, Mas. Jadi, kenapa saat musim kemarau malah kita merasa dingin di malam hari? Seperti pemaparan saya sebelumnya, di musim hujan bahkan suhu di malam hari cuman berkisar di 24 sampai 25 derajat Celcius. Nah, ini kita di musim kemarau malah mencapai 21 derajat Celcius. Nah, jadi untuk logikanya, coba kita bayangkan awan di langit ini sebagai selimut tebal raksasa. Nah, pada musim hujan, langit kita kan mendung ya, Mas, tertutup awan. Jadi saat bumi memantulkan panasnya di malam hari, panas ini menabrak awan dan kembali dipantulkan lagi ke bumi. Makanya malam pada musim hujan ini sering kita merasa sumuk atau gerah, karena yaitu panasnya tidak langsung keluar ke angkasa, melainkan tertabrak awan lalu kembali lagi ke permukaan bumi. Nah, pada saat di puncak musim kemarau ini, langit malam di Kalimantan Selatan dan secara khusus ya di Kota Baru dan sekitarnya ini sangat bersih, dalam artian cerah tanpa awan. Akibatnya, saat bumi melepaskan panasnya, panas ini bablas langsung lepas ke angkasa luar tanpa adanya hambatan. Nah, karena panasnya hilang seketika, suhu permukaan tanah dan udara pun juga di sekitarnya pun ikut menurun secara tajam seperti itu.
0: Oke, jadi karena logikanya itu ya karena beda aja ya tadi ya, ketika pada musim dingin atau musim hujan awan tuh bisa langsung melepas tanpa tertabrak awan begitu ya tadi ya.
1: Iya, panasnya bumi ini langsung lepas,
0: langsung lepas.
1: Tanpa tertabrak awan. Kalau musim hujan kan karena mendung ya, Mas.
0: Ya.
1: Jadi sudah tertabrak awan kembali lagi ke bumi. Jadi masih merasakan gerah pada malam hari.
0: Oke, paham-paham. Jadinya apa ya, di musim hujan malah kepanasan, di musim panas malah kedinginan, seperti itu ya Mbak Nisa ya. Nah, tapi kita sedikit lebih teknis Mbak Nisa, mungkin terkait dengan ada yang namanya angin monsun timur ya kalau tidak salah, atau angin dari benua Australia dalam membawa hawa dingin ke wilayah Kalsel saat ini. Seperti apa sih perannya Mbak untuk angin monsun timur ini, berperan juga nggak terhadap fenomena yang kita rasakan?
1: Ya, betul sekali ya Mas Padli yang tadi Mas Padli sampaikan. Jadi selain langit tanpa awan, suhu dingin yang kita rasakan sekarang ini sebenarnya disponsori oleh angin dari benua Australia. Nah, saat ini di Australia kan sedang mengalami musim dingin ya Mas, sedang winter di sana. Nah, masa udara yang dingin dan kering dari gurun-gurun di Australia ini bergerak menuju wilayah Asia melewati Indonesia. Nah, ini yang kita sebut dengan angin monsun timur. Nah, angin ini bertiup melintasi Laut Jawa dan Selat Makassar, lalu menyapu wilayah pesisir Kota Baru dan pesisir selatan Kalsel. Nah, angin tersebut yang membawa hawa kering yang membuat sensasi dingin yang kita rasakan ini semakin terasa seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi ada perannya juga ternyata ya yang namanya angin monsun timur ini. Nah, kita lanjut lagi Mbak Nisa, dan kita juga ngundang lagi nih pendengar dan pemirsa yang pengen nanya ataupun juga pengen diskusi dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu siang terik malam menggigil, kenali fenomena berdinding pada puncak musim kemarau. Anda bisa bertanya bersama kami di WhatsApp 0811-5111410, 0511-3251562 untuk telepon, dan juga satu lagi di 0811-40976. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan bisa di sela-sela kami bicara, juga boleh untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Nah, kita lanjut lagi, Mbak, ke warga-warga yang mungkin tinggal di dataran tinggi. Sebut saja kita di Kalimantan Selatan ada Pegunungan Meratus atau Gunung Bamega di Kota Baru. Ini katanya merasakan dingin yang lebih parah nih Mbak, dibandingkan warga pesisir. Apa benar kira-kira?
1: Nah, untuk ketinggian wilayah memang sangat menentukan ya Mas. Nah, dalam meteorologi kami ada konsep yang dinamakan dengan lapstrat. Jadi, di mana suhu ini menurun seiring dengan bertambahnya ketinggian wilayah. Nah, untuk Kabupaten Kota Baru memiliki wilayah pesisir dan kepulauan, namun juga memiliki dataran tinggi dan pegunungan ya, seperti di kawasan Gunung Bamega atau rentetan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan. Nah,

0: Di daerah pegunungan, udara dingin yang lebih berat akan mengalir dan berkumpul di cekungan lembah saat malam hari. Jadi, warga di kawasan pegunungan Maratus atau dataran tinggi Kota Baru akan merasakan dingin yang jauh lebih menusuk dibandingkan warga yang tinggal di pesisir pantai Pulau Laut seperti itu.
1: Oke, jadi lebih dingin dan lebih lebih apa ya, lebih minim lagi suhunya di wilayah dataran tinggi yang pegunungan tersebut, Mbak Nisa ya.
0: Iya.
1: Oke. Nah, kalau ada juga nih video viral di Dieng atau Bromo ya kalau tidak salah, embun yang membeku atau jadi es nih. Apakah fenomena es ini bisa atau mungkin terjadi juga di puncak pegunungan Kalsel? Sebut saja mungkin di daerah Meratus yang atau Halau-halau lah ya, yang paling dekat dengan anu. Ada kemungkinan terjadi juga, Kak, ada fenomena es di Kalimantan Selatan.
0: Iya, jadi terkait fenomena embun yang membeku ya Mas, atau es yang seperti salju yang kita lihat di dataran tinggi Dieng atau di Bromo. Nah, sebenarnya itu terjadi karena memang suhu di sana benar-benar turun hingga mendekati titik beku, mendekati 0 derajat Celcius gitu. Jadi hal ini terjadi karena air embun yang memang biasa nempel di daun karena terkena suhu permukaan yang beku ini, jadi embun-embun tersebut juga ikut membeku, makanya terlihat seperti salju. Nah, namun ini yang perlu dicatat oleh para pendengar RRI ya. Fenomena es ini kemungkinannya kecil terjadi di Kota Baru atau wilayah pegunungan Kalsel lainnya. Karena memang untuk letak kita kan terlalu dekat ya dengan ekuator, sehingga suhu sedingin-dinginnya di puncak Maratus sulit untuk menyentuh titik beku. Jadi agak sulit ya untuk kita di wilayah Kalsel mendekati kejadian seperti di Dieng atau Bromo. Seperti itu.
1: Baik, jadi agak mustahil ya bahasanya ketika di yang ada yang namanya itu fenomena es membeku di Kalsel, agak kemungkinan kecil banget terjadi hal serupa terjadi ya, Mbak Anissa.
0: Iya, betul, Mas.
1: Oke. Nah, ini fenomena berdingin ini apakah juga tahun ini dipengaruhi oleh siklus iklim global seperti fase El Niño yang sedang terjadi sekarang atau seperti apa, Mbak?
0: Iya, jadi untuk hubungan antara El Nino dengan fenomena berdingin
1: Berdinding.
0: yang kita rasakan ini memang sangat berkaitan jika terkait dengan intensitas dari fenomenanya ya Mas. Jadi kecepatan dan intensitas monsun timur ini memang sangat bergantung pada pola iklim global seperti ENSO atau yang terjadi sekarang ini adalah El Nino. Nah, jika tahun ini kita berada dalam fase El Nino, maka ada potensi untuk kejadian kemarau ini akan jauh lebih panjang daripada yang sebelumnya. Nah, lalu juga tutupan awan di Indonesia ini benar-benar minim dan efek bedidding atau pendinginan radiatif ini akan terasa jauh lebih ekstrim dan panjang jika kejadiannya beriringan dengan kejadian El Nino. Kalau sekarang kan memang bersamaan ya Mas terjadinya gitu. Jadi makanya tadi disampaikan mungkin ada potensi untuk kemarau yang ada di Indonesia ini akan lebih panjang gitu.
1: Oke, jadi ada mempengaruhi juga ya terhadap yang namanya itu El Nino dengan musim kemarau yang mungkin akan lebih panjang daripada umumnya ya. Oke, Mbak Anissa, mungkin ada tips gak sih dari BMKG agar masyarakat ini terutama yang beraktivitas di malam hari atau yang kerja di malam hari tidak mudah sakit menghadapi cuaca kering dan kontras suhu ini, Mbak Anissa?
0: Iya, jadi untuk kondisi panas di siang hari lalu dingin menyengat di malam hari ini sebenarnya ujian bagi imunitas tubuh kita ya Mas. Nah, jadi imbauan dari kami yang pertama tentunya perbanyak untuk asupan air putih. Nah, karena udara kering dapat menyerap kelembapan tubuh kita tanpa kita sadari gitu. Jadi kita merasakan dehidrasi meski kita tidak berkeringat. Yang kedua, selalu gunakan pelembab kulit atau lip balm untuk mencegah kulit kering dan bibir pecah-pecah. Yang ketiga, tentunya gunakan jaket yang menahan angin jika memang harus beraktivitas di malam hari, terutama untuk warga pesisir yang sering diterpa angin laut. Lalu untuk memantau kondisi cuaca, tinggi gelombang di perairan Kalimantan Selatan, hingga peringatan dini karhutla, para pendengar tidak perlu bingung, cukup unduh aplikasi info BMKG secara gratis di smartphone Anda, Di sana, para pendengar semua bisa melihat perakiraan cuaca jam-jaman sampai ke tingkat kecamatan. Lalu, para pendengar juga bisa mengikuti akun Instagram atau media sosial resmi di @cuacakalsel. Lalu, yang secara khusus berdomisili di wilayah Kota Baru dan Tanah Bumbu dapat memantau di akun Cuaca Kota Baru untuk update harian yang paling terbaru. Lalu ada akun sosial media @iklimkalsel di Instagram, Facebook, maupun Twitter untuk update iklim secara berkala. Salah satunya tentang update musim kemarau dan perkembangan El Nino di Indonesia, seperti itu.
1: Baik, bicara juga nih Karhutla tadi ada sedikit menyinggung juga ya Mbak Nisa. Mungkin pesan ada himbauan juga dari BMKG terkait dengan Karhutla yang mungkin saat ini lagi marak banget dan kayaknya Kota Baru ada juga ya terjadi yang namanya Karhutla. Nah, seperti apa pesan dari BMKG Mbak untuk yang namanya itu fenomena Karhutla yang terjadi di Kalimantan Selatan?
0: Iya, karena memang dengan kita sekarang memasuki fase puncak musim kemarau, jadi selain fenomena bediding tentunya kita juga tidak luput dari adanya kejadian kebakaran hutan dan lahan ya Mas. Nah, yang dapat kami sampaikan kepada warga Kalimantan Selatan, jadi cuaca yang teramat kering dan berangin ini memang sangat rawan untuk memicu kebakaran hutan dan lahan. Jadi mari bersama-sama kita hentikan kebiasaan untuk membakar. Jadi dilarang, jangan dan tidak boleh membakar lahan atau membuang puntung rokok sembarangan gitu. Lalu juga sekiranya laporkan jika menemukan adanya titik api sekecil apapun yang memang berada di sekitar kita gitu. Jangan sampai titik tersebut nantinya akan meluas dan membesar dan membahayakan wilayah kita, seperti itu.
1: Baik, siap. Mudah-mudahan daerah Kota Baru dan sekitarnya bahkan se-Kalimantan Selatan ini perlahan-lahan mulai terbebas dari yang namanya Karhutla, walaupun saat ini kayaknya lagi banyak terjadi juga dan kabut asap sedang menyelimuti Kalimantan Selatan. Semoga tidak tambah parah dan mengakibatkan kerugian banyak orang di Kalimantan Selatan. Mbak Anissa, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami di sore hari ini. Terima kasih atas kesempatannya dan mudah-mudahan kita bisa berdialog lagi di lain kesempatan dengan topik yang menarik dan berbeda lainnya. Selamat sore, assalamualaikum Mbak Anissa.
0: Selamat sore, terima kasih atas kesempatannya ya Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikian perbincangan kita dengan Siti Anissa Eka Buana Estermet, pengamat dan perakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Gusti Syamsir Alam Kota Baru, sudah berbincang bersama kami di Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Pro 1 Banjarmasin. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat sore dan tetap waspada dengan karhutla ataupun juga bencana di sekitar kita. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Radio Tanggap Bencana Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
3: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
4: laporan selengkapnya Esti Murdiastuti. Lebih
5: lanjut menambahkan. Oke, Ristia untuk
3: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara.
4: Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya sore.
3: Ya, Rudi Mulyadi selengkapnya melaporkan.
2: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
6: Media Republik ini, selain itu langkah ini akan
7: dengan keikutsertaannya
3: kita ke Banjarmasin Kalimantan Selatan.
2: Lintas Banjar Nusantara ya. Banjar Nusantara ya. Dari Kalimantan untuk Indonesia.
8: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

terjadi. 97,6 Pro 1 FM, karena informasi dan juga inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore ini. Ada satu informasi pendengar, siapa cepat dia berpaspor. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banjarmasin kembali menghadirkan Pasporia Sabtu 15 Agustus 2026 di Menara Pandang Siring Banjarmasin. Kuotanya hanya 81 pemohon, karena kesempatan itu nggak datang dua kali. Jangan sampai Anda cuma jadi penonton waktu orang lain sudah siap menjelajah dunia. Pantau pembukaan kuotanya di media sosial Instagram @kanimbanjarmasin, daftar lewat M-Paspor, dan jadilah salah satu dari 81 orang yang beruntung. Informasi ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banjarmasin. Dan mendengar, jangan kemana-mana, selepas ini kita akan hadirkan Lintas Banjar Nusantara ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan untuk Anda tetap setia mendengarkan kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi.

Nusantaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi Selasa 11 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Fadli, dan inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa dari sore ini, dari Samarinda maksudnya sore ini, ada rekan saya Fadel. Selamat sore Fadel, apa kabarnya?
1: Ya, selamat sore juga rekan Fadli. Alhamdulillah, kabar baik untuk seluruh kru yang ada di kota Samarinda. Sebaliknya bagaimana di Banjarmasin, rekan Fadli?
0: Alhamdulillah, kru di Banjarmasin juga sehat dan mudah-mudahan kita semuanya selalu berbahagia, Fadel ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Baik, Fadel, ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Dari Samarinda terkait Sekolah Nasional Terpadu yang ada di IKN ini mulai melaksanakan MPLS ini untuk perdana rekan Fadli.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Fadli. Pendengar dan pemirsa RRI, sebanyak 82 siswa Sekolah Nasional Terpadu Angkatan Pertama di Ibu Kota Nusantara IKN mulai melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan Andreas Trisno.
2: Sekolah Nasional Terintegrasi SNT di Ibu Kota Nusantara IKN resmi memulai masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Perdana Senin 10 Agustus 2026. Pembukaan MPLS yang dilakukan serentak secara nasional oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini diikuti 82 siswa jenjang SMP dan SMA di IKN. Para orang tua murid juga turut serta mengantar putra-putri mereka mengenal lingkungan sekolah yang baru menerima siswa angkatan pertama tahun ini. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengapresiasi Kemendikdasmen yang menjadikan sekolah di IKN sebagai SNT. Ia menargetkan SNT Nusantara dapat menjadi sekolah unggulan tidak hanya di IKN tetapi juga di Kalimantan Timur bahkan nasional.
3: Saya ingin itu targetnya sebagai sekolah unggulan di Kalimantan Timur, bukan di Nusantara saja tapi nanti di kawasan Kalimantan Timur. Ini Bu, saya titip betul ini.
2: Sementara itu, Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Jarwoko mengatakan, para siswa SNT merupakan anak-anak yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Menurut Jarwoko, pendidikan tidak hanya mengembangkan kemampuan akademik, tetapi juga harus membentuk manusia secara utuh melalui pengembangan potensi jasmani, mental, spiritual, serta sosial emosional.
4: Kalian adalah anak-anak yang punya masa depan. Tunjukkan bahwa kalian pantas mendapatkan kesempatan ini untuk belajar yang terbaik.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti dalam sambutannya secara daring mengatakan, pelaksanaan MPLS SNT menjadi langkah baru dan sejarah bagi pendidikan Indonesia. Menurutnya, SNT merupakan pelaksanaan arahan Presiden Prabowo untuk memberikan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka membangun generasi dan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Abdul Muti menyebut para siswa, guru, dan kepala daerah sebagai pionir dan mitra pemerintah dalam mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa.
5: Kita semua sedang memulai langkah baru, membuat sejarah baru, dan kalian semua adalah pionir, pelopor, dan mitra kami dalam rangka mewujudkan cita-cita proklamasi mencerdaskan kehidupan bangsa.
2: Mendikdasmen juga berpesan kepada seluruh siswa SNT agar mengikuti kegiatan dengan semangat, belajar dengan gembira dan penuh sukacita, sebab masa depan para siswa dimulai dari Sekolah Nasional Terintegrasi. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno melaporkan.
1: Ya rekan Fadli, demikian informasi dari Kota Tepian Samarinda. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, dari Tarakan sore ini ada rekan saya Jubaidah. Selamat sore Jubaidah, apa kabarnya?
1: Iya, selamat sore Pak Deli. Alhamdulillah kabar baik dan cuaca di Kota Tarakan sore ini lumayan masih panas ini Pak Deli.
0: Kurang lebih sama di Banjarmasin, cuacanya panas karena nih masuk banget kita puncak musim kemarau ya Jubaidah.
1: Iya, baik.
0: Baik. Jubaidah, ada informasi apa dari Tarakan sore ini?
1: Ya, ini terkait dengan informasi datangnya dari BMKG Kota Tarakan ya, Pak Deli.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Pak Deli dari Banjarmasin. Pemirsa dan pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini menegaskan kabut tipis menyelimuti langit Tarakan beberapa hari terakhir itu bukanlah asap kiriman dari hasil kebakaran hutan dan juga lahan, melainkan dari debu yang berteberangan dampak minimnya curah hujan dalam beberapa pekan terakhir. Laporan disampaikan Muhammad Rajabsyah.
2: Kalau belum ada hotspot yang kategorinya high ya.
3: Langit Tarakan dalam beberapa hari terakhir tampak diselimuti kabut tipis. Kondisi ini memunculkan spekulasi kemungkinan dampak kebakaran hutan dan lahan akibat cuaca panas. Namun, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tarakan membantah. Berdasarkan pantauan satelit, dipastikan kabut tipis tersebut bukan dari asap karhutla. Kepala BMKG Tarakan Muhammad Sulam Kilmi menyebut, hingga Senin 11 Agustus kemarin, hotspot di Kalimantan Utara masih level medium atau kuning yang hanya titik panas.
2: Sejauh ini di Kaltara belum ada hotspot yang kategorinya high ya. Jadi memang ada hotspot di Kaltara, khususnya di Malino dan Bulungan, namun kategorinya masih kuning, jadi belum menunjukkan sebuah indikator bahwa itu sebuah kebakaran hutan dan lahan.
3: Menurutnya, kabut di Tarakan disebabkan partikel debu yang berterbangan karena kurangnya curah hujan. Meski demikian, kondisi tersebut tidak mengganggu jarak pandang. Kondisi jarak pandang saat ini masih mencapai 10 km yang dinilai masih sangat bagus. Sulam Kilmi menambahkan, sejauh ini titik hotspot terpantau banyak terjadi di Kalimantan Barat yang sudah masuk level merah atau high. Selain itu, potensi kiriman asap juga bisa datang dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan karena terbawa angin. Namun untuk Tarakan dan Kalimantan Utara hingga kini masih aman dan belum ada indikasi kiriman asap. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pak Deli, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Jubaidah dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Terima kasih Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Kita kembali ke Seribu Sungai Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, kabut asap masih menyelimuti kota Banjarbaru akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla Senin pagi. Kini berdampak pada meningkat tajam kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Laporan disampaikan Diki Munadi.
1: Kabut asap masih menyelimuti kota Banjarbaru dan sejumlah wilayah sekitarnya. Kondisi tersebut akibat meningkatnya aktivitas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Pantauan di lapangan, kabut asap terlihat menutupi sejumlah kawasan di Banjarbaru, seperti kawasan bandara, lapangan Murjani, dan kawasan pemukiman warga. Jarak pandang pun tampak berkurang, sementara bau asap cukup terasa di udara. Seorang warga Banjarbaru, Yuli, mengatakan kondisi kabut asap dalam sepekan terakhir semakin parah. Menurutnya, asap mulai terasa mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pada pagi hari.
2: Ambulan kalau sudah pakai.
1: Iyalah.
2: Lebih kalau sudah. Mengganggu anu pernapasan. Sasak. Lain pang pada kayak kada kabut.
1: Kondisi ini menjadi perhatian karena terjadi tengah meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Banjarbaru. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Banjarbaru, Dr. Siti Ningsi, mengatakan kenaikan kasus ISPA mulai terlihat pada Minggu Epidemiologi ke-29 tahun 2026. Tercatat sebanyak 879 kasus dan memasuki Minggu ke-30, jumlah kasus kembali meningkat menjadi 1099 kasus. Sementara secara kumulatif, kasus ISPA di Banjarbaru sejak Januari hingga Juli 2026 mencapai tembus 21.323 kasus.
3: Yang terbaru ya, minggu terakhir di minggu ke-30 ini di angka 1.000 lebih. Kemarin yang minggu sebelumnya masih 870, sebelumnya masih 700. Jadi memang kasus kebakaran ini tidak bisa dipungkiri bahwa dia meningkatkan angka kejadian ISPA di Kota Banjarbaru. Kemungkinan besar, karena sebelum-sebelumnya yang dari awal tahun tidak ada yang peningkatan yang sedemikian buruk. Baru di akhir-akhir yang kita kebakaran yang banyak ini kan mulai Juli ya.
1: Seluruh kelompok umur dapat terdampak ketika terjadi kabut asap. Namun kelompok rentan memiliki resiko lebih tinggi mengalami gangguan pernapasan. Menghadapi kondisi kualitas udara yang memburuk, Dinkes Banjarbaru menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan. Warga juga diminta menggunakan masker dengan tingkat perlindungan yang memadai apabila harus beraktivitas di luar rumah.
0: Demikian informasi dari Banjarmasin, dan selanjutnya pendengar serta pemirsa, kami ajak Anda menuju ke Bumi Tunontaka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore ini ada rekan saya Angel. Selamat sore Angel, apa kabarnya?
1: Halo, selamat sore juga Pak Adli. Kabar baik. Cuaca Nunukan juga sangat panas sekali sore hari ini.
0: Sekalimantan kayaknya lagi panas-panasnya ya Angel, di mana-mana nih.
1: Iya nih.
0: Mudah-mudahan aman kulit dari paparan sinar matahari ya.
1: Harus sembunyi-sembunyi nih, pakai jaket nih kalau keluar nih.
0: Betul sekali. Ya Angel, ada informasi apa dari Nunukan sore ini?
1: Dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan pelaksanaan program bantuan bedah rumah dari pemerintah Kabupaten Nunukan.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya Angel.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, puluhan rumah warga di Nunukan Barat mendapatkan bantuan bedah rumah dari pemerintah. Bantuan diperuntukkan bagi warga yang masuk desil data sosial ekonomi pemerintah. Laporan Deli Tareri.
2: Lurah Nunukan Barat Raymondus bin Giogerius menyampaikan sebanyak 39 rumah warga di Kelurahan Nunukan Barat mendapatkan bantuan bedah rumah dari pemerintah. Jumlah tersebut dibagi 3 tahap, yakni tahap pertama sebanyak 14 rumah yang sudah mencapai 90%, tahap kedua sudah mencapai 80% dan ada yang 30%. Untuk tahap ketiga, minggu depan baru mulai diproses pengerjaannya karena bahan materialnya belum masuk apalagi baru selesai sosialisasi. Tinggal penentuan toko materialnya belum ditentukan.
3: Kalau rumah di benda itu untuk warga yang tidak mampu, ada syarat-syarat tertentu. Yang pertama itu mungkin dari SPPH atau surat alas haknya yang jadi syarat utama. Alas hak surat tanah. Setelah itu belakangan baru kami dapat informasi juga ada penentuan desil juga di situ. Jadi desil di bawah 5 ke bawah itu bisa dibantu. Tapi di lapangan kan beda nih, tidak sesuai desil. Misalnya kalau desilnya tinggi, tapi keadaan di lapangannya harus dibantu kan harus memang harus dibantu, ya kan? Jadi kita argumen dulu di situ untuk sama mereka supaya bisa dibantu, karena kalau desilnya tinggi ternyata di lapangan memang harus kita bantu, ya harus kita bantu.
2: Ia juga mengatakan kebanyakan yang mendapatkan bantuan ini adalah pekerja harian pengikat rumput laut, berpenghasilan rendah atau warga kurang mampu. Bantuan ini sudah tepat sasaran karena tim sudah melakukan pengecekan di lapangan dan melihat langsung rumah warga yang bisa mendapatkan bantuan.
3: Ya pastinya begitu. Ya biar masyarakat memiliki rumah kan. Jadi itulah mungkin kehadiran pemerintah di situ untuk membantu mereka supaya mereka juga bisa memiliki rumah walaupun sederhana, tapi itu kan sudah rumah sendiri.
2: Ia berharap kedepannya tetap berlanjut karena ada tahap keempat. Saat ini dalam proses pemberkasan tahap ketiga yang sudah masuk ke Dinas Perkim Kabupaten Nunukan dengan harapan tidak ada permasalahan pada saat bedah rumah nanti. Delita Reri melaporkan.
1: Rekan Padli, demikian informasi dari Nunukan, kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Angel dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya lintas Banjar Nusantara ya, sore ini kami hadirkan informasi dari Bumi Tambun Bungai, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya, Listia. Selamat sore, Listia.
1: Selamat sore, Rekan Fadli. Bagaimana hari ini? Aman terkendali?
0: Aman terkendali, cuaca cerah. Kayaknya
1: Oh,
0: Palangkaraya
1: benar.
0: cerah banget juga ya.
1: Hari ini cerah, tapi kita tetap berharap akan ada hujan.
0: Mudah-mudahan ya di puncak musim
1: Segera.
0: kemarau ini ada hujan. Paling tidak netes sedikit-sedikit lah ya.
1: Iya, untuk membasahi lahan-lahan, jangan sampai ada lagi yang kebakaran lahan, apalagi kebakaran hutan yang berhektar-hektar begitu ya.
0: Betul, karena langganan Kalteng, Kalsel itu ngirim
1: Betul.
0: ke provinsi tetangga Kaltara biasanya, dan Kaltim ya.
1: Iya, betul. Harusnya mengirim barang-barang yang bisa kita perjualbelikan ya. Ini mengirim asap ini.
0: Ya, mudah-mudahan kita semuanya sehat, Listia ya. Baik.
1: Amin, amin.
0: Listia, ada
1: Iya.
0: informasi apa nih dari Palangkaraya sore ini?
1: Hari ini terkait Kodam 22 Tambun Bungai, genap setahun yang memperkuat sinergi jaga stabilitas Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Fadli.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Kodam 22 Tambun Bungai genap berusia 1 tahun dan menjadikan momentum refleksi perjalanan sekaligus memperkuat komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara. Dalam peringatannya 1 tahun ini, bahkan Kodam 22 Tambun Bungai menegaskan pentingnya memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, kepolisian, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung kelancaran pembangunan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Sabella Indasari.
2: Kolaborasi kita dengan pemerintah daerah, dengan kepolisian, kejaksaan, itu sinergi yang akan berjalan terus. Sehingga stabilitas keamanan, pembangunan di Kalimantan Tengah, Selatan itu bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan kita harapkan semua.
3: Tepat 1 tahun berdiri, Kodam 22 Tambun Bungai menjadikan momentum hari jadinya sebagai refleksi perjalanan sekaligus memperkuat kembali komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Dalam 1 tahun perjalanan, Kodam 22 Tambun Bungai terus tumbuh menjadi salah satu pilar pertahanan yang diharapkan mampu menjaga keamanan dan mendukung pembangunan daerah. Peringatan 1 tahun menjadi momentum untuk memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit, pegawai negeri sipil, serta jajaran Kodam 22 Tambun Bungai yang telah menunjukkan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas. Dalam sambutannya, Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Jainul Arifin mengatakan, berbagai capaian dan keberhasilan yang telah diraih dinilai tidak terlepas dari dedikasi, kerja keras, serta pengorbanan para pendahulu dan seluruh personil yang bertugas. Disampaikan pula, keberhasilan pelaksanaan tugas Kodam 22 Tambun Bungai tidak dapat dicapai secara optimal tanpa dukungan dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan.
2: Memang kalau untuk capaian ya, dengan kondisi sekarang baru setahun, memang kita banyak dari segi personil, perlengkapan masih adanya kekurangan-kekurangan. Tapi itu memang akan didukung secara bertahap, ya setelah rantis, apa segala macam personil akan ditambah. Itu secara bertahap, memang tidak sekaligus, karena ini kan nasional ya, kita di Kalimantan Tengah ini kekuatan personil kita untuk JONTP khususnya kurang lebih baru 50%, nanti ke depan akan ditambah secara bergilir.
3: Sinergi bersama Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan serta seluruh elemen masyarakat menjadi kekuatan penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayah. Kolaborasi yang selama ini terjalin dinilai telah memberikan kontribusi dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penanganan bencana alam, pengamanan wilayah, hingga mendukung pelaksanaan program-program nasional. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Haji Agustiar Sabran menyampaikan koordinasi dan kemitraan strategis dengan pemerintah daerah, kepolisian, serta berbagai unsur lainnya akan terus diperkuat demi mendukung kesejahteraan masyarakat. Menghadapi dinamika tugas yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian, seluruh prajurit Kodam 22 Tambun Bungai diingatkan untuk tidak cepat berpuas diri. Prajurit dituntut terus meningkatkan kemampuan kesiapan operasional serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kondisi sosial di wilayah tugas masing-masing, tanpa meninggalkan jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional.
4: Seperti beliau sampaikan tadi, ya kami harapan kami ya tentang kedepannya solid, terus solid yang seperti dibangun oleh beliau, solid, ya, kami solid, kebersamaan, berintegritas, selalu dicintai rakyat ya, untuk menuju desperate vokal dan bingkai negara Indonesia untuk menuju Kateng Bekah, Kateng Maju, Kateng Citraya.
3: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan di kesempatan yang sama juga mengucapkan selamat hari ulang tahun Kodam 22 Tambun Bungai, semakin maju dan sukses dalam menjaga kedaulatan keutuhan negara Indonesia dan juga keamanan NKRI.
5: Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kodam 22 Tambun Bungai. Semoga Kodam 22 Tambun Bungai semakin maju dan semakin sukses dalam rangka menjaga kedaulatan, keutuhan negara kita dan juga keamanan di wilayah negara NKRI ini. Dan terima kasih Pak Pangdam selama ini bersinergi dan berkolaborasi dengan kepolisian dan juga dengan pemerintah provinsi.
3: Peringatan hari ulang tahun ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai berlangsung meriah dengan menampilkan beragam atraksi mulai dari tarian kolosal, seni bela diri, simulasi operasi pembebasan, hingga atraksi terjun payung. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Fadli di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Listia dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Informasi dari Palangkaraya tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Banjar Nusantaraya sore ini, Selasa 11 Agustus 2026. Wakili

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya.

0: Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

97,6% FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar Anda? Mudah-mudahan selalu sehat. Yang lagi menikmati suasana sore hari di Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya, selamat menikmati suasana ramai ya, macet dan juga mungkin penat deh buat Anda yang lagi beraktivitas di sore hari. Gak apa-apa, it's okay. Yang penting hati Anda senang ya. Mudah-mudahan di hari ini, buat yang gak senang ya udahlah, cari kesenangan lah insyaallah ya. Nah, mendengar, tapi ada kabar yang kurang menyenangkan terkait dengan ancaman intrusi air laut yang mulai membayangi kualitas dan ketersediaan air baku di Kota Banjarmasin. Nah, ini terjadi juga di beberapa wilayah lainnya. Selain Kota Banjarmasin, ada juga di daerah Batola, daerah Kabupaten Banjar juga mengalami yang namanya Banyumasin berdekar ya. Nah, kondisi ini menjadi tantangan serius bagi PAM Banjarmasin dalam menjaga pelayanan air bersih kepada pelanggan di tengah musim kemarau. Direktur Utama PAM Banjarmasin Zulbadi meminta seluruh jajaran memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi atau 3K untuk menghadapi kondisi sumber air baku yang semakin dinamis. Menurut Zulbadi, intrusi air laut mulai mempengaruhi kondisi air baku termasuk ketersediaan dan debit air yang bisa diproduksi hingga didistribusikan kepada pelanggan. Ia mengatakan persoalan tersebut tidak mungkin ditangani oleh satu bidang saja. Seluruh pegawai harus bergerak sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Ia menjelaskan juga pendengar, komunikasi menjadi langkah pertama yang harus diperkuat. Setiap informasi mengenai sumber air, proses produksi, distribusi hingga potensi gangguan pelayanan harus segera disampaikan kepada pihak terkait. Informasi ini kami sampaikan melalui website resmi kami rri.co.id yang bisa Anda baca juga di portal kami tersebut.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

97,61 FM kanal informasi dan juga inspirasi. Kau datang dari Krakatau Reunion menemani Anda pendengar di sore hari ini ya. Nah, buat Anda pendengar yang mungkin pengen nyari hal-hal yang mungkin berbau murah-murah ya. Ini Kalimantan Selatan katanya akan memperluas wilayah operasi pasar untuk kendalikan inflasi. Nah, di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat langkah antisipatif dalam mengendalikan inflasi daerah melalui operasi pasar tersebut. Nah, pemantauan harga kebutuhan pokok juga dilakukan hingga pengawasan distribusi bahan pangan dan juga bahan bakar minyak. Hal tersebut disampaikan staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik Setda Provinsi Kalimantan Selatan Adi Santoso usai mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi nasional secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri bertempat di Command Center Kalsel di hari Senin kemarin 10 Agustus 2026. Adi mengatakan langkah pengendalian inflasi dilakukan menindaklanjuti arahan Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin kepada sejumlah instansi terkait agar segera mengambil langkah antisipatif terhadap perkembangan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat. Menurutnya, Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan telah melakukan sejumlah kegiatan operasi pasar sekaligus juga yang namanya pemantauan harga kebutuhan pokok masyarakat. Upaya tersebut juga diperkuat melalui koordinasi lintas sektor termasuk Satgas Pangan yang secara rutin melakukan pemantauan serta pengawasan di berbagai sektor untuk mencegah adanya spekulasi yang dapat mempengaruhi harga di pasaran. Informasi ini dapat Anda baca juga selengkapnya di portal berita resmi KBI di www.rri.go.id.

0: Memori kolektif bangsa. Sejarah proklamasi.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta.
2: Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 di halaman kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, di tengah suasana yang tegang karena sewaktu-waktu Jepang bisa menyerbu mereka.

0: Dalam beberapa jam saja, para pemuda yang bergabung dalam Komite Fan Aksi yang berkedudukan di Jalan Menteng 31 Jakarta menyebarkan pamflet dan menyiarkan proklamasi melalui pemancar radio dan mengirimkan berita kawat. Dengan cepat, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia menyebar ke seluruh Jawa dan Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku.
1: Teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno bukan sekedar teks yang berisi rangkaian kalimat, melainkan sebuah simbol yang menandakan kalau Indonesia sudah terbebas dari segala bentuk penjajahan. Dengan perangkat seadanya, momen tersebut turut didokumentasikan oleh media. Peristiwa bersejarah ini kami kumpulkan dari sumber resmi Arsip Nasional Republik Indonesia.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Fadli. Beredar sebuah unggahan di media sosial berupa video yang mengklaim adanya penggusuran lahan warga untuk lokasi operasional koperasi Desa Merah Putih. Unggahan itu memperlihatkan puluhan aparat berseragam membongkar pondok di lahan sawit saat sekelompok perempuan sedang memasak. Narasi video menyebutkan area radius 2 km dari koperasi tidak boleh ada usaha rakyat. Faktanya, klaim bahwa video yang memperlihatkan penggusuran lahan untuk operasional koperasi Desa Merah Putih adalah hoax. Dilansir dari Komdigi, peristiwa itu terjadi saat pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengerahkan ratusan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP, Kepolisian, dan TNI untuk membongkar rumah petani di Desa Lauli, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan pada Jumat 31 Juli 2026. Nah, penggusuran rumah petani ini ditujukan untuk pembangunan kawasan industri PT Indonesia Huali Industrial Park atau IIP. Nah, warga menolak penertiban tersebut karena telah mengelola lahan sejak tahun 1998. Demikian cek fakta pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore pendengar, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Saya Fadli.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Banjarmasin sore ini.

97,6 FM kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami di Pro 1 Banjarmasin kanal informasi dan juga inspirasi. Sore hari ini pukul 18.06 waktu Indonesia Tengah, kita dengarkan lagu dari Krisye, Kalau Cinta Menggoda, yang menjadi lagu tembang kenangan tapi masih lekat di ingatan kita ya, karena lagu ini berkaitan erat juga dengan rasa-rasanya jatuh cinta dan lain sebagainya ya. Nah, pendengar, masih kita hadirkan lagu-lagu terbaik sambil menemani Anda mungkin sedang dalam perjalanan ataupun juga yang lagi dalam aktivitasnya di sore hari ini yang kondisi cuaca juga cukup cerah dan kondisi lalu lintas sangat padat, pendengar ya, di beberapa titik seperti yang kami pantau di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 Kota Banjarmasin. Di sore hari ini cukup padat dan kawasan batas Kota Banjarmasin Pal 6 ini terpantau cukup padat menuju ke dalam kota ya. Terpantau juga situasi didominasi oleh roda 4 di kawasan tersebut. Jadi hati-hati di jalan buat Anda yang sedang dalam perjalanan. Mudah-mudahan perjalanan Anda lancar sampai dengan tujuan Anda. Dan juga bagi Anda yang mungkin apa ya, bisa dibilang menggunakan rokok ya, ataupun juga pengguna rokok yang mungkin merokok di jalan ya, mudah-mudahan tidak terjadi deh di pendengar kita ya. Tapi yang jelas apabila Anda merokok di jalan, harap perhatikan yang namanya itu puntung rokoknya, jangan dibuang sembarangan. Tapi harapannya tidak merokok di jalan ya. Nah, karena di pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin mengimbau masyarakat menghentikan kebiasaan seperti membuang puntung rokok sembarangan dan juga membakar sampah di tengah kondisi cuaca panas dan meningkatnya potensi karhutla. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin Haji Husni Tamrin mengatakan imbauan tersebut diperkuat menyusul terjadinya 23 titik kebakaran di wilayah Banjarmasin sejak 15 Juli hingga 10 Agustus 2026. Hal itu disampaikannya usai mengikuti apel gelar pasukan penanggulangan bencana karhutla tahun 2026 di halaman Mapolresta Banjarmasin 11 Agustus 2026 pagi tadi. Menurut Husni, sebagian besar kejadian kebakaran yang ditemukan BPBD dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah yang kemudian ditinggalkan dan api menjalar ke semak belukar di sekitarnya. Nah, informasi ini dapat Anda baca juga selengkapnya di portal resmi kami di rri.go.id.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

97,6% FM, kanan informasi dan juga inspirasi. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami di Prosat FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan berikan kami informasikan kurang lebih pada pukul 18.30 menit waktu Indonesia Tengah nanti akan tiba kumandang azan maghrib ya di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Kami ucapkan terlebih dulu selamat menjelang kumandang azan maghrib di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya yang insya Allah akan tiba kurang lebih pada pukul 18.30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita jelang dengan menyimak pengajian Al-Quran yang dibacakan oleh Qori M. Herlian Syah SPD dan juga Sari Tilawah oleh Baidah, membacakan Quran Surah Ali Imran ayat 95 sampai dengan 99. Kurang lebih pada pukul 18.30 menit waktu Indonesia Tengah nanti akan tiba waktu sholat maghrib di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya, rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban janji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Katakanlah, hai ahli kitab, mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan? Katakanlah, hai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman? Kamu menghendakinya menjadi bengkok, padahal kamu menyaksikan. Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar.

0: الجميلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah, tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Banjarmasin sore ini.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.
1: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
2: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
3: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
1: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
5: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
6: Tergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
7: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
1: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
8: kanal informasi dan inspirasi.
9: Pemanasan global bukan lagi ancaman masa depan, karena dampaknya sudah sangat kita rasakan hari ini.
10: Suhu bumi meningkat, musim menjadi tidak menentu, banjir dan kekeringan semakin sering terjadi. Akibatnya, hasil pertanian menurun, persediaan air bersih berkurang, dan kesehatan masyarakat terancam.
11: Organisasi Meteorologi Dunia WMO melaporkan tingkat gas rumah kaca berbahaya termasuk karbon dioksida, nitrogen, dan juga metana meningkat hingga ke rekor tertinggi.
12: BMKG mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan untuk meningkatkan kewaspadaan baik di wilayah pesisir, dataran rendah maupun kawasan
13: curah hujan. Di wilayah Kalimantan Selatan terus berkurang saat ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel mulai mempercepat berbagai persiapan untuk menghadapi potensi kebakaran saat musim kemarau.
10: Namun, kita masih bisa berbuat sesuatu, yaitu dengan hemat listrik, menggunakan transportasi ramah lingkungan, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan tanam lebih banyak pohon. Sayangi bumi, karena langkah kecil dari setiap orang dapat membawa perubahan besar bagi masa depan. Untuk itu, cegah pemanasan global mulai dari sekarang.
0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

Dari Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Yaitu tadi mendengar lagu yang menarik datang dari Dewa 19 dengan judulnya Air Mata Pendekar. Nah, kita hadirkan informasi terakhir untuk Anda di Banjarmasin sore ini, di mana Polsek Banjarmasin Utara bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Kalimantan Selatan mengecat Jembatan Pangeran pada Senin 10 Agustus 2026 kemarin. Aksi gotong royong ini menyasar infrastruktur penghubung di kawasan Jalan Hasan Basri Banjarmasin. Aksi sosial ini menjadi bukti nyata sinergi kepolisian bersama instansi terkait dalam memelihara fasilitas umum. Pengecatan ulang dilakukan demi memperbarui estetika jembatan agar terlihat lebih rapi dan juga bersih. Pihak kepolisian pun mewujudkan tatanan kota yang indah serta ramah bagi seluruh pengguna jalan. Dan memang kita ketahui jembatan yang ada di Hasan Basri tersebut ini banyak dicoret-coretin ya, atau vandalisme dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, sebagian tulisan liar tersebut bahkan berisi kata-kata tak pantas yang dinilai mengganggu pemandangan publik. Informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di portal berita resmi kami di rri.co.id. Dan demikian pendengar, informasi tadi menjadi penutup kita di Banjarmasin sore ini. Selepas ini ada Aditya yang menemani Anda di Banjarmasin malam ini sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai program menarik yang kita siapkan untuk Anda sore ini dan malam ini pastinya ya. Terima kasih sekali lagi, kita akan berjumpa kembali besok siang di Banjarmasin siang ini hari Rabu 12 Agustus 2026. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, baik di waktu berkumpul maupun berpisah, seorang lelaki yang diajak berbuat serong oleh wanita bangsawan yang cantik, kemudian ia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah. Orang yang bersedekah dengan diam-diam, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah ketika sendirian, kemudian mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim wajib mendengar dan taat kepada pemerintahnya pada apa yang disetujui dan yang tidak disetujui, kecuali jika diperintah bermaksiat. Maka apabila disuruh bermaksiat, ia tidak wajib mendengar dan tidak wajib taat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Syukur alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita kembali dapat berjumpa dalam program Tablik Udara di kesempatan malam hari ini. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para pengikut ila yaumil akhir. Dan pendengar, di kajian pada maghrib kita hari ini di Tablik Udara, kita akan membahas satu topik. Ketika doa belum terjawab, jangan berhenti mengetuk. Menunggu dengan sabar, berharap dengan tawakal. Nah, untuk membahas hal tersebut, pendengar, sudah terhubung melalui line telepon bersama Ustadz Muhammad Rifat, SAG, MAG. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat Ustadz.
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Penyiar juga sehat walafiat.
0: Amin amin Ustaz, alhamdulillah. Biasa bersama Ustaz Rifat, pendengar, kalau lawan Aditya subuh biasanya berdapat lawan Siden.
1: Iya,
0: ini malam lah berdapat. Malam. Baik, pendengar, bagi Anda mungkin yang nanti ingin berdiskusi ataupun bertanya pada Ustaz Rifat, silahkan ya, kita membahas topik kita, ketika doa belum terjawab, jangan berhenti mengetuk. Dua line telepon, maksud kami tiga line telepon di 3251562 ataupun di 0811-511-1410 dan juga di 0811-40.976 ya, kami persilakan. Kemudian pesan singkat WhatsApp juga insyaallah kami bacakan, dan siaran ini juga kita livekan melalui channel YouTube kita, dan silakan Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui komentar di YouTube di channel kami di @RRI Pro 1 Banjarmasin. Sekali lagi pendengar, topik kita hari ini adalah ketika doa belum terjawab, jangan berhenti mengetuk. Silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Al-azizil ghaffar. Wa qawli al-layli 'alan nahar. Tadhkiratan li ulil qulubi wal absar. Wa tawsiratan li dawil al-babil 'adibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul ghaffar. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabi al-ahqab. Pecinta pendengar siaran RRI Banjarmasin rahimakumullah, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Allah yang malam ini masih mempertemukan kita dengan kesempatan untuk mengingatnya. Allah masih memberi kita napas, masih memberi kita umur, masih memberi kita kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, masih memberi kita kesempatan untuk meminta ampun, dan yang paling indah adalah masih memberi kita kesempatan untuk berdoa. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga, para sahabat, dan semoga juga kita termasuk umat yang memperoleh syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Pendengar Tablik Udara Banjarmasin yang Allah rahmat, malam ini mungkin ada yang sedang duduk dengan tenang di rumah, ada yang sedang dalam perjalanan, ada yang mungkin baru pulang dari kerja, ada yang sedang bersama keluarga, tapi mungkin juga di balik suara radio yang terdengar malam ini ada hati yang sedang menunggu. Menunggu kabar, menunggu kesembuhan, menunggu pekerjaan, menunggu pasangan hidup, menunggu anak berubah, menunggu persoalan selesai, atau menunggu rezeki datang, atau juga menunggu sebuah pintu terbuka, atau hal yang lainnya, menunggu jawaban dari sebuah doa yang sudah lama dipanjatkan. Mungkin doa itu sudah berbulan-bulan, mungkin juga bertahun-tahun. Dan diam-diam, terkadang kita bertanya, "Ya Allah, kapan doaku akan Engkau jawab?" Kita merasa sudah berdoa, kita sudah menangis, kita merasa sudah banyak bersujud, kita sudah berusaha, tapi keadaan belum juga berubah. Lalu hati terasa mulai lelah, mulai bertanya, kadang mulai ragu, bahkan mungkin ada yang berkata dalam hati, "Apakah Allah mendengar doa-doaku?" Pendengar setia tablik udara RRI Banjarmasin yang Allah muliakan, malam ini mari kita renungkan satu kalimat. Ketika doa belum terjawab, jangan berhenti mengeluh. Karena bisa jadi bukan Allah tidak mendengar doa kita, bisa jadi Allah sedang mengajarkan kita cara menunggu. Kadang kita merasa doa kita terlalu kecil untuk didengar Allah. Kadang juga kita merasa dosa kita terlalu banyak. Kadang kita merasa sudah terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, hadiri para pendengar, jangan pernah berpikir bahwa Allah tidak mendengar doa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Dengar, perhatikan ayat ini. Allah mengatakan, "Aku dekat," bukan mengatakan "aku jauh." Sesungguhnya aku dekat. Allah dekat. Ketika kita bahagia, Allah dekat. Ketika kita sedih, Allah juga dekat. Ketika kita tertawa, Allah dekat. Dan ketika kita menangis pun, Allah dekat. Dan bahkan ketika semua manusia meninggalkan kita, Allah tetap dekat. Maka kalau malam ini ada doa-doa yang belum terjawab, jangan berhenti berdoa. Karena tugas kita bukan memaksa Allah menjawab sesuai keinginan kita. Tugas kita adalah tetap percaya, tetap percaya bahwa Allah Maha Mendengar. Mendengar setia tablik udara RRI Banjarmasin, rahimakumullah. Ada satu kesalahan yang sering kita lakukan. Kita mengira doa hanya memiliki satu bentuk jawaban. Kita berdoa, "Ya Allah, berikan pekerjaan kepadaku. Pekerjaan seperti ini." Lalu ketika pekerjaan itu tidak kita dapatkan, kita berkata, "Allah tidak mengabulkan doa saya." Kita berdoa, "Ya Allah, satukan aku dengan dia." Kemudian hubungan itu berakhir, kita kadang berkata, "Allah tidak mendengar doa saya." Kita berdoa, "Ya Allah, sembuhkanlah saya." tetapi kesembuhan belum juga datang. Lalu kita kadang merasa Allah tidak sayang pada kita. Padahal kita hanya melihat apa yang kita minta. Tapi Allah Maha Tahu, Maha Melihat apa yang kita butuhkan. Kita terkadang hanya melihat satu pintu. Allah lebih tahu semuanya. Allah melihat dari seluruh jalan. Kita melihat hari ini, Allah Maha Melihat masa depan. Kita berkata, ya Allah, berikan ini. Allah mungkin menjawab, bukan itu. Bukan karena Allah tidak sayang, tetapi karena Allah tahu ada sesuatu yang lebih baik buat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 200. Ayat ini mengajarkan kepada kita satu hal. Jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa sesuatu yang tidak kita dapatkan berarti Allah tidak sayang. Boleh jadi pekerjaan yang gagal kita dapatkan adalah kesempatan dari lingkungan yang buruk, adalah keselamatan dari lingkungan yang buruk. Boleh jadi seseorang yang pergi dari hidup kita adalah cara Allah menyelamatkan kita dari orang itu. Boleh jadi rezeki yang tertunda membuat kita belajar bersabar. Boleh jadi doa yang belum dikabulkan sedang membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi pintu yang tertutup sedang menyelamatkan kita dari jalan yang salah. Kita tidak tahu, tetapi Allah Maha Tahu. Maka percayalah kepada Allah, bahkan ketika kita belum memahami rencananya. Pendengar RRI Banjarmasin yang dirahmati Allah, ada orang yang berhenti berdoa bukan karena tidak percaya kepada Allah, tetapi karena ia merasa

0: Jangan biarkan keterlambatan jawaban membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sesuatu yang lebih, ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada terkabulnya permintaan kita, yaitu tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa doa seseorang muslim tidak akan pernah sia-sia. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan satu doa kecuali Allah memberikan salah satu dari tiga hal. Doanya dikabulkan atau disimpan pahalanya untuk akhirat, atau Allah menghindarkan darinya keburukan yang sebanding dengan doanya. Kalau demikian, tidak ada doa yang benar-benar hilang. Tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada air mata yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tangan yang terangkat pada Allah lalu benar-benar kosong tanpa arti. Kita meminta keselamatan, Allah menghindarkan kita dari musibah. Kita minta rezeki, Allah memberi kesehatan. Kita minta kebahagiaan, Allah memberi ketenangan. Kita meminta sesuatu untuk dunia, Allah terkadang menyimpannya untuk akhirat. Maka jangan ukur kasih sayang Allah hanya dari apa yang kita dapatkan, karena terkadang kasih sayang Allah justru terlihat dari sesuatu yang tidak Dia berikan. Pendengar dan pecinta siaran RRI Banjarmasin, yang Allah bangga. Berdoa bukan berarti hanya duduk menunggu. Kalau kita meminta rezeki, ya kita juga harus berusaha. Kalau kita meminta kesehatan, ya tentu kita harus berikhtiar untuk berobat. Kalau kita ingin keluarga atau rumah tangga kita harmonis, tentunya kita juga harus perbaiki berkomunikasi kita dengan pasangan. Karena tawakal bukan meninggalkan usaha. Tawakal adalah berusaha sekuat tenaga lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjaga hati kita dari keputusasaan. Semoga Allah mengabulkan doa-doa terbaik kita. Semoga Allah memberikan yang kita perlukan, yang kita butuhkan, bukan sekadar yang kita inginkan. Dan semoga ketika jawaban itu datang, kita menjadi hamba yang semakin dengan yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Pendengar dan pemirsa, silahkan bagi Anda mungkin yang ingin berdiskusi atau bertanya bersama Ustadz Rifat terkait tentang ketika doa belum terjawab, jangan berhenti mengetuk ya. Dan ini Ustadz, sudah ada dua WhatsApp yang masuk bersama kita, dan juga ada dua komentar juga Ustadz yang sudah masuk di kolom komentar YouTube kami. Dulu bacakan yang di YouTube dulu Ustadz lah.
0: Silahkan, silahkan.
1: Ini yang pertama dari akun @ahmadzaini ya. Oh, beliau juga ada mau WA nih. Oh, berarti Pak Ahmad Zaini Amuntai ini, Pak. Pertanyaannya, assalamualaikum, mohon pencerahan. Untuk amalan di hari Rabu terakhir bulan Rajab di Banua kita, ini termasuk di sekolah-sekolah, itu membaca surah Yasin dan membaca salamun kaulami robbir rahim 313 kali. Doa tolak bala dan doa selamat. Ini bagaimana, Ustaz? Oke, itu yang pertama, Ustaz. Langsung dijawab atau ulun bacakan juga Ustaz yang pertanyaan berikutnya Ustaz?
0: Bisa dijawab langsung, bisa terserah aja.
1: Oh ya. Oke, ini yang kedua dari akun @kurniawan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ini ada kritikan tajam bahwa bangsa ini masuk 10 besar rajin berdoa tapi kurang berlogika dalam menyelesaikan masalah sosial seperti kemiskinan dan korupsi. Ini bagaimana syariat membebankan tanggung jawab logika dan usaha nyata

0: samping doa untuk mengatasi masalah-masalah ini. Dan ini juga Ustadz cukup tren juga Ustadz di beberapa media sosial bahwa Indonesia masuk 10 besar negara yang berdoa tapi lepas logika gitu, malas berlogika gitu Ustadz. Silakan Ustadz, mungkin dua dulu Ustadz gitu.
1: Iya. Iya. Pertama tadi dari Bapak Ahmad Zaini tentang amalan hari Arba terakhir atau hari Rabu terakhir di bulan Syafar, ya ada keunikan ya di masyarakat kita, ya ketika di hari Arba ya, terakhir atau hari Rabu terakhir, orang Jawa menyebutnya Arba, apa itu namanya, Arba Wekasan ya, atau Rabu Rabu Wekasan gitu ya, nah atau Rabu Pungkasan ya, Rabu Wekasan ya, ya lupa Rabu Wekasan, kalau di masyarakat Banjar menyebutnya Arba Mustamir, padahal artinya apa yang betul-betul Arba Mustaakhir ya, terakhir Rabu terakhir di bulan Syafar ya. Ya, ya umumnya ya, orang melakukan amalan-amalan khusus membaca Yasin, kemudian ketika membaca salam qaulamirrobbirrahim itu tidak sering sekali. Nah, ada juga dengan menambah sholat sunnah 4 rakaat, ada yang mengatakan 6 rakaat ya. Nah, kemudian doa-doa selamat, banyak bersedekah silaturahim ya. Nah, ini memang ada di dalam kitab, salah satunya adalah di dalam kitab Fathul Malik atau yang disebut dengan Mujarrab Ad-Dairobi ya. Dalam kitab ini disebutkan bahwa ada sekitar 300 ribu bala dan bencana akan diturunkan pada hari Rabu terakhir bulan Safar, bagaimana keterangan dari beliau ya. Nah, kata beliau, sebagian orang arif dari kalangan ya ahli kasab ya, atau tamkin ya, orang yang ahli tasawuf ya, yang keteguhan rohani, yang punya keteguhan rohani, menyebutkan bahwa setiap tahun ada 320 ribu bencana dan semuanya turun pada hari Rabu terakhir bulan Syafar, maka hari itu menjadi hari yang paling berat di sepanjang tahun. Nah, lalu disuruh banyak melakukan doa ya, amalan dan sebagainya. Tapi ini bukan hadis ya. Dari beberapa rujukan yang saya baca, ini bukan hadis ya, hanya perkataan ulama. Ini boleh ya percaya dan Anda mengamalkannya boleh ya, tidak ya, ini bukan hadis ya. Dari keterangan Buya Yahya juga begitu, ini bukan hadis, hanya ungkapan ahli kasyaf ya, ungkapan ulama ya. Nah, diserah itu diamalkan, silahkan ya. Anda tidak percaya, kalau orang tidak percaya silahkan ya. Ini tapi di Indonesia itu menjadi kebiasaan ya, baik malamnya maupun tiangnya. Kemudian ya, ada ungkapan tadi ya, banyak orang berdoa ya, tapi kadang pakai logika ya. Ya. Nah, artinya kita disuruh Allah untuk berdoa, tapi jangan lupakan usaha ya. Artinya doa itu bisa berhasil ya, harus dibarengi dengan usaha. Bukan berdoa sambil memejamkan mata, apalagi sambil tiduran ya, tapi tanpa usaha. Nah, ya. Jadi apalagi doanya ya semacam ya, berharap terlalu tinggi ya. Jadi berdoa tanpa menggunakan logika hanya akan menghasilkan angan-angan kosong. karena doa dan logika seharusnya berjalan beriringan sebagai bentuk ikhtiar yang utuh. Ya. Allah memberikan kita ya, akal ya, untuk digunakan. Allah juga memberikan kita fisik untuk digunakan. Tapi ya, kalau kita hanya mengandalkan logika dan usaha saja, kita sombong. Ya. Penentu akhir, ya, hasil dari apa yang kita usahakan, Allah yang menentukan, bukan kita. Kita disuruh berusaha. Ya. Makanya, ya, jangan sampai ketika kita berusaha meninggalkan doa. Juga sebaliknya, ketika kita berusaha, kita meninggalkan doa. Ketika kita berdoa, meninggalkan usaha. Ketika berusaha, jangan meninggalkan doa. Ya. Dua-duanya jalan, ya. Nah, jadi doa itu adalah mitra usaha. Logika menuntut kita untuk menganalisis masalah, mencari strategi, dan mengambil tindakan nyata. Doa tanpa tindakan nyata tidak akan mengubah keadaan secara logis. Ya, Tuhan, ya Allah, ya mampu untuk mengabulkan apa saja, tetapi akal manusia sangat terbatas. Nah, logika, ya logika kita menyadari apakah hal yang kita minta benar-benar berdampak baik atau justru membawa dampak buruk bagi kita. Ya, jadi, ya memang kalau kita berdoa jangan, ya dipikirkan juga, gitu ya. Apakah ini baik buat kita, baik buat orang lain dan sebagainya. Nah dan doa, dengan doa itu kita bisa mengombinasikan ya dengan logika. Ya. Jadi kombinasi keduanya sangat penting. Logika tanpa doa melahirkan kesombongan. Sementara doa tanpa logika memicu kemalasan berpikir. Kira itu, ya. Ya.
0: Oke, baik. Terima kasih, Ustadz. Dan sebelumnya ini juga sudah ada yang bergabung lewat telepon. Kita coba angkat. Tapi sebelumnya ya, pendengar dan pemirsa, kami informasikan 40 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Ini sekarang sudah masuk ya kumandang azan Isya untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Baik, kami terima. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa?
2: Aman di Palam.
0: Aman di Palam, ini silakan Mbak Amah.
2: Ini Bang, ini tadi gini, pada kami itu loh, maksudnya tiap malam Abel Mustafa tiap malam Rabu yang terakhir ini kami baca Yasin, cuma ulun nih anu pang lagi batuk pilek ada kelanggar, seharusnya ulun kelanggar baca-baca doa segala baca apa tuh Burda Yasin. Kami kadang-kadang tuh bang anu naik keliling kampung supaya mudah-mudahan tolak bala tuh jauh itu dari kami, karena sembahyang tolak bala kalau bila apa sambil bila tiap hari Rabunya cuma mereka berangkat bang, karena itu tahun tadi ulun lagi tidak enak badan batuk, kalau kau kan ulun berjalan jauh para kanus itu nah para kesini dari apa ya yang apa bang yang GB itu bang kesana yang ada loh yang rancana dilanggar situ pulang mengadakan kami setiap tahun cuma beda-beda tempatnya, paling kalau doa di rumah aja kena. Cuma malam ini nanya nak ulang kata ulang dilanggar kena habisnya baca bunda kami ini dari setiap tahun supaya menolak bala, mudah-mudahan dengan itu kampung kami aman gitu aja bu, mudah-mudahan tuh nah kami cuma sekedar berdoa bang yang menentukan Allah jawab bang, tapi mudahan karena ya, banyak orang yang mendoakan mudah-mudahan dikabulkan Tuhan, itu aja doanya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sehat ya buat Mbak Amah ya. Yang kada kawa 4 iya, malam Rabu Mustamir malam hari ini tolak bala
1: Mustamir.
0: Iya. Baik, dan ulun bacakan ini Ustaz yang sudah bergabung lewat WhatsApp Ustaz. Yang pertama dari Amunte Ustaz, dari Ibu Halimah. Assalamualaikum Ustaz. Apakah ada tuntutan syariat mengenai waktu-waktu mustajab untuk berdoa? Ini sering membingungkan Ustaz, apakah doa di waktu tertentu lebih manjur daripada waktu yang lain. Kemudian pertanyaan yang kedua Ustaz, dari klien Pak Leman. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, bagaimana
1: Waalaikumsalam.
0: pandangan fikih terhadap orang yang rajin berdoa meminta keselamatan di jalan raya, tapi secara logis ini tuh abai mematuhi peraturan lalu lintas, apakah doanya ini tetap dianggap sah secara syariat? Terima kasih Ustaz. Oke, silakan Ustaz, dua pertanyaan
1: Ustaz. Ya, untuk yang pertama, apakah ada tuntunan ya, syariat untuk waktu berdoa? Ya, ada waktu-waktu doa yang mustajab. Rasulullah SAW ya, sengaja mengabarkan ada waktu-waktu agar umat Islam bisa menyelaraskan ya, usaha spiritual ya, secara logis dan strategis pada momen-momen yang tepat. Ya. Jadi ada waktu-waktu yang mustajab, yang utama itu adalah sepertiga malam terakhir, waktu sahur ya. Mulai jam 2 ya. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan berfirman, siapa yang berdoa kepada aku niscaya aku kabulkan, siapa yang meminta kepada aku niscaya aku beri. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, kemudian ada lagi antara azan dan iqamah, itu juga waktu yang mustajab, kesempatan singkat saat menunggu sholat berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, doa di antara adzan dan iqamah insya Allah tidak akan ditolak. Ini hadis dari Abu Daud dan At-Tirmidzi. Kemudian saat sujud dalam sholat ya. Ini sujud adalah posisi paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhan dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk memperbanyak doa ketika waktu sujud. Apalagi bagus ketika sujud terakhir ya. Hadis ini hadis riwayat Muslim. Kemudian hari Jumat ya, terutama setelah sholat asar. Ini juga waktu yang mustajab. Waktu berdoa ya. Nah, ini ada hadis juga, hadis riwayat Abu Daud ya. Nah, kemudian saat berbuka puasa. Itu juga ya waktu yang mustajab. Doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak, terutama ketika momen berbuka tiba. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian ketika hujan turun, itu juga mustajab ya. Nah, kemudian tadi ada lagi doa ketika menghatamkan Al-Qur'an, juga mustajab. Jadi ketika menghatamkan Al-Qur'an, berdoalah di sana. Insya Allah doa itu mustajab. Kemudian tadi ada orang berdoa ya, tanpa mempertimbangkan logika ya. Nah, berusahalah berdoa untuk menyeimbangkannya dengan logika ya. Jangan meminta hasil akhir ya. Logika juga harus digunakan untuk memikirkan langkah-langkah strategis ya. Mempelajari pejuang, bapak mempelajari peluang dan mengevaluasi kesalahan saat kegagalan terjadi, kalau memang ada kegagalan ya, gunakan doa untuk ketenangan berpikir ya, gunakan doa sebagai sarana bersedah diri, tawakal ya, gunakan untuk menenangkan hati. Saat hati tenang, insya Allah fungsi otak dan logika akan bekerja jauh lebih jernih untuk menemukan solusi. Meminta sesuatu yang rasional ya. Jadi sebagai contoh, ada orang berdoa ingin ujian ya, ingin lulus ujian, tetapi tidak pernah membuka buku sama sekali. Itu adalah bentuk pengabaian terhadap hukum sebab akibat yang logis. Minta lulus tapi tidak pernah belajar. Pengabaian terhadap hukum sebab akibat yang logis. Saya kira begitulah.
0: Oke, baik, terima kasih Ustaz. Dan ini juga Ustaz, dari YouTube ada pertanyaan lagi Ustaz. Dari akun Asia Hajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Doa yang belum terkabul apakah karena kurang bertobat? Itu yang pertama, Ustaz. Kemudian satu lagi yang sudah bergabung lewat WhatsApp lagi, Ustaz, dari Banjarbaru, Ibu Rahma. Assalamualaikum, Ustaz. Dalam hal jodoh, apakah ada batas logika doa, Ustaz? Seperti berdoa untuk seseorang mungkin yang sudah jelas tidak sesuai kriteria syariat. Misalnya orang yang sudah menikah dengan orang lain. Nah, bagaimana kita menunggu jawaban dari Allah untuk hal ini? Dua pertanyaan terakhir, Ustaz, ini karena sudah 47 menit, Ustaz. Silakan, Ustaz.
1: Ya. Doa yang belum terkabul apakah kurang bertobat? Ya, bertumpuknya dosa tanpa disertai tobat bisa menjadi salah satu faktor, ya, faktor penghalang utama terkabulnya doa seseorang. Ada ulama dari tabi'in, ya, Yahya bin Mu'az, pernah mengingatkan, janganlah engkau menganggap terlambat pengabulan doa itu padahal engkau sendiri yang telah menutup jalannya dengan tidak bertobat atas dosa-dosa. Nah, oleh karena itu, ya, mendahului doa dengan bertobat dan istighfar adalah langkah logis untuk membersihkan jalur, ya, komunikasi spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Namun syariat Islam, ya, mengajarkan bahwa kurang tobat bukan satu-satunya alasan mengapa doa belum terwujud. Ya, berdasarkan hadis-hadis sahih, berikut ada beberapa alasan, ya, yang logis dan teologis mengapa doa belum dikabulkan. Ya. Doa tidak dikabulkan karena kelalaian kita. Barangkali kita ketika berdoa, baju yang kita pakai, pakaian yang kita pakai, adalah pakaian haram. Mungkin kita peroleh dari sesuatu yang terlarang, ya. Atau masih banyak di dalam tubuh kita yang menjejarah itu dari hasil-hasil yang haram saja, ya. Kemudian bisa jadi doa itu tidak terkabul karena hati kita ketika berdoa lalai. Ada sungguh-sungguh sambil mengantuk, sambil guring, ada serius melayang-layang atau sambil bergaya, mau juga diterima, ya. Kemudian kita berdoa tapi tali silaturahmi kita dengan orang tua kita, dengan saudara kita terputus, ada kebencian dengan saudara kita, itu mengakibatkan, ya, tidak terjawabnya doa. Ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah jodoh itu juga perlu logika? Ya jelas, iya. Berdoa minta jodoh, tapi kita berdoa minta jodoh, jodohnya memintanya istri orang lain. Ya, punya orang mau kita ambil, ya. Ya. Memang apa ya, sesuatu yang kita cintai itu tak harus kita miliki, ya. Biarlah dia milik orang lain, ya, karena Allah, ya, akan memberikan jodoh untuk kita yang sesuai dengan kita, yang pantas dengan kita. Orang baik insya Allah akan berjodoh dengan orang baik, ya. Lalu ada orang yang berprinsipnya, biarlah aku pada baik, mudah-mudahan aku dapat jodoh yang baik, ya. Agak susah memang, kurang apa ya, ada kurang logis. Kalau kita ingin mendapatkan yang baik, maka kita berusaha untuk menjadi baik. Kalau kita sudah berusaha menjadi baik, insya Allah dapat yang baik. Adalah memantaskan diri. Tapi kalau kita ada baik, anak berharap yang baik, itu agak susah sih, kurang logis sesuanya, ya. Nah, kalau ingin mendapatkan yang baik, ya, pantaskan diri Anda untuk menjadi baik. Saya kira itu, ya. Ya, ada harus logis lah gitu, ya. jangan meminta sesuatu yang mustahil kita miliki. Ya.
0: Baik.
1: Ya. Apalagi, apalagi bisa mengorbankan orang. Ya. Kita mengambil punya orang, ya. Kita bahagia, orang lain sakit hati. Nah, itu membawa doanya membawa bencana. Ya. Itu
0: jadi baik, terima kasih Ustadz ya. Jadi maginya lah sudah bini orang atau laki orang lah mencerdoa aja respect jodoh lo inya aja.
1: Kalau dia jodoh orang lain ya, maka jodohkanlah dengan ulun. Lalu
0: Inggi. Baik, Ustadz, tanpa berasa udah 53 menit Ustadz lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Nah, mungkin di akhir penghujung perjumpaan kita nih Ustadz, bisa sedikit kita simpulkan Ustadz. Mohon maaf ya buat Anda pendengar dan pemirsa mungkin yang belum sempat terbaca juga karena mungkin karena keterbatasan waktu. Silakan Ustadz.
1: Ya. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan malam ini, mari kita simpan satu pesan dalam hati kita. Jika doa belum terjawab, jangan berhenti mengetuk. Karena kita tidak pernah tahu, mungkin pintu belum terbuka. Bukan karena Allah tidak mendengar, tetapi karena Allah sedang mengajarkan kita bagaimana indahnya menunggu. Doa yang belum terjawab bukan berarti doa yang ditolak. Bisa jadi itu adalah doa yang sedang dipersiapkan jawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang jauh lebih indah daripada yang mampu kita bayangkan. Insya Allah, Allah akan memberi kita yang terbaik. Demikian.
0: Baik, terima kasih Ustaz Rifat, pendengar dan pemirsa. Demikian perjumpaan kita di Tablik ke Udara di kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Rifat ini jadi pelajaran buat kita dan kita bisa mengamalkannya ya. Terutama terkait tentang doa itu harus logika dan masuk akal, itu yang paling penting. Nggih, kadang kita berdoa hendak sugih tapi koler bergerak. Hendak mencari yang koler instan gitu nah.
1: Hendak nyamannya aja.
0: Nah. Kebanyakan gitu jar. Mencari gawean ngalih jar disuruh begawe ke dahkon tapi nya kayak bingung ae nyatae ngalih mencari gawean jar. Baik pendengar, demikian kita insya Allah jumpa lagi di Tablik Udara esok di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tablik Udara Pro 1 FM.

bukan nasihat yang tak kuterima, namun caramu menasehati yang kadang menggoreskan luka. Imam Asy-Syafi'i berkata, berilah nasihat kepadaku ketika kau sendiri. Jauhilah memberikan nasihat di tengah-tengah keramaian. Sesungguhnya nasihat di tengah-tengah manusia itu termasuk sesuatu pelecehan yang aku tidak suka mendengarnya. Jika engkau menyelisihi dan menolak saranku, maka janganlah engkau marah jika kata-katamu tidak aku turuti.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana ya.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271.500.
0: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Tim upacara berlatih sendiri, paskibraka sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Yuri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
4: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
3: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3, Tus Mudala untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar 271 $1.500 dolar Amerika Serikat dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnen Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Khalil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas memperkaya diri lebih dari 271 ribu dolar Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Komas sejumlah 271.500 dolar Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah 5.233.800 dolar Amerika dan 330 juta rupiah. Rizky Fisa Abadi sejumlah 475.000 dolar Amerika dan 50 juta rupiah. Abdul Muhi sejumlah 308.500 dolar Amerika.
5: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar 271 ribu dolar Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
6: 271 ribu penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan. Hanya didasarkan kepada asumsi. Ya, padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
5: Selain Yakut Khalil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
8: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita bagi sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
7: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
9: Jadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Pak Menteri.
7: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun. Khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
10: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini 50 ribu orang yang pertama.
11: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Li mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Li, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
10: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama, dan tadi sudah ada kegiatan bersama, interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang. Dan 500 orang tadi hadir offline di sini. Kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
11: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
12: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
11: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
13: Ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan Diah-Roroh Esti mengatakan, nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
14: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
13: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
15: Nah, ini peringkat 19. Dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya ini cukup besar di sini ya.
13: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
16: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
17: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya sehingga kemudian bisa berhasil.
16: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
18: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP apa istilahnya memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
16: Sementara itu, penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
19: Kita ingin membangun kawasan spekulasi dengan ilmu pengetahuan.
20: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Dutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. FIFA menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa berarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
20: Sementara itu, Chair of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
21: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
20: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya.
22: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan
23: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui Indonesian Women's League IWL 2026. Pengumuman resmi ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor I-League Jakarta siang tadi. Komisaris IWL Vivin Cahyani Sungkono mengaku bersyukur apa yang diusahakan PSSI bersama I-League akhirnya terwujud. Wanita yang juga menjabat sebagai exco PSSI bidang sepak bola putri ini juga menuturkan proses yang dilewati terbilang panjang hingga sampai pada peluncuran kompetisi ini.
22: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
23: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan PSSI tidak pernah menganaktirikan sepak bola putri. Ia menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk bisa menggelar kompetisi bagi sepak bola putri cukup panjang karena kompleksitas rintangan yang harus dihadapi.
1: Kita punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra. Baik dari komitmen,

kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pro 1 kenal informasi dan inspirasi 30 menit pas pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Setelah tadi kita bersama-sama mendengarkan Warta Berita Sentral. Dan satu lagi pendengar, kita akan ikuti mimbar agama Katolik yang akan membawakan topik Merdeka dalam Kejujuran Berkobar Melawan Korupsi, yang akan disampaikan bersama Suster Sensiana Runuh, SCMM.

Selamat malam para pendengar setia RRI Pro 1 Banjarmasin dan juga pemirsa di mana saja pun Anda berada. Secara khusus umat Katolik di Keuskupan Banjarmasin. Semoga selalu sehat dan dalam keadaan baik. Senang sekali bisa menemani Anda di RRI Pro Banjarmasin di acara mimbar agama Katolik tepatnya di pukul 20.32 waktu Indonesia Tengah. Saya Suster Sensiana SJMM dari tim pewartaan Paroki Hati Yesus Yang Maha Kudus Veteran akan menemani Anda dalam waktu 30 menit ke depan dengan topik Merdeka dalam Kejujuran Berkobar Melawan Korupsi. Para pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin dan juga para pemirsa di mana saja Anda berada. Sebelum kita masuk dalam pembahasan topik ini, marilah kita mohonkan berkat dan penyertaan Tuhan. Kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang berbelas kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas berkat dan rahmat serta penyertaan-Mu dalam hidup kami, secara khusus untuk negara kami Indonesia yang sebentar lagi akan merayakan hari kemerdekaan. Tuhan, terima kasih Engkau menganugerahkan kami negara yang kaya akan suku dan budaya, kaya akan alam semesta dan masyarakat yang saling mengayomi. Namun Tuhan, sebagai manusia kami sering jatuh pada dosa yang merugikan sesama kami, bahkan negara kami. Kami sering berlaku tidak jujur dan merugikan orang lain, serta merampas hak dasar mereka sebagai manusia. Anugerahkanlah senantiasa akal budi, kejujuran, tanggung jawab, dan integritas serta rasa peduli yang tinggi dalam diri kami, sehingga kami mampu mengimani Engkau dalam setiap tindakan dan perbuatan kami. Tuhan, jadikanlah kami pribadi yang selalu mencintai Engkau dan negara kami Indonesia tercinta. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam para pendengar setia RRI Pro 1 Banjarmasin yang terkasih. Pertama-tama saya ingin mengajak kita melihat kembali makna kemerdekaan. Ketika kita berbicara tentang kemerdekaan, biasanya yang pertama kita pikirkan adalah kemerdekaan bangsa kita dari penjajahan. Itu tentu sangat penting dan patut kita syukuri. Tetapi menurut saya, ada satu pertanyaan yang juga penting kita ajukan, baik untuk diri kita sendiri. Apakah saya, apakah kita sungguh-sungguh sudah merdeka dalam kehidupan kita sehari-hari? Sebab seseorang bisa saja hidup dalam negara yang merdeka, tetapi dirinya belum tentu merdeka. Mengapa? Karena bisa saja kita menjadi diperbudak oleh kepentingan pribadi, keserakahan, kebiasaan berbohong, penyalahgunaan kekuasaan, bahkan oleh budaya korupsi. Karena itu, tema Merdeka dalam Kejujuran Berkobar Melawan Korupsi menjadi sangat relevan. Poin pertama yang kita bahas adalah kemerdekaan. Merdeka berarti berani memilih yang benar. Dalam pandangan Gereja Katolik, manusia adalah pribadi yang memiliki kebebasan. Tetapi kebebasan itu tidak berarti melakukan apa saja yang kita inginkan. Kebebasan selalu berkaitan dengan tanggung jawab. Kita disebut sungguh-sungguh bebas ketika kita mampu memilih apa yang benar dan baik, bahkan ketika pilihan itu tidak selalu menguntungkan diri kita sendiri. Contoh yang sederhana, ketika kita berjalan dalam suatu perjalanan, kita menemukan uang yang bukan milik kita. Kita memiliki pilihan. Kita bisa mengambilnya karena merasa tidak ada yang melihat. Tetapi kita juga bisa mengembalikannya karena kita tahu bahwa itu bukan hak kita. Disitulah sebenarnya kemerdekaan kita diuji. Apakah saya bebas melakukan apa saja
atau saya bebas memilih yang benar. Bagi Gereja Katolik, kemerdekaan yang sejati adalah kemerdekaan yang digunakan untuk kebaikan dan kebenaran. Poin yang kedua adalah kejujuran. Kejujuran adalah dasar kehidupan bersama. Kalau kita berbicara mengenai korupsi, menurut saya, kita tidak bisa langsung berbicara tentang kasus-kasus besar saja. Mengapa? Karena korupsi dalam skala besar biasanya tidak muncul begitu saja. Ia dapat tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan kecil ketika kejujuran mulai dianggap tidak penting. Misalnya, berbohong mengenai sesuatu yang sederhana, memanipulasi data, menggunakan sesuatu yang bukan hak kita, memberikan uang agar urusan menjadi lebih mudah, atau membiarkan pelanggaran karena kita mendapatkan keuntungan. Karena itu, perjuangan melawan korupsi sesungguhnya juga merupakan perjuangan membangun budaya kejujuran. Gereja Katolik sangat menekankan nilai kejujuran dan kebenaran. Dalam kehidupan sosial, kejujuran bukan hanya persoalan moral pribadi. Kejujuran merupakan fondasi kepercayaan. Bayangkan kalau dalam sebuah masyarakat, orang sudah tidak percaya kepada siapapun. Masyarakat akan menjadi rapuh. Kalau masyarakat tidak percaya kepada pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, lembaga keagamaan, bahkan kepada sesama warga, maka kehidupan bersama akan kehilangan dasar yang penting, yaitu kepercayaan. Karena itu, jujur bukan sesuatu yang kecil. Jujur adalah kontribusi kita membangun masyarakat. Poin yang ketiga adalah korupsi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa korupsi adalah perbuatan yang merampas hak orang lain. Dari perspektif Gereja Katolik, korupsi harus dilihat bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai persoalan moral dan sosial. Mengapa? Karena ketika seseorang melakukan korupsi, yang dirugikan bukan hanya negara atau sebuah institusi. Pada akhirnya, ada hak masyarakat yang ikut dirampas. Uang yang seharusnya digunakan untuk pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pembangunan, atau membantu masyarakat yang membutuhkan dapat berkurang atau bahkan hilang karena kepentingan pribadi. Yang paling terkena dampaknya seringkali justru mereka yang lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk memperjuangkan haknya. Maka korupsi sesungguhnya bertentangan dengan nilai keadilan, solidaritas, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bersama. Dalam ajaran sosial gereja, kehidupan bermasyarakat tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan pribadi. Kita dipanggil untuk memperhatikan kebaikan bersama, atau bonum commune. Artinya, apa yang kita lakukan harus mempertimbangkan dampaknya bagi orang lain. Poin keempat, melawan korupsi dimulai dari diri sendiri. Nah, bagaimana caranya kita melawan korupsi? Kadang-kadang kita berbicara tentang pemberantasan korupsi, seolah-olah itu hanya tugas aparat penegak hukum, pemerintah, atau lembaga anti korupsi. Tentu, lembaga-lembaga tersebut memiliki tanggung jawab yang besar. Tetapi kita sebagai masyarakat juga memiliki tanggung jawab. Dan bagi saya, perjuangan itu dimulai dari pertanyaan yang sangat sederhana. Apakah saya sendiri sudah jujur?
Apakah saya jujur ketika tidak ada orang yang melihat? Apakah saya jujur ketika kejujuran membuat saya rugi? Apakah saya berani mengatakan tidak ketika diajak melakukan sesuatu yang tidak benar, yang mungkin hanya untuk sesuatu jabatan, kekuasaan yang menghancurkan? Apakah saya berani menolak pemberian yang sebenarnya bertujuan mempengaruhi keputusan saya? Dan yang tidak kalah penting, apakah kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi pribadi yang jujur? Sebab kalau kita ingin memberantas korupsi di masa depan, kita harus membangun generasi sejak kecil memahami bahwa kejujuran bukan sekedar nasihat, tetapi cara hidup yang benar. Poin kelima, gereja mempunyai peran membangun budaya anti korupsi. Gereja Katolik tentu tidak berada di luar persoalan masyarakat. Gereja selalu hadir di tengah masyarakat dan mempunyai tanggung jawab untuk ikut membangun kehidupan sosial yang lebih baik. Peran gereja bukan menggantikan tugas pemerintah atau aparat penegak hukum, tetapi gereja dapat memberikan pembentukan moral dan kesadaran bahwa setiap manusia mempunyai martabat dan tanggung jawab. Gereja dapat mulai dari lingkungan yang paling dekat, keluarga, sekolah, komunitas umat, tempat kerja, dan kehidupan bermasyarakat. Kita mengajarkan anak-anak untuk tidak menyontek. Kita membiasakan orang muda untuk bertanggung jawab dalam pekerjaan-pekerjaan kecil maupun pekerjaan-pekerjaan besar. Kita belajar mengelola keuangan secara transparan. Kita tidak membenarkan pemberian atau penerimaan yang tidak semestinya. Kita tidak menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Dan yang paling penting, kita tidak hanya berbicara tentang kejujuran, tetapi memberikan teladan kejujuran itu. Karena masyarakat tidak hanya membutuhkan orang yang pandai berbicara tentang integritas, masyarakat membutuhkan orang yang sungguh-sungguh hidup berintegritas. Jadi, nyatakanlah dalam tindakan nyata. Poin keenam, berkobar. Berarti tidak kehilangan keberanian. Saya sangat tertarik dengan kata berkobar, dalam tema ini. Berkobar berarti ada semangat, ada keberanian, ada energi untuk terus memperjuangkan sesuatu. Melawan korupsi memang tidak selalu mudah. Kadang-kadang orang yang jujur justru dianggap naif. Orang yang menolak memberikan uang tambahan bisa dianggap mempersulit urusan. Orang yang berani mengatakan tidak terhadap praktik yang salah mungkin bisa mendapat tekanan dari lingkungan. Dibenci, disingkirkan, tidak dianggap, dan juga tidak diperhitungkan. Tetapi justru disinilah keberanian moral diperlukan. Kita jangan sampai berpikir, kalau semua orang melakukan korupsi, mengapa saya harus jujur? Sebaliknya, kita perlu mengatakan, justru karena banyak yang tidak jujur, saya harus memilih untuk tetap jujur. Kalau kita menunggu semua orang berubah, baru kita mau berubah. Perubahan tidak akan pernah dimulai. Perubahan harus dimulai dari diri sendiri, kemudian dari keluarga, dari lingkungan kerja, dari komunitas, dari gereja, dan akhirnya
menjadi budaya yang baik dalam suatu masyarakat. Poin ketujuh, kemerdekaan yang kita rayakan harus menjadi kemerdekaan yang kita hidupi dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam suasana memperingati kemerdekaan, saya kira kita perlu memperluas makna kemerdekaan ini. Kita bersyukur karena bangsa kita telah merdeka. Tetapi mari kita bertanya lebih jauh. Sudahkah kita merdeka dari kebohongan? Sudahkah kita merdeka dari keserakahan? Sudahkah kita merdeka dari mentalitas yang penting saya dapat bagian? Sudahkah kita merdeka dari keberanian yang salah, yaitu berani melakukan kecurangan tetapi takut mengatakan kebenaran? Kemerdekaan yang sesungguhnya harus membawa kita kepada tanggung jawab. Kita ingin Indonesia merdeka bukan hanya secara politik, tetapi juga masyarakat yang merdeka dari ketidakjujuran dan praktik korupsi. Dari pemaparan di atas, ada tiga pesan dari tema ini. Yang pertama, jujur, kemudian berani, dan juga peduli. Jujur, karena kejujuran adalah dasar integritas. Berani, karena melawan korupsi membutuhkan keberanian untuk mengatakan tidak terhadap yang salah. Dan peduli, karena korupsi bukan hanya merugikan diri sendiri atau sebuah lembaga, tetapi dapat merugikan banyak orang dan menghambat kesejahteraan bersama. Sebagai umat Katolik, kita dipanggil untuk menghadirkan nilai-nilai Injil bukan hanya dalam kehidupan pribadi, tetapi juga dalam kehidupan sosial. Maka mari kita maknai kemerdekaan dengan cara yang lebih dalam. Merdeka bukan berarti bebas melakukan apa saja. Merdeka berarti bebas memilih yang benar. Dan ketika kita memilih kejujuran, menolak korupsi, serta berani memperjuangkan kebaikan bersama, pada saat itulah kita sedang mengisi kemerdekaan dengan sesuatu yang bermakna. Semoga semangat kemerdekaan tidak hanya kita rayakan dengan upacara dan perayaan, tetapi juga kita wujudkan melalui kehidupan yang jujur, berintegritas, dan bertanggung jawab. Para pendengar setia RRI Pro 1 Banjarmasin, tidak terasa kita sudah di penghujung acara mimbar agama Katolik malam ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan kemerdekaan bukan hanya sebagai sesuatu yang kita rayakan, tetapi sebagai nilai yang kita hidupi setiap hari. Mari kita merdeka dari kejujuran, merdeka dari keserakahan, dan merdeka dari kebiasaan membenarkan yang salah. Mari kita kobarkan semangat untuk selalu memilih yang benar, berani mengatakan tidak pada korupsi, dan bersama-sama membangun masyarakat yang adil, bermartabat, dan sejahtera. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, dan mulai dengan kejujuran. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Merdeka dalam kejujuran, berkobar melawan korupsi. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita akhiri pertemuan kita malam ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu untuk segala berkat, cinta, dan juga penyertaan-Mu kepada kami.
Bapa yang penuh kasih, saat ini kami secara khusus memohonkan rahmat, bimbingan, dan Roh Kudus-Mu. Utuslah dalam diri kami masing-masing sehingga kami boleh menjadi pribadi yang selalu menghargai kejujuran di atas segalanya. Bapa, berkatilah seluruh perjalanan hidup kami, perjalanan negara kami. Kiranya semua senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Ibu gak usah ngojek online lagi lah, Bu. Biar Rima aja yang kerja, Bu. Ibu sudah sepuh.
1: Gak apa, Nak. Kamu sekolah aja, Ibu udah senang. Yang penting kamu sekolah yang benar ya, Nak.
0: Tapi, Bu.
1: Udah, Nak. Sana belajar yang giat, biar tidak bernasib seperti Ibu. Maafkan Ibu, belum bisa belikan pakaian yang layak, sepatu yang bagus, atau makanan yang enak buat kamu, Nak.
0: Ibu, sudah, Bu. Melihat Ibu senyum aja, Rima udah bahagia kok, Bu. Kelak, Rima janji, Rima bakal jadi orang yang berhasil. Akan bahagiakan Ibu.
1: Iya, sayang. Makasih ya, Nak. Kamu sana kemas-kemas, Ibu antar kamu ke sekolah ya. Dan Ibu langsung ngojek.
0: Iya, Ibu. Rima sayang sama Ibu. Alhamdulillah, sekolah sudah selesai. Aduh, sebenarnya uang jajanku 10.000 yang Ibu kasih 3 hari lalu sudah habis. Tapi aku gak berani minta sama Ibu lagi. Kasihan Ibu jadi ojek online dengan motor buntutnya selalu tersenyum padaku, tanpa menyerah setelah ditinggal Bapak pergi ke kota. Dan Bapak hilang kabarnya entah kemana. Belakangan terdengar kabar Bapak nikah lagi. Betapa hancur hati Ibu. Tapi ia setegar karang di lautan. Walau ombak terus menghantamnya, Ibu kuat menghadapinya. Di depanku Ibu selalu senyum seolah dunia baik-baik saja. Tapi aku tahu kok Ibu rapuh serapuh-rapuhnya. Ya Allah, lihat orang pada makan enak. Kapan giliran saya, ya Allah?
2: Ayah, ayah, itu ada anak yang liatin kita terus dari tadi.
3: Iya, kayaknya ngeliat ke kita terus dari tadi di kaca.
4: Kayaknya mau makan deh ya. Dia megangin perut terus dari tadi. Gimana kalau kita ajak makan aja yuk ya? Ibu tuh suka ingat sama Dek Bina, anak kita. Gimana ya kabar dia di pesantren kan?
2: Ya Bu, aku panggil deh ya. Hei kamu.
0: Hah? Anak itu manggil aku apa bukan ya? Kok aku lihat kanan kiri dan belakang gak ada orang sih? Apa iya kok aku manggilnya?
2: Hei, iya kamu.
0: Hah? Aku rupanya. Coba ah aku mendekat. Mas, mas manggil saya ya?
2: Iya. Ibu sama ayah saya suruh kamu ikut makan di dalam.
0: Enggak mas, terima kasih.
2: Enggak apa-apa, kami bukan orang jahat kok.
0: Terima kasih mas, tapi enggak.
2: Nah kan, itu perutnya lapar. Ayo, enggak apa-apa kok.
4: Iya nak, makan aja yuk.
3: Silahkan nak, ini menunya. Kamu pilih apa aja yang kamu mau makan. Pilih ya nak.
2: Iya, pesan aja ya, jangan sungkan.
0: Terima kasih Ibu, Bapak, Mas. Mohon maaf ya, saya merepotkan.
3: Enggak kok, kami punya anak seumuran kamu juga. Pas liatin kamu tadi, kami jadi ingin raktirin kamu makan. Ya kan Bu?
4: Iya, betul ya. Iya nak, yuk makanlah nak.
3: Kok hanya TS sama ayam goreng aja, nak. Ayo, pilih lagi makanannya mana. Yang banyak ya pesan, gak apa-apa.
2: Loh, kok kamu nangis? Ayamnya kok gak dimakan?
0: Bu, Pak, Mas, makanan ini terasa istimewa di saya. Gak pernah saya makan makanan seperti ini. Terima kasih ya, Pak, Bu, Mas, saya.
3: Nah, kenapa, nak?
0: Mohon maaf kalau lancang. Ayam ini mau saya bawa pulang boleh? Buat ibu saya.
4: Ya Allah, nak. Masya Allah. Tenang, nanti ibu akan pesankan ya, nak, ya. Sekarang pokoknya kamu makan aja. Nih, makan yang banyak ya, nak, ya. Jangan cuma ayam doang. Mas Aji juga sudah pesankan selain yang tadi kamu pesan. Makan ya, nak ya. Makan yang banyak, nak.

0: Assalamualaikum, Rima. Kok masih gelap sih? Lampu tumben belum dinyalakan. Apa Rima nggak ada di rumah ya?
1: Ibu.
0: Walah, ngagetin aja kamu nak. Kenapa sih pakai dimatikan segala lampunya?
1: Biar irit listrik, Bu. Dan lagi, Rima ada kejutan nih untuk Ibu. Ibu, ayah, Ibu duduk di sini. Dan lihat tudung saji itu, Bu.
0: Memang ada apa sih, Nak? Pakai rahasia-rahasia segala. Ada apa dalam tudung saji itu, Nak?
1: Coba Ibu buka.
0: Ya Allah, Rima. Makanan dari mana sebanyak ini? Enak-enak pula.
1: Dari Allah, Bu. Tadi Rima ada yang traktir, Bu. Baik banget mereka sekeluarga, Bu.
0: Ya Allah, terima kasih atas segala nikmatmu. Terus kamu bilang makasih enggak?
1: Iya, Bu. Tadi Rima bilang terima kasih. Terus mereka ngasih Rima kertas ini, Bu, nih.
0: Apa itu bacaannya, Nak?
1: Simpan kertas ini dan kelak jika kamu sukses, bantulah mereka yang membutuhkan dan teruskan kertas ini.
0: Masya Allah, Nak.
2: Sederhana, tapi tertanam di hati. Itulah kebaikan. Drama radio ini berjudul Simpan dan Teruskan. Dipersembahkan oleh RRI Sintang. Penulis naskah Dewi Suryati. Sutradara Rahmat. Teknik dan montase Kiki Wulandari. Dengan para pemain, Ibu Rima diperankan Winda, Ibu Aji diperankan Akil, Riko sebagai Ayah Aji, Zaki sebagai Aji, dan Rima diperankan oleh Sabina. Sampai jumpa.

WhatsApp 0811 511 1410, Instagram, Facebook, dan YouTube.

0: Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Banjarmasin malam ini. Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
2: 15 tahun.
3: Soalnya minim gelar kita.
1: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
4: KB ini berdiri dari 2017.
1: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
5: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
6: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
7: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
8: R15 Club Indonesia Klimasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkap.
1: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Alhamdulillah kembali bersama Aditya. Kali ini menemani Anda di Ngobrol Bersama Komunitas. Dan di kesempatan malam hari ini Aditya juga menyapa bagi teman-teman yang mendengarkan kita melalui siaran terestrial, khususnya di wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya di 97,6 MHz. Kemudian yang sudah bergabung di Kandangan, Amuntai, Tanjung, Kota Baru, Batu Licin, pokoknya di seluruh pelosok wilayah Kalimantan Selatan. Nah, malam hari ini pendengar, 11 Agustus 2026 di Ngobras kita akan mengangkat sebuah tema yang kalau dibilang nih topik kita hari ini, judul kita hari ini agak sedikit menggelitik, tapi sebenarnya menyimpan banyak keresahan, ya. Lucu, tapi bikin meresah, bikin resah, yaitu dibilang FOMO karena berhasil menyusui. Loh kok bisa? Nah, pendengar dan pemirsa, di era digital, khususnya media sosial, FOMO atau fear of missing out sering disematkan pada orang yang dianggap cuman ikut-ikutan, ya. Tapi sayangnya label ini mulai menyasar ranah yang sangat personal. Perjalanan menyusui seorang ibu, ya. Nah, ada di situ sebenarnya cacat logika atau sesat pikir di kebanyakan masyarakat. Aku bilang nggak semua ya, tapi kebanyakan masyarakat, khususnya generasi yang terburu-buru atau hasty generation, di mana ketika melihat seseorang ibu ya membagikan kebahagiaannya atau keberhasilannya menyusui, kadang masyarakat dengan cepat melabelinya ah cuman FOMO ya. Jadi generasinya terburu-buru, kalau bahasa Banjar sumbu pendek kada panjang berpikir. Atau mungkin selain dibilang ah cuman FOMO, ah pamer, atau ah takut ketinggalan tren parenting masa kini, kan lagi rame nih bahas-bahas parenting ya. Padahal menyusu itu sama seperti cari jodoh, sama seperti bagi mereka yang masih belum punya anak. Apa? Bukan perlombaan. Nah, jadi kita akan bahas hal ini karena sudah hadir di studio kita kawan-kawan dari Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia daerah Kalimantan Selatan ya. Dan kebetulan keduanya ini sama-sama dari divisi SDM. Nah, kita perkenalkan ini bersama dengan Ibu Dini Akbari Husna. Assalamualaikum Bu Dini.
10: Assalamualaikum.
9: Alhamdulillah sehat Bu Dini.
10: Sehat
9: alhamdulillah. Kemudian di sampingnya Bu Dini ini ada Ibu Dwi Nuryanti. Bu Dwi apa kabar Bu?
11: Alhamdulillah baik.
9: Alhamdulillah sehat.
11: Sehat.
9: Ya. Alhamdulillah. Nah, kalau dari pengantar. Sebenarnya bukan memars-manasi atau mengompori, tapi kenyataannya gitu kan Bu ya?
11: Iya.
9: Oke, jadi kita bahas ini pendengar dan pemirsa nanti yang pengen nanya-nanya terkait tentang berhasil menyusui kok dibilang FOMO, silahkan 3251562 ataupun di 0811511410 kami persilahkan. Terutama khususan buat ibu-ibu muda atau ibu-ibu senior ya, yang bilang-bilang ah anak muda zaman sekarang FOMO aja ini, pamer-pamer. Saya udah punya anak 5, 10, nggak pernah tuh. Ya karena zaman ibu kan belum ada sosial media Bu. Silakan Kak Dini atau Kak Duin yang duluan nih, silakan.
10: Oke, jadi FOMO itu selalu identik dengan ngikutin tren ya, benar tadi bilangnya ngikutin tren. Kenapa sih harus dibilang ngikutin tren berhasil menyusuinya? Bukan berhasil ya, menyusuinya. Menyusuinya kenapa harus dibilang FOMO? Bukannya menyusui itu naluri ya, alami. Sifat. Jadi kalau ketika habis melahirkan ya harusnya disusuin gitu kan bayinya. Kemudian nanti selanjutnya kalau udah menyusui, berhasil gak menyusui? Oh ternyata berhasil, ah FOMO lagi, berhasil menyusui, pamer lagi, flexing gitu kan.
9: Menyusui flexing.
10: Okay, flexing okay. Nih ASI gue banyak nih gitu kan. Kalau misalnya ya dipandang seperti itu saja gitu loh, sependek itu memandang proses menyusui itu enggak banget ya. Karena menyusui itu nggak sekedar cuman ibu
11: kasih ngasih makan
10: bayinya ASI, nggak sekedar itu. Di situ banyak prosesnya. Ibunya berjuang nggak sendirian gitu. Dia butuh support, dia butuh ilmu untuk bisa melakukan itu gitu. Jadi ada prosesnya di situ. Kalau sekedar FOMO, dia nggak akan cari informasi apa-apa, tinggal ikutin selesai. Tapi ketika dia merasa bahwa menyusui ini bisa membuat dia lebih baik, bayi ini ternyata sehat gitu, dia merasa bayi ini tumbuh kembangnya jadi baik, efeknya jadi sangat baik untuk dia, untuk kehidupannya, untuk keluarganya, dan kemudian akan diteruskan. Kenapa harus dibilang FOMO?
9: Oke, saya paham, Mbak. Tadi saya bilang ibu ya, ganti jadi Mbak. Mbak Dini.
10: Adek, boleh adek.
9: Tuh dengerin apa yang dibilang sama Kak Dini tadi ya. Artinya Anda tuh jangan suzon. Wahai Anda-Anda yang mengata-ngatain orang yang ngeposting berhasil memberikan ASI pada anaknya itu karena FOMO, karena biar nggak ketinggalan tren, Anda nggak boleh suujon, ya. Apalagi buat mereka-mereka ibu-ibu muda, ibu-ibu junior.
10: Junior.
9: Iya toh, junior toh. Iya. Anaknya baru satu. Jadi buat ibu-ibu, buat emak-emak yang udah duluan punya anak ya, atau mungkin bagi Anda-Anda mungkin yang masih belum punya anak apa segala macem ya, nggak usah lah ngerusak kebahagiaan orang, ngatain FOMO, ngikutin tren biar nggak ketinggalan parentingan apa segala macem. Emang Anda ngomongin gitu parenting Anda udah bener?
10: Aduh.
9: Aduh ya. Berarti kalau dari sini saya menyimpulkan, ini baru awal ya, saya menyimpulkan sendiri seperti yang dibilang Kak Dini tadi. Artinya bagi Anda yang mengatakan itu adalah FOMO, itu jahat banget berarti.
10: Iya, itu judgmental banget sih.
9: Judgmental banget.
10: Sangat menghakimi.
9: Apalagi buat anak-anak zaman sekarang yang beda dengan usianya dengan Anda.
11: Terima kasih diingatkan.
10: Tahu.
9: Itu adalah sebuah apa ya, sebuah prestasi sebenarnya gitu tuh. Jadi wajar tong. Mungkin zaman Anda nggak bisa mengekspresikan perasaan bahagia karena air susu keluar, terus berhasil menyusui segala macam. Zaman itu mungkin belum ada, belum ramai, trennya belum ada. Sekarang dikit-dikit aja orang baru gaji pertama, walaupun gaji cuma 500 ribu, itu udah berasa jadi jutawan. Maaf ya, buat Anda-Anda ya. Kalau Kak Dwi,
11: ya.
9: Gimana nih?
11: Kenapa tuh Kak?
9: Nah, lanjutin dong, masa Kak Dini dong?
11: Jadi menurut sepengalaman saya ya, sebenarnya FOMO ini ada dampak negatif sama positifnya juga sebenarnya. Kalau di dampak positifnya kan orang-orang yang terinfluence kayak gitu biasanya kan jadi, oh ternyata si itu tuh bisa menyusuin kayak gitu. Jangan-jangan aku bisa juga, mungkin itu ya salah satunya jadi bikin semangat ya Kak buat menyusui kayak gitu. Terus ya dampak negatifnya mungkin itu ya jadi perbandingan. Sebenarnya enggak, sebenarnya menyusui itu adalah hal alamiahnya seorang ibu kepada anak kayak gitu. Itu sih sebenarnya.
9: Oke, berarti buat Anda-Anda buat ibu-ibu junior Anda bisa balas tuh buat ibu-ibu senior ya. Ya emang saya FOMO gitu kan. Arti kan saya berhasil membuat anak-anaknya dikasih ASI gitu. Ya toh?
11: Iya betul.
9: Artinya bagus. Soalnya kan beberapa puluh tahun kebelakang ya, karena ini isunya cukup banyak juga ya. Dimana banyak para wanita, mohon maaf ya, kebanyakan saya nggak bilang semuanya, kebanyakan dan ini juga informasinya berita-berita global juga, bukan hanya Indonesia saya fokuskan, tapi hampir seluruh dunia, kebanyakan ibu-ibu muda, ibu-ibu menyusui, terutama di daerah luar negeri, itu jarang ada yang mau menyusu ASI merekanya. Nggak semua, ada tapi nggak semua. Nah, dan kalau Indonesia, alhamdulillah ya, Indonesia kalau saya boleh bilang mungkin 90% masih ASI juga ya.
11: Mulai meningkat sih sebenarnya Mas.
9: Mulai meningkat. Emang dulu emang nggak bagus gitu Indonesia?
11: Oh enggak, maksudnya baru kakak ini ya, kebelakang ini mulai lagi kan tergaungkan terhadap menyusui.
9: Kalau dulu berarti emang nggak tergaungkan?
11: Mungkin ya, karena sekarang banyak.
10: Kalau tergaungkan ya tergaungkan sih, cuma pelaksanaannya yang
11: belum
10: kurang,
11: maksimal ya.
10: Belum maksimal gitu.
9: Oke, okay. Karena alasannya kenapa waktu itu belum tergaungkan sih kalau boleh tahu kita?
10: Kalau dulu ya, dulu kita mungkin flashbacknya 10 tahun kebelakang gitu ya. Itu yang pasti sosial media tidak seperti ini. Kemudian penggiat-penggiat ASI menyusui itu juga belum seperti ini. Jadi belum apa ya, belum banyak gitu loh. Jadi sebenarnya itu adalah karena kurangnya pengetahuan dari masyarakat itu sendiri gitu loh. Mereka berasumsi bahwa, contoh nih, mereka berasumsi bahwa ASI itu ketika bayi lahir ASI itu harus keluar langsung banyak. Padahal nggak gitu. Padahal sedemikian rupa Allah itu menciptakan tubuh wanita ini, dia memproduksi ASI-nya selalu sesuai dengan kebutuhan bayi itu sendiri. Nggak bisa langsung banyak. Dan bayi juga kan baru lahir. Emang mau ngapain? Dia cuma bisa nangis kan? Memang cuma bisa nangis kan? Ya itu, dan nangis itu memang bahasanya. Jadi bahasa bayi itu gak nangisnya itu gak sekedar pengen disusuin aja gitu loh. Nah 10 tahun kebelakang itu tuh pengetahuan tentang itu tuh masih sangat minim. Belum kurang juga yang apa ya, memberitahu secara edukasinya secara apa ya, secara mendalam gitu, yang lebih baik gitu loh. Jadinya

0: nih, saya lihat ya. Tapi kalau beberapa kota-kota besar, kota-kota modern dan wanita-wanita karir, wanita-wanita modern ya, memang beberapa puluh tahun ke belakang dan sampai hari ini juga sebenarnya masih ada yang enggan menyusu. Enggan menyusui maksudnya. Iya toh?
1: Iya. Iya, ada sih, memang ada, tapi kalau yang sekarang itu ini kebetulan ya, kebetulan karena saya bekerjanya di bidang ini juga. Jadi saya banyak menemui justru yang apa ya, dia apa ya, kalau ada duitnya gimana sih? Kalau ekonominya lebih baik gitu, ketika ekonominya lebih baik, pendidikannya lebih baik, justru dia mencari cara, mencari tahu bagaimana caranya supaya bisa menyusui dan berhasil. Nah, tapi itu kan si ibu. Kita lihat lagi keluarganya. Keluarga itu kan ada dari dua belah pihak, ada dari ibunya, dari bapaknya. Mertua, nenek, kakek itu adalah salah satu tantangan. Tapi tetap yang apa ya, yang punya keputusan dan bagaimana menjalaninya itu tetap si ibu dan si ayah bayi gitu. Cuma tinggal support aja dari yang lain
0: keluarga ya.
1: Kalau sekarang sih sudah jauh lebih baik. Kalau dulu justru semakin kaya mereka semakin berpikir susu formula itu lebih baik. Kalau dulu, kalau sekarang sudah jauh lebih baik.
0: Oke. Kalau saya mikirnya malah baik itu orang yang berpendidikan, kedua belah pihak, kalau seorang ibu tidak bisa keluar ASI, ASI itu dianggap gagal.
2: Enggak kok, sebenarnya ya kak ya.
1: Kalau dulu
0: di daerah kita ya, saya nggak tahu daerah lain ya. Daerah kita. Alhamdulillah daerah kita bagus banget gitu ya. Malah ada stigma kalau nya air susu nggak keluar, wanita gagal.
1: Dan
0: kejam sih, kejam.
1: Dan ibu menyusui itu kan dia, kalau apalagi kalau dia rajin ini ya, periksa gitu, entah itu ke tenaga kesehatan lah, entah itu ke puskesmas, ke rumah sakit, terus dikasih buku, ada buku KIA gitu, itu informasinya sangat-sangat lengkap. Jadi pada dasarnya dia bisa baca sendiri, terus nanti juga selama dia periksa tuh tenaga kesehatannya akan memberi edukasi untuk mempersiapkan gitu.
0: Oke, itu dia pendengar dan pemirsa ya. Jadi anak-anak zaman sekarang ya, terutama buat kaum milenial akhir. Kemudian habis milenial apa? Gen Z ya?
2: Gen Z.
0: Gen Z awal yang udah menikah baru punya anak. Ini artinya memang menyusui itu penting ya. Dan Anda menyusui jangan hanya FOMO. Dan kalau ada orang-orang yang mengatakan, ah kamu FOMO nih, ah kamu cuma ngikutin tren, jangan didengerin ya, jangan didengerin ya. Malahan kamu harus khawatir kalau air susumu nggak keluar, nanti kenapa kamu label dari mertua kamu.
1: Carilah Aimi ya.
0: Carilah Aimi. Bahaya nanti ya. Terkadang kan anak-anak zaman sekarang ya, mohon maaf, milenial akhir, tengah ke akhir, dan Gen Z awal, itu biasanya pikirannya agak pendek dikit nih, daripada kaum milenial awal.
2: Pengen cepet-cepet itu ya.
0: Cepet-cepet. Jadi kalau nyai air susu nggak keluar pasti mikir, ah yaudah, beli ini aja, formula. Nah, kan gitu kebanyakan. Apalagi yang kalau bermasalah, misalnya kayak pas lagi lahirannya ada masalah bla bla bla bla, penurunan daya tubuh apa segala macam. Bahkan katanya ini anjuran dokter, nggak bisa menyusu apa segala macam. Itu kira-kira bisa diatasi nggak sih?
2: Bisa ya kak ya. Sebenarnya sufor itu pemberiannya itu harus dengan indikasi medis. Harus dengan dokter anak ya kak ya sebenarnya. Jadi tidak bisa sembarangan untuk memasarkan sufor itu. Memasukkan sufor ke anak itu juga harus dengan seizin ibunya gitu. Itu sih kak.
0: Itu, jadi gak bisa sembarangan kan.
2: Gak bisa sembarangan.
0: Gak bisa ngeliat label yang 0 sampai sekian bulan.
2: Enggak bisa.
1: Ada aturan.
0: Oke. Itu, Anda kata dokter juga pasti menginikan ya apa? Meresepkan susu apa yang dipakai gitu kan.
2: Harus dengan indikasinya, sesuai dengan kesehatan anak.
0: Itu dia tuh jangan sembarangan nih buat calon-calon ibu dan ibu-ibu muda sekarang ya. Jadi bagaimanapun juga ASI itu adalah saya bilang air surga.
2: Masya Allah.
0: Jadi ibu itu udah, ASI itu adalah tanda kasih sayang ibu kepada anak. Itu kayak lagunya siapa sih? Lagu religi kalau nggak salah, ibu judulnya.
2: Roma Irama apa ya?
0: Bukan.
2: Anda milenial awal.
0: Iya. Cuman begitu.

0: Dengar dan pemirsa, artinya jangan hanya sekedar FOMO dong ya, atau mungkin jangan takut dikatain FOMO. Tapi andai kata pun Anda karena FOMO juga bagus, tapi FOMO-nya kalau bisa terus-terusan. Nah, tapi terkadang nih FOMO-nya nggak terus-terusan nih, nggak asik juga nih. Gimana dong? Yang penting udah dapat jejak digital deh, 5-10 foto warawiri di sosial media, selesai.
1: Iya, terusnya jangan gitu ya mas ya. Terusnya jangan gitu. Soalnya kita akan menjadikan penerus lagi ya. Kan kita nanti punya anak lagi. Kita akan menjadi seorang mertua. Kita bisa mengajarkan ilmu itu loh sebenarnya sama penerus-penerus kita lagi.
0: Tapi kalau nya zaman sekarang nih, mohon maaf ya zaman sekarang ya. Kalau mungkin kalau nya kita kembali ke 10 tahun ke belakang, kita sebagai orang tua milenial awal ya, yang umurnya 30-an ke atas.
1: Makasih diingatkan.
0: Itu biasanya ya tadi kan labelnya kalau nya nggak keluar air susu tuh kayak memang nggak ada yang bilang, cuman bagi seorang ibu tuh seolah-olah khususnya Kalimantan Selatan yang saya bilang ya, fokusnya Kalimantan Selatan itu seolah-olah kayak aib.
2: Jadi ya gitu kan, itu ibu itu sedang berjuang. Jadi menyusui itu kan perjuangan.
0: Betul.
2: Tapi yang namanya perjuangan tuh nggak bisa sendirian.
1: Jadi
2: harus ada support. Support pertama harus suami. Itu harus, karena dialah yang akan pada dasarnya membantu mengurus anak itu sendiri kan. Yang lain ikut support, yaitu tadi gak sekedar cuma kakek nenek gitu ya, tapi juga orang yang ikut membantu ibu ini mengurus anaknya, bisa jadi pengasuh, RT gitu. Itu harus apa ya, di mereka juga harus support si ibu ini, gak cuman sekedar iya aslinya gak keluar udah ini aja, gak boleh seperti itu. Dan itu penyebabnya ya lagi-lagi pengetahuan sih,
1: ya,
2: itulah
1: edukasi.
2: Kenapa edukasi tuh penting banget. Rajin mencari
1: informasi
2: dan informasinya tuh harus valid gitu. Seandainya si ibu ini orang sekitarnya ini nggak paham, tapi ibu ini ternyata sudah mengantongi ilmu yang sudah valid gitu ya, dia boleh menyebarkan gitu, dia boleh memberitahu ini loh yang benar. Kalau ternyata pun tidak bisa gitu ya, bisa ke konselor gitu, mencari bantuan ke orang lain untuk ikut, ayo dong bisa support saya gitu. Karena ibu nggak bisa sendirian bagaimanapun. Sebagaimanapun ibu ini pengen banget nyusui,
1: tapi kalau nggak ada dukungannya,
2: ya betul, sulit berhasil kalau nggak ada supportnya.
0: Itu makanya saya bilang tadi, kalau zaman dulu seorang wanita nggak keluar air susunya itu seolah-olah kayak aib baginya, seolah-olah kayak berdosa banget gitu ya, kok kayak gagal gitu ya.
2: Dan perlu diingat juga, setiap ibu itu perjalanan menyusuinya juga berbeda-beda, nggak sama. Ada yang memang ASI itu keluar pada saat hamil, jadi beberapa bulan sebelum melahirkan tuh sudah ada yang keluar, ada. Ada yang memang nggak keluar sampai 2 hari, ada. Ada yang pas lahiran baru keluar, ada. Macam-macam. Tapi mereka tetap bisa berhasil menyusui ya, nggak sekedar cuma karena niatnya, tapi karena support juga.
0: Oke, luar biasa berarti ya. Jadi menyusu jangan dibilang FOMO, ini emang perjuangan gitu ya. Jadi kalau nya tampil di medsos juga itu adalah bahasanya apa ya, reward buat
1: ya, mungkin reward ya,
0: buat diri sendiri. Betul, gitu ya, ya. Ada kenangan di situ ya. Misalnya berhasil pumping nih hari ini dapat 10 apa sih namanya, 10 pouch misalnya.
1: Wow. 10. Wow. Satu penuh itu masya Allah sudah.
0: 10. Ah, pouchnya yang 5 mili maksudnya gitu.
1: Oh, iya.
2: boleh lah.
0: Itu ya, jadi seperti itu kira-kira. Apalagi kan kalau kita lihat berkaca untuk Kalimantan Selatan, sekali lagi saya bilang Kalimantan Selatan ya, itu kan biasanya orang-orang tua zaman dulu tuh punya formula-formula dan obat-obatan tersendiri biasanya untuk memperlancar biasanya, terus juga memperbanyak air susu ibu ya. Nah, macam-macam, ada yang disuruh makan
1: sayur
0: apa
1: katuk.
0: Sayur katuk. Saya bilang mau minum banyu katuk tadi.
1: Sayur katuk.
0: Kan banyu katuk kan direndam tuh.
1: Iya.
0: Ada yang sayur ya. Terus juga ada yang di jus, terus juga ada selain minuman-minuman herbal itu kalau enggak salah dulu apa sih? Kalau mertua saya bilang tuh ini ada dipijit. pijitnya khusus.
1: Oh iya, bedadah.
0: Ya, nah itulah. Itu ya, dan itu nggak bisa sembarangan. Kalau yang salah urut malah tambah mampet katanya gitu. Itu ada. Artinya kalau untuk Kalimantan Selatan aman ya. Tapi kalau untuk daerah lain secara umum, kayaknya memang terkait menyusu ini ada beberapa pemikiran-pemikiran yang katanya sih lebih modern ya, terkait tentang karir. Nah, karena mohon maaf, karena kalau menyusu katanya body berubah ya, terus payudara agak turun dan segala macamnya. Sedangkan itu mempengaruhi karir dan segala macam. Makanya perusahaan-perusahaan besar itu menyediakan susu formula sebagai pengganti. Nah, pola pikirnya begini, yang gimana dong? Nah, kadang kan orang-orang seperti ini yang FOMO sebenarnya. Aku sebenarnya bukannya aku nggak bisa keluar susu ya, cuman karena memang masalah kerja apa segala macam repot, akhirnya ASI-nya nggak dilakuin ke anaknya, gimana dong gitu?
1: Sebenarnya ya,
0: ya kok gitu?
2: Tiba-tiba blank kayak gitu ya?
0: Tiba-tiba blank ya?
2: Langsung memikirkan, ya jadi tentang perubahan tubuh gitu ya, dan apa? Jadi menghambat karir gitu ya. Sebenarnya perubahan tubuh itu pada wanita tubuhnya berubah sejak hamil itu udah berubah. Karena tapi hamil. Apakah menyusui jadi tolak lebih ukur. Jelek atau gimana? Enggak. Berdasarkan penelitian itu tidak valid gitu loh, bahwa akan merubah
1: bentuk tubuh,
2: bentuk payudara begitu ya. Enggak valid juga untuk statement itu gitu loh. Ya kalau memang misalnya takut, ternyata takut berubah dan ingin mengembalikan seperti semula, ya olahraga. Kalau cuman alasannya sekedar takut bentuk badan berubah terus nggak menyusui, itu aneh sih, aneh, dan egois banget.
0: Berarti ini yang saya bilang tadi, cacat logika.
2: Iya, itu terlalu egois alasan itu gitu loh.
0: Oke, bisa dipahami. Artinya masalah bentuk tubuh, ya bisa olahraga dong.
2: Betul.
0: Bisa angkat beban dong.
2: Betul.
0: Nggak salah. Jadi kalau nyangka kenapa tubuhnya jelek, ya kamu yang aja malas olahraga. Saya dukung. Nah, tapi kalau yang berkaitan dengan karir, ya. Ini hubungannya nggak ada masalah dengan bentuk tubuh tadi ya. Ini ke karir pekerjaan. Terutama buat, mohon maaf ya, teman-teman yang bekerja wanita karir nih. Yang kerjanya jam 7:30 sampai jam 4 atau 4:30. Nah ini terkadang apa ya, cari waktu luang untuk ASI ini agak susah.
1: Oh iya.
0: Satu, terus zaman sekarang kan sudah bisa ini ya, pakai alat pumping. Tapi terkadang mbak-mbak yang ngejagain anak ini, atau mungkin kadang orang tua atau mertua kita yang ngejagain anak nih, nggak ngerti gimana menyajikan itu atau jam-jamnya itu buat si anak ini. Jadi ada kekhawatiran tersendiri. Jadi biar lebih aman nih, biar orang tua atau mbak-mbak ini itu lebih diserahkan ke formula. Jadi mereka sedang beralasan dua-duanya kok. Kalau saya di rumah saya ASI, tapi kalau saya lagi kerja saya formula. Gimana tuh?
1: Sebenarnya ya, di AIMI itu ada loh kelas namanya kelas menyusui. Jadi semua orang itu yang berperan ya, selain ibu, ayah, kakek atau pengasuh itu boleh banget belajar tentang kelas menyusui ya kak ya.
2: Betul.
1: Jadi di sana itu kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menyimpan ASI yang benar, terus bagaimana cara menyajikannya. Dan sebenarnya ASI itu tidak sesusah susu formula sebenarnya ya kak. Lebih ribet susu formula, yang kita harus mensterilkan, kita harus bagaimana suhu airnya. Sebenarnya kan susu formula itu ada aturan itu semua kayak gitu. Sedangkan ASI ini sangat mudah penyimpanannya. Kita bisa taruh di chiller dulu, baru naikkan ke freezer. Nanti kalau misalnya kita mau make, kita tinggal kucurin aja di air keran, dia akan meleleh sendiri. Dan ngasihnya pun bisa pakai gelas loh kak, lemas gitu. Gak perlu yang dot tuh, gak perlu. Bisa dengan gelas, bisa dengan spuit ya kak.
2: Iya betul.
1: Ya itu sebenarnya
2: jauh lebih nyaman dengan gelas. Karena naluri bayi itu dia langsung glek gitu. Asal diajarin, bayi itu sangat pintar. Bayi itu sangat pintar. Kita mau dia bagaimana, kita yang ajarin. Jadi semakin semakin dini mengajarinya, dia pasti bisa.
1: Semakin bisa.
2: Dan sangat gampang.
0: Oke, berarti mindset yang menggunakan ini yang belum semua orang paham. Ya.
2: Ya memang gak penggunaan selain dot itu yang yang masih PR.
0: Oke, berarti sampai sekarang ya. Kalau saya pikir gitu sih, karena saya pikir, mohon maaf ya, mereka-mereka yang udah kayak mertua kita apa segala macam, karena mindsetnya udah puluhan tahun harus pakai dot. Jadi meskipun kakak bilang sebenarnya kalau formulir lebih ribet, bagi mereka mungkin jauh lebih familiar.
1: Karena ya, lebih cepat ya.
2: Bagi mereka
1: tinggal lebih, kocok-kocok
2: lebih,
1: aja.
2: Lebih mudah karena lebih familiar itu tadi. Nggak tahu kalau ternyata ada yang jauh lebih mudah loh.
0: Itu makanya harus dot. Nanti alasannya tuh gini, apalagi pada nenek-nenek ya, bilangnya gini,
1: tumpah.
0: Keselak, kena kesadakan, itu gimana dong? Tapi ya juga sih, jadi apakah posisi bayinya harus seperti apa tuh gimana dong?
1: Itu tadi, harus diedukasi semua pihaknya.
2: Makanya Nek ikut kelas Nek?
1: Iya, bayi satu hari itu sih Nek.
0: Pernah ketemu kasus gitu kan?
2: Pernah.
0: Banyak kan?
1: Banyak.
0: Nenek-nenek yang ngomel-ngomel kan?
1: Banyak.
0: Abisnya dimarahin kan? Iya. So tau aku udah duluan lo punya anak daripada kalian, aku udah punya cucu.
1: Nah itu. Bener ya.
0: Oke, jadi semudah apa sih sebenarnya ngasih susu anak tanpa dot?
1: Mudah loh kak, sebenarnya bayi satu hari aja bisa loh diajarin. Asal kepalanya agak ditegakin ya kak ya. Dimasukin, itu misalnya ini ya, ini bukan pokoknya kayak
0: itu dot,
1: iya, takut nih. dia cuma gelas. Kayak giniin aja, tapi pelan-pelan jangan kayak gini. Jangan dituang, tapi biarin
2: di
1: dia
2: bawahnya aja.
1: Biarkan dia yang mengenyot sendiri.
2: Ya, dan nalurinya menghisap, menelan. Kan dia punya naluri bayi itu.
1: Soalnya seandainya kita kasih dot, dia akan menimbulkan bingung masalah baru lagi, bingung puting sama ibunya.
0: Kalau pakai ini apa sih namanya? Suntikan?
1: Spuit
0: ya? Kok suntikan sih? Ya bentuknya kayak suntikan sih soalnya.
1: Iya, betul.
0: Itu gimana dong?
1: Itu sama. Jadi bayinya ditegakin juga, kita sambil pencet sedikit-sedikit, tapi jangan yang langsung bush gitu, sedikit-sedikit dia akan men sendiri melatih.
2: Kalau isapannya kuat, nggak perlu didorong,
1: dia akan mengisap sendiri.
2: Keluar sendiri, ketarik sendiri, karena isapannya kuat.
1: Dengan isapannya kuat. Bayi itu pintar loh mas.
2: Bayi itu sangat pintar.
0: Tuh, nenek-nenek, ibu-ibu semua yang udah punya cucu ya. Jadi, jangan lagi, mindset-mindset yang zaman dulu itu yang bayinya keselak apa segala macam, itu udah enggak gitu ya. Mungkin karena pengaruh usia juga sih bagi Anda, mungkin kalau nya pakai gelas ini geter tangannya gitu. Takut ketulahan saya. Kalian punya ketulahan. Enggak, maksudnya bahasanya itu udahlah enggak usah keras kepala nenek-nenek semua. Cucu tuh pintar, bayi tuh pintar, bisa gitu ya. Jangan takut. Misalnya kalau nya takut geter juga apa segala macam, ya minta tolong siapa yang ada di rumah gitu kan. Yeah. Tapi itu juga jadi kekhawatiran si ibu. Nah, karena meninggalkan si bayi. Nah, ini juga jadi problematika si ibu, akhirnya dia stres juga. Akhirnya malah air susunya nggak keluar, kerjanya nggak konsentrasi. Akhirnya cari jalan yang sesimpel mungkin, nenek, kakek di rumah jagain bayi, jagain anak ya, formula aja.
1: Enggak ya kak.
2: Enggak dong.
0: Enggak sesimpel
2: itu. Udah 2026. Masa stres.
1: Jadi ini mungkin bagian dari FOMO ya kak. FOMO ya mas ya. Jadi mungkin karena kita sekarang kan kayak kata mas tadi safe reward, kayak yang ngerekam di hasil pumpingnya berapa. Nah itu mungkin salah satu bentuk dari supaya dia nggak stres gitu. Oh, kayak melihat hasil pumping, oh ternyata banyak, aku masih bisa menyusui waktu bekerja kayak gitu. Dan itu instansinya seharusnya lebih mendukung ibu-ibu yang seperti itu, ibu-ibu menyusui. Jadi ibu bekerja itu tidak memberhentikan dia sebagai ibu menyusui kayak gitu sebenarnya harusnya.
0: Oke, bisa dimengerti. Artinya edukasi kita hari ini bukan kepada edukasi buat ibu-ibu yang menyusui, tapi buat Anda yang ada di rumah.
1: Semuanya
0: ya. Jadi buat mbak-mbak atau pengasuh yang jagain anak si ibu ini kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore itu harus diedukasi. Terus kakek neneknya di rumah harus diedukasi. Terus kalonya suaminya kayaknya pulangnya kurang lebih sama istrinya barengan. Susah juga sih. Malah.
2: Yang penting support sih.
0: Supportnya.
1: Secara materi dan non materi itu.
0: Nah itu dia. Saya setuju. Oke, kelar nih siaran kita nih.
1: Jangan dah.
0: Nah tapi kalau yang tadi kan ngomongin terkait tentang judul kita hari ini ya, FOMO ya. Dibilangin FOMO apa segala macam. Itu juga terkadang media sosial terdistraksi dong kita terhadap media sosial terkait yang dibilangin biar nggak ketinggalan tren, dibilang cuma FOMO aja gara-gara ngelihat influencer di media sosial yang berhasil menyusui anak dan segala macamnya. Nah ini gimana dong mengatasi hal seperti ini yang dikata-katain FOMO apa segala macam ini?
2: Kalau dikata-katain FOMO itu kan berarti orang lain gitu ya, orang lain yang melihat kita ih FOMO aja gitu. Padahal yang sedang dilakukan oleh si ibu ini cuman ingin membahagiakan dirinya, membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia bisa gitu loh. Jadi itulah pentingnya sekali lagi sih support. Bagaimanapun orang lain bilang ah FOMO aja, tapi ibu ini bisa membuktikan bahwa itu nggak sekedar FOMO. Mungkin pada awalnya dia FOMO, mungkin dia merasa bahwa oh itu bisa, kayak aku bisa juga dicoba ah gitu. Ternyata keterusan, ya nggak FOMO lagi dong namanya. Gitu.
0: Oke, tapi kalau nya teman-teman di kantor, mohon maaf ya, ada tuh yang nyinyir ya. Jadi gini, ah lebay pamping-pamping segala gitu kan. Kan ini udah modern gitu ya. Gaya hidup kita udah di kota besar loh gitu loh. Ini tahun 2026 loh. Masih pamping sih. Kamu enggak tahu ya ada yang jual susu formula. Kan macam-macam yang nyinyirnya ya. Atau mungkin teman-teman atau senior-senior yang di kantor bilangnya ah paling FOMO ikut-ikutan aja. Lihat tuh media sosialnya segala macam, tapi ibu nggak pernah kan datang ke rumahnya ya. Yeah, itu biasanya jawabnya gimana sih kadang kayak itu kan kadang stres juga nih. Ada tekanan juga di kantor.
2: Menanggapi orang-orang yang bilang julid gitu ya.
0: Tadi kan FOMO cuma bilang di media sosial. Ini langsung di kantor. Gitu lah. Apain pamping pulang sana. Tapi di sisi lain ngomongin pulang, kan aturan kantor nggak boleh pulang ya. Gimana dong?
1: Gimana? Kakak sebagai pekerja gimana ya? Kan kakaknya udah merasakan.
0: Ah, Kak Dina nih yang banyak haternya.
2: Aduh, tengok mukanya judes begini.
0: Biasanya haternya yang senior-senior nih.
2: Jadi julid kayak gitu tuh enggak perlu didengerin. Satu-satunya cara adalah tidak mendengarkan. Kalau didengarkan ya jadikan motivasi aja. Kalau bisa ya jangan didengarkan, karena kalau terlalu didengarkan ya
1: stres
2: jadinya.
1: Kuantitas kita ASI berkurang jadinya.
2: Iya. Jadi satu-satunya cara menanggapi orang yang julid adalah jangan didengerin. Itu satu-satunya cara menurut saya. Satu-satunya cara ada yang julid itu jangan didengerin.
1: Selagi berbuat positif ya kak ya.
2: Pada dasarnya yang kita lakukan kan tidak merugikan mereka juga.
0: Habisnya ada yang bilang gini kak, gak semua orang kayak kakak. Aku perasa loh kak, orang denger bisik-bisik aja aku udah kepikiran loh kak. Gimana dong?
1: Cari tempat curhat yang itu ya kak, yang profesional aja deh kayaknya, kayak konselor laktasi gitu. Atau mungkin bisa mendatangkan Aimi di tempat kerjanya biar mengedukasi semuanya ya kak. Jadi semuanya teredukasi tentang ASI, tentang bagaimana manajemen ASI di tempat kerja kayak gitu. Aimi sangat memfasilitasi itu.
0: Mantap ya. Kalau saya sih sarannya pampingin jangan di kantor, di rumah.
2: Tapi kan lebih banyak di kantor daripada di rumah gimana?
0: Kan bisa pagi-pagi kayak atau pulang kerja atau malam gitu, habis sholat subuh kayak gitu kan bisa.
2: Tapi kan jam 8 sampai jam 4 bengkak dong.
1: Iya, udaranya penuh.
2: mengosongkan
0: kan apa ada jam istirahatnya jam 12 sampai jam 1.
1: Nah itu
0: ya. Sembunyi kayak kemana gitu
1: ya. Makanya seharusnya ada ruang laktasi ya di setiap ya, tempat harusnya kerja
0: harusnya ya, ya.
2: Harusnya juga sudah saatnya kita menormalisasi hal ini. Jangan dijadikan anomali gitu ya, karena itu hal yang normal sih.
0: Nah baik, ini kan ada peraturan pemerintah ya terkait tentang setiap kantor pemerintahan ataupun swasta yang harus menyediakan ruang laktasi. Betul. Nah sebenarnya fungsi ruang laktasi itu yang seperti apa? Kah memang untuk dipergunakan untuk pumping doang, atau memang untuk karyawan atau pegawai boleh bawa anak ke kantor atau tempat kerja?
2: Kalau ruang laktasi itu dia tujuannya untuk ibu yang ini kalau di tempat kerja ya, di kantor gitu, di kantor tujuannya untuk ibu yang datang ke kantor itu yang kalau memang membutuhkan privacy yang lebih merasa tidak nyaman di
1: umum,
2: iya di tempat umum, entah saat memerah atau saat menyusui bayinya. Mungkin misalnya nih di kantor ini kan gak yang datang kan gak cuman yang kerja, mungkin ada tamu yang datang terus dia bawa anak, terus dia gak nyaman kalau dia mau menyusui ya. Ada ruang laktasi itu untuk memfasilitasi itu, untuk privasinya supaya ibu ini nyaman gitu, supaya menyusuinya lebih nyaman.
0: Oke, berarti lebih kepada ke tamu yang datang berarti ya, enggak fasilitasnya.
2: Enggak cuma tamu, juga ini juga yang bekerja juga di situ juga jadi sasaran untuk ruang laktasi itu.
0: Oke, jadi bukan berarti dengan ada ruang laktasi itu karyawan boleh bawa anak dong ke kantor.
2: Kalau masalah bawa anak ke kantor kayaknya
1: kebijakan
2: itu kebijakan ya.
1: Kebijakan.
2: Tapi kalau untuk tujuan dari ruang laktasinya tuh ya itu untuk membuat ibu ini menyusui lebih nyaman. Karena menyusui yang nyaman itu juga mempengaruhi kualitas dan kuantitas kasih juga.
0: Oke, berarti ruang laktasi yang berkualitas itu sebenarnya yang sesuai standar itu yang seperti apa sih sebenarnya?
2: Yang cahayanya bagus, yang ruangannya tidak terlalu sempit, privasinya terjaga, gitu. Seperti itu.
0: Oke, okay. Jadi fungsinya itu ya, adanya ruang laktasi. Tapi tergantung bawa anak atau enggak, kebijakan tempat kerjanya masing-masing berarti ya. Tapi kalau kita lihat, ini agak susah ya di daerah kita ya. Kalau bawa anak ke tempat kerja itu jangan deh. Malah belemah banyak yang julid nanti ya. Oke, ini kebetulan ada WA. WA yang masuk nih ya. Dari Bu Fitri Barabai ya. Assalamualaikum, selamat malam. Mau nanya buat para narasumber ya. Saya sebagai ibu merasa saya juga harus seperti itu kalau ngelihat orang lain sukses memompa ASI banyak. Kira-kira bagaimana ya cara mengukur indikator keberhasilan menyusui yang sesungguhnya selain dari volume milimeter ASI? Milimeter. Mililiter. Milimeter itu panjang.
1: Panjang banget.
0: Oke. Okay. Oh ya, kalaunya berhasil mengasi ya, memompa ASI atau memberi ASI pada anak itu sebenarnya indikatornya apa sih?
1: Sebenarnya ya bukan tentang tentang sedikit atau banyaknya, tapi kita lihat pada anaknya, pada bayinya, bagaimana frekuensi dia BAK dan BAB-nya. Kalau itu mencukupi biasanya itu lebih sering ya Kak. Kalau ASI-nya mencukupi dia lebih akan sering BAK, dia akan sering BAB kayak gitu. Tidak hanya tentang banyak dan dikitnya, apalagi bayi itu masih kecil, belum tentu ASI itu sebanyak itu kayak gitu.
0: Oke. Jadi nggak mesti ini ya buat Ibu Fitri di Barabai, bukan tergantung banyaknya ASI yang keluar saat pumping, tapi lihat indikator itu dari si anaknya. Kalau BAB lancar, BAK lancar,
1: tidurnya nyenyak,
0: itu artinya berhasil ya. Jadi percuma juga Bu kalau banyak-banyak misalnya dapat 1 liter ya, nggak minum, nggak mungkin Bu minum semuanya ya. Ini contoh aja Kak, bisa saat dapat 1 liter gitu ya.
1: Dikumpulin 19 hari jadi galon.
0: Oke, ini satu lagi nih dari Laila Marabahan. Assalamualaikum. Terkadang tekanan bukan dari medsos, tapi terkadang dari keluarga, entah itu orang tua atau mertua yang sering membanding-bandingkan. Ini bagaimana cara Aimi membangun dukungan dari lingkungan keluarga terdekat. Wah,
1: banding, dalam
0: banding-bandingan nih. Oh, saya nggak tahu Bu jawabannya Bu. Mereka aja yang jawab Bu ya. Silakan Kak Dwi sama Kak Dina.
1: Iya. Kak Dini dong.
0: Kak Dini, Kak Dina.
2: Iya, jadi memang tantangan terbesar hingga detik ini untuk Aimi sebenarnya adalah orang di sekitar ibu. Gak cuman ibunya aja, tapi juga orang di sekitar ibu. Yang seperti saya bilang tadi, lagi-lagi support. Dan kalau kendalanya memang di keluarga itu sendiri, Aimi punya kelas, kelasnya kelas private ya. Kelas private itu jadi boleh pesertanya itu dari keluarga,
1: satu keluarga
2: itu sendiri. Nanti konselor yang datang dia akan jelaskan ada materinya. Itu memang namanya juga keluarga gitu ya. Tapi yang penting adalah keluarga yang nyinyir ini, mereka kan nggak satu rumah gitu loh, kecuali mereka satu rumah ya ikut membantu. Nah itu bisa, harusnya bisa diberikan edukasi supaya ada persamaan persepsi tentang proses menyusui ini sendiri gitu. Tapi kalau misalnya itu orang yang misalnya nih baru jenguk, datang jenguk doang terus alah support aja, ya emang dia beliin supportnya gitu.
0: Bener, biasanya yang susah tuh ini ya ipar ya. Gimana kau ada pengalaman? Kau pakai awal
1: takut ya.
0: Kalau nya mertua sama orang tua kadang banding-bandinginnya masih aman gitu ya. Kadang ipar nih yang jadi masalah, gimana nih Kak Dwi?
1: Kebetulan aku bisa ipar lah.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi menurut Un tidak usah didengarkan saja. Kembali tidak usah didengarkan saja. Tapi karena ibunya itu sudah teredukasi, suami teredukasi, yang keluarga inti aja deh yang lebih mendukung kayak gitu sama ibunya. Kalau orang lain julid, ya sudah gak usah deh didengarin kayak gitu. Karena itu sangat berpengaruh dengan asik pian jiwa gitu
0: kan. Oke, tapi kalau yang lebih dekat nih selain dari ipar ya atau acilnya nih lah. Biasanya mertua nih, enggak kesel nih. Apalagi mohon maaf kadang si ibu ini ikut ke suaminya. Nah, digituin tuh.
1: Kita bicarakan aja sama suami.
2: Nah, ini apa perannya suami nih? Iya, ini perannya suami. Kan mertua nih.
0: Okay.
2: Itu perannya suami di situ. Bagaimana caranya dia harus bisa menengahi, tapi harusnya bisa membela yang lebih benar.
1: Gitu.
2: Itu. Makanya paling penting banget tuh edukasi pertama selain ibunya sendiri itu suami. Itu penting banget, suami harus ikut memahami proses menyusui itu seperti apa.
0: Artinya sebelum dibilangin FOMO, buat para ibu-ibu muda berarti harus tahu ilmunya dulu ya.
1: Harus.
0: Bukan hanya ibu-ibu, mohon maaf, orang-orang di sekitar pun suami itu penting juga. Jadi ngomongin ASI ini pendengar dan pemirsa, kita nggak ngomongin masalah si ibunya, tapi si suaminya.
2: Betul.
0: Ini penting.
2: Itu penting itu.
0: Itu kunci. Itu kunci. Suami itu kunci.
2: Jadilah suami yang suportif ya.
0: Kalau apa ya? Kalau saya gitu saya bilang gini, jadilah itu anak nyamannya.
1: Retweet.
0: Iya kan?
1: Iya betul. Betul banget.
0: Udah repot-repot gitu ya. Ketawa kok.
2: Suami siapa itu?
0: Saya enggak curhat ya. Cuma pernah lihat aja gitu kan ya. Sampai akhirnya stres sendiri. Mertua ngegituin, si suami enggak dukung gitu ya. Makanya kalau nya belum siap nikah enggak usah nikah. Ngomongin cinta gitu. Emang setelah menikah selesai perkara? Enggak.
2: Nambahin perkara.
1: Nambahin perkara sebenarnya.
0: Panjang gitu ya. Enggak berasa kita udah 1 menit pas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Seru ya ngobrol. Nah, mungkin terakhir nih pesan-pesan buat masyarakat kita. Khususnya buat bapak-bapak kali ini. Saya enggak bilang buat ibu-ibu menyusui, buat bapak-bapaknya dulu. Ini harus peringatan keras dari Kak Dina dulu. Dini.
2: Ya, oke. Jadi dibilang FOMO karena berhasil menyusui. Itu pertanyaan yang apa ya, agak membingungkan sebenarnya. Jadi kalau dibilang FOMO ikutin tren karena berhasil menyusui, ya bukannya menyusui itu adalah sesuatu yang memang seharusnya dilakukan ibu. Jadi kenapa harus dibilang FOMO? Nah, suami, peran suami di sini, kalau ngelihat nih ternyata kok kayaknya istri saya FOMO ya, pengen nyusuin juga gitu. Harusnya sebagai suami yang bisa suportif, tanya sama istrinya, maunya gimana? Apakah cari ilmu bareng-bareng, kemudian biar bisa berhasil bersama gitu, supaya bisa beri support sama istrinya gitu ya. Jadi gak sekedar cuman FOMO aja, tapi bolehlah FOMO di awal, tapi bisa diteruskan sehingga gak FOMO lagi, sudah menjadi kebiasaan yang justru membuat keluarga ini lebih baik gitu.
0: Oke, Kak Dwi.
1: Oh, mungkin pesannya buat para bapak-bapak ya, dan calon para bapak yang masih muda, yang belum nikah sama yang udah nikah, jadilah tameng pertama buat istrinya ya. Karena proses menyusui itu tidak hanya berhasilnya itu tidak hanya kepada ibu dan anak, tapi harus penuh dengan dukungan terutama suami, karena suami itu adalah partner kerjasama ibu sepanjang hidupnya. Jadi jadilah suami yang suportif secara materi dan non materi, mau belajar bersama-sama istri, karena menyusui ini adalah prosesnya yang Masya Allah ya Kak, capeknya luar biasa.
0: Betul.
1: Jadi harus sama-sama terus.
0: Oke, jadi gak ada bilang, kan anak urusan nih kan?
1: Oh, gak bisa.
0: Gak bisa.
2: Kan meetingnya bareng loh.
0: Sebenernya gak tau nih, pengen bacain. Boleh kita lewat dikit ya?
1: Boleh.
0: Satu pertanyaan nih, kayaknya seru nih dari Amuntai Bu Ati ya. Assalamualaikum, apakah ada panduan dari Aimi tentang kapan sebenarnya seorang ibu membutuhkan bantuan tenaga kesehatan atau konselor, alih-alih curhat dan mencari validasi di media sosial? Gatel nih, baru lewat nih, dikit deh, silakan jawab deh.
1: Perlunya misalnya mencari bantuan ke Aimi itu, misalnya ibu dirasa mungkin curhat juga boleh ya ke konselor ya Kak ya. Kan konselor itu dia mengambil masalah itu juga berdasarkan riset, berdasarkan edukasi. Jadi bisa aja curhat ke Aimi. Atau misalnya apa Kak? Ada kasus apa?
2: Sejak hamil sebenarnya udah bisa. Jadi semakin cepat pada dasarnya informasi itu akan semakin gampang diterima. Semakin cepat kita mencari informasi itu, maka kita juga akan semakin gampang mengaplikasikannya gitu loh. Jadi kalau misalnya
1: ada menemukan masalah, langsung aja
2: ada menemukan masalah tuh udah tahu, oh nih begini caranya gitu loh. Jadi gak usah nungguin, pada dasarnya gak usah nungguin ada masalah ya.
1: Harusnya mengedukasi
2: persiapan
1: sebelum,
2: kalau ya, namanya persiapan ya sebelum, pas saat hamil tuh udah boleh banget untuk mencari informasi gitu. Dan tentu informasinya harus dipastikan yang valid. Salah satunya dari Aimi dong.
1: Dari Aimi Kalsel.
0: Oke, jadi itu ya. Jadi waktunya kapan nih kalau mau konsultasi atau nanya tadi?
1: Boleh hubungi admin.
2: Hubungi admin konseling aja.
1: Yang ada di Instagram Aimi ya, @aimi_kalsel. Itu lengkap itu. Di situ juga ada loh Kak, buat informasi-informasi menyusui di situ banyak banget. Jadi follow aja IG-nya.
0: Follow IG, bisa kirim DM atau nomor yang di situ ya.
1: Iya.
0: Jadi buat Ibu Wati di Amunte enggak usah nunggu tentang kapan sebenarnya. Kalau udah enggak enak langsung aja, Bu.
1: Iya.
0: Udah. Udah. Jangan nunggu, oh harus nunggu sebulan dulu, dua bulan dulu, enggak. Ya, kapan seorang ibu harus membutuhkan bantuan tenaga kesehatan dan konselor? Ya kalau ibu merasa sudah ada sesuatu, langsung. Jangan terlambat, Bu. Apalagi suami ibu, apalagi kalau suami ibu nggak bisa diandelin.
1: Balik lagi.
0: Saya Aditya, terima kasih Kak Dewi, Kak Dini ya, sudah bergabung. Ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, khususnya buat keluarga muda, calon ayah, calon ibu muda ya. Jadi semuanya harus belajar dulu ya. Sampai jumpa lagi di minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
4: 15 tahun.
5: Soalnya minim gelar kita.
3: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
6: Tapi ini berdiri dari 2017.
3: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
7: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
8: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
9: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
10: R15 Club Indonesia Gini Masin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
3: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Sambil menemani malam Anda, kami hadirkan Melodi Memori.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, kembali bersama Aditya yang menemani Anda di Melody Memory untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 ya. Dan bagi Anda yang sudah bergabung lewat TikTok juga, halo, selamat malam Aditya ucapkan ya buat Anda. Dan lagu-lagu yang bisa Anda pilih di Melody Memory malam hari ini, untuk lengkapnya Anda bisa cek langsung sendiri juga melalui story WhatsApp-nya RRI Pro 1 Banjarmasin dan juga melalui grup pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin. Baik, hari ini akan menyebutkan beberapa lagu yang bisa Anda pilih di malam hari ini. Itu yang pertama ada Dewa 19, Angin. Kemudian Meriam Belina, Seandainya Kau Berterus Terang. Kemudian ada Three Doors Down dengan judulnya Kryptonite. Ada Ungu, Demi Waktu. Bening, File. Exis, Mengintai Dari Tirai Kamar. Kemudian ada Andy Williams, Love Story. Trioli Bells, Aku Suka Kamu. Naf, Semestinya Kita. Ada Kahitna, Tak Sebebas Merpati. Ada Muse, Untitled ya. Kemudian dari Sudirman, Salam Terakhir. Krisye featuring Vina Panduwinata, Kisah Insani. Rita Effendi, Masih Cantik. Ada MLTR, The Actor. Kemudian Kirei, Bagai Air di Daun Talas. Power Metal, Timur Tragedi. Dan Tipe X, Salam Rindu. Nah, itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih di malam hari ini. Silahkan ya, beberapa telepon kami terima. Halo, selamat malam Melody Memory.
1: Waalaikumsalam RRI Banjarmasin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
1: Ini kok resmi banget.
0: Kenapa?
1: Ini resmi banget.
0: Oh iya, alhamdulillah resmi.
1: Bukan yang seleboran, bukan.
0: Enggak.
1: Cara ngomongnya berubah. Tadi cengengan, ketawaan.
0: Ini karena lagu Melody Memory biar lebih syahdu gitu.
1: Oh iya, lebih syahdu, lebih formal gitu kayaknya ya.
0: Oh iya, kira-kira seperti itu.
1: Aku biasa aja, Mas. Santai.
0: Oh gitu ya. Mungkin moodnya hari ini jam awal seperti ini. Karena 15 menit berikutnya mungkin berubah ya kalau.
1: Oh, mengakang juga. Biasanya kayak itu. Cuma lima deh, jangan keterusan. Semalam mau cuma 3 orang aja kayak apa?
0: Apa bilang? Oh, semalam itu karena ada narasumnya masih belum bulik, yaitu Nalo. Jadi kita mengawin dulu setumat.
1: Apa dong? Panirnya lama 3 aja, debuannya mengerunum. Adit kumat, jerbuannya. Bujuran. Jangan gitu deh, 2 menit sedang, 2 menit.
0: Oke, okay, siap.
1: Baru ini baru 40 detik masih lama.
0: Karena kumat pulang disambat.
1: Baru kumat, lanjut nih, ini kumat. Gara-gara kena asap lo, pagi itu lo.
0: Wallahualam. Tergantung siapa musuhnya, Bu Pandir, mau pindah-pindah rami panjang toh. Namun pindah santai, karena panjang.
1: Bang, kamu mau ngusup semata, ngusup semata.
0: Si Hidin Sultannya itu aja apa, Bang?
1: Oh, tiga butir.
0: Kalian kayak biarin lah, panjang loh, karena salah panjang.
1: Abah Kalbi lucu juga. Nah, lagunya apa, umpatan aja, Jar. Assalamualaikum.
0: Dah, sudah. Ii. Coba nama masuk. Omadan, Putri, Pian, Herman. Nah, ada tuh tiga ekong tuh. Berapa menit dah? 10, 40 menit dah.
1: Bis. Tadi 2 menit aja nanti 2 menit dibatasi gitu. Nah, biar banyak yang masuk. Padli itu lah, hebat-hebat sampai 16 semalam.
0: Wah, oh, mantap.
1: Betul lah, satu sesi 6.
0: Oh, itu sistem Padli itu nya komunikasinya lewat TikTok. Jadinya Bu Pandirannya di TikTok.
1: Iya, banyak baca-baca tuh kan, jangan pas lagu lah dibacakan di TikTok. Jangan ambil waktu ini.
0: Oke, itu kah?
1: Eh.
0: Oh.
1: Ujar Pananda kayak itu, Pananda Sebrade.
0: Oh, iya.
1: Lagunya Trolley Bell aja, Dit.
0: Trolley Bell, siap.
1: Ya, kalau sudah mendengar Trolley Bell.
0: Oke, kirim salamnya, 3 aja.
1: Salamnya yang pertama, buat Adik Herman. Jangan bimbang, Man. Mantap, serius. Pokoknya, lanjut terus. Yang kedua, Gesan Arwah. Main kayak gambarnya arwah.
0: Aduh.
1: Yang ketiga, Gesan Dewi Sinta. Sama yang aja. Buat adik yang ngatakan 2-3 menit cukup.
0: Siap.
1: Yang Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2-3 menit diajar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: 2-3 menit diajar.
2: Alhamdulillah, kita ngalih pada masuk kan dah. Menkawas setengah jam bang ini kita bendarnya. Lang.
0: Mas. Aduh.
2: Ngalih pada masuk abecan itu teh.
0: Nah, ya ampun heh.
2: Iya,
0: kita ini bingung juga bang gitu nah heh.
2: Iya makanya bilangnya kalau masuk nih kau tuh ya pada sejam udah berapa juga.
0: Iya ampun heh.
2: Kandek.
0: Nyanya kebanyakan anak, kebanyakan anak bercurhat don Adit nih apa kisahnya lah.
2: Iya tuh. Oke Hendy nih. Iya apalah. Anon. Tapi bebas aja bang lihat di anu Adit.
0: Eh kada kita santai aja di sini.
2: Iya makanya kadang-kadang kita acaranya ini kan sejam nih dari jam 10 sampai jam 11. Cuma banyak penggemar kan menelepon kita.
0: Nah, itu dia.
2: Kadang-kadang lagunya tuh paling 2-3 ya paling banyak 4.
0: Paling banyak 4 bujur paling banyak 4.
2: Nah, makanya itu apalagi kepada waktu itu siaran jam 11 kah? Nah, itu saja 3 aja kan lagunya tuh.
0: Nggih.
2: Nah makanya tuh pun lama-lama masuk gitu deh.
0: Makanya itu tuh pas-pas jamnya tuh pas narsum yang sebelumnya tuh membawa ibu pandir masuk suruh apa yang belikin untuk siaran yuk mungkin gitu.
2: Makanya itu jangan ini setengah jam dan udah terlewat deh. Mau dibagiin nama teleponnya kan lagi. Nah ya tuh. Makanya aku nih nah kalau masuk ya tuh alhamdulillah mana itu nah. Masalah curhat-curhatnya deh. Ya aku minta pindah banyak orang batuk kena bermasker apa itu
0: ah maaf ya nih heh hidung subuh tuh karena mencium kah
2: iya wae di teh
0: subuh itu sudah anu banget dah
2: iya tuh sampai ke banjir juga
0: nah itu dia maginya lah ulun pas bulik nah jam 12 kan ulun absen nih kadang tuh kan bepandiran lu di kantor nih karena bisa jam setengah satu jam satu hanya turun pada kantor nih bulik itu asap ah masya Allah heh
2: ya ini ah karena kabut lah kah hutannya
0: ada nah, juga gitu. Inguhnya udah kita gitu, masuk gitu nah anunya
2: iya
0: karena
2: biasanya anu jodit lah
0: garing hilang gitu. Suara hilang suaranya hilang
2: anu aja deh suaranya ada aja cuma wild apa kabut lah
0: suaranya pak kabut
2: kabut lah ya Allah kalau ikam suaranya waktu datang berat udah saya lain lalu itu
0: tapi lu kadang anak sempat garing lu kadang garing suara beneran hilang
2: iya itu cuma kan dia hilang pengen coba aja di diri deh suaranya
0: yang buan pintu yang mendengari Mas Yannya Adit jar mengarah si belar jadi pandai garing jar ada jar ulun
2: itu kan maksudnya Adit lo jadi tapi jadi dia yang menyanu suaranya
0: iya waduh
2: jadi banyak ada pinando itu nah mau dia berbisik kan kayak sih siapa yang coba menelepon sih siapa yang disambul tuh
0: Eja
2: dia berbisik tuh
0: aduh lagunya baru dimang
2: nah lagunya apa pilihnya Adit
0: ada Dewa 19, ada Maryam Belina, Ungu, Bening, Eksis, Andi William, Naf, Kahitna.
2: Dewa ini judulnya apa, Det?
0: Angin. Angin bawalah ke nananana.
2: Dewa. Hah? Hanya bisa mendengar angin lah judulnya. Jangannya kangen, bisa diganti lah kangennya, Det.
0: Hah? Angin jagin, kangen kerancakan dah.
2: Angin ini, deh, anu kok pindah masuk angin pulang?
0: Oh, lain. Angin ini pian mantap. Pikir pernah mendengar lo, makanya harus didengari.
2: Kalau Eksis itu apa judulnya?
0: Eksis judulnya Mengintai dari Tirai Kamor.
2: Oh, Dewa juga sudah ditanya.
0: Mengintip jer. Nah, mengintai dari Tirai
2: Kamor. Sudah ditanya.
0: Siap.
2: Nah, iya itu. Nah, salamnya buat siapa lagi lah, saya buat Andy itu yang masuk. Kalau mau ada, gimana? Siapa lagi? Hai anu coba Bang Jarwo tuh jarang main pindah masuk ini lah.
0: Siapa?
2: Dan Banyu Baru tuh Din. Jarwo lah.
0: Bang Jarwo lagi sibuk Din.
2: Sibuk lah. Jadi pindah ke lagi anunya brandingnya itu lah.
0: Iya. Ya biasanya gitu, omnya sibuk.
2: Nyarinya tuh lebih lama sebenarnya dia yang ada berita lagi.
0: Nyahidi namunnya kawa menelpon berarti anu kawin ke tapi ada toh.
2: Iyalah. Waktunya dulu lah. Telepon ya ya. Kalau aku nih teh sebenarnya mau jangan telepon. Anu aku pasti HP belum ganti. Ini alhamdulillah di teh bah ganti HP yang kuat baterai.
0: Ya,
2: komsel pindah anu nih. Heeh. Pindah nyaman nih masuk. Senang sebelumnya di teh anu kartu eksis ke lo.
0: Heeh.
2: WA itu. HP jadul pun di teh. Jadi pas masuk tuh kadang-kadang ada sampai laut habis baterai di teh. Jadi kan menuntut malam.
0: Nah, itu
2: bang. Jadi ini sebenernya kebetulan alhamdulillah.
0: HP hanyar dah.
2: Ada pun hanyar second jadi teh cuma tak kuat baterai itu nah.
0: Kak paling ngeri tahan nyer pada yang semalam.
2: Ya makanya itu tahan seharianan pokoknya di teh.
0: Nah itu bang. Nah,
2: ya. Iya itu makanya itu nyaman-nyaman jajak aku tadi kok sudah masuk. Tapi yang sejam udah bapak Jo mau kau baca surat. Yang lain di belakang mana?
0: Yang di belakang abut, ajui, jar bergantian, jar adit.
2: Iya bujuk-bujuk itu dah.
0: Adit kumat, jar kena sama si pulang adit kumat.
2: Iya tuh. Beli kebeli memainya oleh anu kena. Masuk sebelum ana bahak udit deh.
0: Iya am toh.
2: Iya tuh. Alhamdulillah. Aja dia ada lagu Dewan
0: gitu. Siap.
2: Yang sama masuk ada yang masuk ya Allah ya. Karena buat Mawar biasanya pemain Mawar sendiri kan ditangkap dia masuk.
0: Iya nih masuk tadi sudah masuk gugur tim pian yang masuk main tangkap pian.
2: 976 biasanya nelpon. Iya tuh. Aja deh. Sehat selalu lah.
0: Amin, ya rabbal alamin.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mbah Ica ada siapa pulang? Belum terima kan sebelah sini pulang. Nah, assalamualaikum. Halo.
3: Pagi.
0: Siang-siang, sore malam.
3: Dari arwah, Dit.

0: Gak jatuh ya.
1: Muse deh.
0: Hah?
1: Muse.
0: Muse, oke, okay, siap.
1: Baik aja kabarnya.
0: Dong. Karena dari arwah tuh langsung tertawa lu.
1: Aja dah, salamnya buat anak-anak Beca.
0: Iya, sip.
1: Bang Andy.
0: Iya, sikum pulang anding, sambat tuh, rencak pijar ipian juga.
1: Yo, belum ada tuh. Wah, anding lo.
0: Anding yang di Banjar Baru.
1: Oh, di Banjar Baru kan?
0: Iya.
1: Putri.
0: Putri karang intan, lain Banjar Baru.
1: Mawar.
0: Mawar play hari.
1: Ya, gue di Banjar Baru. Oh, Herman.
0: Oh, jahat lu kan dikatakannya, Herman.
1: Gue terakhir gabung dulu sama Mada, tanggal 13 Juli kan tuh.
0: Hmm.
1: Hah? Tiga terakhir.
0: Hmm, lawas banar ya sebulanan kemana beliau nih jerah?
1: Yang dikawin lah di bandaran Herman ke Jawa. Betanang kan di duit teh.
0: Makanya jer kami namanya habis pulsa, kami kirimi pulsa nah jar.
1: Oh aku banyak sorry lah.
0: Allah.
1: Apa jarang tuh menggoda Magda benar ya?
0: Ais mantap.
1: Ya dah, dia emang udah siap aja ya Allah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Besok sih ini paling.
0: Esok lah benahi.
1: Ya, makasih banyak.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han, terjawab sudah sana kayak kawan kita yang satu ini yang hilang. Yang almarhum tadi jar. Bangkit lagi sudah. Oke, pendengar dan juga penonton TikTok ya. Habis ini dia pengen nyapain buat teman-teman yang ada di TikTok, nanti kita sapain ya. Dan dua lagu untuk Anda. Aku Suka Kamu, Trio Libels dan Angin Dewa 19.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
2: Banjarmasin malam ini.

0: Persatukan informasi dan inspirasi. Mendengar masih menemani Anda di Banjar masih malam di Melodi Memori. Senang mendengarkan lagu yang satu ini ya. Angin bawa aku kepadanya. Aduh, seru-seru banget ya. Ingat zaman-zaman kalau enggak salah ini tahun 2000-an ya, kalau enggak salah lagu-lagu ini tahun 2000-an SMA deh kalau enggak salah, apa SMP? SMP kalinya. Oke, kita terima telepon dulu yang udah gabung nih, ada siapa? Halo, selamat malam Melody Memory.
1: Apa kabar Bang Aji?
0: Kabar baik Mbak Ama.
1: Alhamdulillah bisa kembali lagi. Kan itu mata aja lubang karena kalau lu baca.
0: Iya, begitulah.
1: Masalah doa. Bang
0: Aji. Bun?
1: Halo.
0: Bun.
1: Lagunya apa?
0: Lagunya mau yang mana pian?
1: Ayo anyar buka Bang Aji.
0: Anyar buka kah? Lagunya nih ada Muse, Unintended Kirei bagai air di daun talas.
1: Nah, mari
0: yang mana?
1: Ibaratnya kalau Bang, kalau orang bubut baik tuh kayaknya kan dianggap kayak tenakan dari arti lo, maksudnya itu artinya.
0: Iya.
1: Ramai ulun. Buat ulun Bang hanya ingin basi batuk lah Cina. Pokoknya suaranya bahkan orang acara itu kan tulak ulun itu kalau acara sembahyang tolak balak ada tulak dua.
0: Tinggi.
1: Mangga Bang ulun hinak. Mungkin atau mangganya maaf lah suruh kada bagusnya rusak.
0: Mudah-mudahan cepat sehat lah.
1: Hati-hati kalau boleh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Mbak Amah, di belakangnya Mbak Amah ada siapa nih? Ada orang Istanbul. Assalamualaikum. Oh iya, orang Istanbul.
2: Istanbul Turki.
0: Amin, amin, insyaallah.
2: Dir.
0: Pun.
2: Nama aku.
0: Apa pulang nak bisik-bisik pulang kah hari ini kita? Aduh, hai.
2: Trisha.
0: Kisah insani. Oke, siap.
2: Mama salam deh.
0: Salam balik.
2: Doakan mudah-mudahan kamu sempurna kaki sidin.
0: Kenapa?
2: Masih belum sempurna lagi kaki sidin.
0: Ah, orang jakija olahraga bawa beban, mangkat galon.
2: Eh, karena dia embun-embun ya isok.
0: Anu
2: masih singkal.
0: Oh, masih singkal. Anu angkat galon. Tutupnya. Galon kosong, jangan galon yang berisi. Astagfirullah. Hai, heh.
2: Kena patahkan kena.
0: Jangan galon yang berisi.
2: Gue RT ini.
0: Sudah bulik.
2: Sudah bulik ya, sudah.
0: Bulik, ini tadi diambil bini.
2: Nah iya om, sudah di mamai tuan istrinya tuh.
0: Kada, ini kadanya di mamai bang, diambil bini tuh anak mau berjalan. Makanya lakas buliknya tadi.
2: Ini kata di bawah bulik di bawah bini
0: lah. Belum tentu, wah namanya jam sini siapa bini kok akan mamili. Mungkin, tengah malam.
2: Bukan lu nyambat lah.
0: Aduh.
2: Ayo,
0: ya
2: Bang
0: Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bang Eja. Di belakangnya Bang Eja ada siapa? Halo, Melody Memory. Assalamualaikum. Halo. Kedadah suaranya biasa ya. Halo. Kok enggak ada ya? Yaudah yang ini jadah depan. Halo. Waalaikumsalam.
3: Salam.
0: Kenapa Mama Alfi? Hari ini berapa botol habis?
3: 60.
0: Oh, banyak. Mandak, tapi mandak 70 aja kalau lah. Mandak 70 habis 60. Mulai jam berapa sampai jam berapa?
3: 8 sampai 6.
0: Nah, biasanya kan mandak 150 habis 150 ya kalau.
3: Iya.
0: Berkurang pendapatan ke bertambah pendapatan nih habis 60 nih?
3: Kurang.
0: Berkurang kah? Maka 19.000 berkurang ya masih lah. Kada
3: di teh Petralet.
0: Petralet lah ibu jurinya sudah larang dulu bang. Sabar rey. Di Benua Anyar habis juga kami mencari waktu di Palno habis juga. Aduh julun heh.
3: Iya.
0: Bingung mencari kemana? Mencari ke Banjar Baru kah? Pulang nih? Jalan tol kah pulang enak buka?
3: Jauh.
0: Mbah di Banjar serba habis gimana, Papang?
3: Iya, paksa kan jauh lah.
0: Mau kada mau. Ih, lagunya apa dong maafin anak nah.
3: Apa tuh lagi?
0: Nah, lagunya ada Kirei bagi air di tahun talas, Krisya Davina Panduwinata kisah insani jar. Maryam Belina seandainya kau berterus terang. Ada nah,
3: Maryam Belina aja.
0: Wes Maryam Belina. Oke, okay, siap.
3: Iya. Salam semuanya.
0: Oke. Okay.
3: Salam sehat Adit. Doanya terbaik selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Terima kasih Adit.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Alfi. Luar biasa. Satu lagi halo terima kasih. Halo Melody Memory. Halo.
4: Halo.
0: Iya, Melody Memory dengan siapa di mana?
4: Acil Siti.
0: Eh, Acil Siti, masya Allah. Apa kabar Acil Siti?
4: Baik.
0: Alhamdulillah baik. Lagunya apa dulu Acil Siti?
4: Kirei.
0: Kirei, siap Acil Siti. Ulun siapakan dah lagunya kan pen spesial.
4: Ya, terima kasih.
0: Enggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nak petakun Acil Siti ini padahal deh di berbebe anu kah? Benyuk karengah apalagi aja sih karasnya di atas saya di medium leh. Ayo nah 46 menit sebas dari pukul 22 kita putar dulu lagunya jangan kemana-mana.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mat, udah selesai belum, Mat?
4: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
3: Astaga, ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
4: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
3: Aduh, kebiasaan.
5: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.

0: pendengar spesial deh buat teman-teman yang request lagu yang satu ini ya, bagai air di atas bagai air daun talas, mana mungkin cinta berbalas, rasanya percuma saja bila bersama tapi nggak pernah bersatu, ah susah kayak gitu ya. Itu dia ya, ibarat kata air daun talas ya, nggak nyatu gitu ya, bingung. Tapi ya sudahlah, itulah yang terjadi ya. Aku mau nyapa juga buat Mbak Vivin yang udah gabung ya. Pilihkan aja lagunya Mas Ajila. Siap lagunya pilihkan habis untuk pian habis ini sebagai lagu penutup juga buat Mbak Vivin ya. Kita punya lagu Kisah Insani deh, Krisio featuring Vina Panduwinata ya. Ada buat Mbak Mawar juga udah gabung dari tadi enggak tembus-tembus ya. Sabar Mbak Mawar ya. Karena yang enggak tahu deh, yang tadi aja juga ngos-ngosan itu yang mau gabung ya. Oke, dan di ujung perjumpaan kita mau udah ada telepon. Boleh deh, aku kasih kesempatan buat penelpon terakhir. Halo Melody Memory.
1: Halo Memory. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan orang jauh.
0: Masya Allah Bu Bambang. Enggak, wah suaranya kok kayak serak-serak gitu Bu Bambang.
1: Serak-serak, nunggu dari tadi enggak sembuh-sembuh.
0: Kirain sakit juga kayak Mbak Auliana.
1: Tuhan,
0: Bun. Bun.
1: Lagunya masih sempet nggak?
0: Lagunya nggak sempet, lagu terakhir Kisah Insani. Oh, tapi kalau nya jam 12 nanti jam 11 tak puterin masih?
1: Sudah ketiduran, bungin lagu malamnya aja.
0: Oke, okay, siap.
1: Mudah sehat terus ya.
0: Amin.
1: Nah, suaranya besar membahana ini di sini tadi pagi nungguin loh orang-orang yang rombongan Yasinan mau dengarkan suara Bung Chandra.
0: Aku nggak siaran, Mbak.
1: Kalinya nggak siaran.
0: Siarannya malam.
1: Ya, makasih lah, selamat bergabung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Bama nggak mau diputerin jam 11, Bu. Yaudah, nggak apa-apa deh ya. 57 menit lepas dari pukul 22. Sebagai lagu penutup kita punya Kisah Insani dari Krisio featuring Vina Panduwinata.

Bersama dengan informasi dan inspirasi pendengar dan juga teman-teman yang sudah gabung lewat TikTok, terima kasih ya. Dan sudah tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Artinya Aditya harus urut diri dari indera dengar Anda di Banjarmasin malam, khususnya di program Melodi Memori. Tapi jangan khawatir, RRI 1 Banjarmasin terus akan menemani Anda hingga pukul 24 nanti. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prosotek adalah informasi dan inspirasi pendengar, satu informasi untuk Anda, di mana kantor imigrasi kelas 1 TPI Banjarmasin ini kembali menghadirkan Pasporia, di mana pada Sabtu 15 Agustus 2026 mendatang, berlokasi di Menara Pandang Siring Banjarmasin dengan kuota hanya 81 pemohon. Karena kesempatan ini tidak datang dua kali, jangan sampai Anda cuma bisa jadi penonton waktu orang lain sudah siap menjelajah dunia. Nah, di mana terkait tentang pembuatan paspor pendengar ya. Nah, di mana pantau terus pembukaan kuotanya di media sosial Instagram di @kanimbanjarmasin ya. Dan daftarnya lewat M-Paspor dan jadilah salah satu dari 81 orang yang beruntung mendapatkan paspor gratis.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dengan esensi buku. Wentira Kota Gaib, karya Randu Alamsyah. Wentira Kota Gaib merupakan novel karya Randu Alamsyah, penulis yang tinggal di Banjarbaru. Buku terbaru Randu Alamsyah ini mengikuti perjalanan Rio, seorang volunteer kemanusiaan yang terjebak di dalam kota Wentira di Sulawesi Tengah. Buku terbaru Randu Alamsyah ini mengikuti perjalanan Rio, seorang volunteer kemanusiaan yang terjebak di dalam kota gaib Wentira di Sulawesi Tengah. Saat itu, dia sedang mengumpulkan data pasca tsunami yang melanda kota Palu. Perjalanan dengan misi kemanusiaan itu membawa Rio mendengar dan menyaksikan berbagai macam keanehan yang terjadi setelah bencana besar. Dia diberitahu selain Palu, ada kota lain yang terdampak tsunami. Kota itu adalah Wentira. Kisah kerajaan gaib Wentira merupakan salah satu misteri yang dipercaya di Indonesia. Konon, Wentira adalah kota gaib yang digambarkan sebagai kerajaan besar di tanah air. Letak Wentira berada di daerah kebun kopi di kawasan hutan belantara antara kota Palu dan Kabupaten Moto, Sulawesi Tengah. Salah satu wilayahnya berada di area kebun kopi Donggala. Sebagaimana legenda tentang kota gaib, Wentira juga tak kasat mata. Namun penduduk setempat meyakini bahwa di tengah-tengah hutan di daerah kebun kopi, pegunungan yang mendindingi kota Palu adalah sebuah kota dengan peradaban yang maju. Pintu gerbang menuju kota ini adalah sebuah monumen berwarna kuning yang dibuat oleh otoritas setempat. Dari sini, cerita tentang orang yang hilang karena masuk ke Wentira beredar dari mulut ke mulut. Randu mengkolaborasikan cerita mitos tersebut dalam tragedi tsunami Palu. Tsunami itu bukan hanya berdampak fisik, tapi juga metafisik. Ada semacam guncangan pada kosmos Wentira yang membuat mereka keluar dari portal gaib. Ceritanya berkembang seputar itu, setelah adanya guncangan tsunami Palu. Novel Wentira Kota Gaib mengangkat bukan saja tentang Wentira, namun juga memberi pandangan sekilas kepada mitos tua yang membentuk kota Palu. Petualangan Rio menjadi relawan membuka misteri tentang kota ini. Dengan menggabungkan misteri, keajaiban, cinta, dan kisah perjalanan kreatif, Randu Alamsyah mengajak semuanya untuk menjelajahi Wentira. Novel Wentira ditulis pertama kali di platform Wattpad pada tahun 2020 hingga menjadi naskah buku yang diakui oleh penerbit 2 tahun kemudian. Sebelumnya, Randu Alamsyah juga menulis naskah horor pertamanya, Air Mandi Mayat, di tahun 2018. Baik Air Mandi Mayat maupun Wentira sekarang sedang dalam proses pembuatan film. Demikian esensi buku Wentira Kota Gaib karya Randu Alamsyah dari RRI untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Mat, mat. Coba lihat mat mereka, mat.
2: Yang mana?
1: Itu, senang foto-foto.
2: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
1: Paling sejam mereka di tempat, hilang duduk mereka.
2: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
1: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
2: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
3: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.

0: aja kamu. Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
1: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen Dang lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
0: Ya elah, slow aja kalimat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Penyakit jantung jadi salah satu penyebab kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data ACLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu. Banjarmasin Malang.

0: If the world was ending, you come over, right?
1: Welcome to Mobile Legends!
2: Ayo, ih! Petan! Ayo tolongin orang itu! Ayolah!
1: Defeat!
2: Yah, kalah lagi.
3: Jurus amat.
2: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
3: Ya elah, cuma game doang.
2: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Renungan malam rezeki bukan hanya uang dan harta. Imam Masjid Quba di Madinah berkata, rezeki tidak terbatas pada uang atau makan saja. Rezeki Allah adalah amat luas. Teman-teman yang baik dan ketenangan hati merupakan rezeki. Tidur nyenyak dan tinggal di rumah yang melindungi dari meminta-minta merupakan rezeki. Pemandangan yang indah dan aroma parfum yang mengundang semangat adalah rezeki. Istri, suami, dan anak-anak yang mencintaimu merupakan rezeki. Orang-orang di sekitarmu yang sabar dengan segala kekuranganmu merupakan rezeki. Kata-kata indah yang Anda baca, kelembutan ibu dan ayah, Anda menangis di pundak orang yang dicintai, majelis yang menghilangkan beban pikiran, orang-orang di sekitarmu yang menghormatimu, senyuman anak kecil, hadiah dari sahabat, kemandirian, itu semua merupakan rezeki. Semua yang kita miliki adalah rezeki. Ya Allah, berilah rezeki untuk kami berupa ridhomu ya Allah. Engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Puji dan syukur hanya milik Allah.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Dari program Mas 1 RRI Banjarmasin, kami akan kembali mengudara besok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, inilah program 1 RRI Banjarmasin. Kembali di udara menyelenggarakan siaran untuk hari ini, hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2026. Melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Selamat pagi pendengar. Alhamdulillah, dengan berkah dan karunia Allah, kita memulai aktivitas di pagi hari, diberikan kemudahan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang baru aja memulai aktivitas, ada aja sedikit kendala. Yang pasti kalau kita bersungguh-sungguh, menjada wajada, insya Allah ya, segala aktivitas akan dimudahkan, tenang, dan tetap bertawakal, berikhtiar kepada Allah. Semoga hari ini insya Allah akan lebih baik daripada hari kemarin. Baik, mengawali rangkaian acara di Pro 1, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran di Banjarmasin Pagi. Surah Ar-Rahman ayat 1-16 dibacakan oleh Kori Jumran dan Sari Tilawah Baidah. Untuk pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, nanti pada pukul 5-10 menit kita juga akan dengarkan ya kumandang azan sholat subuh untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi

0: الرحمن. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca, supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang kulitnya dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kumandang azan sholat subuh sudah terdengar di kota Banjarmasin pukul 5.10 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat melaksanakan sholat subuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah kita. Amin.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, selagi engkau meminta dan berharap kepadaku, maka aku akan ampunkan segala dosa yang telah terlanjur dan tidak aku pedulikan lagi. Wahai anak Adam, walaupun dosamu sampai setinggi langit, kemudian meminta ampun kepadaku, niscaya aku memberi ampun kepadamu. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh isi bumi, tetapi engkau tidak sekutukan sesuatu yang lain denganku, niscaya aku datang padamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya tuh buruh. Itu udah baboruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bersama RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI, untuk pagi hari ini di acara kuliah subuh ya, kami akan hadirkan temanya adalah kajian tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 59 sampai dengan 62, disampaikan Ustadz Dr. Adi Ansari MPDI. Jangan lupa Anda boleh bergabung, bertanya ataupun juga sharing ya seputar tema tersebut di 0811511410 dan 0511325162. Baik, pendengar, kalau kita buka Al-Quran, jelas sekali dipahami tafsir Surah Al-Baqarah ayat 59, yakni Imam Jalaluddin dalam kitab Tafsirul Jalalain mengatakan, mereka yang zalim dari kalangan Bani Israel mengganti ucapan permohonan pengampunan dosa yang diperintahkan dengan permohonan biji-bijian gandum. Mereka juga memasuki gerbang kota dengan berjalan mengesot. Adapun malapetaka dari langit, kata Jalalain, adalah azab ta'un atau wabah penyakit karena perbuatan fasik mereka. Fasik yang dimaksud adalah pelanggaran mereka atas perintah ketaatan. Dari azab ini, sebanyak 70 ribu atau kurang dari Bani Israel meninggal dunia. Kemudian dijelaskan juga Imam Al-Baidawi dalam kitab Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil mengatakan, orang-orang zalim di kalangan Bani Israel mengganti perintah tobat dan permohonan ampunan dengan tuntunan duniawi yang mereka inginkan. Nah, nanti kita akan kaji ya lebih dalam mengenai Surah Al-Baqarah ayat 59 sampai dengan 62 bersama di acara Kuliah Subuh.

Silaturahmi adalah tali yang menghubungkan kita dengan keluarga, sahabat, dan saudara seiman. Dalam Islam, menjaga silaturahmi adalah perintah yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memutus silaturahmi hanya membawa kerugian. Hati menjadi sempit, keberkahan menjauh, dan dosa mengintai. Sebaliknya, dengan menjaga silaturahmi, kita merasakan kedamaian, cinta, dan keberkahan yang melimpah. Jangan biarkan ego atau kesalahpahaman memutuskan

0: Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita.

0: dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
1: Bersama dengan Ustadz-Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
2: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
3: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
4: Dengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'inda Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
1: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
3: kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 59 sampai dengan 62. Inilah yang nanti akan menjadi tema kita dalam kajian kuliah subuh. Adapun kalau kita buka Al-Quran, pendengar, mari kita buka Al-Quran. Tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 59 ini bercerita tentang pembangkangan dan azab. Jadi di sini ada penyimpangan perintah. Orang-orang zalim di antara Bani Israel mengubah perkataan atau instruksi yang telah Allah berikan dengan perkataan lain yang menyimpang sebagai bentuk ejekan. Kemudian juga masih di ayat 59 turunnya azab akibat perbuatan fasik dan melanggar aturan tersebut. Allah menurunkan malapetaka atau siksaan dari langit kepada mereka. Kemudian ada pelajaran mengubah ketentuan atau syariat Allah demi kepentingan ego adalah bentuk kezaliman dan mendatangkan murka. Kemudian kita kembali buka Al-Baqarah ayat 60. Ini bercerita tentang mukjizat 12 mata air. Di sini ada permohonan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa memohon air minum bagi kaumnya di padang pasir. Kemudian ada pancaran air. Allah memerintahkan Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke batu. Lalu memancarlah 12 mata air sehingga tiap-tiap suku dari 12 kabilah tahu tempat minum masing-masing tanpa harus berebut. Di sini juga masih surah Al-Baqarah ayat 60 ada peringatan rezeki. Mereka diperintahkan untuk makan dan minum dari rezeki Allah serta dilarang berbuat kerusakan di muka bumi. Kemudian dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 61 ada keluh kesah dan kehinaan. Begitu juga dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 62 di sana mengenai standar keselamatan yang hakiki. Ini pasti kajiannya sangat menarik ya. Baik, bersama RRI Banjarmasin Pro 1, kajian ini penuh dengan pembelajaran untuk kita manusia. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tafsir Quran Surah Al-Baqarah. Kalau tadi Surah Al-Baqarah ayat 59 tentang pembangkangan dan juga azab. Kalau Quran Surah Al-Baqarah ayat 60 bercerita tentang mukjizat 12 mata air. Nah, kemudian Quran Surah Al-Baqarah ayat 61 mengenai keluh kesah dan kehinaan. Di sini ada protes terhadap nikmat dan diceritakan Bani Israel bosan dengan satu jenis makanan, manna dan salwa, dan meminta variasi hasil bumi seperti mentimun, bawang putih, adas, dan bawang merah. Ya, ini di tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 61. Juga di sini ada konsekuensi mereka ditimpa kehinaan, kemiskinan, serta kemurkaan dari Allah karena terus-menerus mengingkari ayat-ayatnya dan membunuh para nabi secara zalim. Kemudian Quran Surah Al-Baqarah ayat 62 bercerita tentang standar keselamatan hakiki. Ada 4 golongan disebutkan pendengar. Ayat ini menyebutkan orang-orang beriman, yaitu pengikut Nabi Muhammad. Kemudian orang Yahudi atau Hadu, Nasrani dan Sabi'in. Kemudian ada juga jaminan pahala. Siapa saja di antara kelompok-kelompok tersebut yang benar-benar beriman kepada Allah hari akhir dan beramal saleh, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhan tanpa rasa takut dan sedih. Jadi, ada juga catatan ulama tafsir menurut jumhur mufassir termasuk penjelasan dalam. Jadi, keimanan yang dimaksud bagi umat-umat terdahulu adalah keimanan yang murni pada masanya, sebelum datangnya risalah Islam, dan setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, standar keimanan yang diterima adalah dengan mengikuti ajaran Islam secara kafah.

0: Pagi ini WhatsApp 0811-5111-410.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita ikuti kuliah subuh Pro 1 RNI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah, alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam suasana pagi dengan penuh keberkahan ya, melalui program Kuliah Subuh RRI Banjarmasin kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Pagi ini kita akan bersama-sama menyelami pesan Al-Quran melalui kajian tafsir Surah Al-Baqarah ayat 59 sampai 62. Ayat-ayat ini tidak hanya berbicara tentang kisah umat terdahulu, tetapi juga menghadirkan pelajaran penting tentang ketaatan, sikap manusia terhadap perintah Allah, serta konsekuensi dari pilihan yang kita ambil. Lalu, apa pesan utama yang dapat kita petik dari rangkaian ayat tersebut? Bagaimana pula kita memahami kisah Bani Israel dalam konteks kehidupan kita hari ini? Nah, untuk mengupas lebih dalam, telah hadir bersama kami melalui sambungan telepon Ustadz Dr. Adi Ansari MPDI, Akademisi UIN Antasari Banjarmasin. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya sehat?
2: Alhamdulillah sehat banyak.
1: Alhamdulillah. Dan semoga hari ini kaum muslimin dan muslimat di Banua Kalimantan Selatan sehat semua ya Ustadz ya.
2: Amin.
1: Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Ustadz, sebelum kita lebih jauh mengkaji Quran tafsir Surah Al-Baqarah ayat 59 sampai dengan 62, boleh disampaikan pengantar singkatnya Ustadz? Nggih? Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Kami kemudian menurunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu karena mereka berbuat fasik. Surah Al-Baqarah ayat 59. Imam Jalaluddin dalam kitab Tafsirul Jalalain, beliau mengatakan, mereka yang zalim dari kalangan Bani Israel mengganti ucapan permohonan pengampunan dosa yang diperintahkan dengan permohonan biji-bijian gandum. Jadi mereka juga, Bani Israel ini, ketika memasuki gerbang kota ini dengan berjalan mengesot. Adapun malapetaka dari langit, kata Imam Jalalain, adalah azab ta'un atau wabah penyakit karena perbuatan fasik mereka. Jadi maksud fasik ini adalah pelanggaran mereka atas perintah ketaatan pada ayat sebelumnya. Nah, dari azab ini sebanyak 70 ribu atau kurang lebih 70 ribu dari bangsa Bani Israel meninggal dunia. Kemudian Imam Al-Baydawi dalam kitab beliau Anwar Tanzil wa Asrar Ta'wil, beliau mengatakan, orang-orang zalim di kalangan Bani Israel ini mengganti perintah taubat dan permohonan ampunan dengan tuntutan duniawi yang mereka inginkan. Istilah kata orang-orang zalim diulang-ulang pada surah Al-Baqarah ayat 59 ini untuk menunjukkan bahwa malapetaka langit itu turun karena kezaliman mereka dalam melanggar perintah, atau karena kezaliman mereka terhadap diri sendiri dengan meninggalkan perintah Tuhan yang dapat menyelamatkan mereka untuk mengerjakan hal yang membinasakan mereka. Nah, jadi kata istilah malapetaka dari langit ini, kata Imam Al-Baidawi, itu merupakan azab tertentu langit karena kepasikan mereka. Malapetaka yang dimaksud pada surah Al-Baqarah ayat 59 ini adalah taun atau wabah penyakit. Nah, sebuah riwayat menyebutkan bahwa dalam satu waktu sebanyak 24.000 dari mereka ini meninggal dunia. Jadi ada tafsir yang mengatakan malapetaka itu adalah wabah. Imam Al-Baghawi dalam kitab beliau Ma'ani Mutanzil Fit Tafsir wa Ta'wil mengatakan fasik ini adalah perbuatan maksiat dan perbuatan di luar perintah Allah. Imam Ibnu Katsir melalui tafsirnya mengatakan kebanyakan ahli tafsir menyebutkan bahwa orang zalim di kalangan Bani Israel ini, mereka itu mengganti perintah Allah baik secara ucapan maupun perbuatan dengan nada merendahkan atau mengejek perintah Tuhan. Nah, ini karakter Bani Israel waktu itu sampai hari ini. Ini merupakan bentuk tertinggi pengingkaran dan penentangan. Oleh karena itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan siksa dan azabnya. Karena apa? Karena kefasikan mereka sendiri, yaitu tindakan keluar dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Mujahid, Abu Malik, As-Suddi dan Hasan, dan Qatadah, yang diriwayatkan dalam tafsir Ibnu Katsir, mereka mengatakan malapetaka langit itu adalah azab. Sedangkan menurut Abu Aliyah mengatakan itu adalah murka Allah. Sementara Asy-Sya'bi berpendapat malapetaka dari langit itu adalah taun atau wabah penyakit. Kadang cuaca dingin yang mematikan. Jadi ada juga riwayat yang mengatakan cuaca dingin yang mematikan selain istilah taun tadi. Sa'id bin Jubair mengatakan ia adalah taun atau wabah penyakit. Dari Sa'id bin Malik, Usamah bin Zaid dan Khuzaimah bin Thabit radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taun atau wabah penyakit adalah salah satu bentuk azab umat sebelum kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berikutnya. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajar fanfajarat minhu ithnata 'ashrata 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh, tiap-tiap suku mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rizki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Surah Al-Baqarah ayat 60. Allah berfirman kepada Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku anugerahkan dengan mengabulkan doa Nabi Musa alaihissalam ketika memohon air untuk kalian semua. Maka aku pun segera mempermudah dan mengeluarkan air bagi kalian dari sebuah batu. Aku pancarkan dari batu itu 12 mata air. Masing-masing suku dari kalian Bani Israel memiliki mata air yang sudah diketahui. Karena itu, makanlah dari manna dan salwa. Minumlah dari air yang telah aku pancarkan bagi kalian tanpa perlu usaha dan kerja keras. Serta beribadahlah kepada Rabb yang telah menciptakan semua itu untuk kalian. Firman-Nya kemudian, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Artinya adalah, janganlah kalian balas berbagai nikmat itu dengan kemaksiatan. Sebab jika kalian melakukannya, maka nikmat tersebut akan dicabut dari kalian. Jadi, umpamanya kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita tidak mensyukuri nikmat tersebut dengan bermaksiat umpamanya, maka siap-siaplah untuk dicabut nikmat tersebut dari diri kita. Ini pelajaran dari ayat ini. Jadi kisah ini hampir sama dengan kisah yang terdapat dalam surah Al-A'raf. Tetapi surah tersebut turunnya di Makkah. Oleh karena itu, pemberitaan mengenai diri mereka menggunakan dhamir atau kata ganti orang ketiga. Karena di dalam ayat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada Rasulnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenai apa yang dia lakukan terhadap Bani Israel. Sedangkan kisah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ini turun di Madinah. Ini ditujukan langsung kepada mereka. Dan dia memberitahukan melalui firman-Nya. Maka berpancarlah daripadanya 12 mata air. Surah Al-A'raf ayat 160. Kemudian ada istilah imba jasadnya. Maksudnya adalah pancaran mata air yang pertama kali. Sedang di dalam surah Al-Baqarah ini diberitakan di akhir. Yaitu situasinya yaitu adalah infijar ya. Maka tepatlah istilah penyebutan infijar tadi, infajarat, artinya adalah pemancaran air pada ayat ini. Dan permulaan pemancaran air pada ayat yang lain. Kemudian ayat yang berikutnya, وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa. Jadi mereka ini, Bani Israel ini, menyebut nabinya langsung nama ya. Hai Musa, kami tidak bisa sabar, tidak tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu. Nah, jadi mereka langsung minta kepada Nabi Musa dengan kata-kata tanpa istilahnya embel-embel Nabi ya. Hai Musa, kata mereka, kami tidak sabar, tidak tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah kepada kami, pada Tuhanmu, seharusnya Tuhan kita, yang ini kata dia kan, mereka kan pada Tuhanmu, agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Kemudian Nabi Musa AS menjawab, Musa berkata, maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru, hai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian berupa manna dan salwa sebagai makanan yang bermanfaat bagi kalian, menyenangkan dan mudah didapat. Dan ingatlah ketika kalian menolak dan merasa bosan kepada kalian serta meminta kepada Musa alaihissalam agar menggantikannya dengan makanan yang hina berupa sayur-sayuran dan sejenisnya. Jadi Bani Israel ini adalah umat yang sangat diperhatikan di zaman itu, tapi mereka ini banyak tingkahnya. Nah, dan dengan nabinya pun adabnya seperti itu ya. Artinya dari ayat ini kita bisa melihat mereka berkata kepada nabinya itu dengan namanya langsung dan istilahnya kepada Tuhanmu. Nah, ini pelajaran bagi kita umat Nabi Muhammad alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya jangan seperti mereka ini.
1: Baik.
2: Bahkan ketika mereka ini diturunkan nabi-nabi setelah Nabi Musa, banyak nabi-nabi tersebut mereka bunuh. Nah, inilah pelajaran yang sangat penting bagi kita supaya kita jangan seperti mereka ini.
1: Baik, Ustaz. Di pagi hari ini kami mengajak pendengar yang ingin bergabung, boleh ya, mengenai tafsir surah Al-Baqarah ini. Singkat aja ya pendengar ya pertanyaannya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
1: Dari siapa Bapak?
3: Dari Pak Ahmad di Banjarmasin.
1: Boleh singkat pertanyaannya Pak, silahkan.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ahmad.
3: Ya, saya tertarik hanya dengan surah Al-Baqarah ayat 59 ini. Ayat ini menceritakan tentang kaum Nabi Musa yang mengubah perintah Allah demi menuruti ego mereka, lalu berujung pada turunnya azab begitu. Pertanyaan saya Ustaz, bagaimana kita mengaktualisasikan ayat ini di zaman sekarang? Apakah tindakan manipulasi hukum demi kepentingan pribadi atau memotong esensi sebuah aturan juga termasuk dalam kategori mengubah firman seperti yang dilakukan kaum terdahulu. Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengubah firman seperti kaum terdahulu, begitu ya. Baik, silahkan di belakang Pak Ahmad. Ini bagus nih pertanyaannya, bagaimana kita mengaktualisasikan di zaman sekarang. Boleh bergabung di 0811511410 dan 0511325162. Ini ada juga pertanyaan Ustadz dari salah satu pendengar hamba Allah di Banjarmasin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kesombongan. Mengapa kesombongan mengingkari nikmat dan melanggar perintah Allah serta membawa manusia pada kehinaan? Ini bagus nih pertanyaannya ya. Di belakang hamba Allah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi. Dari Pak Masri boleh?
4: Oke, Mas. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mungkin ini kira-kira ada kaitannya Ustaz. Ya, para ulama gini Ustaz mengatakan bahwa dikatakan Ustaz sumber-sumber orang Kristen yang beriman Al-Qur'an. Nah, kenapa dikatakan sumber-sumber kehidupan itu Al-Qur'an, Ustaz? Nah, itu maksudnya itu bagaimana? Minta penjelasannya itu aja.
1: Sumber apa tadi?
4: Sumber-sumber kehidupan Al-Qur'an.
1: Oh, begitu. Sumber nah, kehidupan itu, Al-Qur'an.
4: Iya, itu benar. Maksudnya itu seperti apa, Ustaz? Nah, itu aja minta penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Masri ya. Kita coba di WhatsApp, adakah yang bergabung? Ada ya? Iya. Sudah ada? Boleh pendengar RRI, adakah di WhatsApp? Oke, kita akan sapa. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, ini terputus sepertinya. Halo. Halo. Oh, ada. Baik. Pak Cakrawala.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Pak Cakrawala. Menarik
5: sekali Ustaz tentang membahas Bani Israel, bahkan ada suratnya, surat Al-Isra atau Bani Israel. Dalam ayat 2 disebutkan walaqad atayna Musa kitab wa ja'alna hudal li Bani Israel. Allah tatakhiru min duni wakila, artinya diberikan kitab dari Musa untuk petunjuk Bani Israel dan firman Allah, janganlah kamu menjadikan sesuatu yang lain pelindung selain aku, selain Allah. Nah, itu ayat 2-nya. Berarti sekarang ini bila ada penyimpangan ini berarti mereka itu tidak menjadikan Allah sebagai pelindung. Intinya ke situ.
1: Ya, baik.
5: Mungkin mereka itu menjadikan Tuhan lain, apakah dia Yesus Kristus ataupun angan-angan kosong dari musyawarah yang sekarang ini jadi komunitas mereka itu ya Trump dan Netanyahu itu. Nah,
1: baik.
5: Yang mempertahankan kelompok Bani Israel tersebut. Jadi ya, di sebelahnya kaum yang menentang itu artinya termasuk mempertahankan ayat Allah, artinya pelindung kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kepadanya lah kita berusaha untuk mengabdi. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini di menit ke-15 pukul 6 ya. Seperti yang dikatakan Pak Cakrawala tadi, saya teringat dengan Quran surah Ali Imran ayat 173. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Kita 4 penanya dulu ya yang bergabung di sesi pertama. Ada Pak Ahmad Banjarmasin, hamba Allah, Pak Masri dan juga Pak Cakrawala. Sebelum kami hadirkan jawabannya untuk pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita akan dengar dulu yang berikut ini. Tetap bersama kami di RRI Banjarmasin Pro 1.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Kuliah Subuh Pro 1 FM.
1: Baik, Ustadz, kita akan mengetahui jawaban ya dari para pendengar yang bertanya tadi. Pak Ahmad Banjarmasin, bagaimana kita mengaktualisasi di zaman sekarang? Ada yang mengubah firman, apa namanya, mengubah firman. Ini kan kaum terdahulu yang melakukan hal tersebut. Kemudian hamba Allah Banjarmasin, mengapa kesombongan bisa mengakibatkan kita mengingkari nikmat Allah dan melanggar perintahnya? Kemudian Pak Masri, sumber kehidupan Al-Quran itu kayak apa sih? Apa maksudnya begitu ya. Kemudian Pak Cakrawala tadi menambahkan, beliau sharing. Terima kasih Pak Cakrawala. Boleh ditanggapi Ustadz? Nggih? Dirangkum aja boleh?
2: Nggih. Jadi yang pertama ulun ingin menjawabkan ya pertanyaan dari Pak Ahmad tadi. Bagaimana
1: kita mengaktualisasi
2: zaman sekarang ya?
1: Betul.
2: Aktualisasi zaman sekarang. Jadi pada zaman dahulu itu Bani Israel ini mereka sebagaimana kita dapatkan pelajaran di Al-Quran dan informasi dari Al-Quran, mereka ini suka menyampaikan atau menyembunyikan ayat. Jadi menyampaikan terutama dari rahib-rahib mereka atau pendeta mereka ini, mereka menyampaikan ke umatnya itu yang sesuai dengan hawa nafsu mereka saja. Kemudian kalau tidak sesuai itu mereka simpan. Nah ini di dalam Al-Quran, Al-Quran sampaikan pada kita bahwasanya karakter Bani Israel itu seperti itu. Nah lalu bagaimana kaitannya dengan kondisi kita di zaman sekarang? Apakah umpamanya merubah-rubah hukum itu bagaimana seperti itu misalnya kan? Nah di sini kita di dalam beragama ini kita tidak boleh seperti itu ya, tidak boleh merubah-rubah hukum, terutama dalam hukum syariat ya, hukum syariat ini. Jadi yang namanya hukum syariat Islam itu harus kita laksanakan seutuhnya, tidak boleh dirubah-rubah. Jangankan hukum syariat Islam ya, yang akan kalau kita mengamalkan hukum syariat Islam itu akan menyelamatkan kita di dunia pun akhirat. Bahkan hukum bernegara pun kalau umpamanya hukum negara, hukum positif ini dirubah-rubah, nah itu juga terkadang itu akan menyebabkan kekacauan ya. Jadi ketidakpastian hukum itu itulah yang menjadikan sebuah negara itu kacau, karena ketidakpastian hukum. Jadi esensi Islam itu adalah, ajaran Islam itu adalah istilahnya keadilan ya, keadilan. Jadi keadilan itu tidak boleh hanya umpamanya tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Dan ketika hukum itu diterapkan, hukum yang benar ya, maka itu akan menjadi maslahat bagi bangsa. Kalau ini kalau ditemukan dalam hukum negara. Nah, tapi dalam hukum agama ini wajib. Jadi hukum syariat itu wajib diterapkan, tidak boleh dirubah-rubah seperti halnya Bani Israel tadi ya. Bani Israel itu kan mereka kalau sesuai itu mereka amalkan, tapi kalau tidak sesuai mereka tidak akan sampaikan. Sama halnya Bani Israel itu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan, nah mereka kan menunggu-nunggu Nabi akhir zaman kan, sampai ke Madinah mereka sengaja untuk. Tapi ketika Nabi yang diturunkan itu bukan dari bangsa mereka, maka mereka ingkar sampai hari ini.
7: apakah mereka selamat? Jelas tidak selamat. Meskipun mereka mengklaim mereka mengamalkan ajaran Nabi Musa, sedangkan Nabi Musa diturunkan untuk bangsa mereka, sedangkan Nabi Muhammad untuk Bani Ismail kan mereka. Tapi bagaimanapun syariat itu mansuh atau dihapus ya, dihapus, dan mereka wajib untuk mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir dan berislam dan mengamalkan ajaran Islam sebagaimana syariat Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya apa Mbak Nia tadi yang terkait dengan kesumbungan ya?
1: Iya betul.
7: Tadi pertanyaannya. Bisa diulang Mbak Nia?
1: Iya, pertanyaan dari hamba Allah. Kenapa Ustadz kesombongan bisa mengakibatkan kita mengingkari nikmat dan juga melanggar perintah Allah katanya?
7: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesombongan ini adalah sifat Tuhan ya. Jadi sifat Tuhan, kata Tuhan, kata Allah Subhanahu wa taala, al-kibriya'u ridai. Artinya kesombongan itu adalah selendangku. Jadi tidak boleh makhluk siapapun itu ada di hatinya rasa sombong. Rasa sombong artinya apa? Sombong itu adalah menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Atau merasa hebat, merasa hebat. Nah itu kalau sudah ada di hati itu merasa hebat itu, maka nanti akan nampak di permukaan, akan menolak kebenaran. Atau sombong ini kaitan dengan ujub. Kenapa tidak boleh sombong? Karena itu ada sifat Tuhan. Nah kalau kita ada rasa sombong, maka Tuhan akan marah. Nah, sehingga kalau orang sombong itu biasanya akan dihinakan. Nah, jadi akan dihinakan oleh Tuhan. Sebaiknya orang yang di hatinya tawadu, merasa hina, ya merasa hina, tapi ini berada di hati ya, merasa hina, maka Allah Ta'ala akan naikkan. Nah, ini seperti itulah sudah hukum yang Tuhan tetapkan. Jadi tidak boleh seorang pun dari makhluk itu memakai pakaian Tuhan, selendang Tuhan tadi, itu adalah kesombongan. Iblis pun itu terusir, diusir Tuhan. Karena Tuhan Allah Subhanahu wa taala tahu di hatinya itu ada rasa sombong. Dia tidak mau sujud. Padahal sujud pada waktu itu bukan sujud seperti kita sujud salat ya. Dia sujud seperti ruku itu. Atau sujud penghormatan, bukan sujud menyembah. Karena di hatinya, karena iblis ini kan dari bangsa jin, diberikan nafsu. Nah, ini ketika dia tidak mau tunduk dengan perintah Tuhan, dan Tuhan tahu sebenarnya ada apa yang ada di dalam hati iblis. Nah, karena ada sombong di hatinya, maka dia akhirnya dilaknat. Demikian pula manusia pun dikasih nafsu. Ada kita mendengar dari Al-Quran, dengan cerita Al-Quran, tentang penguasa-penguasa zaman dulu yang sombong, seperti Fir'aun, Namruz, dan lain-lain. Nah, itu juga mengikuti apa yang diikuti oleh langkah iblis. Akhirnya Allah Ta'ala hinakan ya, sehinak-hinaknya. Nah, jadi mudah-mudahan kita dijagakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga hati kita. Amin. Dari sifat rasa ujub ataupun sombong. Jadi ini masalah hati. Dan sebenarnya yang namanya kita manusia ya, manusia ini makhluk yang lemah, kita kadang lupa. Kalau tanpa taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun juga akan tergelincir. Jadi cara satu-satunya itu adalah berdoa mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memang lemah ya sebagai manusia ini.
1: Iya. Jadi sombong itu selendang Allah ya. Jadi maksud selendang Allah itu apa Ustaz?
7: Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala.
1: Begitu ya.
7: Beliau sebagai Tuhan, itu wajar bersifat sombong ya, disebut sombong. Selain Asmaul Husna, memang kebesaran ya, sebut kebesaran Tuhan. Jadi tidak ada boleh seorang pun makhluk merasa mempunyai sifat itu.
1: Baik.
7: Dan ini sebenarnya tantangan ya, karena memang yang namanya nafsu Tuhan berikan ada sifat sombong dan sebagainya. Dan jadi kita hidup di dunia ini diuji apakah kita bisa menundukkan nafsu kita atau malah kita terbawa oleh nafsu kita.
1: Iya, iya. Jadi intinya sombong itu pendengar selendang Allah. Kalau ada manusia yang sombong akan dihinakan Allah, begitu ya, Ustaz ya?
7: Iya, nggih.
1: Tapi sebaliknya kalau kita tawadhu kah jarpian tadi, derajat kita akan dinaikkan, begitu ya?
7: Akan Tuhan angkat.
1: Angkat.
7: Jadi ketika kita umpamanya melihat ada manusia yang diberikan kelebihan-kelebihan, nah itu biasanya Tuhan tampakkan juga kekurangan-kekurangannya. Mm-mm. Biasanya seperti dua sisi koin ya.
1: Iya. Yeah.
7: Nah itu membuktikan bahwasanya tidak ada manusia yang sempurna.
1: Iya, yeah, iya.
7: Yeah. Tidak ada yang sempurnanya. Mm-mm. Jadi kalau kita berkaca dari situ, kita akan sadar, oh ternyata kita makhluk yang lemah.
1: Yeah.
7: Oh ternyata kita penuh dengan kekurangan. Sehingga ketika kita ada di hati kita umpamanya ada rasa hebat karena misalnya kita punya uang, kekayaan, apa wajah yang menawan dan sebagainya. Ketika kita sadar dengan kekurangan kita dan kita kembalikan, oh ini semuanya ada titipan Allah Ta'ala dan tuh dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita. Nah, insya Allah kita akan bisa untuk menundukkan nafsu kita untuk tidak sombong. Karena Bani Israel ini, karena mereka tidak sadar itu ya, tidak sadar itu. Merasa mereka ini dari keturunan Nabi, kemudian diberikan kecerdasan, banyak penemu-penemu. Tapi itu akhirnya menjadi bumerang bagi mereka.
1: Baik.
7: Akhirnya mereka dilaknat dengan keadaan mereka itu.
1: Ya, na'udzubillah. Ini sudah terjawab ya. Untuk Pak Ahmad, hamba Allah juga. Kalau Pak Masri tadi, Al-Quran itu memang sebagai sumber kehidupan ya Ustadz ya?
7: Iya betul. Jadi sebagai inspirasi kita. Jadi Al-Quran ini adalah penyelamat bagi kita. Jadi dalam hadis Nabi, artinya Nabi memerintahkan kepada kita untuk ikra'ul Quran, ya, untuk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu nanti akan menjadi penyelamat atau syafaat di hari kiamat kelak. Dan kita mudah-mudahan kita bisa memahami ayat per ayat, bisa membaca ayat per ayat. Dan ini kita membaca tafsir ini kan salah satu cara kita ya untuk bisa memahami ayat-ayat tersebut.
1: Baik.
7: Wallahualam.
1: Baik, yang terakhir tadi Pak Cakrawala Bintang beliau sharing ya, janganlah kamu menjadikan sesuatu yang lain selain Allah, kata beliau. Ini telak banget ya, seperti yang ada dalam Quran surah Ali Imran ayat 173. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Bagaimana pendapat Pian?
7: Jadi ini berkaitan dengan masalah tauhid sebenarnya. Allah itu sebagai pelindung kita. Jangan pernah kita berharap dengan selain beliau. Jangan pernah berharap kepada makhluk, kepada benda-benda, misalnya pada ajimat-ajimat. Nah, jadi apapun permasalahan kita, apapun masalah yang kita hadapi, maka kita harus lapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk salat 5 waktu bagi laki-laki berjamaah. Itu adalah jalan atau wasilah kita untuk selalu terikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selalu berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita dalam kehidupan ini penuh, setiap detik itu penuh dengan ujian. Hidup di dunia ini semuanya adalah ujian. Baik itu ujian eksternal dari pihak luar, dari berbagai macam, ataupun dari internal, dari diri kita sendiri, dari nafsu, kemudian dari penyakit dan sebagainya itu yang melekat pada tubuh kita. Itu semua adalah ujian sampai kita nanti dicabut ajal kita, cabut nyawa kita sampai ajal itu tiba. Jadi semua itu adalah ujian. Ujian supaya apa? Supaya kita lulus. Nah, jadi Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita ingin supaya kita ini hanya berharap pada beliau. Jangan berharap pada yang lain. Jangan berharap pada pusaka, pada keris atau pedang atau parang dan sebagainya, atau misalnya pada benang hitam dan sebagainya yang ada di kaki. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena kalau kita ada yang lain di hati kita yang punya pengaruh, punya kekuatan, punya magis, itu tauhid kita sudah lepas. Nah, ini makna al-wali ya, sebagai pelindung bagi kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik. Alhamdulillah Ustadz, kita banyak mendapat pembelajaran nih dari kajian kita di subuh hari ya. Kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 59 sampai dengan 61. Terima kasih Ustadz sudah memberikan edukasi, pencerahan kepada kita semua seputar kajian kita di kuliah subuh pagi ini. Kesimpulannya boleh Ustadz? Nggih?
7: Kesimpulannya, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan petunjuk, taufik dan hidayah dalam menjalani kehidupan ini, karena semua yang kita jalani ini adalah ujian. Dan kita tidak akan lulus dari ujian ini tanpa taufik dan Allah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi kita sebagai manusia sadar betul. Jadi kita tidak bisa bersandar pada diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, melindungi kita, beri taufik hidayah kepada kita, dan kita menjadi kekasih dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba yang beriman, beramal saleh. Mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan bersama baginda Rasulullah SAW di surga Firdaus. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa likniyatin shalihah wa li hadratir Rasulullah SAW bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
1: Baik, Ustaz, terima kasih sudah membersamai kita ya di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk pendengar yang bergabung, terima kasih juga kami ucapkan. Semoga seperti yang disampaikan Ustaz tadi, kita mendapatkan

0: dalam apa namanya sharing beliau tadi ini, jaga, janganlah kamu menjadikan sesuatu yang lain selain Allah. Artinya hanya Allah yang punya segalanya, begitu ya Ustadz ya. Dengan semuanya ini mudah-mudahan kita semakin kuat iman dan Islam. Baik Ustadz, terima kasih kami ucapkan sudah memberikan edukasi pagi hari ini. Dan akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas, senior, ada Bayu juga, kami mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar. Ada satu berita yang akan kami sampaikan, ya, informasi yang kami sampaikan untuk pendengar RRI dari Melisa Andila Putri dengan alamat Jalan Pramuka nomor 54 RT 12 RW 02 Kelurahan Pangembangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Ditujukan kepada Andi Kurniawan yang sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI. Isi berita bahwa Melisa Andila Putri akan melaksanakan pernikahan bertempat di KUA Banjarmasin Timur, Jalan Pramuka nomor Jalan Pramuka Raya 8 nomor 1 Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur pada Rabu tanggal 19 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kepada Andi Kurniawan, dimohon untuk datang dan hadir sebagai wali nikah Melisa Andila Putri binti Andi Kurniawan. Jika Andi Kurniawan berhalangan datang dan hadir, maka wali nikah akan dapat diwakilkan kepada wali hakim kantor KUA Kecamatan Banjarmasin Timur. Untuk informasi, kehadirannya dapat menghubungi Melisa Andila Putri dengan nomor telepon atau WA 085166037056. Demikian pemberita berita panggilan ini kami siarkan untuk dapat diketahui.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 411.

0: Selamat pagi Banjarmasin, selamat pagi Indonesia. Dan pagi hari ini pendengar dari rri.co.id, Anda boleh berselancar. Banyak sekali laporan dari reporter kami. Antara lain pendengar RRI, Desa Hambuku, Hambuku baru wakili HSU di Lomba Posyandu dan PHBS tingkat Kalimantan Selatan. Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, Desa Hambuku Baru Kecamatan Babirik ditetapkan sebagai perwakilan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Lomba Posyandu dan Lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat PHBS tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Adapun penetapan tersebut menjadi kesempatan bagi Desa Hambuku, Hambuku Baru untuk menunjukkan berbagai program dan inovasi pelayanan kesehatan serta pemberdayaan masyarakat yang telah dijalankan. Baik, pagi hari ini kami juga akan menyampaikan sebuah informasi untuk warga Kalimantan Selatan dan sekitarnya. Lagi cari tempat nongkrong, asik sekalian cuci mata di bulan Agustus ini, pas banget. Dalam rangka merayakan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke-76 dan HUT RI ke-81, event tahunan terbesar yang paling ditunggu-tunggu, Kalsel Expo 2026 resmi hadir kembali untuk pian sabarataan. Catat informasi pentingnya, Kalsel Expo 2026 bakal meramaikan area perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan berlangsung dari tanggal 12 sampai 18 Agustus 2026. Pameran buka setiap hari dari pukul 10 pagi sampai 10 malam. Dan di sini komplit banget. Mau jajan kuliner otentik khas Banjar ada ya. Ada 100 bots UMKM siap memanjakan lidah kalian. Pameran juga super lengkap, ada pusat informasi dan pelayanan publik dari seluruh dinas Provinsi Kalsel. Pameran dari 13 kabupaten kota Kalsel hingga pameran alutsista keren dari TNI AD, AL dan AU juga hadir dari Kedutaan Besar Iran. Jadi nggak ketinggalan juga ada pameran otomotif, alat berat, rumah sakit, BUMN, BUMD, dan masih banyak lagi. Dan asiknya, tiap hari ada hadiah-hadiah menarik yang dibagikan khusus buat para pengunjung pameran. Bukan cuma belanja dan kulineran saja, Anda juga bisa upgrade pengetahuan sekaligus unjuk bakat lewat serangkaian agenda edukasi dan kompetisi seru. Mulai dari workshop, UMKM, digital, branding, dan sertifikasi halal. Kemudian ada aksi sosial donor darah hingga pertarungan sengit di Kalsel Expo Esport Turnamen. Ada juga lomba memasak kepala SKPD Provinsi Kalsel. Lomba menggambar dan mewarnai anak. Senam Zumba, kemudian lomba stand terbaik 6 kategori sampai kemeriahan lomba tradisional Pesta Rakyat 17-an. Dan panggung hiburannya juga gak kalah seru. Kita bakal dihibur sama pertunjukan seni Madihin. Kemudian DJ perform deretan band-band lokal terkeren hingga Malam Puncak Kalsel Expo Award. Tunggu apa lagi? Kosongin jadwal Anda. Buruan ajak keluarga, besti, pacar, atau gebetan buat seru-seruan bareng di Kalsel Expo 2026. Mari bergabung dan rayakan semangat kreatif Kalimantan Selatan di Kalsel Expo 2026. Untuk info dapat diakses di IG @kalselexpo2026 official. Kalsel, Tugul, Maharagu, Bagawi Laju, Banua Maju.
1: Ini WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Pendengar RRI Banjarmasin, hari ini adalah hari yang sangat bersejarah banget ya, Hari Remaja Internasional. Pendengar RRI, remaja membutuhkan ruang yang berkelanjutan untuk mengembangkan literasi, keterampilan, dan produktivitas, serta karakter dalam menghadapi tantangan zaman. Penguatan kemampuan tersebut dinilai penting agar generasi muda mampu beradaptasi, percaya diri, dan berani mencoba hal baru. Dan ini disampaikan ya kemarin dalam program Cerita di Siang Hari, RRI Pro 1 Banjarmasin. Dialog mengangkat buku serial motivasi remaja Kaimo digelar menjelang peringatan Hari Remaja Internasional. Dan hadir Buyung Amrullah, pemerhati sosial. Beliau juga adalah Direktur Lingkup Indonesia. Juga ada Dr. Mansyur M. Hum, sejarawan Banjar dan peneliti pendidikan karakter berbasis keteladanan dan tokoh. Juga ada Andi Alfian, mahasiswa program studi ilmu administrasi publik FISIP Uniska Banjarmasin. Buyung mengatakan rendahnya literasi, produktivitas, dan keterampilan menjadi tantangan penting yang dihadapi generasi muda saat ini. Menurutnya, remaja membutuhkan ruang untuk mengasah kemampuan, membangun karakter, dan belajar beradaptasi dengan lingkungan. Selengkapnya di rri.co.id.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
0: Pendengar, sesaat lagi kami akan bersamai Anda dalam Lintas Banua Siang. Lintas Banua Pagi, RRI Banjarmasin.
2: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 08.

0: Ragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi. Hari Rabu, 12 Agustus 2026.

0: Ekspor belut hidup Kalimantan Selatan mencatatkan lonjakan signifikan hingga miliaran rupiah. Komitmen menciptakan lingkungan pesantren yang aman bagi para santri terus diperkuat. Dan inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya. Saya Junior.
1: Lintas Banua Pagi.

0: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU memperkuat komitmen menciptakan lingkungan pesantren yang aman di Kalimantan Selatan. Sebanyak 20 pondok pesantren dikonsolidasikan untuk menyusun standar keamanan melalui gerakan nasional Pesantrenku Aman. Laporan selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU memperkuat sistem keamanan di 20 pondok pesantren di Kalimantan Selatan melalui gerakan nasional Pesantrenku Aman. Kegiatan yang berlangsung di pondok pesantren Darul Ilmi Banjarbaru tersebut menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan pesantren. Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya mengatakan, konsolidasi dilakukan untuk memetakan kebutuhan keamanan masing-masing pesantren, menyusun standar, serta membangun kerjasama dan pendampingan antar pesantren. Gus Yahya menyebut keikutsertaan 20 pesantren menjadi langkah awal untuk mempertemukan berbagai kebutuhan dan menentukan pola kerjasama yang dapat diterapkan.
2: Dalam membangun kerjasama mewujudkan apa yang kita idealisasikan sebagai pesantren aman, itu dibicarakan standar keamanannya apa saja, apa kebutuhan-kebutuhan yang ada apa saja diidentifikasi, misalnya bagaimana kita bisa melakukan kerjasama antar pesantren untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu sehingga idealisasi pesantren aman.
1: Sementara itu, Pemprov Kalimantan Selatan menyambut baik gerakan tersebut. Kepala Biro Kesra Setda Prof. Kalsel Fahru Razi menghimbau para orang tua tidak perlu khawatir menyekolahkan anak di pesantren. Menurutnya, berbagai kasus yang melibatkan oknum tertentu merupakan dinamika yang perlu disikapi dengan penguatan sistem keamanan dan perlindungan sehingga pesantren.
3: Terutama yang punya anak di pondok-pondok pesantren tidak perlu galau ya, tidak perlu melihat ada oknum-oknum tertentu di pondok-pondok tertentu, itu hanyalah bagian daripada dinamika barangkali yang memang perlu disikapi ya dengan adanya kegiatan-kegiatan ini, sehingga kedepannya pondok pesantren itu terbebas betul-betul dari hal-hal yang tidak negatif, yang tidak negatif.
1: Adapun hasil konsolidasi nantinya akan ditindaklanjuti melalui pendampingan PBNU bersama PWNU secara berjenjang hingga tingkat cabang.
0: Ribuan bendera merah putih dibagikan pemerintah Kota Banjarmasin kepada masyarakat menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebanyak 7.000 bendera dibagikan kepada pengguna jalan di kawasan persimpangan Lambung Mangkurat kemarin. Selengkapnya bersama Juma Muhammad.
4: Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR bersama jajaran SKPD di lingkungan Pemkot Banjarmasin. Pembagian bendera menjadi bagian dari upaya pemerintah menggugah semangat nasionalisme masyarakat sekaligus mendorong pemasangan bendera merah putih di lingkungan tempat tinggal masing-masing selama bulan kemerdekaan. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Banjarmasin Ahmad Muzain mengatakan, pembagian bendera tidak hanya dilakukan di jalan raya, masing-masing SPD juga telah bergerak membagikan bendera kepada masyarakat. Menurutnya gerakan tersebut diharapkan tidak berhenti pada pembagian simbol negara, tetap berlanjut dengan pemasangan bendera di rumah masing-masing.
5: Sekolah-sekolah mungkin sebagian dan juga terutama ke pihak kecamatan. Jadi disalurkan ke masyarakat atau mungkin yang warga yang tidak memiliki bendera ya untuk menjadi pelaksanaan kegiatannya. Ditambah lagi pelaksanaan kegiatannya juga sebenarnya secara mandiri SKPD dibawa oleh Mawali dan Ibu Wakil untuk melakukan pembagian bendera secara langsung juga.
4: Namun di tengah aksi pembagian ribuan bendera tersebut, Jermansin Muhammad Yamin HR justru memberikan catatan keras. Yamin menilai pembagian bendera yang dilakukan saat ini sudah terlambat. Menurutnya gerakan tersebut semestinya dimulai jauh sebelum memasuki bulan kemerdekaan. Ia menilai momentum pembagian bendera seharusnya dimanfaatkan untuk membangun suasana kemerdekaan sejak jauh hari, bukan baru dilakukan ketika peringatan HUT kemerdekaan sudah semakin dekat. Catatan tersebut sekaligus menjadi evaluasi bagi jajaran Pemko Banjarmasin agar persiapan kegiatan serupa ke depan dapat dilakukan lebih awal dan terencana.
6: Tentu memang seyogianya di awal bulan ya kita melaksanakan. Soalnya tahun depan harus diberikan catatan, tahun depan harus. Sebelum memasuki bulan Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia, kita sudah harus membagikan bendera ini kepada masyarakat kita di Kota Banjarmasin.
4: Meski demikian, Yamin tetap mendorong masyarakat menyemarakkan HUT 81 kemerdekaan RI dengan memasang bendera merah putih di lingkungan masing-masing. Pembagian 7.000 bendera itu diharapkan menjadi pemantik agar semangat kemerdekaan tidak hanya terlihat di jalan-jalan utama, tetapi juga memenuhi permukiman warga di seluruh Kota Banjarmasin. Juma Muhammad melaporkan.
0: Pengembangan industri pengalengan bandeng di Tanah Bumbu menawarkan peluang investasi yang besar hingga mencapai lebih dari 250 miliar rupiah. Hal ini sekaligus menjadi solusi meningkatkan nilai tambah hasil panen dan kesejahteraan petambak lokal. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
7: Jadi dengan cara pengawetan, bagaimana hasil panen mereka ini.
8: Salah satu peluang investasi menarik yang dihadirkan dalam ajang Pamor Borneo 2026 beberapa waktu lalu adalah proyek Milky Face Cultivation into Integrated Kenneth Goderi berupa pabrik pengalengan bandeng di Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu. Proyek tersebut menawarkan nilai investasi sebesar 254,9 miliar rupiah dengan perkiraan payback period sekitar 4 tahun 7 bulan berdasarkan perhitungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Bumbu. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama DPM PTSP Tanah Bumbu, Marita Sari, menjelaskan proyek tersebut ditawarkan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi persoalan harga bandeng yang cenderung turun ketika terjadi panen melimpah. Kondisi tersebut dinilai dapat merugikan petani karena hasil produksi yang tinggi tidak selalu diikuti dengan harga jual yang stabil.
7: Jadi dengan cara pengawetan, bagaimana hasil panen mereka ini bisa tetap stabil hasilnya dengan cara diawetkan dan ditawarkan dengan skema kemitraan. Petani membuat budidaya, setelah itu ada pengusaha yang membeli supply dari petani itu sendiri. Nah, setelah itu perusahaan membuat produk ini menjadi bandeng kaleng sama bandeng presto.
8: Pabrik tersebut nantinya akan menawarkan dua jenis produk, yakni bandeng dalam bentuk sarden dan bandeng presto yang dinilai memiliki peluang pasar cukup terbuka. Berdasarkan kajian pasar, sekitar 60% produk ditargetkan untuk pasar luar negeri, sedangkan 40% lainnya untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhyiddin, menyambut positif peluang investasi tersebut karena dinilai dapat membuka pasar baru sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas bandeng lokal. Ia berharap produk bandeng hasil produksi Tanah Bumbu dapat dipasarkan lebih luas di Kalimantan Selatan sehingga semakin dikenal masyarakat dan memberikan manfaat bagi petani.
9: Dipasarkan di daerah kita Kalimantan Selatan, di Banjarmasin supaya orang kenal kan. Nah jadi artinya kalau ini ada bandeng, apalagi di 3 bulan nanti panen, ini kan kita dipasarkan di Kalimantan Selatan, di warung-warung kita di sini kan supaya lebih kenal gitu. Apalagi katanya tadi lebih padat tuh, pada di Jawa.
8: Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan produksi bandeng di Kabupaten Tanah Bumbu terus meningkat dari sekitar 2.800 ton pada 2022 menjadi 3.018 ton pada 2023 dan kembali naik menjadi 3.029 ton pada 2024. Besarnya potensi produksi tersebut diharapkan dapat memperkuat daya tarik investasi sekaligus mendorong pengembangan industri pengolahan bandeng yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Ekspor belut hidup asal Kalimantan Selatan mencatatkan lonjakan signifikan mencapai miliaran rupiah hingga Juli 2026. Dibukanya jalur penerbangan langsung dari Banjarmasin menjadi pemicu utama meningkatnya efisiensi logistik dan mutu komoditas rawa tersebut. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
1: Berdasarkan data Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalsel, mencatat sepanjang Januari hingga Juli 2026, nilai ekspor belut hidup sudah menembus angka 10,14 miliar rupiah. Lonjakan tajam ini tidak lepas dari dibukanya jalur penerbangan langsung dari Banjarmasin ke negara tujuan. Ketua Tim Kerja Karantina Ikan BKHIT Kalsel, Irwan Fahriza, menjelaskan keunggulan belut alam Kalsel dan kepatuhan standar karantina menjadi kunci utama komoditas ini diterima di pasar global.
2: Karena belut rawa dari Kalimantan Selatan ini memiliki bentuk tubuh yang panjang, bobot yang berat, dan sangat padat. Di samping itu juga, belut rawa yang dari Kalimantan Selatan ini juga sangat kuat di saat ditransportasikan ke negara tujuan.
1: Kemudahan logistik tersebut diakui sangat membantu para eksportir lokal dalam meningkatkan kapasitas pengiriman mereka. Eksportir asal Banjarmasin, Gusti Faisal, mengatakan dalam satu minggu ia kini mampu mengekspor hingga 20 ton belut hidup ke pasar mancanegara.
3: Misalkan kita menggunakan penerbangan transit, sedangkan penerbangan transit misalkan menggunakan pesawat keluar ya, itu kapasitas paling dia ngangkut cuma 3 ton. Ya kan Garuda misalkan 2 ton. Emang kita gunakan 3 ton, ya kan berarti kan 8 ton aja, sisanya nggak terangkut. Akhirnya sisanya ditunda untuk besok. Nah, ditunda ini, kalau belut udah ditampung satu hari itu udah nggak bagus, udah press dia gitu. Nah,
1: tren positif tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah serta kesejahteraan para pelaku usaha dan masyarakat lokal. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait potensi ekspor belut di Kalimantan Selatan.
4: Saya sih mendukung untuk perekonomian kita, asal tidak dimain-mainkan lah ekspornya itu.
5: Ya bagus kalau misalkan belutnya sudah diekspor, kan kita juga banyak punya potensi lain, apalagi kan sekarang sudah penerbangan bisa langsung ya, jadi kayaknya itu sangat jadi potensial untuk kita.
6: Lintas Banua Pagi.
0: Puluhan generasi muda antusias menunjukkan bakat suara pada Mata Lomba Vokal Kreativisia 2026. Ajang ini menjadi panggung bagi talenta muda dari berbagai penjuru Kalimantan Selatan. Berikut laporan Fitriana Rahma.
7: Puluhan generasi muda Kalimantan Selatan menunjukkan bakat dan kreativitasnya melalui ajang Kreativisia 2026 yang digelar dalam rangka memperingati Hari Jadi Kalsel dan HUT ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan tahunan ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi sekaligus menampilkan kemampuan terbaik mereka. Sebanyak 23 peserta mengikuti Lomba Vokal Kategori Pop Indonesia dalam ajang Kreativisia 2026. Dalam kompetisi tersebut, para peserta tampil menunjukkan kemampuan olah vokal di atas panggung auditorium Tri Prasetya RRI Banjarmasin kemarin. Kreativisia merupakan ajang lomba kreatif tahunan yang diselenggarakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan. Kepala Dispora Provinsi Kalimantan Selatan, Febrian Hafiz, mengatakan, sepertiga penduduk Kalimantan Selatan merupakan masyarakat rentang usia muda. Sehingga melalui Kreativisia ini, diharapkan mampu melahirkan talenta-talenta muda potensial yang dapat membawa nama baik Kalimantan Selatan.
8: Kita tahu bersama bahwa memang sepertiga dari penduduk kita itu adalah mereka dalam rentang usia muda, 16 atau 30 tahun. Dunia muda adalah dunia kreatif, kemudian kita coba salurkan itu pada hal-hal yang sifatnya positif. Kita berharap nanti dari kegiatan ini muncul talenta-talenta muda kita, ada kuliner kemarin, ada seria juga, ada vokal, ada film.
7: Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda Dispora Kalsel, Budiono, menjelaskan, lomba vokal tahun ini terbuka untuk masyarakat umum dengan rentang usia 16 hingga 30 tahun. Salah seorang peserta, Azara, mengaku lega dan puas setelah menyelesaikan penampilannya dalam Lomba Vokal Kreativisia 2026, yang membawakan lagu Sial dari Mahalini dan bertekad terus melakukan evaluasi terhadap penampilannya.
9: Alhamdulillah, akhirnya setelah latihan-latihan bisa menampilkan yang maksimal tentunya, tapi tetap mengevaluasi penampilan tadi untuk lebih terbaik lagi. Tadi menyanyikan lagu Sial dari Mahal. Harapannya tentunya untuk pertandingan ini membuahkan hasil yang terbaik, masuk tiga besar atau juara satu untuk Kreatif Asia 2026.
7: Melalui Kreatif Asia 2026, Dispora Kalsel berupaya menghadirkan ruang bagi generasi muda untuk berkreasi sekaligus berkompetisi secara positif. Ajang tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai perlombaan, tetapi mampu menjadi pintu munculnya talenta-talenta baru Kalimantan Selatan. Fitriana Rahma melaporkan.
6: Berita olahraga.
0: Petinju senior Kalimantan Selatan Antonius Joni mengingatkan para atlet muda untuk tidak menyerah dalam mengejar prestasi. Semangat berlatih dan kesungguhan menjadi pesan penting agar para petinju muda terus semangat. Berikut laporan Robi Angga.
10: Nah, jadi saran ulun untuk yang atlet-atlet yang muda, terus berlatih, semangat lah, insya Allah juara pasti akan datang.
11: Petinju legendaris Kalimantan Selatan Antonius Joni atau yang akrab disapa Coach Joni memberikan motivasi kepada para petinju muda untuk terus berlatih dan tidak mudah menyerah dalam mengejar prestasi. Ia memberikan pesan tersebut pada saat hadir dan bertanding langsung pada ajang Mairaung Fight Turnamen 3 tahun 2026 yang digelar beberapa waktu lalu. Ia menilai para petinju muda yang mengikuti pertandingan memiliki potensi untuk terus dikembangkan. Menurutnya, kesungguhan dan konsistensi dalam menjalani latihan juga menjadi modal penting bagi para atlet untuk bisa meraih prestasi.
10: Nah, jadi saran ulun untuk yang atlet-atlet yang muda, terus berlatih, semangat lah, insya Allah juara pasti akan datang. Sementara sudah berjalan 3 bulan ini, ulun sudah ada melatih-latih di gym, khusus untuk olahraga, tapi alhamdulillah di situ ada terjaring atlet-atlet untuk yang prestasi lah. Nah, itu janjinya ulun setiap hari melatih di AJ Boxing itu tiap hari hampir 20 orang.
11: Coach Joni juga terus melakukan pembinaan terhadap atlet muda melalui latihan rutin. Ia menyebut dari kegiatan latihan tersebut telah muncul banyak sejumlah atlet yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan mengikuti berbagai kejuaraan. Sementara itu, salah seorang petinju muda, Dava Rizky, mengaku bahwa kehadiran para legenda tinju memberikan motivasi tersendiri untuk dirinya terus meningkatkan kemampuan. Ia juga berharap semakin banyak petinju dari Kalimantan Selatan yang mengikuti kejuaraan sehingga proses pencarian bibit atlet dapat terus berjalan.
12: Harapan kedepannya makin banyak lagi petinju-petinju dari Kalsel ya yang mengikuti kejuaraan ini, karena pasti mau dicari ya bibit-bibit untuk selanjutnya gitu ya. Mungkin baru setahun dua tahun ya baru benar-benar mengikuti. Dulu emang suka-suka aja sih Pak. Kemarin ada saya ikut sama teman-teman saya para prof, cuman belum rezekinya, cuman alhamdulillah teman-teman saya ini menang semua.
11: Kehadiran petinju senior dan legenda seperti Coach Joni di tengah kompetisi juga memberikan bagian dari regenerasi olahraga tinju di Kalimantan Selatan. Pengalaman serta motivasi yang diberikan diharapkan dapat membantu para atlet muda lebih percaya diri dalam mengembangkan kemampuan. Robi Angga melaporkan.
6: Komentar Pro 1.
0: Komentar pagi ini mengangkat topik Belut Banua menembus pasar dunia, disusun dan disampaikan Aulia Rahman.
13: Selamat pagi pendengar. Belut selama ini mungkin dipandang sebagai hasil tangkapan biasa dari rawa-rawa yang ada di Kalimantan Selatan. Namun siapa sangka, hewan licin yang akrab dengan dapur masyarakat ini kini menembus pasar Tiongkok dengan nilai ekspor mencapai miliaran rupiah. Dalam 7 bulan pertama 2026 ini, ekspor belut hidup dari Kalimantan Selatan mencapai 10,14 miliar rupiah. Sebanyak 1,4 juta ekor atau 205,6 ton dikirim dalam 72 kali pengiriman ke Tiongkok. Angka ini melonjak dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya mencatat 17 kali pengiriman dengan nilai 1,92 miliar rupiah. Lonjakan tersebut menunjukkan potensi ekonomi daerah tidak selalu berada pada komoditas besar seperti halnya batu bara ataupun hasil perkebunan, tetapi juga bisa tumbuh dari sumber daya yang selama ini dianggap sederhana. Pembukaan penerbangan kargo langsung dari Banjarmasin ke Tiongkok juga memiliki andil dalam memangkas rantai logistik. Waktu tempuh yang lebih singkat membuat kualitas belut hidup lebih terjaga dan memperbesar peluang produk Kalsel bersaing di pasar internasional. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa pertumbuhan perdagangan itu benar-benar dirasakan masyarakat hingga tingkat paling bawah. Seperti halnya pencari belut, pembudidaya, pengepul hingga pelaku usaha kecil harus mendapatkan ruang lebih besar dalam rantai ekonomi ini. Jangan sampai komoditasnya berasal dari rawa Kalsel, tetapi keuntungan terbesarnya justru berhenti jauh dari tangan masyarakat yang menjaga dan menghasilkan komoditas tersebut. Belut Kalsel telah membuktikan bahwa komoditas lokal mampu menembus meja makan masyarakat dunia. Sekarang tinggal bagaimana memastikan keberhasilan itu tidak menjadi keberhasilan ekspor sesaat, melainkan menjadi jalan baru bagi ekonomi masyarakat di Banua, Kalimantan Selatan.
6: Lintas Banua Panjang.
0: Demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin hari Rabu 12 Agustus 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Junior, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.
6: Lintas Banua Pagi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Aku adalah Indonesia. Mungkin kalian mengenalku dari merah putih yang berkibar, dari lagu kebangsaan yang kita nyanyikan, atau dari ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Namun bagiku, Indonesia bukan sekedar tempat. Indonesia adalah rumah yang dibangun oleh harapan, dijaga oleh persatuan, dan dirawat oleh jutaan hati yang mencintainya. Aku tak pernah meminta rakyatku menjadi luar biasa. Aku hanya berharap mereka tetap memilih kejujuran, meski jalan yang jujur tidak selalu mudah. Tetap menjaga persatuan, meski perbedaan selalu ada. Dan tetap mengabdi dengan tulus, meski tak selalu mendapat pujian. Setiap kebaikan yang kalian lakukan, sekecil apapun, adalah bagian dari langkah besar membangun masa depanku. Dari sanalah lahir Indonesia yang berdaulat, yang adil bagi setiap warganya, dan yang makmur karena rakyatnya saling menguatkan. Jika suatu hari anak cucu bertanya, apa arti Indonesia? Semoga jawabannya bukan hanya tentang negeri yang indah, tetapi tentang rakyat yang memilih tetap jujur, tetap peduli, dan tetap bersama. Aku adalah Indonesia, dan aku percaya masa depanku ada di tangan kalian. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: 011-410. Pro 1.
1: Baik, pendengar,

0: Baik, pendengar, kita akan update juga ya bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini di seputar Kota Banjarmasin dan juga wilayah Kalimantan Selatan pastinya. Kami sudah bersama-sama dengan Brigadir Iva ya dari RTMC Ditlantas Polda Kalimantan Selatan. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya.
1: Izin, Pak.
0: Iya, dari Bribda Frida begitu ya. Selamat pagi. Silakan untuk menyampaikan update informasi lalu lintas.
1: Selamat pagi, selamat pagi semua. Kembali lagi dengan saya, Brasida dari Ditlantas Polda Kalimantan Selatan yang akan menyampaikan informasi lalu lintas di kawasan Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru melalui pantauan CCTV RTMC di Ditlantas Polda Kalimantan Selatan. Baik, untuk yang pertama dari Kota Banjarmasin, dari arah Simpang 4 Gatot Galak, terpantau situasi lalu lintas cukup ramai dan lancar dari segala arah. Dan kami harap bagi pengendara roda 2 atau pengendara 4 agar selalu berkonsentrasi dalam mengendara dan selalu berhati-hati serta selalu jaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Kota Banjarbaru. Dapat kita bersama dari Simpang 4 Tugodipura. Terpantau situasi arus lintas ramai dan juga lancar. Untuk itu kami himbau bagi pengendara roda 2 atau roda 4 agar selalu berhati-hati serta selalu mentaati peraturan berlalu lintas serta selalu tetap fokus dan konsentrasi saat berkendara. Dan kami selalu mengingatkan bagi pengendara roda 2 agar selalu memakai helm yang bestandar SNI dan jangan lupa diklik. Dan untuk pengendara roda 4 agar selalu memakai safety belt atau sabuk pengaman.

0: Salam sehat, selalu bahagia.
1: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Di depan ada ibu-ibu.
2: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
3: Astaga, ayo mampu. Bisa bergambat kah bersepeda motor tuh?
4: Saya harus buru-buru bu ya, mampu.
2: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
5: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada

0: tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: 0111 410.
1: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
2: Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan siaran di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI saban hari menghadirkan update informasi cuaca. Pagi hari ini kami sudah bersama dengan prakirawan BMKG Samsudinor, ada Aditya Prakoso di sana. Selamat pagi Mas Adit.
3: Selamat pagi.
2: Silakan untuk menyampaikan update informasi cuaca pagi ini.
3: Baik. Terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Begitupun untuk di wilayah sekitar Bandara Samsudinur, cuaca saat ini juga terpantau cerah. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini, hari Rabu 12 Agustus 2026, adalah sebagai berikut. Arah angin hari ini diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Sementara untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 43 hingga 94%. Untuk perakiran cuaca di wilayah Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Balangan, hari ini diperkirakan cerah berawan. Sementara untuk di wilayah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kota Baru, Tanah Bumbu, Baritokuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Tabalong, hari ini diperkirakan berawan. Untuk informasi perakiran gelombang di wilayah perairan Banjarmasin, perairan Tanah Laut, perairan Tanah Bumbu, dan perairan Kota Baru, hari ini diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Oleh karenanya perlu diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan juga kapal feri, serta kapal yang berukuran besar terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan perairan Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut, para pendengar RRI dapat mengakses website kami di cuaca.bmkg.go.id atau bisa juga follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Aditya Prakoso, perakirawan BMKG Samsudinor Banjarmasin. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
2: Terima kasih Aditya Prakoso melaporkan.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.

0: terima nikah dan kawinnya Sabtu Nurul Padilla, putri kandung bapak, dengan pesanan tersebut dibayar tunai.
1: Setiap pasangan tentu menginginkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, keluarga yang tangguh tidak hanya dibangun dengan cinta, tetapi juga dengan kesiapan dan perencanaan yang matang. Tingginya biaya hidup dapat menjadi tantangan bagi setiap keluarga. Tanpa perencanaan yang baik, masalah ekonomi dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Sebelum menikah, bicarakan kondisi keuangan secara terbuka dengan pasangan. Susun anggaran bersama, pahami kemampuan finansial masing-masing, dan siapkan dana darurat untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga. Jangan hanya mempersiapkan hari pernikahan, persiapkan juga kehidupan setelahnya. Perencanaan keuangan yang baik membantu mengurangi konflik, menjaga keharmonisan, dan memperkuat ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dimulai dari perencanaan yang matang.
2: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 5111 410.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Baik, pendengar, dapat kami laporkan arus lalu lintas di seputaran Jalan Ayani KM 3,5 Banjarmasin terpantau lancar ya, walaupun agak padat merayap. Yang pasti sebagai pengendara yang bijak, mari kita taati aturan lalu lintas dan pastikan jangan melanggar rambu-rambu lalu lintas. Untuk pendengar, fokus mengemudikan motor ataupun juga mobil, utamakan keselamatan bukan kecepatan. Kami terus membersamai Anda dan jadilah pengendara yang bijak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan.
0: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljana melaporkan.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini pengalaman salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan. Karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua. Bagaimana kita melatih UMKM-UMKM itu dari yang nggak kenal, nggak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
3: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar Rp1.500 triliun. Namun menurutnya, pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran.